0: Aman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, Carnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carnila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang butuh obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang, dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni Rp10,27 triliun ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis. Tidak cukup hanya di audit internal pemerintah, KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita bersama-sama bisa merasakan bahagianya pagi ini walaupun cuaca mendung ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami yang sedang mobile kami dimanapun Anda berada. Semoga selamat sampai tempat tujuan Anda. Bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kami menyapa Anda kembali pendengar bergabung di Opini Publik edisi 15 Mei 2026. Untuk Anda yang berada di pasar-pasar tradisional, di pusat-pusat perbelanjaan, di toko-toko, di bengkel-bengkel yang juga sudah mendengarkan kami, yang sedang mobile kami dimanapun Anda berada, semoga pagi hari ini siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan dalam kondisi yang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan dan juga sembuh seperti sedia kala dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Di Opini Publik edisi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kembali bergabung di 0811575694 di WhatsApp dan juga pesan singkat kami dan juga di line telepon di 0857531035. Pagi ini pendengar, kami mengangkat topik terkait juga dengan sound sport di Sanggau, di mana kreativitas anak muda yang patut didukung. Di saat ini perkembangan dunia seni pertunjukan terus mengalami perubahan seiring juga perkembangnya kreativitas generasi muda. Nah, salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya sound sport yang sering dianggap sebagai versi modern dari drum band atau marching band. Berbeda juga dengan konsep tradisional, sound sport juga lebih menonjolkan kebebasan berekspresi, kreativitas musik, koreografi serta penampilan yang lebih dinamis dan juga menarik. Di Kabupaten Sanggau, pendengar, sound sport mulai menjadi bagian dari aktivitas positif anak muda karena kehadirannya tidak hanya memeriahkan berbagai acara sekolah, baik itu festival maupun kegiatan daerah, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang seni, musik, dan pertunjukan. Nah, apakah Anda juga sudah mengetahui seperti apa sound sport di Sanggau? Dan menurut Anda apa yang membedakan sound sport dengan drum band atau marching band biasa? Dan apa harapan Anda untuk perkembangan sound sport di Sanggau? Anda juga bisa menyampaikannya pendengar di 0857-538-10365. Dan juga Anda yang bergabung di WhatsApp kami di 0811575694. Apa manfaat terbesar sound sport bagi anak muda dan apakah sound sport dapat membantu mengembangkan bakat dan kreativitas generasi muda untuk saat ini? Apakah masyarakat juga cukup mendukung pendengar sound sport di Sanggau saat ini dan bagaimana tantangan terbesar yang dihadapi komunitas sound sport saat ini? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0857-538-10365 atau di 0811575694. Karena kemarin saya juga menyaksikan salah satu sound spot yang juga disajikan untuk masyarakat di Kota Sanggau, di mana sound spot juga mengajarkan banyak hal yang bermanfaat bagi para anggotanya. Dalam setiap latihan ya, mungkin para peserta dituntut untuk disiplin, bekerja sama dan menjaga kekompakan tim. Selain itu juga saya melihat banyak sekali cara belajar di situ, bagaimana membangun rasa percaya diri saat tampil di depan banyak orang, dan juga proses latihan yang pasti rutin membuat anggota lebih bertanggung jawab dan mampu menghargai kerja keras bersama. Namun masih ada sebagian mungkin ya masyarakat yang menganggap sound sport hanya sebagai hiburan semata, padahal kegiatan ini memiliki dampak yang positif bagi perkembangan karakter anak muda, karena sound sport juga dapat menjadi sarana penyaluran energi dan kreativitas di arah yang lebih bermanfaat, sehingga generasi muda memiliki aktivitas yang produktif dan jauh dari pengaruh negatif. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat juga harus mendukung, baik itu sekolah, orang tua, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar komunitas sound sport di Sanggau juga dapat terus berkembang. Karena dengan adanya dukungan, pasti ya sound sport bukan hanya menjadi hiburan tetapi juga bisa menjadi kebanggaan daerah serta tempat lahirnya generasi muda yang kreatif, disiplin, dan berprestasi.
Anda bisa menyampaikan seperti apa informasi mungkin pengetahuan Anda tentang soundspot di Sanggau, dan menurut Anda apa yang membedakan soundspot dengan drum band ataupun marching band biasa? Karena kita ketahui bahwa drum band ataupun marching band pasti dikenal di seluruh masyarakat yang ada di Sanggau ya. Dan bagaimana manfaat terbesar soundspot bagi anak muda, Anda juga bisa menyampaikannya, bagaimana pengembangan bakat dan kreativitas generasi muda saat ini melalui soundspot. Kami undang Anda pagi hari ini untuk masyarakat pendengar yang juga mendengarkan kami, seperti apa sih sebenarnya soundspot yang ada di Sanggau, apakah juga sudah familiar ya dengan masyarakat yang ada di kota Sanggau dan sekitarnya, dan bagaimana tantangan terbesar yang dihadapi komunitas soundspot saat ini, dan bagaimana cara agar soundspot lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pendapat Anda, opini Anda bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, dan nanti juga kita akan mendengarkan seperti apa sih sebenarnya soundspot. Mungkin ada yang baru saja mendengarkan pagi ini ya, baru aja dengerin, oh soundspot itu sepertinya ini gitu ya. Dan bagaimana kita sebagai masyarakat juga mendukung dari kegiatan ini, karena dukungan kita sebagai masyarakat, baik itu sekolah dan juga orang tua, sangat dibutuhkan agar komunitas soundspot di Sanggau dapat terus berkembang. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Saya akan kembali untuk Anda di opini publik setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa poin penting bagaimana kita sebagai masyarakat untuk ambil andil dalam bagian ini, bagaimana kita bisa mendukung program dari Sunspot yang saat ini juga sudah dilakukan khususnya untuk anak-anak yang saat ini sudah masuk ke dalam komunitas Sunspot di Kota Sanggau dan sekitarnya.

Dan nanti pendengar pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya juga akan ajak Anda untuk bergabung di dialog pagi ini. Dan nanti juga Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama dua narasumber di Sanggau Menyapa terkait juga dengan eksistensi Sunspot di bumi darat nanti. Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Ketua IDCA Sanggau, yaitu Ibu Pratiningsih dan juga Pelatih Gema Mansa Gempita dari Mansatu Sanggau, yaitu Bapak Rahmadi Yusri. Nah, seperti apa eksistensinya dan bagaimana kehebohan, keseruan ya dari komunitas dan juga eksistensi Sunspot di bumi darat nanti saat ini. Anda nanti akan simak Sanggau Menyapa nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Sanggau dan Entikong. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah mendengarkan Opini Publik edisi hari ini. Dan tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entikong pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti selanjutnya dengan dialog Sanggau Menyapa.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan Entikong, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat menikmati pagi hari yang berbahagia ini dan juga mendengarkan informasi-informasi bersama kami di FM 97 MHz dan Anda yang mendengarkan melalui RRI Entikong di FM 99.9 MHz. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar, pagi hari ini di Dialog Sanggau Menyapa. Saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya pagi ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, terkait juga dengan eksistensi sunspot di bumi dan nanti. Mungkin masyarakat baru mendengar sebenarnya apa sih sebenarnya sunspot ini gitu ya, dan bagaimana eksistensinya dan apa yang sudah dilaksanakan khususnya untuk komunitas-komunitas yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Oke, saya sudah bersama ini Ketua IDCA Sanggau, Ibu Pratin Ningsi. Selamat pagi, Bu.
1: Baik, selamat pagi Kak Yuni ya.
0: Ya, selamat Kak pagi. Yuni,
1: selamat pagi juga buat pendengar RRI Entikong, RRI Sanggau. Semoga kita semua sehat ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Kayaknya kayaknya mendung-mendung syahdu.
0: Betul, dari semalam ya Kota Sanggau diguyur hujan. Jadi
1: pagi juga Bang Adi ini. Bang Adi ya.
0: Oke. Baik, selamat pagi juga untuk pelatih Gema Mansa Gempita dari Mansa 1 Sanggau ini, Bapak Rahmadi Yusri. Selamat pagi, Pak Rahmadi.
2: Selamat pagi Kak Yuni. Ya. Dan juga selamat pagi untuk RRI Sanggau dan Entikong yang mendengarkan.
0: Oke. Ya, kalau bicara soal sunspot, mungkin masyarakat juga belum begitu familiar ya. Tapi kalau bicara soal drum band, marching band, mungkin dari dulu udah kenal gitu ya. Seperti apa yang sudah kita lihat di Kota Sanggau dan sekitarnya. Dan bicara soal eksistensi sunspot di bumi darah nanti ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa perkembangan dunia seni pertunjukan terus mengalami perubahan seiring juga dengan berkembangnya kreativitas generasi muda. Nah, salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya sunspot yang sering dianggap sebagai versi modern dari drum band ataupun marching band. Apakah ini berbeda dengan konsep tradisionalnya? Apakah hal ini juga ada terobosan-terobosan barunya? Kita dengarkan bersama gitu ya, perbincangan saya bersama dua narasumber berikut ini. Saya ke Ibu Pratin Ningsih terlebih dahulu, yaitu Ketua IDAC Sanggau. Bisa dijelaskan nggak sih Ibu, apa sih sebenarnya IDCA dan bagaimana perannya dalam dunia drum band?
1: Baik, terima kasih Kak Yuni. Bisa kita jelaskan IDCA ini khususnya untuk di Sanggau itu sebenarnya baru ya. Baru terbentuk, ini adalah singkatan IDCA. Apa sih? Apa sih IDCA? Itu
0: apa
1: dulu
0: sih
1: ya
0: sebenarnya?
1: IDCA, nah ini. Harus paham dulu IDCA itu apa. Indonesia Drum Corps Association ya. Jadi satu wadah yang menaungi unit-unit drum band, khususnya yang ada di Kabupaten Sanggau, gitu. Kemudian yang bergerak di bidang drum band, terutamanya marching band, kemudian kita wadahi itu dalam naungan IDCA seperti itu. Jadi seperti itu, kita suatu organisasi yang mewadahi drum band yang ada di Kabupaten Sanggau seperti itu. Supaya nanti tujuannya pastinya positif ya ke depan. Dan IDCA ini sendiri dari KORMI gitu ya, beda dengan KONI ya. Kita organisasi atau bidang olahraga kemasyarakatan, jadi kita diwadahi oleh KORMI, begitu, bukan olahraga prestasi yang jelas itu diwadahi oleh KONI ya, seperti itu ya.
0: Oke, baik, berdirinya kapan nih Bu, kalau di Sanggau Bu?
1: Baik, untuk di Sanggau tersendiri kita baru berjalan ini bulan Mei, berarti 5 bulan ya.
0: Oh, dan lagi baru 30, banget gitu ya.
1: Baru banget. 30 Januari kemarin kita dibentuk oleh pusat oleh ini ya, oleh provinsi, kemudian dibentuk oleh provinsi, kemudian itu 30 Januari 2026. Jadi baru berjalan 5 bulan. Meskipun saat ini kita belum sih, sebenarnya kita belum dilantik nih, belum ada pelantikan. Tapi meskipun belum pelantikan, kita terus berjalan. Sudah ada beberapa agenda yang sekalipun kita belum ada pelantikan, kita sudah ini ya, ada action untuk khususnya di Kabupaten Canggau.
0: Oke, tapi sebenarnya apa sih Bu latar belakang ataupun alasan dibentuknya IDCA di Canggau ini Bu?
1: Jelas, alasan dibentuknya IDCA itu sendiri kita ingin membentuk anak-anak yang berkarakter, tentunya karakter yang positif ya, pastinya terutama di bidang seni olahraga kemasyarakatan, di mana olahraga drum band ini kan satu seni yang menggabungkan ya musik, kemudian ada olahraganya gitu kan, kemudian budayanya, sehingga anak-anak muda Kabupaten Canggau itu lebih terarah positif ya. Salah satunya kita membentuk anak-anak yang nantinya akan berkarakter, kemudian disiplin. Nah, di drum band itu kerjasamanya, bagaimana nanti mereka bisa berkoordinasi, bekerja sama secara tim, kemudian kompak gitu kan. Nah, sehingga karakter-karakter ini akan terbentuk agar anak-anak ini juga menghabiskan waktunya tidak hanya gadget ya,
0: betul.
1: Tidak hanya hal-hal yang negatif, bisa ngumpul-ngumpul tidak jelas, tapi ada tujuan yang bernuansa olahraga, bernuansa pendidikan, yang membentuk karakter mereka sehingga mereka bisa berprestasi seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi banyak hal,
0: baik.
1: Banyak hal-hal positif. Kenapa IDCA ini kita bentuk?
0: Tapi
1: karena kita melihat baik.
0: Iya, tapi siapa saja Bu yang terlibat Bu dalam pembentukan awal IDCA Canggau ini Bu?
1: Oke, IDCA Canggau itu awalnya terbentuk dengan kita menghimpun dari pelatih-pelatih. Jadi Canggau ini pelatih-pelatih senior ya, pelatih-pelatih yang cukup berkompeten dalam memberikan skill-skill ya terkait drum band yang ada di Canggau. Saat ini ada kurang lebih 30 pengurus yang sudah bergabung ya, 30 anggota dari IDCA yang sudah bergabung. Kemudian untuk kepengurusan inti itu kurang lebih ada 18 orang seperti itu. Yang terdiri dari pelatih-pelatih yang berada di sekolah-sekolah, baik TK, PAUD, SD, SMP maupun SMA gitu. SMA dan SMK ya. Kedepan kita juga tidak hanya di kabupatennya aja, tapi kita akan merambah sampai ke kecamatan, ke desa-desa gitu, yang mana semoga pihak desa juga mereka juga memiliki visi yang sama ya, visi yang sama menciptakan anak-anak muda yang memiliki minat bakat terhadap drum band, kemudian kita salurkan mereka minat bakatnya, semoga juga ini didukung ya dari aparat desa sebagainya, terutama untuk penyediaan alat-alat drum bandnya terutama ya.
0: Okay.
1: Minat bakatnya ada, alatnya, unitnya nggak ada,
0: betul.
1: Ya susah juga, ya, seperti itu. Dan semua juga semakin banyak pelatih-pelatih yang ada gitu ya. Karena memang ini kita masih sangat minim, masih sedikit pelatih yang kompeten untuk melatih anak-anak seperti itu. Nah ini juga perlu kita pikirkan ke depan. Tapi langkah awal kita sudah bentuk dulu nih, IDCA kita bentuk dulu, gitu. Satu wadah yang bisa mengakomodir nih semua drum band-drum band yang ada di Canggau, seperti itu. Itu dulu, langkah awal. Seperti itu, baru nanti kita akan kembangkan lebih lanjut. Seperti itu.
0: Berarti bisa diikuti dari SD sampai SMA gitu ya Bu ya?
1: Bahkan PAUD ya.
0: Oh PAUD juga boleh ya?
1: Boleh,
0: keren banget.
1: Boleh, jadi anak-anak. Sejak dini bahkan gitu ya, kita latih mereka untuk tadi banyak kan hal-hal positif betul, yang akan betul, kita bentuk, pembentukan karakter utamanya, disiplinnya, kompaknya gitu kan. Kita mulai dari sejak dini gitu.
0: Baik, tapi kalau di Canggau sudah ada berapa grup drum band Bu yang tergabung dalam IDCA?
1: Di Canggau sendiri sudah ada kurang lebih 8 ya,
0: 8 grup
1: yang sudah tergabung dari 8 sekolah gitu ya. Dan ini kita juga masih membuka ini ya, membuka pendaftaran bagi kecamatan maupun desa untuk bergabung. Kita ada Google Form yang akan mereka isi sebagai salah satu persyaratan awal ya untuk menjadi anggota IDCA. Nah, ketika mereka sudah mendaftar, kita data gitu kan. Nah, itu nanti kita secara berkala akan menyalurkan tadi latihan-latihan yang sudah mereka lakukan di masing-masing daerah, masing-masing sekolah gitu. Nanti kita sebagai IDCA, sebagai wadah untuk tadi, supaya mereka punya wadah untuk bisa tampil gitu.
0: Oke, okay. Baik. Tapi apakah anggota IDCA itu berasal dari sekolah saja, Bu? Atau juga ada dari komunitas-komunitas umum, Bu, yang ada di Sanggau? Ataupun ke depannya nanti?
1: Kita tidak berpatokan hanya sekolah aja yang bisa gabung. Seperti itu. Kita membuka seluas-luasnya bagi masyarakat. Ini kan olahraga kreasi masyarakat, ya.
0: Betul.
1: Jadi siapapun yang memiliki minat, bakat, keinginan untuk bergabung dengan IDCA, wah, sangat terbuka lebar untuk bergabung. Meskipun tidak harus mereka berdasarkan lembaga apa, misalnya, gitu ya, dari sekolah dan sebagainya, nggak seperti itu. Konsepnya adalah kita merangkul semua masyarakat yang minat terhadap drumming, silakan gabung dengan kita. Jadi syaratnya ya mereka harus punya, bukan syarat mutlak juga sih sebenarnya, harus punya unitnya. Itu memang iya, tapi mungkin ada keterbatasan tertentu. Misal satu unit bisa bergabung atau pinjam-pinjam juga nggak masalah. Yang penting minat dulu deh untuk mengembangkan drum band ini. Itu yang utama.
0: Oke, berarti ruangnya sangat besar sekali ya, Bu, ya. Apalagi kalau di daerah-daerah sudah ada kelompok ataupun komunitas atau dari sekolahnya, tapi ini tinggal bagaimana bisa mengembangkan dari bakat tersebut gitu ya, Bu, ya. Karena kan sekarang banyak sekolah juga yang menampilkan drum band gitu ya, baik itu dari SD, SMP yang ada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Tapi kalau menurut Ibu Pratiningsih sendiri, bagaimana perkembangan drum band di Sanggau sejak hadirnya IDCA ini dalam beberapa bulan?
1: Baik, menurut kacamata saya ini animo masyarakat sudah terlihat ya. Perdana kita kemarin di bulan April, gitu. Bulan April itu perdana kita di Santana. Nah, saya melihat masyarakat cukup antusias gitu ya untuk hadir dan menyaksikan tampilan-tampilan dari anak-anak kita, gitu, dari IDCA. Yang kebetulan kemarin tampil perdana itu adalah dari MAN, kemudian dari SMA 3, seperti itu. Selanjutnya, kita agenda kedua adalah kemarin di Sabang Merah. Sabang Merah dihadiri juga oleh Ibu Wakil Bupati, gitu kan, dan Kepala OPD-OPD lainnya, dan masyarakat luas juga untuk menyaksikan IDCA. Semoga itu langkah-langkah perdana kita bisa semoga semakin antusias sih masyarakat untuk mendukung anak-anak ya terutama anak-anak untuk tampil.
0: Betul.
1: Terutama juga gini, anak-anak juga saya yang sepengamatan saya ya, mereka mendapat ruang. Ruang yang tadinya mereka cuma latihan tuh di sekolah masing-masing gitu kan.
0: Betul.
1: Kapan kami tampil? Nah, sekarang dengan adanya IDCA, yuk kita gabung dengan IDCA, kita salurkan. Jadi nggak hanya sekedar latihan, bisa unjuk eksistensi dari hasil dari latihan yang telah mereka lakukan, seperti itu. Jadi kalau menurut kacamata saya, masyarakat cukup antusias. Semoga sama ya pemikirannya, dan ke depan saya tetap meminta mendukung.
0: Baik. Karena saya sempat menyaksikan juga, Bu, di Santana kemarin. Wah, keren banget gitu ya. Ini sebuah kolaborasi ada sedikit lebih modern lah gitu ya, Bu, ya, dari apa yang sudah kita saksikan bersama-sama. Karena untuk saat ini para anak muda itu butuh ruang untuk bisa mengekspresikan diri gitu ya. Jadi kadang-kadang suka tuh kalau udah fotonya bagus gitu ya, penampilan yang sudah ditampilkan juga sudah ada acungan jempol dari semua yang menyaksikan. Apalagi kalau saya lihat orang tua pada sibuk, Bu, nganterin anak gitu ya untuk unjuk kebolehannya. Oke, baik, terima kasih, Bu Pratiningsih. Saya ke Pak Rahmadi. Kalau Pak Rahmadi pasti sudah melihat ya bagaimana perkembangan drum band di Kabupaten Sanggau saat ini, Pak.
2: Kalau untuk perkembangan drum band di Kabupaten Sanggau ini, alhamdulillah, kalau makin kesini saya lihat eksistensinya itu dan keberadaannya itu makin meningkat kayaknya. Apalagi saya lihat ada terbentuknya DCA.
0: Nah, nambah keren jadi, ya Pak.
2: Iya. Jadi apa yang ingin kami tampilkan sebelumnya, apa yang sudah kawan-kawan atau anak-anak latihan kan. Jadi ada tempat tersalurkan. Jadi makin kesini drum band makin kelihatan. Gak seperti dulu. Biasanya kan hanya kegiatan-kegiatan penting aja.
0: Betul.
2: Karena setahun pun paling hanya beberapa. Tapi alhamdulillah makin kesini ada aja kegiatannya. Ada aja gebrakannya. Udah alhamdulillah udah sering nampil juga. Dan dari situ bisa kita lihat perkembangan drum band itu udah makin kesini. Untuk di khususnya di Kabupaten Sanggau ini ya, udah lumayan meningkat. Dan saya bersyukur juga terbentuknya organisasi DCA ini.
0: Oke. Baik, kalau dulu mungkin drum band hanya dipakai untuk upacara 17 Agustusan ya Pak ya. Kalau sekarang kan sudah acara-acara hiburan aja juga udah tampil gitu ya. Jadi anak-anak sudah punya ruang untuk bagaimana mereka ini latihan 6 bulan gak pernah tampil-tampil gitu. Tapi sekarang kalau latihan 1 bulan sudah ada ruang untuk bisa menampilkan hasil karya mereka. Tapi kalau menurut Pak Rahmadi sendiri, apa sih yang membuat siswa minat siswa terhadap drum band semakin berkembang untuk saat ini?
2: Nah, untuk kita melihat itu salah satunya itu dari beragam atau banyaknya kegiatan. Jadi ada tempat mereka untuk tersalurkan bakatnya, tidak hanya setiap hari latihan kan lumayan capek tuh ya.
0: Betul.
2: Karena latihan dan tidak ada actionnya, tidak ada action. Jadi di mana sih, kapan sih latihan ini, penampilan ini, nampil ini kapan? Jadi itu menjadi salah satu untuk menarik minat bakat dan juga kemudian adanya kegiatan-kegiatan lain atau kegiatan besar, bahkan mungkin kompetisi. Yang paling menjadi anak-anak itu minat bakatnya itu tertarik untuk mengikuti drum band atau marching band di sekolahnya khususnya.
0: Oke, berarti bukan FOMO ya Pak ya? Jadi kan kalau udah melihat ini sekolah ini udah ada apa personil drum band, jadi sekolah ini harus tampil juga. Ternyata FOMO, jadi ikutan kalau ada kompetisi. Jadi jangan seperti itu gitu ya. Jadi para anak muda yang ada di Sanggau ini sudah punya kompetensi yang baik gitu ya, skill yang keren. Bahwa kemarin dilihat dari anak SD, SMP, SMA juga sudah bisa berkolaborasi. Kalau dari drum band Gema Mansa Gembita di Man 1 ini mulai aktif kapan ini Pak?
2: Untuk mulai aktif ini ya, udah drum bandnya terbentuk ya. Nah, itu kurang lebih itu sekitar kemungkinan, itu saya kurang tahu juga, itu sekitar antara 2004 dengan 2008. Tapi ketika pas saya masih, udah lumayan lama. Tapi dulu pas saya masih zaman saya sekolah di MAN juga, itu tahun 2013 itu sudah, saya sudah masuk kok. Kalau nggak salah di sekitar 2006 atau 2008 gitu.
0: Oh ternyata personil ya Bu ya dulunya. Jadi sekarang jadi pelatih.
2: Betul. Karena dulu juga para pelatih itu termasuk yang pelatih saya juga dulu. Rupanya memang pelatih di MAN 1 Sanggau juga untuk awal-awal kawan-kawan praktisi drum band itu. Rupanya dulu melatih di MAN 1 Sanggau juga. Sebelum saya melatih di MAN 1 Sanggau ini, kalau saya melatih itu tahun 2003 saya udah melatih di MAN 1 Sanggau.
0: Oke, baik. Tapi kalau Pak Rahmadi melihat bagaimana antusias siswa terhadap ekstrakurikuler drum band setiap tahunnya? Apakah setiap tahun nambah anggota ataupun banyak yang mundur nih?
2: Ya, alhamdulillah nih. Apalagi sering nampil di kegiatan di DCA kan, dan suara-suara drum band juga udah terdengar. Alhamdulillah minat dari siswa itu sendiri itu lumayan. Itu ada beberapa kemarin itu kalau nggak salah itu ada 5-6 orang untuk bulan lalu. Udah lumayan, tapi sebelumnya karena mungkin belum banyak kegiatan dan lain sebagainya mungkin. Jadi daya tarik itu masih sedikit kurang gitu. Tapi alhamdulillah mungkin sampai sekarang masih ada beberapa anak yang memang untuk antri untuk pendaftaran. Pendaftaran di khususnya di MAN 1 Sanggau ini. Nah, seperti itu. Jadi makin banyak kegiatan, makin banyak penampilan, anak-anak juga makin pengen
0: ya.
2: Untuk ikut, makin tertarik juga. Enggak hanya kan capek latihan terus, enggak ada actionnya, enggak ada tempat penyaluran bakat dia lain sebagainya. Jadi mungkin itu salah satu untuk penariknya.
0: Oke. Okay. Apalagi kalau udah latihan ya Bu ya, bawa yang gede-gede itu gitu ya, bawa yang alat-alat itu ya, itu butuh berat-berat skill ya, gitu ya. Tapi kalau untuk skill sendiri apa Pak? Apakah udah terlihat anaknya harus main di apa musik yang ini gitu? Apakah memang direkrut langsung oh ini cocoknya di ini gitu? Karena anak-anak kan pasti belum tahu ya ilmu drum band itu seperti apa gitu.
2: Nah, untuk awal apalagi kita saat perekrutan, apalagi tahun ajaran baru itu biasanya ada perekrutan anggota ataupun bahkan ada siswa yang misalnya kelas 11 ataupun kelas 12 itu masih mau gabung, bergabung ke drum band di sekolahnya, itu kita tanya dulu biasanya. Mau main section apa atau di bagian apa, biasanya kadang kita tes dulu. Apakah sebelumnya udah pernah, saya tanyakan dulu sebelumnya udah pernah atau enggak untuk bergabung atau di sekolah sebelumnya. Kalau di sekolah sebelumnya biasanya itu dia melanjutkan nih, melanjutkan untuk bagian alat yang sebelumnya udah dia pegang. Nah, biasanya sih kita seleksi dulu, kita tawarkan, kemudian kita seleksi bagaimana permainannya. Kemudian biasanya tuh yang paling berat itu karena misalnya di satu alat, di satu alat, tapi satu alat itu banyak yang ikut
0: yang pengen,
2: nah gitu. Itu kan menjadi itu menjadi terkendala untuk kita juga. Dan biasanya ada beberapa siswa yang lebih bagus main, cara mainnya itu biasa kita pisah. Kita pisah, misalnya ada 10 anak yang mau masuk, misalnya main snare nih, ada 10 anak yang masuk tapi masih kurang nih. Nah, kita kita bikin dua tim biasanya. Nah, ini tim ini misalnya 5 orang, sisanya 5 orang lagi. Paling pas kegiatan aja, itu kan sering ada kegiatan, biasanya kita spare atau kita bagi. Untuk kegiatan ini nanti siapa yang nampil, itu untuk kelebihan personil. Untuk kelebihan personil.
0: Berarti satu grup itu apakah sudah ditentukan misalnya 20 orang ataupun 25 orang atau tergantung dari alat musiknya itu Pak?
2: Nah, kalau itu memang biasanya kita tentukan memang dari jumlah alat musik.
0: Oh, jumlah alat musik ya.
2: Nah, jumlah alat musik. Tapi nggak menutup kemungkinan. Mungkin ada 1-2 anak itu main 2 alat biasanya. Nah, memang biasanya seperti itu. Ada yang kadang berpindah alat ini, pada saat penampilan berpindah alat ini. Biasanya satu, terlebih ke pemain segi biasanya, atau kadang-kadang yang bendera itu biasanya menggunakan 2 bendera atau bahkan 3 bendera.
0: Oke. Berarti tergantung dari alat musik dan tergantung dari sarana prasarana ya Bu ya. Jadi anak-anak apa ya, kalau udah anak-anak SMA gitu ya, itu punya apa ya, punya karakter tersendiri gitu ya. Kalau jadi pelatih itu Pak, bagaimana nih kesabaran? Kalau saya ini setipis tisu kesabarannya. Kalau Pak Ramadi gimana tuh?
2: Sama Mbak, sama. Saya juga setipis tisu. Tapi bagaimana caranya kita agar satu aja anak-anak itu bisa paham. Nah, kalau untuk terkait saya bagaimana saya melatih itu mungkin kurang lebih sama dengan pelatih-pelatih lain. Nah, memang berat. Apalagi misalnya nih, tiba-tiba bulan depan ada permintaan nampil, ya kan? Ada beberapa anak yang memang ada kesibukannya tersendiri. Nah, itu untuk anak-anak yang lain misalnya itu belum terlalu fasih, itu lumayan loh untuk mengenjotnya agar kita bisa nampil untuk di penampilan yang bulan depan misalnya. Nah, itu lumayan berat juga untuk bagaimana caranya anak-anak itu bisa paham. Intinya sabar. Dan kemudian kita kasih step by step dulu bagaimana cara memainkan ini, cara memainkan ini.
0: Oke, baik. Berarti beda anak, beda karakter, beda lagi cara untuk bisa menggenjot tadi latihannya agar sesuai dengan peruntukan agar bulan depan bisa tampil dengan lebih maksimal. Kalau soal sabar ini Ibu Ningsih luar biasa gitu ya, memahami bagaimana sih sebenarnya dari pembentukan IDCA saja gitu ya, bagaimana pengelola bisa sama-sama mengurusi namanya IDCA dan bagaimana bisa melalui fase-fase untuk bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh IDCA setiap tahunnya nanti ini Bu, itu bagaimana?
1: Baik, tadi IDCA. Baik, IDCA itu kan baik. IDCA suatu wadah tadi ya. Jadi kan terdiri dari pelatih dan anak-anak yang juga menjadi bimbingan dari pelatih-pelatih dari IDCA itu sendiri. Kalau bicara tadi bagaimana menghandle banyak orang gitu ya. Bagaimana menghandle banyak orang dengan karakter yang masing-masing kuncinya. Ini penting buat kita ketahui semuanya, baik pelatih maupun pengurus maupun anak-anak. Jadikan drum band itu satu kegiatan yang menyenangkan dan bahagia. Ketika kita sudah senang, kita bahagia, totalitas pasti kita akan kerjakan. Jadi nggak ada tuh saya karakternya pengelolaan emosinya setipis tisu gitu kan. Nggak ada. Baik darinya maupun dari apa namanya tuh dari anak-anak yang menjadi apa namanya anak peserta dari drama itu pasti akan senang gitu. Ini pilihan saya, ini menyenangkan buat saya. Jadi kalaupun lelah, kalaupun harus mempelajari musik baru ataupun itu sesuatu yang menantang, sesuatu yang menyenangkan. Jadi kata kuncinya harus dilakukan dengan menyenangkan dan bahagia. Gitu itu. Jadi kalau semua semua nih yang terlibat dalam IDCA menganut paham itu, pasti nggak ada hambatan tuh.
0: Betul betul betul.
1: Gitu. Jadi memang kita pahamin memang setiap manusia itu akan beda-beda karakter. Nggak apa-apa, itulah keunikannya, itulah kekayaannya gitu ya. Jadi karakter yang misalnya tadi ini kalau sedikit ini ya kita belajar tentang psikologi dari peserta nih misalnya gitu ya. Nah yang hobinya nih kayaknya orangnya antusias nih, kemudian agak sedikit agresif, kasih dia di bass gitu, dum dum dum
0: oh,
1: dum
0: iya.
1: dum gitu ya, yang besar. Jadi
0: Nggak
1: penyaluran
0: bisa
1: bisa di
0: diem ya
1: situ
0: Bu ya.
1: Ya gitu. Terus yang memang yang hobi banget akrobatik, jadikan mayoret gitu kan. Nah, leadershipnya bagus, jadikan dia juga bisa jadi mayoret dan sebagainya gitu ya. Dan pemilihan karakter anak juga penting gitu ya. Nah, ke depan IDCA saya nanti menyalurkan anak-anak untuk tampil, juga kita punya agenda ke depan ya. Untuk mengadakan pelatihan-pelatihan juga nih untuk para pelatih. Sehingga tadi tidak hanya mereka kaya akan skill, kompetensi terhadap teknis dalam drum band-nya, tapi juga mereka punya karakter itu bagaimana cara untuk mengelola peserta-peserta drum band itu sendiri dan untuk manajemen tadi, satu manajemen emosi mereka, bagaimana mengelola orang lain, bagaimana menghandle ini supaya lebih kompak dan sebagainya. Nah, seperti itu agenda kita salah satunya seperti itu di IDCA ya.
0: Oke, baik, baik. Berarti ada kata kunci, buatlah sesuatu itu menyenangkan gitu ya. Jangan baru datang aja latihan, perangat perengut gitu. Tahu-tahu Pak Rahmadi, aduh pusing nih katanya. Anak-anak udah perangat perengut belum latihan gitu ya.
1: Pelatihnya cemberut gitu kan, bagaimana anaknya gitu. Atau anak yang cemberut, ya bagaimana nanti pelatihnya untuk membangun suasana jadi menyenangkan dan bahagia. Jadi olahraga drum band itu sesuatu yang menyenangkan. Gitu kan tadi perpaduan olahraga, seni dan budaya gitu kan. Dan tapi memiliki makna yang luar biasa. Sebenarnya kan nanti hasil hasil dari latihan mereka itu mereka menjadi anak yang tadi percaya diri gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Anak yang disiplin, menghargai waktu, bisa mentoleransi perbedaan dan sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi jadi PR tuh kita semua ya seperti itu. Semoga nanti bisa satu visi gitu ya, satu suara supaya membuat drama ini suatu yang menyenangkan untuk semua.
0: Jangan baru lihat muka Pak Ramadi, wah ini mukanya udah masem nih gitu ya. Anak-anak sudah bad mood ya. Dan support system itu adalah hal-hal yang menyenangkan ya Bu ya, untuk bisa meringankan tadi tadinya gendong alat yang berat gitu ya, tapi menyenangkan karena itu sudah dilatih dari mungkin dari mindset ya Bu ya, mindset apalagi kalau sudah melakukan latihan itu kan membangun satu musik dengan beberapa alat musik dan juga karakter dari anak-anak tersebut. Kalau melihat dari hal ini, bagaimana Pak Rahmadi menilai apakah kendala yang seperti itu juga dirasakan, dan juga kendala apa juga yang sampai saat ini dirasakan Pak Rahmadi sebagai pelatih ini nih, selain karakter anak apalagi kendalanya?
2: Selain karakter anak itu, bagaimana kita tadi seperti udah dijelaskan sama Bu Ningsi, bagaimana kita membuat drumband ini agar terlihat menyenangkan. Nah, agar supaya anak-anak itu memang betah. Nah, bagaimana kita melakukan variasi, variasi latihan biar tidak terlalu bosan dan lain sebagainya. Nah, untuk kendalanya itu yang paling terlihat ya, apalagi anak-anak kadang masih kedistraksi atau tidak terlalu paham akan terkait alatnya itu sendiri.

0: masuk ke perguruan tinggi, dia sudah bisa ketika masuk ke drumband lainnya, dia bisa banyak nih, banyak pilihan alat mana yang bisa dia mainkan dan lain sebagainya. Nah itu, dan juga terkendalanya juga terkait waktu, apalagi kita ketahui anak-anak SMA ya, anak-anak SMA khususnya biasanya kan pulangnya jam 3. Nah, jam 3 itu mulai latihan mungkin setengah 4 dan mungkin bahkan jam 4. Apalagi anak-anak biasanya jam 5 itu memang sudah disuruh pulang. Memang mungkin dari orang tuanya atau bahkan mungkin regulasi dari sekolahnya itu malam itu tidak boleh. Nah, itu menjadi suatu tantangan juga untuk saya pelatih. Apalagi mungkin, bukan hanya mungkin, sangat-sangat tidak cukup apalagi untuk anak-anak, melatih anak-anak tersebut hanya dalam waktu 1 jam.
1: 1 jam 60 menit
0: pasti
1: ya.
0: Membutuhkan betul, apalagi pasti membutuhkan banyak-banyak waktu. Biasanya untuk menangani hal tersebut itu kan di setiap sekolah itu kami khususnya ada jadwal, ada jadwal ekstrakurikuler lainnya juga. Itu biasanya kita spare juga hari-harinya. Untuk drum band Man Satu Sangga itu biasanya latihan di hari Senin, tapi tidak menutup kemungkinan di hari lain juga kita bisa latihan. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mempersiapkan ke depannya agar penampilan itu lebih lebih tercukupi gitu.
1: Oke. Berarti 1 minggunya 1 kali aja, Pak. 1 jam.
0: 1 kali.
1: Satu
0: betul, 1 jam.
1: 1 jam. Oh.
0: 1 jam aja. Bahkan mungkin bisa kadang kita nggak cukup waktu, bahkan kita setiap hari juga bisa latihan. Mungkin bahkan weekend juga kita latihan biasanya. Nah, karena dalam waktu 1 jam itu memang benar-benar nggak cukup.
1: Oh, baru aja mulai
0: itu
1: ya,
0: aja.
1: Baru aja mulai gitu ya. Mungkin teknik-tekniknya baru aja mulai, udah wah ini udah 1 jam nih gitu ya. Berarti
0: betul.
1: Membutuhkan waktu yang juga cukup banyak ya Pak. Tapi keterbatasan anak-anak juga sudah punya waktu istirahat, waktu sekolah gitu
0: betul.
1: Ya, waktu latihan dan bagaimana bisa memanage waktu itu dengan baik gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini apa saja Pak? Apakah sarana prasarana juga ada kendala Pak?
0: Kita
1: Ini senyum nih
0: bicara
1: Pak
0: tentang
1: Rahmadi.
0: sarana dan prasarana ya. Nah, pasti apalagi alat-alat dan lain sebagainya itu kan harganya lumayan mahal ya.
1: Iya, betul.
0: Dan itu pun hanya per satu alat. Jadi drum band ini nggak hanya menggunakan satu alat atau bahkan mungkin satu alat itu jumlahnya ada 10 biasanya satu alat. Dan itu pun harganya agak lumayan kan. Misalnya membrannya itu harganya, membran atau head snare itu harganya satunya itu 100.000 karena sering anak-anak pukul kan,
1: Betul.
0: apalagi yang terlalu bersemangat nggak sesuai
1: Sampai
0: tempo
1: jebol ya
0: biasanya
1: Pak?
0: kadang
1: Ada yang pernah
0: pecah,
1: jebol?
0: jebol. Itu pernah pada saat kegiatan-kegiatan besar itu pernah jebol bahkan. Nah, itu menjadi pengalaman dan juga itu menjadi salah satu tantangan juga untuk para pelatih bagaimana agar alat tersebut bisa terkoordinir dengan baik, apalagi kita ketahui alat-alat itu memang lumayan mahal. Nah, dan juga bagaimana mencari celah lah agar alat tersebut, apalagi pengadaan untuk peremajaannya aja udah lumayan mahal,
1: Betul,
0: apalagi
1: betul.
0: pengadaan ya kan seperti beli baru, nah itu lumayan mahal. Tapi kita sebagai pelatih nggak harus tertuju pada kalau ada sesuatu yang rusak ganti, sesuatu yang rusak ganti. Coba bagaimana ada sesuatu yang rusak perbaiki agar
1: Perbaiki ya.
0: Dananya itu dapat terkoordinir dengan baik. Nah, itu untuk mungkin kegiatan-kegiatan lain atau bahkan untuk biaya transportasi dan lain sebagainya. Dan itu juga harus dipikirkan juga untuk pelatih-pelatih dan juga untuk anak-anak dan bahkan untuk dari pihak sekolah gitu.
1: Oke. Baik ya, karena kan alat itu bisa usang ya Bu ya, dari tahun ke
0: Betul.
1: tahun bisa usang. Modelnya sekarang udah ganti-ganti gitu ya, udah ada yang lebih keren. Kalau drum band kan saya lihat dari kostum aja sangat luar biasa, harus heboh, cetar, membana gitu. Apalagi kalau udah penampilannya keren, malah alatnya ada yang kurang. Nah, kalau dari IDCA tersebut bagaimana Bu untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana drum band di Sanggau? Silakan Bu Ningsih.
2: Nah, ini yang agak sedikit bicara tidak menyenangkan ya. Maksudnya gini. Ya, kalau bicara dana, terang saja untuk IDCA sendiri karena baru terbentuk, artinya kayak kita masih sangat minim dana, kita belum ada support daring.

0: manapun ya. Jadi
1: Harus ada support
0: tadi
1: nanti Bu
0: mau
1: abis
0: modal
1: ini.
0: nekat aja dulu nih, kita bentuk dulu
1: Iya.
0: Bu, bentuk dulu. Sementara meskipun belum ada dana sama sekali, tapi tidak menyurutkan
1: Betul.
0: motivasi kita, semangat kita untuk terus mengembarkan ide CA ini ya, merangkul unit-unit yang ada. Nah, terkait sarana prasarana yang tidak ada, kita tidak tidak hanya berhenti dengan ketidakadaan gitu ya, tapi nanti kita coba yang nanti membuat satu langkah, misalnya kita menggandeng CSR-CSR gitu kan. Ini juga untuk kemajuan Sanggau ya.
1: Betul.
0: Kemajuan Sanggau. Nah, saya pun ya kita semoga didukung oleh pemerintah ya. Mendapat dukungan dari pemerintah. Tapi kemarin Alhamdulillah waktu di Samar sudah langsung action ya. Bu Ibu Wakil Bupati, Bu Susana langsung memberikan ini ya. Support langsung berupa
1: Betul.
0: uang untuk anak-anak kami MIN dan SMK kemarin sebesar 500 ribu untuk dua sekolah itu gitu ya. Nah, itu salah satu langkah dari pemerintah. Nah, tadi kalaupun terbatas kita coba ya, nanti kita menggaet CSR yang ada di Sanggau ini untuk bisa membantu terutama tadi ya bagaimana kita mau menampil yang bagus gitu ya, sementara kita tidak didukung dengan alat-alat yang memadai.
1: Betul, betul, betul.
0: Gitu ya. Meskipun gini, DCA sendiri sebenarnya tidak punya unit ya. Unit yang ada unit itu di masing-masing misalnya sekolah ya gitu,
1: Sekolah ya.
0: masing sekolah ataupun desa kecamatan tersendiri gitu ya mereka. Tapi ya kita mau di masing-masing sekolah ataupun tadi di desa atau di kecamatan itu berupaya juga mencari bantuan ya, bantuan support-support untuk pendanaan gitu, seragam dan sebagainya.
1: Ya,
0: Karena
1: betul,
0: tadi
1: betul.
0: Mbak Yuni bilang tadi harus cetar
1: Ya.
0: dan sana. Pastinya gitu kan
1: Warna-warni
0: harus
1: gitu ya.
0: ya, itu melambangkan bahwa anak-anak ini ceria
1: Ya,
0: gitu ya.
1: betul.
0: Ini dalamnya yang menyenangkan, ceria, menjadi identitas dari anak-anak yang tampil seperti itu. Nah,
1: Oke.
0: karena memunculkan karakter mereka gitu ya. Jadi kami mohonlah ide cara ini memohon kepada masyarakat atau pemangku-pemangku kepentingan, pengusaha dan lain sebagainya untuk membantulah IDCA, kita satu suara untuk memajukan anak-anak di Kabupaten Sanggau khususnya seperti
1: Oke,
0: itu.
1: semoga setelah ini, banyak supporting-supporting yang masuk ya Bu ya. Karena kan makin sering tampil, supporting yang juga masuk ke IDCA juga punya ruang ataupun wadah bagaimana bisa bekerja sama, bagaimana bisa membentuk tadi karakter anak-anak yang ada di Kabupaten Sanggau. Mungkin salah satunya anak dari pengusaha yang ada di Sanggau. Nah, ini buka ruang nih untuk para supporting yang bisa masuk ya setelah mendengarkan perbincangan kami pada kesempatan pagi hari ini, mungkin dari salah satu tokoh musik ya yang ada di Pontianak mungkin yang mendengarkan kita di kesempatan kali ini, karena ini bisa didengar, disaksikan juga untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ya, bagaimana Sanggau juga punya kompeten, bagaimana Sanggau punya kebanggaan tersendiri untuk drum band-drum band yang sudah tampil yang ada di kota Sanggau. Nanti bisa tampil lagi ke Pontianak ya Bu ya, siapa tahu
0: Iya,
1: nanti untuk kedepannya gitu ya Pak.
0: baik. Saya tambahkan sedikit, Mbak Yuni.
1: Ya.
0: Nah, kami membuka ruang sebesar-besarnya, membuka ruang sebesar-besarnya bagi mungkin masyarakat yang ingin bermitra dengan IDCA. Setiap kami sudah ada dari piknik ya,
1: Ya.
0: beri sponsor minuman untuk anak-anak yang tampil, gitu kan. Sangat berharga sekali untuk kami seperti itu. Nah, tadi Mbak Yuni juga sonik tadi ya. Nah, semoga ada pengusaha-pengusaha alat musik juga
1: Ya,
0: kan bisa
1: betul.
0: bantu
1: Mungkin
0: kami.
1: desainer-desainer gitu ya.
0: Desainer betul.
1: Betul.
0: Kita sama-sama memajukan anak-anak kita. Jadi ya nanti all desainer bisa dari seragam dari anak-anak yang akan tampil,
1: Ya,
0: kemudian
1: betul.
0: musiknya bisa dari tadi pengusaha-pengusaha musik kontribusi gitu. Nah, ini
1: Semoga.
0: dia nah, ketika kami tampil misalnya ada sponsor gitu yang ada itu kami akan tampilkan juga. Mitra dari DCA yang sangat mensupport dari kegiatan kegiatan di BCA seperti itu.
1: Oke,
0: Jadi kami sangat
1: amin.
0: menghargai dan sangat terbuka untuk itu.
1: Ya, semoga nanti setelah ini ada pengusaha yang sudah mulai klik gitu ya Bu ya. Mungkin para desainer yang ada di Sanggau dan sekitarnya, bahkan yang ada di Pontianak juga bisa terjun langsung nih ke Sanggau sama Ibu Ningsih ya. Mungkin kostum-kostum yang diberikan juga gitu ya bisa ditampilkan di salah satu kompetisi. Ini merupakan kebanggaan apalagi kalau menang ya Bu ya.
0: Oke, kita amin. Dalam persiapan untuk Prof ya, itu nanti nanti. Tapi meskipun masih menunggu rekomendasi ya dari Kormi gitu ya. Tapi kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan. Nah, ini juga bisa sebagai ajang ya nanti kita bisa melaju ke provinsi gitu kan, bisa tanding gitu dengan membawa tadi kalau tadi sponsor-sponsor, sponsor mitra-mitra yang ingin bergabung pasti kan juga akan membawa nama baik dari lembaga-lembaga yang ikut serta bermitra dengan IDCA seperti itu.
1: Kita harus mempromosikan bakat-bakat anak-anak yang ada di Sanggau ya Bu ya. Jadi kalau sekarang kan sosial media sudah sangat luar biasa sekali ya. Jadi di berbagai sosial media bisa kita tampilkan mungkin video, foto, atraksi dan juga penampilan-penampilan yang sudah dilakukan oleh para komunitas drum band yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Baik, pendengar dan juga Bu Ningsih dan juga Pak Rahmadi, kita break dulu ya sejenak ya, tarik nafas dulu ya. Nanti abis ini kita akan lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong.
2: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Sanggau Menyapa, masih bersama Bu Ningsih dan juga Pak Rahmadi. Tadi sudah berbincang-bincang bersama kita gitu ya, bagaimana cara IDCA juga menarik minat generasi muda agar tertarik bergabung dengan drum band. Dan tadi Pak Rahmadi juga sudah menyampaikan bagaimana sih sebenarnya teknik dasar dan juga bagaimana menarik minat anak-anak yang masuk ke dalam drum band. Karena kan banyak sekali nih cara-cara dan juga target ataupun agenda dasar ya Bu ya nanti yang akan diraih. Semoga saja nanti perbincangan kita tadi bisa didengar oleh mungkin pihak yang kompeten gitu ya, ataupun para pengusaha CSR ataupun para desainer dan juga para pendukung lah semuanya, baik itu seluruh masyarakat yang ada di Sanggau dan sekitarnya. Karena perbincangan kita udah mau hampir habis nih Bu ternyata ya. Saya pengen tahu juga seperti apa sih sebenarnya harapan dan juga pesan yang bisa disampaikan untuk generasi muda serta masyarakat terkait juga dengan perkembangan drum band yang ada di Sanggau. Saya dari Bu Ningsih dulu, silakan Bu.
0: Baik, harapan kami dari IDCA semoga semakin banyak generasi-generasi muda yang menaruh minat ya terhadap drum band ini, karena seperti visi misi dari drum band IDCA itu sendiri membentuk anak muda yang berkarakter, kemudian anak muda yang terlepas dari hal-hal negatif lainnya, kenakalan-kenakalan bahkan narkoba gitu ya. Jadi ini adalah satu wadah yang positif pastinya, yang menyalurkan bakat-bakat anak-anak kita, bakat-bakat generasi muda penerus kita nanti ke arah yang lebih positif melalui drum band. Cintailah salah satunya ini ya, salah satu bentuk olahraga ini, sebagaimana mereka nanti bisa menjadi yang sportif gitu ya, yang cukup punya daya juang. Kemudian generasi-generasi yang bisa bekerja sama dengan tim, gitu kan, disiplin dan sebagainya. Hasilnya ini sangat-sangat berarti untuk membentuk anak-anak muda untuk menjadi lebih baik intinya. Ini harapan kita. Dan selanjutnya ini terkait anak-anak, terkait masyarakat dan orang tua ya. Ini dukungan, jadi anak-anak punya minat bakat tapi orang tua tidak dukung, ini juga tidak bisa arti ya. Jadi dukungan dari orang tua dan masyarakat itu sangat-sangat berarti buat anak. Karena apa tadi, ketika orang tua sudah mendukung, pastinya akan sangat optimal anak-anak merasa didukung dan sebagainya. Kemudian syukur-syukur juga difasilitasi gitu ya. Difasilitasi sehingga mereka bisa menampilkan prestasi yang gemilang. Seperti itu. Nah, selain itu juga kita minta dukungan dari pemerintah, kemudian dari lembaga-lembaga CSR lainnya. Itu supaya dengan keterbatasan dana yang kan tidak ada ya, yang tidak ada saat ini, belum kami miliki, tapi kita tetap memohon untuk tetap didukung. Meskipun kita baru, tapi kita akan berupaya action dan action. Dalam waktu dekat, tanggal 23, kita juga akan tampil kembali di Sabang Merah, gitu ya, yang akan anak-anak dari SMA 3 dan MAN nantinya itu yang akan tampil di Sabang Merah, sehingga nanti kita juga membuka ruang mitra nih kembali bagi yang mau mendukung, beri support pada kami. Kami sangat terbuka supaya anak-anak nanti bisa tampil dengan maksimal seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Ningsih. Saya ke Pak Ramadi, silakan Pak closing statement ya.
4: Terima kasih, dan saya berharap untuk pelajar atau bahkan yang mengikuti drum band di Kabupaten Sanggau, khususnya di sekolah-sekolah, ayo kita sama-sama mengikuti khususnya olahraga drum band di sekolahnya masing-masing ataupun bahkan di organisasi lain, dan agar dapat mengembangkan minat dan prestasi kalian itu sendiri. Nah, dan juga kami berharap adanya dukungan dari pihak sekolah, bahkan dukungan dari instansi, bahkan dari pemerintah untuk mendukung agar selalu berlangsungnya olahraga drum band ini menjadi lebih baik, agar lebih berkembang khususnya di Kabupaten Sanggau, dan untuk mengharumkan nama kabupatennya sendiri dan bahkan mungkin sekolahnya sendiri. Nah, dan juga menjadi semangat baru untuk kawan-kawan yang ikut, dan alhamdulillah terima kasih juga untuk IDCA sudah memberikan wadah agar menampung anak-anak kami agar dapat bersuara dan maupun menyalurkan prestasinya, agar apa yang sudah kami kembangkan, apa yang sudah kami usahakan setiap harinya itu dapat bermanfaat untuk kawan-kawan ataupun bahkan pendengar yang lain. Dan juga harapan saya untuk para pelatih tetap semangat dan selalu berinovasi dan membuat hal-hal baru dan gebrakan baru agar dapat terciptanya dan keserasian dalam harmonisasi dari setiap lagunya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmadi tadi sudah menyampaikan sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dapat kita paparkan pagi hari ini ya, karena waktu juga terbatas. Semoga sih nanti ada di lain kesempatan, mungkin dekat-dekat kompetisi ya Bu ya, ada nanti pertemuan kita kembali ya, bagaimana kita bisa berbicara mengenai eksistensi sound sport di bumi darah nanti. Terima kasih Bu Ningsih dan juga Pak Rahmadi, nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu selalu semangat bersama tim ya. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan lagi penampilan drum band yang ada di Kota Sanggau ya. Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Demikian Sanggau Menyapa edisi hari ini. Terima kasih, selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, dengan demikian Sanggup Menyapa edisi hari ini. Anda masih mendengarkan informasi-informasi dari kami yang akan kami sajikan untuk Anda selanjutnya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong. Pukul 9 nanti Anda akan ikuti Halo RRI.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gok Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
18: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
19: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjaan napi di dapur MBG, SPBG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat mulai Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Headset SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
18: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangau dan Entikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui RRI Entikong dan juga Sangau, dan juga Anda yang bergabung menyaksikan kami di channel YouTube RRI Sangau, dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Ya, saya bersama Faisal, selamat pagi Faisal.
1: Iya, selamat pagi juga Kak Cika. Ya. Kabar bagaimana ini?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sepertinya kita kembar ya bajunya hari ini ya, hitam-hitam ya.
1: Agak-agak gelap ya
0: temanya. Iya, betul.
1: Oke, kalau untuk kabar juga sama nih Kak Cika, alhamdulillah sehat ya, segar juga di pagi hari ini. Segarnya karena cuaca di wilayah perbatasan ini masih sendu-sendu manja ya, cuaca di wilayah perbatasan pada pagi hari ini masih berkabut juga. Kalau melihat Bukit Senyang ya dari pantauan jendela studio ini, pasti rekan Cika sudah rindu ya sama pandangan di depannya.
0: Biasanya ngelihat yang hijau-hijau gitu ya di sana gitu ya, pagi-pagi lihat bukit gitu ya, pagi-pagi lihat yang hijau-hijau ya, membuat hati menjadi lebih tenang gitu ya.
1: Iya, dan pasnya juga sinar matahari bersinar kayaknya masih malu-malu nih di wilayah perbatasan. Kau di Sangau gimana nih Kak Cika?
0: Kalau dari kawasan Semang Merah pagi ini juga masih mendung Faisal, karena dari kemarin ya, dari kemarin diguyur hujan dengan intensitas sedang, angin juga lumayan kencang semalam ya di kawasan Semang Merah, dan juga sampai tadi pagi berangkat ke kantor juga masih gerimis. Nah, pagi ini juga belum cerah cuaca, tampaknya masih mendung, tapi semoga hari ini nanti cerah gitu ya. Karena ini emak-emak kalau udah mendung ini agak khawatir ya. Nih katanya jemuran banyak belum yang kering ya gitu.
1: Dan tak hanya jemuran, mungkin yang menjemur hasil-hasil pertanian juga.
0: Betul.
1: Ya. Karena mengingat saat ini sudah memasuki musim-musim gawai ini. Iya,
0: betul-betul.
1: Karena di, dan hari ini juga bertepatan dengan di Dusun Semeng ya, gawai juga di hari ini. Jadi rekan-rekan kita yang
0: selamat gawai ya.
1: Ya, selamat gawai ya. Tentunya semoga momen gawai ini menjadi momen semakin meningkatkan rasa syukur kita ya rekan Cika terhadap hasil-hasil yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan pastinya juga pendengar di Entikong ya, pastinya silakan kalau ingin bergabung ataupun di Sanggau juga di Halo RRI. Kesempatan bergabung masih kita tunggu. Ya, di Entikong kalau ingin bergabung silahkan pendengar di 0811-5667-754. Nah, silahkan bawa bergabung melalui WA call, WA chat, ataupun juga di telepon biasa. Silahkan, di Entikong masih kami tunggu, dan di Sanggau juga boleh bergabung.
0: Oke. Di Sanggau juga bisa nanti bergabung melalui WhatsApp kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan dengan keluhannya. Seperti biasa ya, kita membuka ruang untuk menyampaikan keluhan ya, ruang tempat suara masyarakat berbicara, ruang tempat harapan disampaikan, dan ruang tempat keluhan tidak hanya didengar tetapi juga diperhatikan gitu ya. Silakan di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365 ya, untuk masyarakat yang ingin menyampaikan langsung permasalahan yang terjadi yang masih menjadi keluhan mendasar ya Faisal ya. Karena kan saat ini apalagi kalau musim gawai nih kan, masyarakat yang berada di beberapa daerah yang juga saat ini sangat sulit untuk melalui jalan yang apalagi kalau hujan ya, mungkin ya, lumayan jauh gitu ya, pengen gawai nih tapi ke daerah yang jalannya masih kurang bagus gitu ya, ataupun ada jembatan-jembatan yang sudah mulai rusak gitu ya, susah dilalui, mungkin Anda bisa menginformasikan. Dan ini juga himbauan kepada yang merayakan gawai gitu ya, jadi karena kan ramai nih kan, jadi harus berhati-hati ya, harus berhati-hati semuanya, baik itu menggunakan kendaraan gitu ya, dan juga kita melihat dari potensi keluhan masyarakat yang ada di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Sanggau hari ini, apakah permasalahan yang disampaikan sama dengan yang kemarin ataupun ada rasa kegelisahan yang lain nih ya Pak Faisal kan, mungkin dari berbagai bidang, baik itu bidang infrastruktur, baik itu sosial budaya, Kamtipmas, baik itu lalu lintas, sampah, dan segala macam. Kami buka ruang untuk Anda Faisal.
1: Iya, benar sekali rekan Cika dan pendengar, silahkan kalau ada aduan ya, mungkin aduannya berkaitan dengan fasilitas publik ya, seperti yang disampaikan rekan Cika tadi ya, banyak sekali faktor-faktor yang bisa menjadi keluhan ya, silahkan disampaikan saja ke kita di Halo RRI, baik itu melalui pesan suara juga boleh, kemudian disertakan video,
0: foto juga boleh,
1: ya. Foto juga masih kita persilahkan ya, pendengar juga pemirsa silahkan. Di Tikong ataupun juga di Sanggau, atau barangkali para pendengar di Sanggau mau jalan-jalan ke Tikong ataupun yang di Tikong mau jalan-jalan ke Sanggau juga masih kita nantikan ya pendengar di kesempatan Halo RRI, kesempatan pada pagi hari ini kebersamaan kita masih cukup panjang ya pendengar, jadi kita masih selalu menunggu apapun keluhannya, karena keluhan-keluhan yang disampaikan para pendengar ini tentunya sifatnya kita untuk membangun wilayah sekitar kita ya. Jangan memandang bahwa keluhan ini hanya sebatas keluh kesah saja, tapi penyampaian, itu merupakan ya. Bentuk partisipasi kita ya untuk ikut terlibat membangun daerah sekitar wilayah kita. Tentunya dengan harapan terkait dengan fasilitas publik, dengan harapan kedepannya supaya lebih maju lagi, supaya lebih baik lagi untuk fasilitasnya, agar karena sedikit banyak ya rekan Cika, kalau berkaitan dengan fasilitas publik ini, misalnya jalannya bagus, kemudian jembatannya aman dan lain sebagainya, itu juga berdampak terhadap keseharian warga masyarakat, entah itu perekonomian ataupun mengolah hasil pertanian ataupun barangkali juga faktor kesehatan. Nah, ini juga yang paling menentukan ya, misalnya kalau ada yang kritis atau ada yang perlu perawatan namun akses jalan yang kurang memadai, nah itu akan menjadi dalam tanda kutip juga ya, ini itu yang tidak kita inginkan. Nah, jadi kalau misalnya semuanya aman, tentu untuk kehidupan juga pasti dengan harapan akan lebih baik lagi ke depannya begitu.
0: Oke, baik. Nah, pagi hari ini kita akan membuka ruang yang lebih luas ya Faisal, karena seperti hidup aja tidak selalu mulus gitu ya. Ada keresahan yang dipendam mungkin ya, yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat, ada juga kegelisahan Anda, baik itu tentang Kaptipmas, ada pula mungkin tentang jalan rusak, layanan kesehatan, harga kebutuhan pokok, mungkin stok-stoknya, lapangan pekerjaan, hingga persoalan sosial yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, semua ini adalah suara, semua suara itu punya tempat ya, karena terkadang yang paling dibutuhkan seseorang bukan langsung solusi, melainkan kesempatan untuk didengar gitu ya Faisal ya. Nah, ini kalau bicara soal keluhan, saya baru aja tadi membaca salah satu informasi yang ada di sosial media, yaitu di daerah Kecamatan Kembayan di Tanap gitu ya, masyarakat mengeluhkan tentang tidak adanya TPS sehingga sehingga sampah diduga dibuang sembarangan dan juga mencemari lingkungan sekitar. Nah, keluhan ini juga disampaikan terkait juga dengan tumpukan sampah yang dibuang sejumlah lokasi yang dinilai menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan masyarakat ya. Apakah benar masyarakat yang ada di Kembayan ya bisa menyampaikan terkait dalam hal ini gitu ya, kami buka ruang untuk Anda, karena katanya warga mengaku sudah resah karena pembuangan sampah dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan maupun pemukiman penduduk Faisal ya. Karena kalau di Sanggau saya lihat sudah disiapkan, pemerintah sudah menyiapkan tempat pembuangan sampah, tapi sampahnya malah di luar, bukan di dalam. Ya, itu kesadaran kita sebagai masyarakat seharusnya ya. Betul ya,
1: ini rekan Cika kita ada yang bergabung di
0: Oke, silakan
1: sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Sapa dulu Nenda Hilda.
1: Oke, ngi. Oke, halo.
2: Halo Faisal, apa kabar tuh?
1: Oke, kabar kula alhamdulillah sehat. Nah.
2: Tuh, kula tuh mau menyampaikan selamat gawai lah. Bagi saudara-saudariku yang pada hari ini mengadakan gawai, gunakanlah gawai itu dengan sebaik-baiknya, terutama kepada Bang Jeki ya. Bang Jeki hari ini kan di kampung dia ada gawai kan?
1: Di Sumeng.
2: Bang Jeki sama gawai, kayak kekirin juga kemarin, pokok darah perbatasan gawai kemarin dengan hari ini. Semoga gawai ini menjadi suatu kenangan indah kita untuk mengingatkan masa lalu orang tua kita kemarin itu. Semangat padi namanya, manggil semangat padi nama kalau Nah, sekarang pada gawai ya, kan. Semoga gawai ini jangan disalahkan artikan, jangan mabuk-mabukan gitu kan nanti. Kata Mbak jika tadi jangan rusak, nanti parah juga nah, kalau jatuh apa kan, hati-hati lah. Mungkin keluhan lain tidak ada kan. Soalnya bukan belum ada, yang lain pun belum dibahas kembali ini. Selamat gawai untuk saudaraku semuanya. Dan kepada Bang Faisal, terima kasih. Mbak Jika juga, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Putra Mayau ya, kalau nggak salah suaranya.
1: Putra Mayau.
0: Di ya, apa? Di Lanung Bonti.
1: Lanung UP Bonti.
0: Ya, Bonti udah gawai belum nih?
1: Ah, belum. Tanya tadi sama Putra Mayau ya.
0: Lupa ya nanya ya. Siapa tahu kita ke sana nih, diundang ke Lanung Bonti. Pengen lihat di sana ya, seperti penyampaian dari Putra Mayau tadi ya. Katanya kalau di sana jalannya ya seperti yang disampaikan kemarin. Kita sama set ini mohon maaf masih membutuhkan membutuhkan waktu juga untuk menghubungi para narasumber yang bisa menyampaikan mungkin bukan solusi yang cepat gitu ya, tapi ada angin segar. Oke, silakan.
1: Oke, ini bergabung lagi nih rekan Cika. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Pesa.
1: Oke, selamat pagi. Ini dengan Kakek Endo ini ya?
3: Kakek Yupin Sungai Dawang.
1: Kakek Yupin ya? Saya kira Kakek Endo di Telogah nih. Mohon maaf, Kakek Yupin. Bagaimana kabarnya?
3: Kakek Yupin ya?
1: Ya,
3: Kakek. Keluhan saya ini banjir terus. Tapi sampah-sampah di sungai itu semua ke sawah semua itu. Plastik, botol-botol lagi itulah maka saya bilang dulu tuh. Syukur enggak ada plastik. Itu. Plastik dulu banjir jadi banjir sini kami.
1: Kakek.
3: Itulah maka saya bilang kan dulu tuh bilangkan syukur enggak ada plastik. Tapi plastik itu malah tuh.
1: Okay.
3: Ini banjir terus ini berapa hari dah kena banjir gini, banjir di sawah ni. Tapi banjir tu bawa plastik botol ke sawah tu, aduh, memang susah saya lihat.
1: Dari hari kapan ke banjirnya ke?
3: Hah?
1: Dari hari kapan banjirnya?
3: Ini agak banjir tapi kurang dari sungai tu tak ke sawah lagi. Hari dulu tu hari kalau tidak salah hari Senin belakang tu. Kuduk sawah ni ambil sampai ke lantai dah.
0: Wah, luar biasa sekali ya.
3: Botol plastik tu, botol kertas lagi. Memang susah saya lihat tu.
1: Okay.
3: Semua mengalir ke sawah semua itu memang keluhan saya memang. Itu maka saya bilangkan plastik tu syukur nak ada, tapi kadang masih banjir lagi plastik tu.
1: Okay.
3: Ini kerawan PT tu yang tu bagus tu. Semua barang aku dibuang ke sungai tu. Segala karung, pakai kantong besar. Kadang-kadang tu pakai gegelap tempes, gegelap soteknya tu dibuang ke sungai tu. Itu susah saya lihat dia dah.
1: Okay. Kakek Yupin.
3: Apa?
1: Ini sungai yang banjir tu apakah sungai Saeh kakek atau lain? Sungai-sungai beda lagi?
3: Sungai Saeh banjir, sungai-sungai kecil pun banjir.
1: Oke.
3: Ini saya di sungai, sawah saya itu sungai kecil.
1: Oke, anak sungai Saeh ya kakek ya?
3: Anak sungai saya ini. Nah inilah itu maka saya itu orang-orang PT itu baik PT NKS, PT BTL itu. Kriawan-kriawannya ibu-ibu itu buang-buang sampah ke sungai, betul. Mana lagi bekas rinso, bekas sapu, lagi botol-botol itu.
1: Okay.
3: Jadi sampah benar-benar.
0: Malah buangnya di sungai ya?
3: Kendali di sini.
1: Okay.
3: Baik di PT-PT itu. Cuma bekas saya seharusnya orang-orang PT itu harus beritahu sama kriawannya tuh jangan buang sampah ke sungai.
0: Betul, ya.
3: Tapi malah dibuang ke sungai. Itulah. Tuh maka saya bilang ngeluh lagi saya gara-gara sampah-sampah. Mana lagi di kampung lagi. Rumah saya ke bawah. Berterbangan plastik jalan ke rumah saya berapa kali saya bakar tuh, tapi enggak mampu lagi.
1: Akah, banyak berarti ya kek ya. Kalau sampai dibakar itu.
3: Nah, kami ini memang apa tuh berkeliaran di mana-mana. Pokoknya kalau buang kecil ke sini, daerah Melenggang ini, pokok di jalan ini, di mana lagi botol-botol lagi, botol-botol minuman dibuang. Apalagi, apa itu, maka ya berterbang ke sana, berterbang ke sini, malu lah plastik.
2: Motornya pun terbang kena angin.
1: Aduh, hai. Kalau yang kalau yang terbang duit enak ya, Kek ya?
2: Iya, Pak. Itulah maka saya itulah keluhan saya. Selamat pagi, semangat pagi Bung Faisal dengan Mbak Iska.
1: Oke.
0: Oke. Cika. Oke, terima kasih Kakek Jupin. Selamat pagi, semangat pagi.
1: Selamat pagi juga, semangat pagi untuk Kakek Jupin ya, rekan Cika di Sungai Daun ini. Tetangganya Kakek Panji ini.
0: Oh, gitu ya. Tetanggaan ya, ini, ternyata.
1: Ternyata keluhannya sangat apa ya rekan Cika ya?
0: Baru aja bahas tentang sampah ya tadi ya.
1: Ya, barusan kita singgung tentang sampah ya tadi di Buduai, namun langsung direspon di
0: Kembayan,
1: Sungai Daun ya.
0: Ya, malah direspon di Sungai Daun dengan kondisi yang saya tidak bisa membayangkan kalau udah sampah berserakan masuk ke dalam sungai. Ternyata sungai itu adalah sungai yang dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar ya mungkin mandi, nyuci gitu ya, atau membersihkan sayur mayur atau segala macam. Nah, hal itu menjadi perhatian juga kalau melihat dari sektor apa namanya kebersihan gitu ya. Seharusnya itu tanggung jawab dari apa namanya pabrik ataupun PT yang ada di sana gitu ya, karena alurnya dari situ ya, jangan sampai limbah sampah yang di apa dikeluarkan itu memberikan dampak yang tidak baik juga untuk masyarakat yang ada di sana ya Faisal.
1: Iya benar sekali rekan Cika, jangan baru saja kemarin ya masyarakat di Sungai Saeh ya di ada limbah itu cukup meresahkan ya, jangan sampai ada lagi timbul yang baru ya, habis-habis limbah timbullah sampah, hanya sampai terjadi seperti itu ya kan Cika.
0: Betul,
1: dan
0: betul.
1: Karena memang kalau berkaitan dengan sampah ini ya, kalau sebesar apapun sungainya ataupun sebagaimanapun bentuk sungainya, kalau ada sudah ada sampah itu pasti akan menyumbat dan kemudian tidak menurut kemungkinan juga akan berdampak ini terhadap aliran sungai tersebut, yang mungkin saja di daerah hilirnya bisa terbendung kemudian meluap, dan itu juga bisa berdampak terhadap sungai tersebut ya, yang masyarakat bisa menggunakan untuk mandi, mencuci dan sebagainya. Dan tadi juga disampaikan oleh Kakek Jupin digunakan untuk pertanian. Nah, tentu ini juga berdampak pada hasil pertanian ya rekan Cika, kalau misalnya tanaman-tanaman yang tergenang air ataupun terkena banjir, tentu itu akan berdampak pada pertumbuhan tanaman tersebut yang mungkin dalam waktu dekat akan panen ya, dalam waktu dekat akan penanganan tertentu, mungkin pemupukan dan lain sebagainya. Dan dengan adanya sungai ataupun banjir ini, tentu itu akan berdampak terhadap bisa jadi gagal panen dan busuknya akar tanaman tersebut, dan itu tidak kita harapkan. Dan terima kasih kepada Kakek Jupin ya, yang tadi sudah menyampaikan
0: di daerah mana itu? Di daerah mana Kakek Jupin?
1: Di daerah Sungai Daun.
0: Sungai
1: itu,
0: Daun ya.
1: Di daerah Sungai Daun, dan tentunya kita akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait ya untuk memberikan klarifikasi dan juga jawaban ya terkait seperti apa penanganan kedepannya. Dan mungkin para pendengar lain yang memiliki keresahan yang sama di daerah lain ya, terkait sampah, isu-isu sampah atau isu-isu lingkungan, tentunya silahkan disampaikan ke kita di Halo RRI, karena tentunya durasi kita masih cukup panjang ya pendengar, untuk kita bisa mendengarkan berbagai keluhan, mendengarkan berbagai permasalahan dan juga keresahan. Dan tentunya nanti dari permasalahan dan keresahan tersebut kita akan mencoba menghubungi ke pihak-pihak terkait ataupun juga instansi atau dinas terkait untuk memberikan jawaban seperti apa penanganan kedepannya. Dan tentunya pendengar ya, mungkin kalau ada keluhan yang lain silahkan disampaikan di RRI Tikong, juga kami masih tunggu di RRI Sangga juga masih kita tunggu.
0: Oke, kalau masalah sampah dari tahun ke tahun ini menjadi apa ya, menjadi permasalahan klasik sih sebenarnya gitu ya. Permasalahan yang sebenarnya bisa ditangani, apalagi kalau sudah bicara soal pabrik, mungkin perusahaan ataupun CV gitu ya, bisa ditanggulangi ya. Mungkin bisa menyiapkan tempat sampah untuk yang bekerja di sana, jangan sampai mencemari persawahan gitu ya. Karena tadi disampaikan Kakek Jupin, ternyata kondisinya sangat parah, apalagi kalau sudah hujan deras gitu ya, air meluap. Sudah meluap gitu ya, malah meluapnya ke persawahan mana? Ya, malah masyarakat di sana susah untuk menggunakan sumber air mereka untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Oke, semoga nanti bisa terjawab lah ya, ada solusi lah ya. Nanti kita berusaha akan menghubungkan para narasumber di kesempatan pagi hari ini. Tadi bicara soal sampah masyarakat yang ditanap juga di Kecamatan Kembayan, apakah hal itu benar-benar terjadi juga di daerah lain ya, dan juga bisa meyakinkan bahwa permasalahan ini menjadi permasalahan yang benar-benar harus diberi ruang untuk bisa ditanggapi ya. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538103 65 di Entikong.
1: Oke, kalau untuk di Entikong pendengar dan juga pemirsa, silakan di 0811567754. Nah, masih kita tunggu ya pendengar. Keluhan-keluhan Anda silakan, kalau ingin menyampaikan melalui telepon langsung juga
0: boleh,
1: kita tunggu
0: ya.
1: Seperti yang Putra Maya dan juga Kakek Jupin tadi, melalui pesan WA juga ataupun juga disertai pesan suara ya, kemudian disertai video dan disertai juga dengan foto ya, itu akan lebih mantap lagi ya pendengar. Tentunya kalau menyampaikan keluhan dan juga aduan ya pendengar, pastinya keluhan ataupun aduannya itu bersifat real ya, bersifat fakta. Jangan membuat keluhan ataupun aduan yang dalam tanda kutip itu mengada-ada, khawatirnya kita
0: betul,
1: nanti
0: jangan hoax ya, jangan ya, hoax ya hoax.
1: Karena kalau misalnya hoax ya, misalnya di jalan di sini jalannya berlubang tapi faktanya jalannya mulus, nah, khawatirnya
0: betul.
1: Nanti ketika ditinjau oleh pihak terkait yang akan melakukan perbaikan, itu juga akan menjadi permasalahan yang timbul lagi ya kedepannya. Dan pastinya peringat kepada Kakek Jupin dan juga Putra Mayo tadi yang sudah bergabung ya, tim kita masih mencoba untuk mengupayakan terhubung
0: tersambung
1: dengan narasumber terkait untuk bisa memberikan klarifikasi dan juga jawaban terkait dengan keluhan dan juga keresahan yang sudah disampaikan oleh Kakek Jupin dan Putra Mayo tadi.
0: Oke, baik. Terima kasih juga untuk Kakek Jupin ya, sudah menginformasikan. Ya, semoga kalau bisa Kakek Jupin ini kalau ada WhatsApp gitu ya, dikirim nih fotonya kalau sekarang gitu ya. Kita pengen lihat seperti apa sih sebenarnya kondisi yang terjadi di Sungai Saih yang ada di Sungai Daun ya. Karena kalau kemarin ada pemongan limbah yang mengakibatkan ikan-ikan yang juga mati mendadak banyak sekali kita lihat juga di sosial media. Dan kalau berkaitan juga dengan sampah, permasalahan ini dari tahun ke tahun ini masih menjadi polemik klasik gitu ya.
1: Polemik dan klasik, namun terus bergulir ya.
0: Terus bergulir ini ragamnya macam-macam gitu ya, ragamnya macam-macam gitu ya kalau permasalahan sampah. Karena saya lihat juga di beberapa daerah kalau pulang menuju ke Kecamatan Sekayam itu ya, di dekat jalan juga ada tuh tempat-tempat sampah, apalagi kalau sudah berhari-hari kena hujan, kena panas, itu adalah tumpukan bakteri, aromanya juga kurang sedap gitu ya. Nah, kita berharap semoga saja dari diri kita sendiri punya kesadaran bagaimana kita bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi kalau nggak ada sampah mungkin bisa digali gitu ya, digali terus dibakar atau gimana lah pengolahan sampah yang baik gitu ya, bisa dipisah mungkin yang basah, yang kering gitu ya. Jadi itu bermanfaat sekali untuk keberlangsungan kehidupan kita. Oke, tadi ada yang bergabung, Bang Erikso diangkat malah dimatiin ya. Nanti kita tunggu lagi.
1: Mungkin miss call aja ya rekan jika Bang Erikso ya.
0: Menunggu silakan, kayaknya.
1: Iya, masih menunggu antrian.
0: Silakan, silakan Bang Erikso ya.
1: Iya, bergabung. Jangan malu-malu ya.
0: Ya, ini tetangganya itu, tetangganya Putra Maya bukannya kalau enggak salah sih ya. Bang Erikso di Dusun Lanong ya. Oke, Faisal, kita break dulu ya. Kita lagi menunggu nih, semoga bisa di follow up ke narasumber yang akan menjawab nanti dengan keluhan-keluhan disampaikan oleh pendengar kita. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong, masih di Halo RRI.
4: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia? Inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.

0: lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabul ini.
1: Nah jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din, ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
0: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan Entikong tadi sudah kita dengarkan ada beberapa keluhan yang sudah kita dengarkan bersama gitu ya. Permasalahannya yaitu tentang sampah dan juga terkait juga dengan musim gawai gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Putra Mayau yang ada di Lanong Bonti. Oke. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 10365. Kami saat lagi nanti akan menghubungi ya. Ini ada narasumber yang nanti akan kita hubungi, kita coba terlebih dahulu ya. Ini bisa mendengarkan seperti apa sih sebenarnya solusi dan juga hal-hal yang bisa kita dengarkan bersama. Kita hubungi ya terlebih dahulu ya narasumber yang nanti akan bergabung bersama kita. Ada Camat Skaya, Bapak Julius Eka Suhendra. Kita coba dulu menghubungi beliau ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga jawaban ini merupakan satu solusi gitu ya untuk masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak, bersama Cika dan Faisal dari RRI Sanggau dan Entikong, Pak, di Halo RRI.
1: Ya.
0: Tadi ada salah satu pendengar, Pak, dari Sungai Daun yaitu Kakek Jupin yang menyampaikan terkait juga dengan permasalahan sampah, Pak, karena beberapa hari ini cuaca kan sudah mulai ekstrim, jadi air di Sungai Saih ya, Faisal ya, air di Sungai Saih meluap, namun sampah-sampah yang masuk itu adalah sampah yang berasal dari perusahaan yang ada di sana. Jadi mereka berharap semoga saja ada tindak lanjut dan juga mungkin himbauan, Pak, khususnya untuk masyarakat yang ada di Sungai Daun. Silakan, Pak.
1: Baik, pertama-tama terima kasih atas waktu kesempatan berikan kepada saya. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat. Baik, menanggapi terkait masalah sampah ya. Kalau tadi saya baru baca WA ya. Jadi salah satu
0: warga,
1: pegawai. Seperti itu. Terkait limbah ini kan sumbernya dari pabriknya. Kemarin kita di bulan lalu kita sudah menyelesaikan terkait masalah pencemaran limbah. Pencemaran limbah intinya terkait dengan masalah limbah ini kan sudah pencemaran kemarin sudah selesai. Ini terkait masalah
0: sampah
1: ya. Nah, tentunya kalau saya lihat tadi itu sumbernya dari areal pabrik ya, perusahaan ya.
0: Iya betul, Pak.
1: Ya, seharusnya ini menjadi tanggung jawab perusahaan juga sebenarnya. Bukan melulunya kita di kecamatan, apalagi ini wilayah pabrik ini kan wilayah Noyan, Bu. Perlu Ibu sampaikan, Ibu sampaikan bahwa ini wilayah Noyan. Pabriknya pabrik MKS kalau salah. Nah, wilayah Noyan, cuma mungkin dampaknya masyarakat kita di Sekayam. Masuk di wilayah Sekayam yaitu Desa Malinggang. Nah, aliran Sungai Saih ini kan dari hulu hilirnya ini sampai ke Ketungau Hulu, daerah Sintang. Seharusnya konfirmasinya ini ke pihak Noyan, Bu. Karena wilayah

0: ya kerjanya ini pabrik, kemudian kebunnya ada di apa namanya wilayah Noyan. Ya, tapi terkait dengan ini, ya terima kasih lah terkait dengan apa namanya informasi masalah pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dari mungkin dari pabrik, karena memang kondisi sekarang cuaca ekstrim juga, hujan terus ya, sehingga menyebabkan air meluap ya, sehingga sampah-sampah yang ada di mungkin sekitaran pabrik atau apa ya, itu larinya semua ke sungai ya, sungai ini kan ngalir sampai ke Kutungang Ulu. Ya, harapan kami juga ya dari pihak perusahaan juga harus bertanggung jawab. Nah, masalah sampah ini bukan hanya pemerintah saja ya, tapi mereka juga harus bertanggung jawab terkait dengan amdalnya ya. Dampak daripada adanya pabrik di situ ya, itu harus dievaluasi terus gitu loh. Ya, sehingga dampak ini bisa kita minimalisir ya. Tetapi ya, karena informasi ini sudah masuk ya, intinya kami juga nanti akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan ya.
1: Okay.
0: Tapi bukan hanya kami di Sekayam saja, karena sumbernya itu ada di Noyan. Ya, pabrik itu ada di Noyan ya, seharusnya juga berkoordinasi ke pihak kecamatan Noyan juga.
1: Okay.
0: Ya.
1: Baik.
0: Karena kami ini kan Sekayam ini hanya dampaknya daerah-daerah Sungai Daun, Malenggang, sampai ke Kutungan Hilir. Ya. Ya, kami Sekayam ini sepertinya memang dampaknya ya, dari daerah puluhan itu ada, hulu itu kan ada pabrik.
1: Ya. Baik, baik. Mungkin ya, ada jadi, ada himbauan Pak yang disampaikan untuk seluruh pendengar juga terkait dengan sampah yang masih menjadi permasalahan Pak saat ini Pak.
0: Terkait masalah sampah ini kan, sampah ini sebenarnya ya, secara umum lah saya berbicara masalah sampah. Ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab keluarga, rumah tangga ya, untuk mengelola sampah. Ya, ini yang menjadi persoalan ini kan, sampah sekantong aja yang dihasilkan oleh rumah tangga ya, harus kita pemerintah yang harus mengelola, harus memilah-milah. Sebenarnya ini kan tanggung jawab kita bersama. Ya. Ya, masyarakat juga harus bertanggung jawab dengan sampahnya yang tiap hari ya. Kita harus bisa memilah ya, memilih mana sampah yang ya, seperti contoh ada sampah plastik ya, kita harus pilah juga ya, kemudian yang organiknya juga kita harus pilah ya, sehingga harapan saya ya, kebiasaan buang sampah di kiri kanan jalan itu ya, ini kalau bisa dihindari lah ya, dihindari ya, sehingga tidak menjadi persoalan, karena kami di kecamatannya juga terbatas ya, apalagi di era efisiensi ini tidak banyak yang bisa kami perbuat, tapi kami akan berusaha ya, semampu kami ya, untuk menangani sampah-sampah, terutama sampah-sampah yang tidak bertuan, sampah-sampah yang dibuang masyarakat di kiri kanan jalan, yang tiap hari itu volumenya ada terus gitu. Ya. Kemudian ya, harapan kami juga terhadap masyarakat ini supaya untuk bisa mengelola sampah ya, masing-masing ya, sampah rumah tangga ya, mengenai yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan, mana yang bisa kita olah untuk jadikan pupuk organik ya, kita olah gitu, sehingga tidak ada sampah-sampah lagi ya. Kalau ini sudah terjadi, sudah baik di masyarakat, saya yakin ya, salah sampah ya, bisa kita minimalisir ya, karena merubah kebiasaan masyarakat ini yang sulit ya.
1: Betul Pak,
0: perlu
1: betul.
0: Proses seperti itu, perlu edukasi ya, dan mengingatkan mereka seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Julius Eka Sunendra sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Selamat pagi Pak, sampai jumpa.
0: Pagi Bu.
1: Ya, sudah kita dengarkan tadi ya penyampaian dari Camat Sekayam terkait juga dengan permasalahan sampah tadi ya Faisal ya. Bagaimana permasalahan sampah ini menjadi perhatian khusus kita masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, bukan saja di daerah Sungai Daun tadi, tapi di daerah Kabupaten Sanggau ya, khusus ya untuk masyarakat yang benar-benar harus sadar akan dampak tidak baiknya sampah pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih ya Pak Julius Eka Sunendra, Camat Sekayam, yang sudah menyampaikan tadi himbauan bagi kita semua bagaimana kita sadar jangan sampai ada sampah tak bertuan tadi disampaikan ya.
2: Iya rekan juga, karena memang kalau sesuatu yang tidak bertuan itu memang tidak mengenakan ya.
1: Betul.
2: Juga pendengar dan juga pemirsa, memang kalau berkaitan dengan sampah ini itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya, dan seperti yang disampaikan Pak Julius Eka Sunendra, Pak Camat Sekayam tadi, memang ini akan terus dikoordinasikan dengan kecamatan tetangga ya, untuk bagaimana ini kedepannya terkait dengan penanganan sampah ini, karena memang juga selain dari pihak-pihak terkait ataupun juga pemerintah selaku pemangku kepentingan dalam hal ini, kita selaku masyarakat juga nih pendengar ya, dimanapun kita berada, untuk sampah kita ya tidak hanya di Sungai Daun, mungkin di Balai Karangan dan sekitarnya, di Sanggau dan juga sekitarnya, itu kita harus memperhatikan kalau membuang sampah itu ya sebisa mungkin, seminimal mungkin, jangan sampai mengganggu tetangga ataupun mengganggu lingkungan lain ya. Misalnya kalau ada tempat pembuangan sementara, boleh dibuang ke situ atau boleh langsung membuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA ya pendengar, agar sampahnya aman dan tidak menimbulkan resiko-resiko terutamanya resiko lingkungan ya. Karena memang beberapa waktu belakangan ya rekan jika, karena isu-isu lingkungan ini berkaitan dengan isu-isu sampah juga, di satu sisi cuaca sedang tidak menentu ya, di hujan disertai angin juga, sampah yang menumpuk di sungai, nah itu tentu banjir ya sepertinya kita akan menantang lingkungan begitu ya.
1: Betul karena sering saya dengar kita cinta alam, alam cinta kita gitu ya. Nah bagaimana kita bisa mencintai alam sekitar kita kalau kita nggak sadar nih, kalau buang sampah sembarangan bisa apa ya, bisa menimbulkan berbagai dampak yang tidak baik pada kesehatan gitu ya. Oke, nanti di segmen yang terakhir kami kembali mengundang Anda untuk bergabung, silakan, karena kita hari ini akan close di 9.50 ya. Karena pukul 10 nanti akan ada lagi obrolan sehat ya yang akan kami sajikan untuk Anda. Baik, Faisal juga pendengar, kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi di Halo RRI, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau dan Ntkong.
3: Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh, jauhi jendela kaca, dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong. Dan pendengar, tadi sudah kita dengarkan ada satu himbauan juga kepada masyarakat ya dari narasumber kita yang sudah berbagi informasi. Dan tadi semoga bisa terjawab ya, nanti kita lanjut akan menghubungi pihak yang memegang kebijakan ya, bagaimana kondisi yang saat ini ini meresahkan warga. Kalau hujan airnya meluap, jadi sampahnya berserakan. Apalagi kalau sampah-sampah, baik itu bekas-bekas deterjen, Pampers, iya. Nah itu sangat, apa ya, saya juga resah melihatnya gitu ya Faisal ya.
2: Iya benar sekali rekan Jika, karena memang sampah ini kalau ditumpuk aromanya kurang sedap,
1: betul,
2: ya,
1: betul.
2: Mengganggu estetika ya, atau mengganggu keindahan lingkungan ya, karena memang tentunya kita harapkan dari himbauan tadi kita indahkan bersama ya para pendengar, karena memang pertanggungjawaban sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah, namun kita selaku masyarakat juga harus memiliki kesadaran bersama.
1: Betul.
2: Ya, untuk bagaimana mengelola sampah, kemudian memilah-memilah sampah yang mana masih bisa digunakan untuk pupuk atau sampah organik yang kita pilah, kemudian sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang seperti plastik ya, ataupun kalau misalnya masih bisa dipakai lagi ya disimpan dulu, ataupun juga yang kalau ada botol-botol itu bisa dijual kepada pengepul.
1: Iya yeah, betul, bisa dimanfaatkan. Dapat cuan juga kalau dikumpul mungkin satu karung dua karung gitu ya, lolos nih ya bumbu masak hari ini ya. Oke, Faisal yang juga mendengar pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Semoga nanti di lain kesempatan kita jumpa lagi gitu ya. Keluhan yang disampaikan juga bisa kita hadirkan narasumber seperti pagi hari ini. Karena tetap percayalah suara masyarakat itu tetap penting. Ya keluhan bukan tanda kelemahan, karena keluhan adalah bentuk harapan agar keadaan berubah menjadi lebih baik gitu ya. Jadi teruslah berbicara dengan cara yang baik, teruslah peduli terhadap lingkungan sekitar, dan jangan pernah merasa sendirian menghadapi semua keluhan-keluhan. Jadi karena Halo RRI akan hadir menjadi ruang berbagi, ruang menyampaikan, dan ruang untuk saling menguatkan. Faisal.
2: Oke, siap. Dan rekan Cika, sebelum berpisah juga kita sampaikan himbauan ya untuk para pendengar yang tentunya saat ini sedang gawai. Selamat gawai.
1: Selamat ya, gawai semuanya.
2: Tentunya juga kita menghimbau untuk para pendengar yang dalam tanda kutip ya, kita bersenang-senang dalam momen gawai ini, sukacita, jangan sampai ada situasi kondisi yang kurang kondusif ya.
1: Dan betul, betul.
2: Juga
1: okay.
2: Kita selalu menjaga kebersamaan dan kenyamanan kita. Terlebih juga kalau misalnya ketika kita bersilaturahmi, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk pulang ya, sebaiknya kita menginap di tempat saudara saja yang gawai ya, karena itu menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja kita temukan di perjalanan begitu. Karena memang itu semoga momen ini menjadi momen silaturahmi yang menghangatkan. Dan juga terkait dengan sampah tadi, terima kasih ya kepada yang sudah bergabung, Putra Mayang tadi memberikan himbauan, dan kemudian kepada Kakek Jupi juga, semoga dari Bapak Julius Eka Suhendra tadi selaku Camat Sekayam memberikan jawaban ya. Dan tentunya terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung, yang sudah memonitor kita di RRI Sanggau dan juga RRI Antikom.
1: Ya, oke, terima kasih juga untuk Camat Sekayam tadi ya sudah bergabung bersama kita. Pendengar yang sudah bergabung ada Putra Mayau dan juga Kakek Jupin tadi sudah menginformasikan. Nah, lain kesempatan mungkin bisa langsung ya, bisa kirimkan video ataupun foto. Jadi kita bisa lihat bersama-sama kondisi yang saat ini juga yang sedang memberikan keresahan kepada masyarakat. Oke, Faisal, kita jumpa lagi di berikutnya ya. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong, karena setelah ini Anda akan ikuti program selanjutnya. Tetap bersama kami.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di Indonesia Sehat edisi hari ini. Kami akan membahas terkait juga dengan hantavirus di sekitar kita, bagaimana pencegahan berbasis lingkungan. Nanti saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Ridwan Yagi Prasetya, yaitu anggota tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan LKK Antikong, dan juga bersama Dr. Sukri Laranti, anggota tim kerja Superland dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan LKK Antikong. Dan tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong, Anda mendengarkan kami pendengar, Anda akan ikuti selanjutnya dengan Indonesia Sehat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Di Indonesia Sehat kali ini saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan pagi hari ini terkait juga dengan hantavirus di sekitar kita, bagaimana pencegahan berbasis lingkungan ya, nanti bagaimana penularannya dan bagaimana faktor penting dalam pencegahan hantavirus ini. Saya sudah bersama Bapak Ridwan Yagi Prasetya, anggota tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan LKK Antikong. Selamat pagi Pak Ridwan.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini, bagaimana wilayah perbatasan?
2: Alhamdulillah hari ini cerah dan ya libur panjang ini cukup ramai di area perbatasan Antikong.
0: Oke, baik. Long weekend ya, ternyata dari kemarin libur ya sampai hari
2: iya.
0: Minggu. Oke, saya bersama Dr. Sukri Laranti, yaitu anggota tim kerja Sovereign dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan LKK Antikong. Selamat pagi Pak Dokter.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik
3: sama
0: ya.
3: Seperti Mas Ridwan.
0: Oke, karena sama-sama di wilayah perbatasan ya. Jadi pagi hari ini kita membahas terkait juga dengan hantavirus di sekitar kita, bagaimana pencegahan berbasis lingkungan ya. Bicara soal hantavirus, mungkin masyarakat agak belum familiar nih ya dengan hantavirus. Ini adalah kelompok virus yang mungkin baru saja didengar untuk saat ini ya, terutama Anda yang mungkin saat ini sedang mendengarkan bagaimana sih sebenarnya pencegahan berbasis kebersihan lingkungan. Kita akan bahas terlebih dahulu dan juga akan mengundang pendengar juga untuk bergabung ya. Silakan nanti untuk yang bergabung silakan mengisi kolom komentar kami di channel YouTube RRI Sanggau dan juga bisa bergabung di 0811575694 atau di 0857-5381-0365. Dan juga pendengar yang ingin menyampaikan melalui RRI Digital bisa mengisi live chat kami di kesempatan pagi hari ini. Oke, saya ke Pak Dokter terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih itu hantavirus dan bagaimana sih sebenarnya penularannya Pak di lingkungan sekitar masyarakat?
3: Baik, terima kasih. Jadi hantavirus itu sebetulnya bukan virus baru ya Mbak, karena dari tahun 1950 itu hantavirus itu sudah ada. Dan sedangkan nama awalnya hantavirus itu dari sungai di Korea Selatan, yaitu sungai Hantan. Jadi pada tahun 1950 itu ada perang Korea, di situ kan Amerika juga terlibat, dan di situ ternyata banyak tentara Amerika yang terkena virus, mengalami gejala demam, gagal ginjal, terus setelah dicek, ternyata itu ada virus. Itu adalah virus baru pada tahun 1950. Jadi ternyata virus itu berasal dari hewan pengerat, seperti tikus. Jadi sebetulnya virus ini bukan virus yang tiba-tiba muncul aja, begitu saja ya. Jadi sudah ada sejak dulu. Cuma kebetulan aja, akhirnya booming lagi karena ini ada kasus baru yang di kapal MV Hondius. Jadi itu kan di kapal itu yang ada kapal pesiar di Samudra Atlantik lewat. Dan itu ada 8 kasus di kapal itu. Jadi penularannya pun sebetulnya lewat kotoran tikus, air liur tikus, kencing tikus. Jadi begitu kita terpapar, virus itu masuk ke saluran pencernaan kita lewat mulut. atau lewat duka, dan akhirnya itu bisa mengakibatkan gejala hantavirus seperti demam berdarah, sesak napas, demam seperti itu, Mbak. Jadi perlu ditekankan bahwa hantavirus bukan virus baru.
0: Berarti sudah lama tapi booming kembali gitu ya, Pak ya.
3: Betul sekali, Mbak.
0: Kalau masyarakat mungkin belum familiar nih, karena kan dulu di tahun 1950 itu baru aja ada, jadi sekarang booming lagi karena ada kasus itu ya, Pak ya.
3: Betul.
0: Oke, tapi betul. Mengapa Pak kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam pencegahan hantavirus ini?
3: Jadi mengapa? Karena ini kita perlu tahu bahwa hantavirus itu bisa hidup awalnya dari tikus. Jadi dia semacam, kalau tikus yang terpapar hantavirus mereka baik-baik saja. Tapi begitu hantavirus tersebut keluar dari liur tikus ataupun lewat kotoran atau kencing tikus, dan kita terpapar misalnya lagi membersihkan selokan atau lagi membersihkan gudang atau langit-langit rumah, kan kadang ada tikus di situ. Kita bersihkan, kemudian kotoran tikus itu masuk ke hidung kita, kita hirup. Nah, itu bisa mengakibatkan gejala hantavirus itu pindah dari tikus, dari kotoran tikus ke tubuh kita, dan itulah yang mengakibatkan gejala-gejala hantavirus seperti demam, nyeri badan, susah kencing, kemudian kuning seluruh badan, sampai keluar darah dari hidung, telinga. Dan seperti contohnya yang di Kalbar, ada kan kasus baru di Kalbar yang di Ketapang, itu sudah ada di Kalimantan Barat satu kasus, gejalanya kuning badannya, dan itu memang ada riwayat terpapar sama tikus, habis membersihkan selokan atau itu kemudian terpapar ini virus hantavirus, terima seperti itu, Mbak.
0: Oke, beda nggak Pak dengan penyakit zoonosis ya Pak?
3: Betul, zoonosis, Mbak. Biar sebetulnya hantavirus ini kalau yang zaman dulu waktu di Korea itu hanya mengeluarkan dari hewan ke manusia. Tidak mengeluarkan dari manusia ke manusia. Tapi karena ini ada virus itu dia evolusi, mutasi. Jadi ada mutasi jenis baru namanya Andes virus, itu bisa menular dari manusia ke manusia. Dan itulah yang terjadi di kapal MV Hondius ini. Dokternya pun yang merawat ternyata terpapar juga hantavirus. Karena kalau ada dua jenis ya hantavirus gejalanya, satu itu hemorrhagic fever atau demam berdarah diserta dengan gejala ginjal, dan satunya adalah HPS, hantavirus pulmonary syndrome. Nah, yang hantavirus pulmonary syndrome ini dia bisa menular lewat udara, dan itulah yang terjadi di MV Hondius. Yang kalau untuk hantavirus yang gejalanya ada demam berdarah itu sering ditemukan di Asia. Sedangkan yang hantavirus yang gejalanya sesak napas itu sering ditemukan di benua Amerika. Seperti itu.
0: Baik,
3: jadi
0: baik.
3: Memang ada dua jenis gejala.
0: Baik-baik. Berarti kalau saya ingat kemarin pembahasan tentang leptospirosis ya, yang biasanya juga menular melalui urin tikus ya Pak ya. Ternyata kita harus benar-benar memperhatikan seluk-beluk rumah nih, jangan sampai kita menyimpan barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan lagi ya Pak ya, mungkin menumpuk gitu ya. Nah, hal itu harus menjadi perhatian kita. Tapi apa saja Pak tanda-tanda keberadaan tikus yang perlu kita waspadai di rumah maupun di tempat kerja kita Pak?
3: Untuk pengetahuan mengenai tikus itu mungkin Saudara Ridwan yang bisa menjelaskan, karena beliau ini adalah sanitarian yang memang fokusnya di menangkap tikus, memasang perangkap tikus, sedangkan saya fokusnya ke kalau ada pasien yang bergejala. Mungkin Saudara Ridwan bisa menjelaskan.
0: Oke, langsung aja nih, kita langsung aja mendengarkan penjelasan dari Pak Ridwan nih Pak, bagaimana sebenarnya apa saja nih tanda-tanda keberadaan tikus yang perlu kita waspadai di rumah maupun di tempat kerja kita Pak.
2: Iya, tanda-tandanya itu ada berbagai macam ya Mbak ya. Yang pertama itu otomatis ya kita bisa melihat bekas-bekas air kencing tikus itu, atau ada beberapa bekas-bekas dari gigitan tikus, karena memang tikus kan hewan pengerat, jadi otomatis biasanya dia akan menggigit apapun gitu untuk mengurangi apa panjang dari giginya. Nah, keberadaan atau jumlah tikusnya itu juga bisa kurang lebih kita bisa ketahui gitu. Di antaranya seperti kalau misalnya tikus kan dia hewan nokturnal sebenarnya, atau hewan yang aktif di malam hari. Tapi kalau seandainya di siang hari kita bisa melihat keberadaan tikus, berarti kurang lebih di area tersebut ada populasi sekitar 5 sampai 10 ekor itu. Terus dari misalnya dari kotoran tikus sendiri, apabila kotorannya masih di sekitaran 10 butir kotoran, itu kemungkinan tikusnya hanya ada 1 atau 2 ekor, gitu, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi identifikasinya banyak.
0: Berarti kita harus benar-benar ya, Pak, bisa melihat bahwa rumah kita nih sehat nggak sih, gitu ya? Rumah kita apakah udah harus dibereskan, gitu? Ataupun kita juga harus bisa melihat bahwa gejala-gejala tadi seperti ini tiba-tiba ada kotoran tikus nih, berarti udah ada gitu ya, jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus bisa melihat apakah gejala itu sudah masuk ke lingkungan kita, ke rumah kita, dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Tapi bagaimana cara kita, Pak, dalam pengelolaan sampah, apakah hubungan ini masuk dengan pencegahan hantavirus di lingkungan permukiman, Pak?
2: Iya, jelas berkorelasi ya. Jadi apabila sampah khususnya di rumah tangga ataupun di lingkungan itu tidak dikelola dengan baik, otomatis akan jadi tempat perkembangbiakan tikus. Nah, tikus-tikus yang menjadi pembawa atau carrier hantavirus itu biasanya ada beberapa jenis, khususnya untuk di Indonesia itu ada tikus got itu, atau juga mencit rumah itu juga bisa. Nah, tikus got itu otomatis tempat perkembangbiakannya dan tempat dia mencari makan itu ya di sekitaran tempat sampah, baik TPS, TPA, gitu, atau tempat penampungan di rumah. Gitu. Jadi memang benar-benar terkait lah untuk sampah dengan keberadaan tikus.
0: Berarti peran sanitasi lingkungan dalam mencegah penularan ini juga harus kita perhatikan gitu ya, Pak ya?
2: Iya,
0: Okay, baik. Tapi kita untuk saat ini kita sebagai masyarakat juga harus bisa melihat dengan pengaruh-pengaruh lingkungan sekitar terhadap penyakit. Ternyata dengan apa ya, kita tadi mengabaikan, oh ini cuma tikus kok, tidak berakibat fatal untuk kita. Ternyata fatal ya, dokter ya?
3: Betul, Mbak. Soalnya tikus memang membawa berbagai jenis penyakit, leptospirosis, hantavirus, pes. Hampir semua penyakit itu rata-rata dari tikus yang bisa mengakibatkan wabah.
0: Berarti dampak yang kita rasakan dari hantavirus itu yang paling dapat kita cegah itu apa, Pak? Yang paling bahaya?
3: Untuk yang paling bahaya sendiri sebetulnya adalah, Mbak, kalau gejalanya itu sudah menyerang ginjal. Karena ginjal itu fungsinya adalah mengeluarkan racun dari tubuh kita. Begitu fungsi ginjal berhenti, otomatis racun akan menumpuk ke tubuh kita, akibatnya ya bisa bertemu Tuhan dengan cepat. Jadi ya terpaksa kalau orang yang kadang yang sudah mengalami gejala ginjal itu terpaksa cuci darah untuk membersihkan semua racun-racun yang memang sudah tertumpuk akibat infeksi dari hantavirus. Dan yang kedua adalah kalau memang menyerang paru-paru yang tadi, HPS, yang hantavirus pulmonary syndrome, sudah menyerang paru, itu bisa mengakibatkan gangguan fungsi paru, akhirnya henti napas. Nah, itu juga bisa bertemu Tuhan dengan cepat. Jadi terpaksa biasa orang yang mengalami gejala hantavirus dengan sesak napas berat itu terpaksa harus masuk ICU dan dipasangi ventilator. Seperti itu. Jadi kalau untuk mencegahnya ya seperti tadi Saudara Ridwan sebutkan, ya menjaga kebersihan itu kalau bisa ketika membersihkan selokan, gudang, atau langit-langit rumah, itu jangan langsung menyapu dengan kondisi kering, karena kalau kering debunya berterbangan, itu kotoran tikus yang mengandung hantavirus itu bisa terbang juga, akhirnya terhirup dan bisa mengakibatkan penularan hantavirus. Jadi saran kalau bisa ya dibasahi dulu dengan menggunakan disinfeksi seperti Biclean yang sudah klorin atau Biclean lah, kalau untuk bukan mau ini promosi Biclean, tapi itu bisa diencerkan dan itu bisa membantu membunuh hantavirus yang ada di lingkungan kita, seperti di got atau halaman rumah atau kotoran tikus yang memang terlihat di meja makan. Jadi jangan langsung dibersihkan begitu aja. Diberikan disinfektan sebelum, alkohol juga bisa, atau itulah yang paling murah sih, baik klorin
0: putih, yang pemutih ya?
3: Ya, pemutih, betul.
0: Okay. Kalau udah kita lihat mungkin ada air yang apa ya, kalau kencing tikus itu kan ada aroma yang tidak sedap gitu. Ada aroma yang tidak sedap. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga ataupun remaja-remaja putri ini yang sering di dapur, mungkin ya yang sering mengolah makanan, nah itu juga diperhatikan. Apalagi kalau kita sudah lama menyimpan makanan-makanan kaleng itu ya Pak ya?
3: Betul, betul. Kalau bisa ditutup, ada penutup kayak tudung saji untuk agar tikus tidak berkeliaran di atas meja makan dan langsung mencicipi makanan kita. Gelas yang dibiarkan terbuka itu kan kadang juga tikus bisa mencicipi kopi yang kita minum.
0: Betul.
3: Disitulah liurnya bisa pindah dari tikus, hantavirus bisa pindah dari itu ke minuman kita dan kita minum ya terinfeksi juga hantavirus.
0: Tapi bagaimana ini dok kalau misalnya nih udah apa ya udah tidak sengaja mungkin ada gelas mungkin kopi yang udah diminum terus terlintas ataupun liurnya ada di situ terus kita minum gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya cara cepat untuk kita bisa membuang racun di dalam tubuh kita itu?
3: Kalau sudah terlanjur terpapar ya, itu mau tak mau berarti terpaksa kita hanya bisa bergantung pada kemampuan daya tahan tubuh kita. Oh. Karena kan tubuh kita juga punya tentara namanya leukosit, sel darah putih, dan natural killer cell yang memang fungsinya adalah membunuh virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Begitu daya tahan tubuh kita kuat, ya semoga saja virus yang sudah terlanjur masuk itu bisa dibunuh secara otomatis. Jadi ya caranya makan makanan bergizi, minum air putih banyak, istirahat cukup, jangan begadang, tidak minum alkohol. Jadi daya tahan tubuh kita bisa membaik ya minum vitamin, multivitamin. Tapi kalau memang tiba-tiba muncul gejala dan kita memang ada riwayat terpapar dengan tinja tikus atau urin tikus, segera ke vaskes terdekat untuk mendapatkan perawatan. Seperti itu. Karena memang hantavirus itu untuk obatnya sendiri yang menyembuhkan belum ada, jadi suportif. Ya, jadi seperti makan obat penurun panas, terus untuk kalau sesak napas ya terpaksa pakai oksigen, seperti itu. Karena mortalitasnya 39%. Jadi dari 100 orangnya sekitar 39 orang bisa meninggal.
0: Ternyata fatal ya sebenarnya ya dok ya. Jadi kita jangan main-main nih dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Bukan saja lalat mungkin ya, cicak mungkin ya. Nah tikus juga apa ya, hewan yang juga mulai cepat gitu ya, cepat aja gitu jalannya gitu, bisa memberikan efek yang tidak baik pada tubuh kita, apalagi kalau kita sudah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan kencing, liur, tikus yang juga sudah terpapar virus gitu ya dok ya.
3: Okay. Betul mbak, betul.
0: Oke, baik. Kalau Pak Ridwan sendiri melihat untuk di wilayah perbatasan sendiri, Pak, seperti apa sih edukasi yang bisa disampaikan kepada pendengar? Bagaimana kita bisa menjaga kondisi lingkungan yang dapat memicu berkembangnya populasi tikus pembawa hantavirus ini, Pak?
2: Iya. Edukasinya paling ya akan kami sampaikan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Itu menjadi salah satu faktor penting tentang perkembangbiakan tikus. Nah, apabila tikus yang sudah nyaman untuk berkembang biak di sana, otomatis kan penularan itu akan lebih besar kemungkinan terjadi. Nah, selain itu juga ya paling kami juga akan menyampaikan baik dari media sosial atau dari ya seperti saat ini kita melakukan siaran itu juga bentuk dari diseminasi informasi supaya masyarakat lebih tahu dan lebih peka terhadap kebersihan lingkungannya.
0: Baik. Berarti kita sebagai masyarakat juga harus bisa memutus tadi ya rantai resiko penyebaran hantavirus ini dengan menjaga lingkungan sekitar dan juga kita bisa mengelola sampah dengan pencegahan hantavirus di lingkungan pemukiman ya, apalagi kalau sekarang keluhan masyarakat itu banyak sampah yang bertumpuk-tumpuk gitu. Nah jadi kita harus bersama-sama mengedukasi sesama lah ya untuk bisa membersihkan sampah dan juga mungkin barang-barang yang numpuk-numpuk di rumah ya Pak Ridwan ya.
2: Iya betul. Jadi selain dari masyarakat juga dibutuhkan ya para pengaku kebijakan, apabila kan jadi untuk sampah-sampah itu bisa diangkut ke TPA atau bagaimana gitu, untuk supaya jumlah sampah itu tidak banyak di area pemukiman.
0: Oke, baik. Dan mungkin pendengar yang saat ini mendengarkan bertanya, sebenarnya tikus itu banyak membawa virus tadi seperti zoonosis ya dok ya, dan tadi ada juga beberapa dampak dari tercemarnya lingkungan sekitar yaitu leptospirosis, dan ini hanta lagi ini hanta virus nih ya yang membawa kita harus sadar akan pentingnya lingkungan sekitar kita. Dan kalau untuk membersihkan kotoran ini Pak Ridwan, bagaimana Pak cara aman untuk membersihkan kotoran ataupun urin tikus agar tidak menimbulkan penularan penyakit juga bagi kita yang mungkin memegang ataupun membersihkan tadi ruangan yang penuh dengan sampah ataupun barang-barang yang tidak baik.
2: Ya, yang disarankan adalah menggunakan alat pelindung diri, misalnya masker ataupun sarung tangan. Lebih baik sarung tangan itu adalah sarung tangan latex atau karet. Ya. Selain itu juga ketika sudah dibersihkan, otomatis kan harus didesinfeksi. Nah, desinfeksi itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Baik menggunakan larutan klorin ataupun menggunakan alkohol yang sekiranya 70% itu setelah melakukan terus melakukan yang ada di lingkungan sekitar. Gitu Mbak.
0: Oke. Tapi apakah perubahan iklim ataupun musim tertentu Pak dapat meningkatkan populasi tikus pembawa hantavirus ini?
2: Peningkatan populasi ya sedikit banyak akan berpengaruh gitu, karena ketika ada musim hujan atau kelembaban naik, otomatis perkembangbiakannya akan meningkat gitu. Jadi lebih cocok untuk anak-anak tikus yang baru dilahirkan itu untuk berkembang lebih cepat gitu, lebih pesat. Jadi ibarat kalau misalnya di musim panas itu tikus yang dilahirkan, anggap kita ambil kasarnya itu 5 ekor yang dilahirkan. Nah, yang bisa tumbuh sampai dewasa itu kalau misalnya di cuaca tertentu itu bisa 100% atau 55-nya itu bisa tumbuh dewasa gitu. Tapi ada beberapa situasi atau cuaca yang membuat dari 5 ekor misalnya yang tumbuh dewasa hanya 2 ekor atau 3 ekor gitu.
0: Oke, baik-baik. Ini ada satu pertanyaan Pak dari pendengar kita. Ini ada Mama Ardi di berdua ya, katanya Pak tolong sampaikan Pak seperti apa sih sebenarnya gejala awal hantavirus yang perlu dikenali masyarakat sejak dini. Ini Pak Dokter atau Pak Ridwan yang menjawab.
3: Baik, biar saya menjawab.
0: Ya, silakan.
3: Jadi gejala yang paling penting diwaspadai itu adalah demam. Dan yang kedua adalah kontak dengan tikus. Itu yang paling penting, karena hampir semua 100% gejala hantavirus yang ada di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini 100% itu demam. Dan sekitar 75% itu kemudian ada gejala kuning. Jadi kadang ini kalau pasien sudah demam dan kuning, kadang kita susah bedakan apakah ini karena hantavirus kah? Atau karena hepatitis kah? Atau karena leptospirosis? Karena memang gejalanya sangat mirip, demam, kuning. Dan kalau memang parah sekali, ada nyeri-nyeri badan, nyeri seluruh badan, sendi-sendi kayak kata orang sih, kayak dipukul, habis diinjak-injak. Kemudian ada sesak napas. Jadi begitu kita sudah ada riwayat terpapar tikus, atau habis membersihkan selokan, atau habis, karena yang paling sering terpapar adalah pekerja kebun, pekerja pembersih sampah, kemudian pekerja kapal, pekerja gudang, itu paling sering terpapar. Jadi kalau orang-orang ini terpapar ada riwayat demam, kecurigaan kita ya bisa hantavirus, bisa leptospirosis. Dan kalau sudah ada gejala itu, kalau bisa langsung aja ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Karena sampai sekarang memang hantavirus belum ada obatnya. Jadi terapinya saya cuma suportif. Jadi demam, kuning, sesak, nyeri-nyeri badan, kemudian sesak napas, susah kencing, itu juga ada. Kalau sudah mengenai ginjal, tidak bisa kencing sama sekali. Seperti itu, gejala yang bisa kita...
0: Oke, baik. Ini sebenarnya yang harus kita apa ya cegah gitu ya, dok ya. Jadi tadi ada beberapa gejala-gejala yang benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai dia masuk ke dalam ginjal gitu ya. Ini membawa dampak yang fatal sekali. Oke, berikutnya ada kakek putus cinta di Sanggau nih. Mau bertanya katanya, kalau kencing kucing bisa nggak menularkan penyakit antivirus? Karena kucing juga sering makan tikus katanya gitu. Silakan dokter mungkin menjawab atau Pak Ridwan. Silakan.
2: Untuk saat ini sih yang sudah nyata itu tikus, tapi yang mungkin nanti akan ada kemungkinan kucing juga bisa menjadi penular karena memang dia mengkonsumsi tikus yang sudah apa namanya
0: terpapar
2: sudah
0: virus, ya.
2: Terpapar oleh hantavirus karena kan memang hantavirus hidupannya. Jadi mungkin nanti ya kita tunggu saja, mungkin akan ada penelitian lebih lanjutnya.
0: Oke. Mungkin ya, silakan Pak Dokter.
3: Izin menambahkan.
0: Iya, boleh.
3: Jadi memang kalau dari penelitian terbaru dari penelitian epidemiologis dari WHO dan CDC Amerika, memang sampai saat ini tuh kucing belum menjadi reservoir atau inang utama dari hantavirus. Tapi kencing kucing sendiri tuh bisa juga menularkan leptospirosis. Jadi yang dari tadi jadi hantavirus itu kan tikus bisa menularkan hantavirus leptospirosis, tapi kencing kucing itu bisa juga menularkan leptospirosis, ya sama, gejalanya juga mirip sekali dengan hantavirus. Demam juga, kuning juga. Jadi ya kalau bisa perlakuannya disamakan untuk mencegah, lebih baik mencegah ketimbang mengobati kalau sudah sakit, berat.
0: Oke, kalau udah ada bahasa berat gitu ya. Ini rindu aja berat ya Pak ya, apalagi penyakit gitu ya yang saat ini juga dihadapi ataupun yang menyerang beberapa dari kita. Jadi kita harus waspada bagaimana kita bisa menjaga lingkungan sekitar. Dan tadi semoga bisa terjawab ya, ada kakek putus cinta di Sanggau. Katanya kalau kencing, kucing bisa nggak menularkan penyakit antivirus. Tadi sudah dijawab gitu ya, ini ada penelitian lebih lanjut. Ya kalau melihat dari kondisi yang harus kita cegah gitu ya, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam pengendalian tikus di wilayah perbatasan seperti di Ntkong ini? Saya ke Pak Ridwan atau dokter nih.
2: Iya, untuk tantangan.
0: Ya, silakan Pak.
2: Yang paling berat adalah ya balik lagi pengetahuan masyarakat tentang bahayanya tikus itu kadang masih minim. Selain itu juga dukungan fasilitas khususnya pengelolaan sampah itu masih kurang gitu. Jadi ada beberapa tempat yang memang untuk pengangkutan sampahnya itu masih kurang optimal. Jadi ada beberapa tempat yang sampah itu menumpuk sampai beberapa hari. Nah, disitulah ada kemungkinan untuk jadi tempat perkembangbiakan tikus gitu.
0: Oke, baik. Berarti tantangannya bisa menyeluruh gitu ya Pak ya. Bagaimana masyarakat juga harus mengedukasi diri sendiri. Tadi informasi yang didapatkan juga harus dilakukan. Jangan dengerin obrolan kita pagi ini tapi cuek-cuek aja gitu ya. Ya ternyata di penumpukan sampah di belakang rumah itu sudah banyak. Tapi cuek-cuek aja gitu ya, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus peduli dari lingkungan sekitar kita yang paling dekat dulu gitu ya, mungkin keluarga. Dan juga tadi jangan sampai makanan yang kita masak ya dok ya, yang kita makan setiap hari itu tidak ada pelindungnya. Itu harus ada pelindungnya, karena kan tikus juga bisa naik ke atas meja gitu ya. ya dok ya, untuk bisa memberikan virus kepada kita. Jadi kita harus berhati-hati. Tapi bagaimana upaya tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan atau lingkungan LKKN Tekong dalam mencegah hantavirus ini? Apakah sudah mulai dari sosial media ataupun memang langsung begitu ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat?
2: Ya, baik. Untuk sedikit
0: siapa dulu ini, nih jawab nih? Oh, Pak Ridwan, silakan.
2: Dari tenker dari tenker pengawasan faktor resiko lingkungan ya. Saat ini sih masih berbatas pada media sosial ya, Mbak ya. Jadi untuk turun ke masyarakat mungkin nanti akan ada waktunya kita bekerja sama dengan puskesmas ataupun lintas sektor lain gitu untuk menginfokan, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hantavirus ini sebenarnya bukan penyakit yang main-main gitu, dan faktor yang bisa menyebarkan itu ya ada sebenarnya di lingkungan kita sendiri gitu.
0: Baik, ada ditambahkan dokter mungkin?
3: Kebetulan kalau kami itu sifatnya surveillance, jadi fokus kami sekarang itu untuk semua pelintas

0: Kelihatan suhu tinggi, suhunya 38 derajat, itu biasanya bukan karena sakit, tapi karena habis berjemur matahari, masuk ke perbatasan, tiba-tiba terdeteksi panas, ya terpaksa kami harus lakukan screening ulang. Kalau ternyata memang di screening betul-betul demam, atau ada gejala sesak napas, atau gejala saluran pernapasan, ya mau tak mau mungkin kami akan melakukan penyelidikan epidemiologis, atau malahan melakukan perujukan atau isolasi untuk mencegah penularan hantavirus maupun penyakit infeksi lainnya. Jadi fokus kami bukan cuma di hantavirus, tapi semua penyakit-penyakit yang berpotensi mengakibatkan wabah. Seperti itu.
1: Oke. Baik-baik. Berarti kita juga harus bisa melihat kondisi ya gitu, dok ya, bagaimana kondisi tubuh kita juga. Jadi kalau saat ini seperti faktor lingkungan, faktor kita juga harus diperhatikan kebersihan gitu ya. Kita juga jangan makan barang sembarangan ya. Jadi jangan ngerasa lapar aja ada makanan di meja langsung makan gitu. Itu juga harus diperhatikan gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita seperti apa sih sebenarnya faktor lingkungan yang benar-benar memberikan dampak yang tidak baik apabila kita tidak merubah dari pola hidup kita ya dok ya. Jadi kita harus merubah pola hidup yang kemarin sampah banyak di sekitar rumah, mungkin yang tergenang air kaleng-kaleng, mungkin ban-ban yang sudah tidak digunakan, nah itu sudah mulai diberesin ya, karena tikus kan suka di tempat lembab ya pak ya.
0: Betul mbak.
1: Ya, karena kan dia senang sekali dengan tempat-tempat lembab ya Pak Ridwan ya, tempat-tempat yang basah gitu ya. Jadi kalau udah musim hujan, jangan sampai ada tempat-tempat yang tergenang gitu ya Pak ya.
2: Iya. Selain itu juga kalau tempat tergenang bukan cuma perkembangbiakan tikus, ada ya, ya nyamuk-nyamuk DBD, malaria, itu juga bisa jadi tempat perindukan nyamuk dan ya akan membawa penyakit-penyakit lain lah.
1: Tapi saya pernah lihat tuh tikus tuh pernah bersarang malah di tempat tidur gitu ya, malah di apa tempat tidur di kasur yang ada space tempatnya. Itu apakah juga harus kita perhatikan mungkin tempat-tempat tidur kita gitu?
2: Iya jelas, semuanya juga termasuk di dalam lemari juga. Itu juga bisa jadi tempat bersarang tikus gitu. Apalagi kalau misalnya kan kita juga nggak tahu kan lemari itu ada lubangnya atau jalur masuk tikus gitu. Jadi sebisa mungkin tetap harus dikontrol tempat-tempat yang istilahnya celah-celah gitu untuk tikus itu berkembang biak gitu, baik di luar maupun di dalam rumah.
1: Ya pernah juga lihat di malah di apa ya di kap depan motor itu ada juga tikus yang bersarang gitu ya. Nah itu bahaya sekali. Padahal kita mengira bahwa nggak mungkin hidup di motor, di mobil gitu ya. Tapi ada celah untuk mereka berlindung. Nah itu mereka bisa berkembang biak gitu di sofa gitu ya Pak ya. Itu juga harus diperhatikan gitu ya. Oke baik. Ada pertanyaan lagi dari pendengar, silakan di 0811575649 atau di 085753810365 untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Ini ada narasumber kita yang juga bisa menjawab seperti apa sih sebenarnya hantavirus ini, karena mungkin Anda baru menanya oh hantavirus apa sih gitu ya. Ternyata hantavirus itu sudah lama ya Pak ya, sudah dari tahun 1950 dulu, tapi sudah booming kembali karena ada beberapa dari warga yang juga terkena dari virus ini. Oke, kita break dulu ya Pak ya, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita di Indonesia Sehat. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau dan Antikong.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia

0: diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong pukul 10.42 waktu Indonesia Barat ya. Tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Dr. Sukri dan juga Pak Ridwan tadi ya, terkait juga dengan hantavirus. Sebenarnya penting sekali edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah dalam pencegahan hantavirus tadi yang sudah disampaikan, bahwa kita sebagai warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini, bagaimana kita bisa hidup dengan sehat, pola makan yang teratur dan juga tidur yang teratur, dan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat ya, apalagi kalau kita sudah melakukan tadi beberapa hal terkait juga dengan bagaimana pencegahan itu bisa kita lakukan dari lingkungan terdekat ya, Dok ya. Kalau bicara soal indikator, Pak, apa sih sebenarnya indikator lingkungan yang perlu kita waspadai sebagai tanda meningkatnya resiko penyebaran hantavirus? Saya ke dokter ataupun Pak Ridwan.
4: Baik, untuk indikator kalau risiko hantavirus itu meningkat ya, sebetulnya ini Pak Ridwan bisa menjelaskan. Jadi kalau begitu kita sudah menemukan tadi tinja tikus yang bertebaran di rumah kita, atau sampah yang menumpuk di belakang rumah, atau sisa-sisa makanan yang banyak dan lalat yang banyak juga di sampah, itu sudah menjadi salah satu indikator bahwa ada resiko penularan hantavirus. Yang kedua adalah selokan-selokan yang mampet atau yang kotor, dan apalagi yang kalau kita sudah lihat ada tikus yang terlihat dengan mata telanjang berkeliaran di depan rumah, atau misalnya kita lagi ke tempat makan lagi beli, tiba-tiba kita lihat ada tikus yang di dapur warung tersebut, nah itu kalau bisa waspada karena potensi penularan bukan cuma hantavirus tapi juga ya PS, tipes, leptospirosis, itu juga bisa menular. Mungkin okay. Saudara Ridwan?
3: Ya, silakan Pak Ridwan menambahkan.
5: Ya, kurang lebihnya ya sudah disampaikan oleh Dr. Sukri. Yang paling penting adalah ya kita peka terhadap kondisi lingkungan kita sendiri gitu. Baik dari kebersihannya, terus tentang sampah, terus dari diri kita juga sendiri, yang misalnya kita sudah kontak ataupun dekat dengan tempat-tempat kotor, misalnya yang jelas sudah ada kotoran tikus atau bekas urin tikus, itu kita juga dari diri kita sendiri harus melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi setelah kontak kita harus cuci tangan, segera mandi atau segera berganti baju gitu. Itu saya sebab.
3: Baik, tapi bagaimana nih koordinasi lintas sektor dilakukan dalam upaya pengendalian rodensia pembawa hantavirus di wilayah kerja di LKKN Tikong?
4: Baik, kalau untuk kerjasama lintas sektor mungkin jadi kalau pihak LKKN Tikong sendiri itu sudah bekerja sama dengan Badan Karantina Pertanian maupun Tumbuhan. Jadi untuk pengendalian vektor dan ke puskesmas. Jadi begitu ada gejala-gejala pasien yang demam atau kuning itu kami selalu lakukan koordinasi dan perujukan juga kalau memang ditemukan, kalau apalagi kalau warga kita yang dari Malaysia yang dideportasi dari Malaysia ke Indonesia, itu kan di Malaysia mereka kadang tidak mendapatkan penanganan yang baik. Jadi kita tidak tahu apakah mereka di sana sehat, terpapar tikus. Jadi begitu sampai di PLBN Tikong, kita melakukan screening kesehatan, memastikan apakah semua TKI atau warga kita yang dideportasi dari Malaysia itu dalam kondisi sehat atau tidak. Jadi kalau ditemukan sakit, terpaksa ya kita harus merujuk ke rumah sakit yang terdekat. Terutama apalagi ada gejala-gejala seperti demam atau sesak napas, itulah menjadi prioritas utama untuk dirujuk dan diisolasi. Mungkin Ridwan bisa menambahkan.
3: Oke, silakan Pak Ridwan.
5: Ya. Ya selain yang sudah dipaparkan oleh Dr. Sukri juga lintas sektor yang perlu turun tangan yaitu pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah khususnya. Jangan sampai pemerintah daerah itu kurang tanggap gitu dalam pengelolaan sampah sehingga perkembangbiakan vektor khususnya tikus itu bisa meningkat gitu. Selain itu juga dari masyarakat juga harus teredukasi bahwa sebenarnya tikus itu juga ada rantai makanannya gitu. Rantai makanannya baik itu ular ataupun burung gitu, burung pangemangsa gitu. Jadi sebisa mungkin gitu kita juga jaga ekosistem dari rantai makanannya itu juga gitu, supaya populasi tikus juga tidak meledak gitu.
3: Oke. Kalau sudah meledak, wah ini gimana nih ya? Jadi kesehatan kita menjadi taruhannya. Ini ada lagi nih sambungan tadi pertanyaan dari kakek Putu Cinta katanya gini di Sanggau. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Karena kucing sama tikus itu kan nggak mungkin bisa kita kontrol. Apalagi kalau kucing jantan itu sambil jalan aja suka kencing sembarangan. Nah itu gimana? Tadi sambungan pertanyaan dari kakek Putus Cinta tadi ya, antara kencing kucing yang makan tikus itu gimana, dokter atau Pak Ridwan? Cara kita untuk mencegahnya katanya.
5: Kalau untuk mencegah supaya kucing itu tidak kencing sembarangan, itu karena memang kan kucing alaminya gitu ya, dia suka spraying atau menandai wilayahnya menggunakan air kencing. Paling yang paling bisa kita lakukan adalah ya kita menggunakan ada beberapa produk-produk yang dijual di pasaran itu spraying untuk supaya kucing itu tidak kencing di situ lagi gitu. Terus tapi dan selain itu juga kita kan otomatis bisa tahu lah ya kucing itu kencing di mana. Nah setelah kita sudah tahu dia kencing di situ, sebisa mungkin secepatnya kita lakukan pembersihan.
3: Ya jadi kita bisa menggunakan tadi ya mungkin ada pembersih-pembersih lah gitu ya, disinfektan kah tadi apa yang disebut oleh Pak Ridwan. Ada yang mau ditambahkan, dokter?
4: Berhubung memang kita susah mengendalikan binatang ya, seperti kucing atau tikus, mustahil apalagi mereka tidak mengenal paspor, tidak mengenal KTP, jadi mereka bebas berkeliaran di mana saja. Jadi ya seperti tadi sampaikan Pak Ridwan, ya mau tak mau, kalau kita punya hewan peliharaan, ya terpaksa kita harus siap konsekuensi membersihkan kotorannya. Jadi kalau punya hewan peliharaan ya wajib repot. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau untuk tikus sendiri, kalau kita tahu kan tikus itu kecil, jadi mau tak mau ya tutup semua lubang-lubang di rumah yang bisa tempat masuk tikus. Dan ya, kalaupun mau lebih effortnya lebih maksimal ya pasang perangkap tikus.
3: Ya.
4: Mau tak mau seperti itu. Yang paling kalau lebih gila lagi mungkin pelihara ular sekalian.
3: Iya.
4: Tapi itu seram ya.
3: Agak ekstrim ya. Agak ekstrim ya Pak ya. Jangan kan tikus ya, karena saya lihat di beberapa VT gitu ya, bahkan hewan-hewan buas juga bisa bersarang di rumah. Jangan kan tikus ya, jadi biawak ya, mungkin ular yang besar tiba-tiba udah ada sampai ton beratnya gitu, kaget bahwa dia bersarang bahkan di plafon rumah ataupun di mana gitu ya. Nah itu juga harus kita perhatikan kondisi lingkungan sekitar kita dan bagaimana kita bisa mengedukasi diri kita tadi, karena namanya hewan ya dok ya, ya Pak Ridwan ya, susah untuk kita cegah bagaimana mereka bisa melakukan interaksi ya. Jadi kita sebagai manusia yang benar-benar melakukan cara hidup sehat dan juga bagaimana kita bisa menjadikan pola hidup sehat itu agar sehat kita, sehat lingkungan kita. Oke, ini terakhir nih, mungkin ada yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat yang ada di wilayah perbatasan khususnya ya, dan juga di Kabupaten Sanggau. Ada nggak nih rekomendasi utama bagi masyarakat perbatasan untuk menjaga lingkungan tetap aman dari resiko penularan hantavirus ini? Saya ke Pak Ridwan, silakan.
5: Ya, rekomendasi utamanya sih ya tetap jaga kebersihan lingkungan, baik dari lingkungan sekitar ataupun lingkungan di dalam rumah kita sendiri. Selain itu juga peka terhadap keberadaan tikus ataupun vektor-vektor lain itu, atau binatang-binatang yang jadi kemungkinan untuk tempat penyebaran penyakit gitu. Bukan cuma tikus, baik lalat, nyamuk dan lain sebagainya.
3: Oke.
5: Itu saya sempat.
3: Ya, harapannya ke depan bagaimana Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait juga dengan kewaspadaan terhadap hantavirus dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
5: Iya, harapannya ya tetap jaga kebersihan aja supaya kita memang terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, apalagi di situasi kondisi cuaca yang seperti ini, itu kan bisa jadi tempat berkembang biaknya penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang penyakit tular vektor atau zoonosis.
3: Oke, baik, terima kasih. Saya ke dokter nih, apa pesan yang ingin disampaikan dok kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan hantavirus sejak dini dok, silakan.
4: Untuk karena kami kan di perbatasan nih, jadi kalau memang lagi sakit, lagi demam, tidak usah memaksakan diri untuk melakukan perjalanan jauh, apalagi lintas negara. Karena selain itu bisa membahayakan diri kita sendiri, itu juga bisa membahayakan orang lain di sekitar kita. Kita kan tidak mau sampai menularkan penyakit. Misalnya kita lagi sakit, kita tularkan ke pelintas lain. Kalau bagi-bagi duit sih tidak apa-apa, tapi kalau bagi-bagi penyakit kan siapa yang mau. Nah, itu yang paling pertama, kalau memang terpaksa melakukan perjalanan, minimal memberitahukan kepada petugas bahwa lagi sakit, supaya ada minimal pakai masker agar tidak menularkan ke orang lain. Dan yang paling penting ya, kayak tadi disebutkan Pak Ridwan ya, menjaga kebersihan. Kalau sudah lihat sampah bertebaran sekitar kita ya, kalau bisa dibersihkan, dan pada saat membersihkannya pakai juga APD, masker, sarung tangan pada saat membersihkan. Jangan sampai kita niatnya membersihkan lingkungan tapi tiba-tiba ya terkena penyakit seperti itu.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Dokter ya, sudah memberikan edukasi juga kepada masyarakat bagaimana kita bisa meningkatkan pola hidup sehat, karena hantavirus ini merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui tikus dan lingkungan yang tidak bersih. Jadi pencegahan terbaik adalah melalui kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta pengendalian tikus secara rutin. Jadi dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar kita, masyarakat dapat melindungi diri dan keluarga dari ancaman hantavirus serta berbagai penyakit lainnya, karena budaya hidup bersih dan sehat harus menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya lingkungan yang aman dan juga nyaman ya. Jadi kalau sudah hidup bersih, makan bersih ya, kita harus bisa menjaga kebersihan itu dari kita untuk kita. Terima kasih Pak Ridwan dan juga Dr. Sukri, nanti kita next ya, kita berbincang-bincang lagi di Indonesia Sehat. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat pagi dan sampai jumpa. Ya, demikian pendengar Indonesia Sehat kali ini bersama Bapak Ridwan Yagi Prasetya, yaitu anggota tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan LKKN Tikong, dan juga Dr. Sukri Laranti, anggota tim kerja Surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan LKKN Tikong. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan, mendengarkan kami edisi hari ini. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Entikong.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian pendengar informasi di Indonesia Sehat tadi. Untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami, tim yang bertugas di Sanggup Pagi ini. Dan selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti akan Anda ikuti informasi dinamika olahraga bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Lanjut akan bersama Dini menemani Anda nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

dengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan, beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi, tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. Fifteen.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pi Rachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qian dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak ada waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya mengalami sedikit bayarnya di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang latih terus dan terbunuh lebih serius sehingga Berkos tidak akan menjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
2: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
1: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
2: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
1: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, mana uang kembaliannya?
1: Idih, 500 perak aja masih ditanyain.
0: Hey, ini masalah kejujuran. Korupsi yang besar dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sini uangnya, jangan jadi calon koruptor deh. Indonesia jujur, Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkaslah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Selamat siang juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Bersama saya Dini dan juga tim Sanggau siang ini menemani Anda hingga jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Jumat 15 Mei 2026, kami akan mengupdate informasi Anda ya di siang hari ini. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami ke tengah ruang dengar Anda ya, sembari menunggunya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya.

Pendengar, pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Oke pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau siang ini karena selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di Ragam Budaya untuk Anda. Saya undang Anda di 0857-538-10365 dan 0811-575-6494. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Dan kau curi.
2: Okay.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, tadi satu buah lagu ya di album jumpa kita sudah Anda dengarkan. Dan saya terima dulu di penelpon yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Terhadap Korps Lalu Lintas Polri.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Biul?
1: Berbagai daerah Indonesia.
2: Alhamdulillah, baik. Baca mendung.
0: Mendung ya, oke. Baik, Biul.
2: Lagu.
0: Apa judulnya, Biul?
2: Lagu apa ya, no?
0: Apa itu? Bingung kayaknya.
2: Itu kan mesin gawai, kemabuk tuak aja lah.
0: Kemabuk tuak, oke deh.
2: Oh, hibur-hibur mereka yang gawai lah.
0: Jam tamah kah?
2: Mada, tamah.
0: Oke, ini udah disiapkan. Kirim salam lo.
2: Salamnya buat semua-semua aja.
0: Oke, siap lagi dah. Siap ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Salam. Oke, baik. Penelpon pertama dari Biul ya. Di penelpon yang kedua nih ya, silahkan bergabung 0857 5381 0365. Oke, saya terima dulu. Aduh, miss call aja ternyata ya. Bisa dicoba kembali 0857 5381 0365 dan 0811 5756494. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Ragam Budaya, selamat siang Madini.
0: Selamat siang. Dengan siapa nih?
3: Ini dengan orang jauh di hati, dekat di mata.
0: Wih, dekat di mata gak ada pula nih. Ini kalau dengar dari suaranya ini kayaknya orang Lintang Pelaman ya.
3: Betul, cuaca Lintang Pelaman lagi malu-malu kucing nih.
0: Malu-malu kucing, tapi ada di kebun ya, walaupun malu-malu kucing ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya dapat apa? Dapat judulnya?
3: Ini aja, Biar Gonting Asal Inang Putus.
0: Biar Gonting Asal Inang Putus, oke. Kirim salamnya dulu nih Kak Andin.
3: Salamnya kita rangkul aja Mbak Dini.
0: Oke.
3: Oh iya, itu apa tuh? Mau buka gimana ya kalau kita mau nonton YouTube-nya RRI Sanggau tuh?
0: Buka di RRI Sanggau, tinggal ketik aja RRI Sanggau.
3: Oh gitu.
0: Mm-mm.
3: Itu siarannya full kah?
0: Siaran kalau untuk si
3: ini live ke dia?
0: Enggak. Kita hanya itu aja di streaming radionya aja.
3: Oke.
0: Oke, siap. Tapi kalau misalnya ya, terima kasih. Oke, baik ya. Ini dari Kakek Andin ya, pendengar ya. Ini biar genting inang putus. Biar genting jangan putus katanya. Oke, kita terima kembali penelpon ketiga. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Jajak Dintulun, tapi kami di Pemodis nih Kak, di Kecamatan Beduai lagi gawai.
0: Wih, lagi gawai, sedap nih. Ramai-ramai lah nih ya.
4: Ramai-ramai. Hari ini ada acara besar.
0: Ada acara besarnya. Oke, yang pastinya kalau bawa kendaraan tetap hati-hati ya.
4: Oke, siap.
0: Oke, lagi.
4: Dapat lagu enggak nih?
0: Dapat. Apa judulnya?
4: Lagunya tuh Joget Gawai aja karena mumpung hari gawai ini kan dari Dinda.
0: Joget Gawai dari Dinda.
4: Ya,
0: siap. Kirim salamnya dulu nih Bang Jaja.
4: Salam-salamnya dirangkul aja dah Kak dari 1 sampai 7 tanpa kecuali.
0: Oke.
4: Untuk kakaknya terima kasih aja Kak.
0: Ya, terima kasih.
4: Ayo, sama.
0: Oke, baik nih pendengar ya, lagi pada gawai katanya hari ini hari besarnya gitu ya. Nanti dari Biul juga nih ya Bang Jaja ya, ada spesial nih untuk semua pendengar kita yang lagi gawai hari ini ya. Katanya nih lagunya Kemabuk Tuak nih ya. Oke, baik nih. Oke, di belakangnya Bang Jaja silahkan 0857 5381 0365. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Dengan Bapak ini. Bapak.
0: Bapak siapa?
5: Masih lagu enggak?
0: Ini udah ada dua sih nih sebenarnya. Ini dengan Pak L kan nih?
5: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Pak L mau lagu apa, Pak L?
5: Lagunya apa tuh yang Virgin itu apa?
0: Apa tuh?
5: Yang Glenn itu apa? Kembang Meranggau.
0: Oh, Kembang Meranggau. Oke, okay, siap.
5: Kembang Meranggau.
0: Nah, nanti oh yang kemarin ya. Oke.
5: Okay. Mbak Dini, Dini
0: ya,
5: ini.
0: Ya, betul.
5: Ah, nanti kalau ketemu di itu di Pondok Indah aku mau nagih utang loh, Mbak Dini.
0: Nagih utang apa tuh?
5: Utang lagu.
0: Oh iya Kak, siaplah nanti Dini petar.
5: Mau salah lagu keren tuh, aku minta lagu ini.
0: Salah kah?
5: Ya, itu memandangmu. Apalah.
0: Rupa lagunya dari Ina, Ika Nurjana, tapi memang Via Valen yang bawa.
5: Iya Kak.
0: Mm-mm. Cuman yang lagu Tak Bosan-Bosanku tuh tapi bukan dari Via Valen.
5: Nah, siapa aja bawanya?
0: Kemarin tuh ada Nela Karisma Kak.
5: Ah, itu udah kan itu, Nela Karisma.
0: Mm, kan. Oke, nanti diputarkan ya.
5: Ya, ya Mbak Ino ya, Mbak. Jadi ini ya, maaf ya, selamat siang, terima kasih. Selamat siang, selamat malam.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih juga nih ya untuk Pak L ya yang ada di Meliau. Oke, okay, kalau gitu kita hadirkan dulu ya double lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Abdul Muiz, sosok sastrawan, politikus, dan wartawan, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 30 Agustus 1959. Bahkan Jalan Pungkur sempat berganti nama menjadi Jalan Abdul Muiz dan namanya pun dipakai untuk sebuah terminal angkot di Kebon Kelapa, Bandung, yaitu Terminal Abdul Muiz.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Oke, baik pendengar ya, dua bolong sudah didengarkan ya. Kita angkat kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Dini.
0: Apa kabarnya?
1: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja. Cuaca yang cerah nih, Mbak.
0: Cerah ya, oke. Lagunya Mbak, apa
1: lagu,
0: nih?
1: Lagu dari Jawa, Steve Gendis apa-apa aja? Lupa saya, Mbak, Steve Gendis.
0: Apa?
1: Steve Gendis, apa-apa aja judul lagu di situ, Mbak. Saya belum persiapan lagu, apa Steve Gendis di situ?
0: Steve Gendis?
1: Iya, penyanyinya, Steve Gendis namanya. Steve Gendis.
0: Steve Gendis.
1: Ada di situ kalau salah ada apa ya judulnya, saya lupa di situ. Ada kemarin saya request tuh, lupa saya tuh. Ada itu tuh di situ tuh. Saya kemarin ada request tuh. Apa apa di situ, Mbak? Lagu Jawa tuh.
0: Lagu Jawa ya, bentar.
1: Iya, Steve Gendis.
0: Steve Gendis. Bentar ya Bang Lanius ya.
1: Sambil kita sapa salam dulu, Mbak ya.
0: Okay,
1: yang pertama buat Mbak Dini di Mijasia, tetap semangat selalu. Terus salam buat semualah yang mendengarkan di acara Ragam Budaya. Semoga teman-teman saya selalu semuanya rezekinya lancar semuanya begitu ya. Apa aja Mbak itu, Mbak?
0: Steve Gendis enggak ada Bang Lanius.
1: Iya kah?
0: Iya.
1: Kalau gitu lagunya ini aja lah.
0: Apa?
1: Lagu Jawa apa? Gunung Apak? Plesiran.
0: Plesiran.
1: Iya.
0: Dari?
1: Dari Gun Ngapak.
0: Gun Ngapak.
1: Iya, Plesiran.
0: Plesiran ya.
1: Iya, iya.
0: Gun Ngapak Plesiran. Oke, ada ini.
1: Oke, gitu aja, Mbak ya. Yuk, selamat siang.
0: Terima kasih ya, baik ya. Oke, di belakangnya Bang Lanius silakan 0857 5381 0365. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Ada budaya.
0: Ada yang... budaya Kak Long. Apa Kak Long nih? Belum makan nampaknya.
2: Belum makan nih.
0: Pantesan lah ya, agak ini sikit lah.
2: Ini mendung nih, mau hujan nih.
0: Nyaman lah mendung, nyaman tidur.
2: Mendung, mendung tuh, mau nak turun hujan.
0: Ayo, udah gelap dah ya.
2: Nak bergulung lagi nih.
0: Sedap. Sambil bergulung, dengar lagu apa?
2: Lagu apa ya? Lagu Dayak Bedayu aja, Tidak Benua.
0: Tidak Benua. Oke, sambil kirim salamnya Kak Long.
2: Ada kan ada lagunya?
0: Ini sambil dicari lo.
2: Ada apa?
0: Lagunya Dayak Bidayu kan?
2: Iya.
0: Oke, kirim salamnya lo Kak Long.
2: Salamnya dari A sampai Z ya lah. Nanti yang bergabung di belakang nunggu.
0: Tidak. Tidak Benua kah?
2: Ya.
0: Tidak Benua nih.
2: Tidak Benua.
0: Ada enggak ya nih?
2: Ada kah?
0: Binua Nek Bujur ada.
2: Minum anek bujur. Gimana lagunya?
0: Tidak Benua. Ada kan enggak nih Pak? Ini ya Kak Long ya.
2: Ada kah?
0: Mesti Kak Long.
2: Mesti.
0: Apa tulisannya yang Dini salah gitu ya?
2: Entah. Kan malah Kak Long minta waktu masih ada Bang Albert dulu tuh.
0: Iya kah?
2: Pandai dia carinya. Anu tuh apa pesal pandai carinya.
0: Tidak Benua.
2: Tidak Benua apa judulnya?
0: Pantun Benua Landak ada.
2: Nah itu anu Dayak anu.
0: Dayak. Tidak Benua dari Wilijin kah?
2: Tidak Benua.
0: Ada nih, udah deh. Ih, susahnya carinya.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Nah, nanti bentar ya.
0: Oke.
2: Sambil bergulung dengan lagunya.
0: Iyalah, susah gak nih?
2: Hampir nak bergulung nih.
0: Hampir nak bergulung ah? Bergulung lah lo kalau gitu.
2: Nantilah bergulungnya.
0: Oke.
2: Lagi masak deh dulu. Masak dulu.
0: Mbak, joget Mbak sini, Mbak.
2: Kok kan ini gue ayahan dugitnya.
0: Oke, itu
2: ya, ya terima kasih. Atau terjadi ya, semua tanpa kecuali.
0: Siap.
2: Kakek Ririn yang goyang nanti.
0: Oke, Kakek Ririn, jangan lupa bergoyang Kakek Ririn. Lagunya spesial buat Kakek Ririn.
2: Lagunya spesial. Goyang semenit ya.
0: Oke.
2: Okay. Ayo buka, aku goyang gue lah.
0: Nah, sambil
2: itu ya dari kalungnya.
0: Ya, terima kasih.
2: Mau masuk katanya.
0: Oke. Okay.
2: Kita ngomong lama-lama.
0: Ya, makasih ya Kalung ya.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Selamat siang, semangat siangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya pendengar ya. Penelpon selanjutnya di belakang Kak Long. Ya, silakan 0857-538-10365. Kita angkat kembali ya, dari siapa dan di mana ini ya. Oke, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, orang Sompu.
0: Ah, panjang umurnya Ayi deh.
3: Apa beritahuan 3 jam deh, hebat omong apa.
0: Aji ya Ayi, kalau misalnya Kak Long tuh ada 3 jam, ndak gitu tinggal di sana, ndak di Sanggau Ji.
3: Au. Dia dia kok dalam perahu, kok ada tahu ya. Kalau di penyelam di seberang nih, mana mau 3 dam nih? Tanya dia nih, ratusan dam nih.
0: Banyak, aduh, sedap Kak Long nih. Pura-pura aja, Mbak, si. Oh, padahal no, ya, Ayi.
3: Kalau punya dia sedam itu sudah lebih dah, sudah pasti lah.
0: Ada lah ya.
3: Sudah pasti.
0: Apa gigi masak nih, Kak Long nih?
3: Kenapa sudah dua, kekirikin mah sahabat punya dah duanya.
0: Itulah lagi, ya no, sahabat karib. Boleh-boleh Kak Long.
3: Ngomong nih, tolong minta lagu nih.
0: Apa ini?
3: Anak darah tua.
0: Anak darah tua. Oke, nanti ini putar ya.
3: Lah, Long mesti anak darah tua lagi.
0: Itu dah.
3: Long anaknya bebas mesti darah tua.
0: Udah tua ya, darah sih ajom.
3: Long sih bisa anak darah tua aja Long. Cucunya pun masih muda-muda apa?
0: Kak Long pun masih muda sih sebenarnya.
3: Kak Long masih muda, aku 18 tahun.
0: Kak Long, sedap.
3: Dulu lahir 82, itu enggak?
0: 82. Ya Allah, beda sedikit ya dari Dini, Nok.
3: Ya lahir 82, ayo lahir 58, kan tuanya Rai. Parah kalung ya. Ada anak darah tua dong?
0: Ada.
3: Ada darah kuliah salamnya, nanti ngecek kalung nih.
0: Ya, baik. Ya,
3: terima kasih, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ini dari Ai, anak darah tua ya. Lagunya buat Kak Long, katanya nih Kak Long ya. Nanti dengar. Oke, kita angkat satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Ragam Budaya untuk Mbak Sarifah Dini, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Putra Maya, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik-baik ya.
0: Iya kak.
4: Cuacanya matahari ya, boleh ikut warah lah.
0: Ngapa malu kak masih matahari? Yalah cok ganteng nelpon, malu lah dia keluar.
4: Mak belum di sini.
0: Apa?
4: Kata kakak lo mau matah bela. Ada nocok nama kak. Lagu
0: apanya?
4: Ada motor bong lagu bah.
0: Iya kah?
4: Ini kan ada nak bong nanti.
0: Ih, sedapnya.
4: Ayi.
0: Apa?
4: Tapi ayi jangan tua kasih.
0: Ayi suka lagu anak darah tua tuh. Ah berat. Kalau ano Putra Maya suka jom.
4: Ai Putra Maya tuh minta lagu dah banyak kan.
0: Nanti udah setengah jam lagi tata putar ka jom kelak lagu ah.
4: Ai aku yang nyaku ajuk lirik minta lagu.
0: Ini ngajak sih.
4: Long agak long jalan.
0: Ngajak Kak Long.
4: Oh.
0: Yang tadi lagunya susah dicari ya.
4: Kalau yang susah cari nak long. Namanya orang-orang itu banyak kan. yang telepon lama, lagu cari.
0: Tapi dia ketemu.
4: Tapi kalau datang mak keungkap, apa bukan lagi ya hal mata, dia selalu panas kejadian. Aji, karena lama tu, aja buka lagi bergabung lagi itu baru bergabung lagi.
0: Ada Yudar semalam, Putra Maya malam sih.
4: Kalau pertamanya kalau udah malam tuh bergolong.
0: Udah bergolong dah kah?
4: Hari itu malam tuh hujan mbak dok.
0: Nyaman tidur kan? Cola pagi.
4: Nyaman. Pagi tadi pun hujan ya.
0: Hujan kah?
4: Dari sampai jam 7 hujan tadi tapi

0: Ongti.
1: Okay.
0: Kakek Ririn. Dan untuk Pak Kakung, saya istimewa untuk Mbak Fatimah Dini yang imut-imut.
1: Ya Allah, imut-imut kayak marmut kok lah. Oke, terima kasih ya Putra Maya, Bah. Oke, dari Putra Mayau ya di Lanong Bonti. Oke, kita hadirkan dulu dua buah lagunya untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di program Ragam Budaya siang hari ini karena selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.
1: Sungai Dangin beriam-riam, Sungai Meranggau berjuta tali, Sungai Dangin tempat abang diam, Kampung Meranggau penuju hati. Yeah.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kami sih dengan adanya libur yang agak panjang ini di bulan Mei ini, mestinya harusnya tuh ada kenaikan lah.
1: Kalau kita lihat pengaruh inflasi terhadap lemahnya nilai rupiah, itu ada hubungan.
2: Warta siang selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Syarifah Dini. Berita utama. Momen libur panjang pada Mei 2026 menyebabkan harga tiket bis angkutan darat di sejumlah rute mengalami kenaikan. Meski tarif naik, minat masyarakat menggunakan transportasi darat masih relatif cukup tinggi.
3: Momen libur panjang pada bulan Mei 2026 diprediksi meningkatkan penjualan tiket bus angkutan darat di Kabupaten Sanggau. Salah satu agen tiket bus angkutan darat di Sanggau, Purasto, menyebutkan kenaikan jumlah penumpang diperkirakan terjadi pada rute antar kota seperti Pontianak dan Sintang. Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang mulai terlihat sejak pekan ini. Kondisi tersebut turut berdampak pada penyesuaian harga tiket di beberapa rute perjalanan. Meski terjadi kenaikan harga tiket, ia menyebut respon masyarakat dinilai masih cukup baik. Penyesuaian tarif dianggap tidak terlalu memberatkan penumpang karena nilainya relatif kecil.
0: Menurut prediksi kami sih dengan adanya libur yang agak panjang ini di bulan Mei ini, mestinya harusnya tuh ada kenaikan lah. Ada kenaikan karena orang mungkin menyempatkan diri untuk berkumpul dengan keluarganya yang dari Pontianak, dari Sintang ke Sanggau. Ini sebenarnya sudah mulai ada kenaikan sih, 10.000 ya. 10.000 dari yang semula seperti ke Sintang 160 jadi 170, ada kenaikan 10.000.
3: Purasto berharap tren peningkatan penumpang terus berlangsung selama masa libur panjang. Kondisi tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan sektor transportasi di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah, Sekretaris Daerah Sanggau Aswin Khatib menjelaskan inflasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelemahan mata uang nasional. Namun, menurut Aswin, kondisi rupiah saat ini juga dipengaruhi suku bunga serta berbagai faktor ekonomi global yang saling berkaitan.
4: Sekretaris Daerah Sanggau Aswin Khatib menjelaskan inflasi memiliki hubungan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, terutama ketika tingkat inflasi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menekan daya beli mata uang domestik sehingga rupiah cenderung melemah terhadap mata uang asing. Namun Aswin menegaskan bahwa kenaikan inflasi tidak serta-merta membuat rupiah langsung jatuh karena terdapat mekanisme ekonomi lain yang turut mempengaruhi pergerakan kurs. Ia menyebut, salah satu faktor penting selain inflasi adalah kebijakan suku bunga yang ikut menentukan kekuatan nilai tukar rupiah di pasar. Pernyataan itu disampaikan Aswin sebagai penjelasan mengenai keterkaitan inflasi, suku bunga, dan nilai rupiah dalam dinamika perekonomian nasional.
1: Kalau kita lihat pengaruh inflasi terhadap lemahnya nilai rupiah, itu ada hubungan, ada hubungan. Jadi inflasi dan nilai rupiah itu kayak timbangan. Kalau inflasi Indonesia lebih tinggi daripada negara lain, rupiah cenderung melemah. Nah, itu, ya. Tapi hubungannya tidak sesederhana itu. Ya. Inflasi naik itu sama dengan anggap rupiah langsung jatuh. Enggak. Ada mekanisme dan faktor lain yang ikut main sebenarnya. Yang membuat sebenarnya inflasi bukan satu-satunya biang kerok yang membuat rupiah itu lemah. Rupiah itu juga dipengaruhi oleh suku bunga.
4: Meskipun inflasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, Aswin menilai pelemahan rupiah tidak bisa hanya dilihat dari satu indikator ekonomi semata. Aswin menegaskan stabilitas rupiah ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk kebijakan moneter dan kondisi pasar global. Tri Putri melaporkan.
2: Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk dan satu mobil terjadi di Dusun Simpang Tanjung, Desa Binjai, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Tayan Hulu Ibtu H. Pintor Huta Julu mengatakan kecelakaan bermula saat truk Mitsubishi yang melaju dari arah Sanggau menuju Sosok menabrak dump truck yang diduga berhenti mendadak di tengah jalan tanpa lampu penerangan memadai. Benturan membuat truk Mitsubishi kehilangan kendali, lalu menabrak mobil Toyota Kijang yang sedang terparkir di halaman rumah warga di lokasi kejadian. Korban tewas diketahui berinisial MASN, penumpang truk Mitsubishi sekaligus anak pengemudi yang mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal di tempat. Polisi telah melakukan olah TKP. mengevakuasi korban serta mengamankan seluruh kendaraan yang terlibat untuk penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pastinya kecelakaan. Hujan deras yang melanda Kecamatan Meliau kembali merusak jembatan Temurak di Dusun Temurak, Desa Meliau Hilir, Kabupaten Sanggau. Kerusakan terjadi akibat meningkatnya debit air yang mengikis timbunan jembatan yang sebelumnya sempat diperbaiki secara gotong royong. Kapolsek Meliau Ibtu Supar menyampaikan penanganan darurat dengan menimbun bagian jembatan menggunakan karung berisi kerikil batu telah dilakukan oleh personel kepolisian bersama dengan warga setempat. Langkah ini dilakukan agar akses jalan tetap dapat dilalui. Ia berharap proses perbaikan lanjutan dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga kejadian ini tidak kembali terulang.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Libur panjang, harga tiket bis angkutan darat naik. Sekda Sanggau jelaskan pengaruh inflasi terhadap rupiah. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin. Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Siang, produksi dari reporter RRI Sanggau. Dan pendengar, jelang pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, yang kami akan hadirkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya di beberapa lagu. Dan saat ini pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di Prodangdut hingga jam ke-15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, ya, dua buah lagu akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami ya di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dangdut adalah kita.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Banyak dari kita yang seringkali menyisakan makanan. Entah itu karena kekenyangan atau kita terlalu berlebih mengambil porsi. Namun, tahukah Anda? Data PBB melalui Organisasi Pangan dan Pertanian, Food and Agriculture Organization atau FAO mengatakan, pada tahun 2021, sekitar 854 juta orang di dunia mengalami kekurangan gizi. 100 juta diantaranya mengalami kemiskinan dan kelaparan. PBB juga mencatat 25 ribu orang termasuk lebih dari 10 ribu anak-anak meninggal setiap harinya karena kelaparan. Sedangkan, berdasarkan data dari Bappenas, sampah makanan yang terbuang di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun atau setara 115 hingga 184 kg per kapita setiap tahunnya. Jadi, masih tegakkah kita menyisakan makanan? Dengarkanlah tangisan mereka yang menahan lapar hari demi hari. Jangan sisakan makananmu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi dobol lagu Dol Jompa kita sudah Anda dengarkan. Ya, ini ada goyang dua jari gitu ya. Dan juga ranting, ranting rapuh ya dari Suci KDI. Oke, saya terima dulu di penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Mbak Dini.
1: Iya, Pak El.
2: Baik rezeki Mbak Dini.
1: Hah?
2: Baik, baik rezeki ini dapat telepon pertama nih.
1: Alhamdulillah ya.
2: Itu tuh banyak tuh yang ngapain Mbak Dini.
1: Banyak lah pasti.

0: Banyak nih HP ini yang mau pertama nih beli.
1: Iya kah? Nah, lagunya apalah nih? Masih yang kemarin kah?
0: Diganti yang ini ya.
1: Oh iya kah? Kira masih mau kemarin.
0: Ini enggak boleh ya, yang berenggak ya lagunya ya.
1: Hah?
0: Tak bosan-bosan, Bella Kasima ya?
1: Tak.
0: Nah ya.
1: Bosan-bosan ya.
0: Bella Kasima kan?
1: Tak bosan-bosan. Ini juga ada sih dari Yeni Inka juga ada.
0: Ya sama lah.
1: Sama aja ya.
0: Itu lagu.
1: Oke. Okay. Nah, kirim salamnya dulu.
0: Salamnya buat Medeni ya, pertama ya, semoga selalu ya.
1: Amin.
0: Makin sayang keluarga, makin cinta suaminya ya.
1: Amin.
0: Yang lainnya buat Ayi, buat Bung Eko, buat Mahinda, buat Mayola, Maboboy, buat Bung Eko, Kak Yuli, atau Uban, yang lainnya kita rangkul lagi buat ini ya. Ada Bakakung juga.
1: Yang
0: lagi kita rangkul. Buat Medeni, terima kasih, selamat siang. Orang dandut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Ya, ini dari Pak L yang ada di Meliau ya. Kita angkat dulu penelpon yang kedua. Halo, selamat siang.
2: Yang dandut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan siapa nih? Badi?
1: Dengan Aikepo kah?
2: Betul sekali, betul.
1: Lagi apa nih Aikepo?
2: Hah?
1: Lagi apa?
2: Aduh, baru menyitu. Habis sholat tadi, baring sebentar. Aduh, tidur sebentar. Aduh, enggak dengar radio nih.
1: Nyaman, tahu tidur.
2: Oh, nyaman, mau guru sebentar ya, bah. Enggak lama.
1: Iya kan? Oke, baik. Lagunya apa?
2: Apa kira-kira lagunya?
1: Bingung gak Dini?
2: Aduh. Tamam, bangun tidur cuma bisa patah nih, gak bisa dengar lagu apa yang...
1: Koti cerita pia.
2: Jandaku jadi Amin Asharipin ya.
1: Jandaku? Oke, siap ya Dini, siapkan bah. Kirim salam ya dulu.
2: Salam-salamnya dengan, siapa yang tadi masuk ya?
1: Ada Pak L.
2: Yang baru lagi.
1: Pak L.
2: Oh, Pak L. Terus? Mama Boboy?
1: Belum.
2: Oh, Mama Boboy. Kelung belum bangun. No.
1: Belum.
2: Belung, kelung nih hari Jumat.
1: Iya.
2: Istirahat kali kerja.
1: Pagi tadi itu, Ano. Tadi itu lagunya Imam S. Arifin kah?
2: Siapa
1: ya? Jandaku.
2: Oh. Imam S. Arifin.
1: Oke. Soalnya ada agak dari Kece Handika.
2: Oh, tahu semua mbak, sepenting jandaku.
1: Oke deh.
2: Nah, terus Bang Jendi, jandar kepuas. Aisyah senang, Mbak Mola. Terus Mbak Miati, Bibi Yul. Bang Eko, Mbak Maya, Mbak Yuli, Mbak Ica. Bang Marcel mana di apa nama sekadar udah ada benar lagi pengisil lo.
1: Udah lama dah jam gabung.
2: Udah ada gabung. Kemana? Terus mbak apa lagi mbak nih ya?
1: Banyak mbak-mbaknya.
2: Mbak. Terus utamanya, wih banyak tuh. Siapa lagi itu? Kakek Andin. Lagu ada nggak?
1: Udah kita siap. Tenang aja.
2: Nah, lagunya spesial untuk mak janda-janda yang ada di Teluk Sanggau nih, Pak. Dadut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Boleh-boleh lah lagu-lagunya lalu lah ya. Oke, baik ya dari Aikepo dan di belakangnya Aikepo. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Bro Dangdut, Dadut dan kita Kak Dini.
1: Apa kabarnya Mbak Miati?
3: Alhamdulillah sehat selalu di Pancur Aji nih Kak Dini.
1: Lagi di Pancur Aji, tempat cucu ya. Kah?
3: Ya?
1: Tempat cucu, enggak?
3: Iya.
1: Oh iya kan?
3: Lagunya Aikepo kan jandaku Kak Dini. Ada enggak dudaku Kak Dini?
1: Agak susah nih nyarinya, siapa penyanyinya kalau dudaku?
3: Ada, siapa ya?
1: Adakah?
3: Ada, coba cari dulu.
1: Nanti kalau enggak ada kan susah gak? ada kayaknya nih Mbak Miati.
3: Nggak ada ya. Lagu apa? Secangkir madu merah sana.
1: Secangkir madu merah.
3: Untuk air kepo biar hangat deh. Biar nggak mikirin janda. Udah air kepo ya.
1: Siapa lagi nih?
3: Ada ya. Salamnya butuh kopi air kepo lah. Dari kiran kulit A sampai C tempat terkecuali untuk Kak Dinia sama petugas sama siang. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke.

0: Oke, saya terima kembali penelponnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Adi Aikepo.
0: Aikepo. Pandai ya.
1: Adi itu. Yang tadi itu abang, itu Adi.
0: Itu adiknya. Ya Allah, sehat tapi bah.
1: Sehat, matahari itu dah ajak cepat lagi viral di mall dan tidak ada
0: udah berdiri tegak ya mataharinya.
1: Aikepo minta lagu yang aku ya.
0: Dia mau spesial untuk semua teman-teman di manapun berada katanya.
1: Kalau minta lagu yang aku ngapain lalu dicekoi. Waktu dulu tuh suka digusa-gusa tuh kan mencari janda itu.
0: Nah kalau Putra Mayo mau apa lagunya?
1: Dampung tak nanti?
0: Hah?
1: Dampung tak?
0: Tampung sih yang pastinya.
1: Kalau ya kalau nggak dibuat.
0: Kita lihat waktu ya, kalau ada waktu pasti diputar.
1: Lagunya ini ya, lagunya Seribu Benang Cinta.
0: Oke, kirim salamnya.
1: Salamnya pertama untuk Bang Pakir, Inang Kepo dan apa Aikai.
0: Ajom Mbak Kepo.
1: Di mana-mana kan Aikepo ya, Ajom Kepo.
0: Enggak kepo.
1: Ya, hari ini lagi patah-patah dengan ini. Oh, Kak Long. Kami lagi usah bergolong-golong, Mbak. Bergolong di sini, tuh, kamarnya usah gini. Abu Dendi, Abu Kocai, Putra Sri Tiga Selatan, di Tanjung Gapas. Ali itu Mbak Yul, di Tanding. Mbak Yuli di Penemawa, Mbak tetangga yang tadi bermasuk, habis itu air, buat air nih Pak Yuli ya, Mbak Kakung, Mbak Kakung, Mbak Kakung, Mbak Kakung,
0: itu aja, oke,
1: Mbak Yuli, Mbak Yuli, Mbak Yuli kan, Mbak Pak ini terima kasih banyak udah makan jo.
0: Belum, masih agak lemas.
1: Nanti kalau kacinya
0: itulah lagi mikir mau makan apa enaknya gitu bah.
1: Ya kalau belum ada nasi ada kue jadi
0: kuenya jak kurang.
1: Kok sebetulnya terakhir Mbak Dini, Putra saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang di perbatasan yang hari ini digawai, semoga bergawailah dengan yang benar dan jangan istilahnya menyimpang digawai sampai salah omong dengan saudara-saudara kita. Gawai ini adalah berarti buat kita semuanya.
0: Siap.
1: Gawai untuk kaki Erin kemarin dah gawai. Yaki sama kaki Erin Yaki cuma gawai ini.
0: Kan sama. Putra Maya pun gawai juga.
1: Gawai kan kami 25 yang lalu tapi.
0: Sudah lewat.
1: Kita ikut masih ikut pasti dapat pasti.
0: Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga ya untuk Putra Mayo pesannya ya untuk semua pendengar kita yang sedang gawai ya di hari ini. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu dobel lagunya. Tetap bersama kami.
2: Dangdut adalah kita.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Ini kita coba dulu ya. Aduh, teleponnya ini. Kita nanti coba deh ya. Ini kayaknya agak ada gangguan dikit ya untuk di telepon biasanya. Saya coba angkat di WA-nya dulu. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida, apa kabarnya?
1: Mbak Dini, gimana kabarnya di Sanggau?
0: Alhamdulillah baik. Ibu Farida gimana?
1: Alhamdulillah sehat baik. Cuaca cerah-cerah berawan di sini.
0: Cerah-cerah berawan ya. Oke. Iya. Lagunya mau apa ini Ibu Farida?
1: Lagunya Hatiku Bagai Batu Karang.
0: Hatiku?
1: Bagai Batu Karang.
0: Oke, Hatiku Bagai Batu Karang ya. Kirim salamnya.
1: Dari Imas Adia kalau nggak salah ya yang nyanyi.
0: Oke. Baik, iya. Kirim salamnya.
1: Oke Mbak Dini, mau kirim-kirim salam ya. Tadi ya, ada Mbak Miati, Ayi Kepo ya. Mama Bubun, Mama Murti, Mama Mirla, ada Mama Indah, ada Mama Yogi, ada Mbak Elsa, Bu Esti, ada Pak Benijo, ada Bunda El di Manado, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Nasrun dari Palu sama Bang Irman, ada Mbak Yuli, ya, ada Kak Ririn, Kak Panji, ada Wanusu, Pak Usu Busri, ada Kak Ririn, ada Pak Jali, ada Mas Eko. Dirangkul aja untuk semua-semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z, salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Dini, dilanjut ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Ibu Farida ya, katanya lagunya Hatiku Bagai Batu Karang ya. Oke deh. Di sampingnya Bu Farida kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat adalah kita.
0: Apa kabarnya Pak Kakung?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Sehat ya. Oke, baik. Silakan nih Pak Kakung, lagunya apa?
2: Lagunya dari Roma Irama.
0: Dari Roma Irama, judulnya?
2: Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai. Oke, siap.
2: Lagunya ada Mbak?
0: Ada, kirim salamnya dulu.
2: Ya, sapa dan salamnya untuk Ibu Farida tadi ya. Untuk Mbak Miati juga, untuk Datuban. Untuk Mbak Yuli juga, Mbak Yuli. Untuk Mama Indah juga, untuk Bang Fael. Untuk Mbak Mola, untuk Mbak Eja. Untuk Putra Mayu dan semua putra-putra lah. Untuk kakek-kakek semua, untuk Ais, semua ayah semuanya tanpa terkecuali. Okay. Semuanya salamnya dari Asam Bicat tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
2: Mbak selamat berduka sampai tuntas. Mudah sehat dan sudah selalu. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke baik ya, ini dari Mbak Kakung ya. Di Kubur Raya. Oke baik, di belakangnya Mbak Kakung ya, silakan 0857-538-10365 dan 0811-57-564-944 ya, saya terima kembali. Halo Prodangdut.
3: Halo. Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga Bunda, apa kabarnya?
3: Ini saya nelpon yang ke-10 ini sudah, Mbak.
0: Iya kah? Kenapa?
3: Iya.
0: Nggak masuk-masuk nih.
3: Iya, saya pikir ini yang ke-10, kalau sudah tidak bisa masuk, sudah aku matikan, aku mau tidur aja gitu.
0: Waduh, jangan ngambek dong.
3: Nih, Mbak Drini, selalam pun begitu.
0: Ya kah?
3: Bunda kan mau request lagu dulu gitu kan. Belum masuk. Sudah kan masuk duluan, malah Mbak siapa ya, Mbak Nani kah siapa itu?
0: Iya,
3: lebih duluan. Sudahlah. Berarti Bunda ikut aja mendengarkan kan begitu, sudah adanya request kan sama lagunya gitu.
0: Iya, banyak kan soalnya banyak semalam lagu yang ditampung. Takutnya
3: makanya Bunda
0: bentar ditagi.
3: Ya sudah, pokoknya sabar nanti dari satu, kedua, ketiga sampai yang terakhir pun nggak bisa masuk. Ya sudahlah, nggak apa-apa. belum mujur. Belum. Ya begitu aja. Nasibnya masih belum beruntung.
0: Oke, kalau ini apa nih lagunya nih Bunda?
3: Lagunya Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang dari siapa?
3: Dari siapa ya? Kurang tahu loh saya loh.
0: Memori Daun Pisang.
3: Cari aja, ada di situ dua pastinya.
0: Memo Ine Cynthia.
3: Ya mungkin lah.
0: Oke.
3: Saya tuh kalau pro dangdut itu ya penyanyinya tuh nggak hafal Mbak.
0: Judulnya aja.
3: Ya judulnya aja yang ngerti gitu loh.
0: Iya. Oke, ini lagunya udah disiapin.
3: Ya oke, terima kasih. Ini salam-salamnya buat Mbak Miati, Mama Boboy, Pak Eko di Perintis. Barusan tadi buat Ibu Farida ya di Palu. Terima kasih singgolannya. Juga buat Mbak Yuli juga di Palu, Bang Irma di Palu juga.
0: Oke.
3: Okay. Juga buat siapa ya? Tadi siapa? Ada Bang Fael, ada Putra Kepo, ada Putra Mayo, Putra siapa lagi segitiga. Pokoknya putra-putra semuanya lah ya, okay. Putra Lato-Lato. Pokoknya dirangkul aja dari A sampai Z. Okay, pokoknya siap. Semuanya kebagian. Selamat yang menjelang sore, salam okay. Sehat semuanya.
0: Baik,
3: buat Mbak Dini
0: kasih.
3: Sudah makan apa belum?
0: Sudah.
3: Silakan. Istirahat untuk makan sejenak kan bisa kan.
0: Bisa
3: gitu.
0: Muter lagu makan dulu gitu.
3: Gitulah ya. Putar tuh lagu-lagunya berapa kali kan gitu kan.
0: Dua kali aja lagunya.
3: Oke, selamat
0: ya. Ya terima kasih.
3: Buat ini ya terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, baik ya, ini dari Bunda Hesti ya. Biasanya ini kalau lagu yang gak keputar kena tagi nih Bunda ya. Jadi ya, memang kita hadirkan aja deh ya untuk lagu-lagu yang teman-teman udah pada gabung gitu ya. Oke, kita terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Iya, dan siapa nih?
4: Mama Boboy.
0: Oke. Apa kabarnya Mama Boboy?
4: Baru bangun tidur, saya dengar tuh aduh. Ke sini pernah kemarin ada hujan.
0: Ada hujan di sana.
4: Saya dengar tadi apa yang mula-mula tadi sempat aku gak apa yang saya dapat lagu banyak kak.
0: Udah apa ada berapa dengar lagu nih Mbak Boboy?
4: Ah?
0: Udah ada beberapa lagu nih?
4: Yalah ramai lagi. Yang kalau memori dan kalau lagu memori dan bisan tuh orang Malaysia ada juga bawa di kan Ewan dengan Emelina tuh
0: Ada ini cuman ini kayaknya Ine Cynthia
4: ya lah semalam tak dapat juga kakak petik sampai sudah habis nih
0: ya kak.
4: petik tak dapat juga semalam saya nggak ingin las pun sudah tak dapat akhir. Untuk itu Bunda Isti, makasih ya Bunda, dia cekap nak pergi Mongko Mama Boboy tunggulah dengan Mbak Esa dengan Kak Long semalam masuk Kak Long dia panggil Mama Boboy. Dengan Bang Jali
0: okay.
4: Kemarin lah dia panggil masuk Mama Boboy dia dengan Liza apa Liza untuk Mola adik kesayangan kakakku ya dengan Dik Yul untuk putra Maya untuk kakek Riri Pak Wai Pak Mangsam untuk Bunda Perida tadi ya terima kasih Bunda Perida Bunda Natalia juga lah untuk orang tambah karena Wan Usu Putri Usu Putri untuk Irman dan Irman Bella lah untuk Lanu dengan Bunda ya tuh Kak Yuli di Landak di Landak Yuni ya di Landak tuh ya
0: Yuni
4: Kak Yuni ya untuk Bang Eko dengan kakak tuh ya di Kebayan tuh Kak Maya Aikepo untuk Bang Lendi dengan Dayang Sepulau, untuk Pak Kangkung, Kakek Ubang, Kakek Anding, siapa lagi ya, lupa saya nih. Ramai lah,
0: dirangkul aja. Okay.
4: Ya di Tekom, di Sanggau lah. Mm-mm. Di Malang boleh dapat saya ikut lagi. Sama petika saya,
0: bilang hati-hati ya. Terima kasih ya. Iya, Mama Boboy.
4: Itu tadi ya lah. Okay. Makasih, jalan berhati-hati.
0: Iya, Mama Boboy.
4: Maaf juga ya, sayang ya. Bye.
0: Iya, Mama Boboy. Oke, terima kasih untuk Mama Boboy yang ada di Kuching juga. Saya selalu Mama Boboy ya di sana ya, sama Boboynya. Oke, kita hadirkan dulu dua buah lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.
5: Dangdut adalah kita.

0: Mutiara. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan Bang Eko.
1: Lagunya dahsyat.
0: Dari siapa?
1: Nah, kalau yang aslinya di ABNSI, tapi cover dari cewek, ada cover dari cewek.
0: Dahsyat ya.
1: Yang kalau yang aslinya dari ABNSI Mbak Dini. Okay. Ada cover dari cewek itu.
0: Cari dulu ya.
1: Pasti ada Pak.
0: Dahsyat.
1: Dahsyat.
0: Revina Alvira.
1: Itulah. Terus baru beri ini deh.
0: Oke, silakan.
1: Yang pertamanya buat tadi angkat Bang Eko ini belum gabung ya, diangkat Bang Eko ini kayak digaji kayak lapis tuh.
0: Belum.
1: Mbak Molat belum gabung kayaknya. Buat Yuni yang di Landak, Mbak Sisil di Embaung, buat Mama Bobo yang tadi yang di Kucing. Selalu kecewa sama Bobo sering nggak dapat lagu dia tuh Mbak ini. Kadang di acara Sapa Malam dapat lagu, di acara Prodado dapat lagu Mama Bobo itu. Kasian Mama Bobo ya. Buat Ai Kepo yang di Sebongku, Ai Yusuf senang di Sompu, kalau punya Landi, Bang Denny sama Dara Kepuasnya. Buat Bang Joto RJ di Nengah Sama, Pak El yang di Melia, buat Ica yang di Melawi, buat Yuli di Sungai Mawang, semoga dia sehat sama keluarganya. Buat Dato Uban di Landak, Putra Mayau yang di Bonti, buat Putra Segitiga di Tanjung Kapuas. Salam yang terakhir yang ditanya Najab Dini ya.
0: Oke, baik Bang Eko.
1: Buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya dari Bang Eko. Ini udah kita siapin ya lagunya dahsyat. Oke, baik. Di belakangnya Bang Eko, kita terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabarnya Wanusu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun hujan lentar petir di sini, Mbak, dengan angin kencang.
0: Iya ke? Lah, enggak bisa ke mana-mana nih.
2: Iya, ini baru habis. Ini baru berhenti hujan lagi yang turun ini.
0: Tapi alhamdulillah lah ya. Iyalah.
2: Iya, alhamdulillah enggak ada apa-apa, cuman itu tapi kita takut Mbak Dini.
0: Lagunya apa nih Wanusu?
2: Lagunya dari Nur Halimah ya.
0: Judulnya apa?
2: Bukan Nur Halimah, dari Intan Ali, Rembulan di Siang Hari.
0: Rembulan di Siang Hari. Oke. Okay.
2: Iya, dari Intan Ali. Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Pertama salamnya buat Bang Eko, ndak jenggol Bang Eko, Bang Widi, Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Puter Lato-Lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, okay. Bang Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Cisating Sanggau, Paman Sam, Ibu Farida, Mbak Natalia, Kakek Sia. Yang lain dirangkul aja Mbak Dini dari A sampai Z.
0: Oke, ini lagunya dari Intan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tunggu ya.
0: Oke, baik.
2: Iya, saya tunggu lagunya.
0: Oke, waalaikumsalam ya dari Wan Usu ya di Sambas ya. Oke, baik nih di belakangnya Wan Usu, silakan 0857 5381 0365. Oke, baik pendengar, saya terima kembali untuk di penelponnya ya, ini dari WA. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya Bang Jali? Halo Bang Jali.
3: Andai tak berpisah.
0: Andai tak berpisah dari siapa?
3: Dari Era Shakira.
0: Era Shakira. Tunggu ya, Dini cari dulu ya lagunya ya.
3: Dari Era Shakira.
0: Oke, sambil kirim salamnya.
3: Oke, salam-salamnya pertama buat Mbak Dini yang saya harap semoga sehat selalu. Buat Kak Long, Aisyah senang, Mama mau digini teman sampai wai, Mak Bobo, Mak Yugi, Mak Ring, Mak Esa, Bunda Aisti, Bang Peret, Putra Latu-Latu, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Mak Indah, sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Rima Wang, Bu Sri, Wan Usu, yang lain dirangkul jak dari sampai di tempat kecuali.
0: Okay.
3: Ini tugas selamat siang. Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau dan kita cukupkan di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung bersama kami ya di Pro Dangdut. Karena nanti selanjutnya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya kami akan hadirkan di Ekonomi Digital untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
0: Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sangga.
0: Pro 1.
2: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Sanggau siang ini, ya masih bersama saya Dini ya di dalam program Ekonomi Digital ya. Dan senang sekali yang pastinya saya masih bisa menemani Anda nih pendengar ya di program Ekonomi Digital pada sore hari ini. Dan kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami ya melalui via Zoom, ini ada Bapak Muhammad Khairul Anam ya, itu dosen D3 Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak PSDKU Kabupaten Sanggau. Oke, kita langsung aja ini ya panggil. Selamat sore Bapak.
3: Ya, selamat sore.
2: Ini saya panggilnya Bapak apa Abang nih ya?
3: Kayaknya Abang aja deh.
2: Abang aja ya.
3: Kalau dipanggil Bapak kayaknya kayak tua banget.
2: Oke, baik. Sehat ya Bang Edi sore hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Ini saya manggilnya apa nih? Kakak?
2: Kakak aja.
3: Mbak. Kakak aja ya.
2: Kayak kakak siapa? Aja. Jadi ada kakak, ada abang gitu ya.
3: Oh iya, siap.
2: Ya, baik. Nih, kita di sore hari ini akan membahas dengan tema membangun finansial rumah tangga yang sehat dan aman ya di era digital nih ya, Bang ya.
3: Iya, Bang.
2: Ya, karena pendengar ya, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ya, kemudahan transaksi digital ini memang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, namun di sisi lainnya pendengar ya, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai tantangan ya, yang pastinya ini tantangan baru dalam mengelola keuangan rumah tangga, yang mulai dari gaya hidup yang konsumtif ya, penggunaan layanan digital yang kurang bijak ya, hingga maraknya penipuan keuangan online. Nah, karena itu penting bagi setiap keluarga untuk memiliki pemahaman dan juga kebiasaan yang finansial yang sehat juga nih, agar kondisi ekonomi rumah tangga ini tetap aman ya, stabil dan juga terencana di era digital seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini pendengar ya, tadi juga seperti sudah saya sampaikan ya, kita akan membahas dengan tema membangun finansial rumah tangga yang sehat dan aman ya di era digital. Nah, mungkin sore hari ini untuk ibu-ibu gitu nih ya, boleh nih ya dengerin ya pembahasan kita nih ya, Bang ya.
3: Iya benar, boleh banget nih.
2: Ini saya
3: pembahasan yang sangat mantap sih.
2: Mantap nih ya. Ini saya manggilnya Bang Khairul atau gimana nih?
3: Panggil Bang Anam aja.
2: Anam. Bang Anam ya, oke deh, baik iya. Ya. Nah, Bang Anam, sore hari ini kita juga ini ya live di streaming kami di kanal YouTube ya, di RRI Sanggau dan juga di Facebook juga nih ya, di RRI Sanggau ya, Bang ya. Oke, okay. Nah, mungkin Abang pengen menyapa para pendengar kita dulu di sore hari ini, silakan nih, Bang Anam.
3: Oke, selamat sore semuanya. Aku saya terkenal secara singkat saja dulu. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anam. Saya merupakan dosen ASN di Politeknik Negeri Pontianak, yang tepatnya di PSDKU Kabupaten Sanggau. Saya merupakan seorang dosen dari jurusan akuntansi, yaitu Prodi D3 Akuntansi yang ada di PSDKU Pontianak Sanggau. Mungkin nanti buat pendengar mungkin boleh disimak pembicaraan ini, karena bagi saya memang perencanaan finansial bagi rumah tangga itu sangat penting. Kenapa? Kita bisa merencanakan finansial keuangan dari rumah tangga kita, jadi biar nggak berantakan, apalagi di indeks ekonomi ya, kalau kata indeks ekonomi kita harus benar-benar bisa menggolongkan ini uangnya harusnya kemana, ini harusnya kemana, ini harusnya kemana, itu gitu.
2: Oke, baik, yang pastinya yang namanya keuangan rumah tangga ini juga harus lebih terarah ya dan teratur juga nih ya. Nah, Bang Anam, seberapa penting sih membangun kebiasaan finansial yang sehat dalam kehidupan rumah tangga saat ini nih, Bang Anam?
3: Oke, kalau bicara seberapa penting, gitu, seberapa penting kebiasaan finansial, kalau menurut saya sih memang penting banget sih, karena memang apalagi untuk orang-orang yang sudah berumah tangga, yang mulialah kita punya pendapatan itu kan bisa dibilang mungkin ada yang minim gitu ibaratnya. Kalau mungkin pengeluarannya besar, pendapatannya minim, gitu kan memang harus benar-benar kita atur bagaimana kita menggunakan finansial dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga itu kan bukan cuma makan aja, kita kan butuh yang namanya sandang, pangan, papan gitu kan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder gitu. Jadi memang sangat penting dengan adanya pelambangnya kebiasaan untuk membangun finansial yang sehat. Kayak misalnya, oh kita misalnya dapat uang gitu kan dari gaji, atau misalnya dalam keluarga yang bekerja hanya suami kayak gitu. Jadi harus kita pintar sama ibu rumah tangga untuk mengatur keuangan. Itu memang penting banget sih, Kak.
2: Apalagi memang ibu rumah tangga sekarang udah bisa bekerja juga ya dari rumah ya tadi ya,
3: ya
2: bekerja.
3: Benar.
2: Mungkin
3: betul, betul, betul.
2: Dari media sosial juga nih udah
3: ya,
2: bisa
3: benar.
2: Ini juga
3: betul,
2: ya
3: betul, betul.
2: Mencari
3: benar.
2: Cuan lah tambahan ya.
3: Iya, ya, sekarang ya bukan cuma menerima gaji dari sekolah tapi harus bisa memutar gitu apa yang bisa dilakukan untuk menambah keuangan dari rumah tangga gitu.
2: Nah, Bang Anam, misalnya kan kita, apalagi kalau berbicara dari segi akuntansi ya, misalnya kalau kita berbelanja, ini kan anggap aja bulanan kita dari suami dapatnya sekian juta, ya udah nih saldo awalnya kita sekian nih, ntar belanja di jumlah-jumlahin nih pengeluarannya ini, boleh nggak sih kita kayak mencatat lah, belajar mencatat keuangan kita sendiri nih di rumah nih Bang?
3: Kalau menurut saya sih memang harusnya ya, harusnya memang kita itu selalu mencatat tentang pengeluaran, karena memang keuangan itu adalah satu yang riskan kalau bagi saya ya, apalagi di rumah tangga. Kalau misalnya kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik itu kayak susah sih kalau bagi saya. Jadi memang apapun yang kita keluarin, apapun yang kita dapat, memang harus dicatat sebagai mana mestinya. Kayak misalnya dapat pengeluaran, dapat pendapatan dari suami misalnya, kita kan hanya dapat dari suami, kita harus bisa mencatat, oh di dalam satu bulan kita belanja untuk kebutuhan pokoknya misalnya 50%-nya, terus 30%-nya kita tabung, dan juga mungkin 20% kita siapkan untuk dana darurat, karena memang dana darurat itu sangat penting. Jadi dana darurat itu bukan cuma uang pegangan, tapi dana darurat itu benar-benar di saat keadaan mendadak, kita ibaratnya kalau kita menggunakan tabungan kita akan mengurangi tabungan kita, yang dimana mungkin tabungan itu kita sudah atok nih, oh kita pengen bayar dulu misalnya, anggap sebelumnya masih kontrak tapi kita udah pengen nabung untuk membeli rumah sendiri gitu kan. Nah jadi kita tidak mau mengganggu uang itu. Nah uang darurat inilah yang sangat bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mendadak seperti itu kan.
2: Ya apalagi misalnya udah nih bulanannya dari suami sekian, ntar ini untuk belanja bulanannya dicatat ya, ini ya sekian berapa ratus ribu nih ya untuk ini, untuk bayar listrik, untuk apa ya namanya,
3: iya benar.
2: Ibu-ibu rumah tangga nih ya, menteri keuangan semuanya
3: iya.
2: Ya
3: benar, harus dicatat sih apapun itu, pengeluaran yang kecil kayak uang parkir misalnya, kita juga harus catat kan, kita udah ngitung nih kok sulang ya 2.000 ya, kemana ya uang ini gitu kan, oh iya inget nih ada bayar parkir kayak gitu.
2: Jadi benar-benar terperinci yang pastinya nih ya Bang ya.
3: Yang harus banget sih, harus banget.
2: Oke, nah ada nggak sih Bang langkah yang paling sederhana gitu yang bisa kita lakukan ya untuk keluarga ya, yang mungkin mulai dari mengatur keuangan yang baik nih Bang?
3: Kalau mengatur keuangan yang baik, kalau saya pikir sih ya tadi ya, saya kan sudah cenderung kita di kita itu. Misalnya kita cuma mendapatkan pendapatan pasal sebagai sales person, ya. Pendapatan dari suami yang sangat minim, kita harus bisa mengatur 50% harus kita sisihkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga, tapi membeli beras, membeli telur dan segala macamnya untuk kebutuhan pokok. Nah, dan juga kalau bisa 30% tadi dari gaji itu kita tabung dalam dalam artian ini kalau bisa jangan diganggu. Nah, jangan diganggu dalam artian kayak apapun yang terjadi nanti, kalaupun memang misalnya ini mendadak, kita jangan ganggu ini dulu. Karena kita juga sudah menyisihkan 20%-nya untuk kebutuhan yang mendadak. Jadi memang kita harus pandai-pandai, misalnya, oh, misalnya dalam sebulan. Misalnya di bulan ini kita beli beras misalnya 10 kilo dengan harga, anggap 100 ribu misalnya. Gitu. Ternyata di bulan depan harganya naik. Jadi kita harus bisa memastikan 100 ribu itu tetap. Gitu. Jadi jangan sampai kelebihan, karena kalau kelebihan otomatis uang-uang kita yang lainnya akan berkeluarga. Sederhananya mungkin seperti itu juga.
2: Jadi ya, apalagi memang sekarang juga semuanya udah serba naik juga nih ya. Bahkan ketika kita belanja selain di pasar, ya di supermarket juga ataupun di toko-toko sembako, sekarang kan ini udah bisa juga nih Bang ya, berbayar yang namanya pakai QRIS nih. Nah gimana? Nah sementara yang sudah masuk dari mungkin dari pasangannya gitu ya. Nah gimana sih Bang cara kita juga nih mengatur keuangan kita melalui digital ini nih Bang? Pembayaran digital nih pastinya kan susah nih ya untuk ibu-ibu nih.
3: Benar-benar. Kalau saya sih ngaturnya seperti ini. Mungkin saya kasih gambaran aja. Tapi kayak kita dapat uang dari kan. Misalnya 50% yang kayak bilang itu bisa diberikan rokok itu misalnya menggunakan uang cash dulu. Uang cash. Karena memang kita tidak dulu, kita belanja juga kan ke pasar. Yang mana pasar mungkin masih belum menggunakan yang namanya sistem digital gitu ya. Untuk tabungannya, mungkin kita bisa menggunakan e-banking. E-banking secara elektronik seperti itu kan. Jadi kita bisa ngecek secara berkala, kita tidak perlu lagi itu kita ke bank segala macamnya gitu kan. Tidak perlu capek-capek, oh bapak ya saldo yang sudah saya tabung sebelumnya gitu. Jadi kita bisa menggunakan elektronik banking gitu kan, e-banking. Terus juga kalau misalnya itu dana darurat itu bisa dipasukkan di dompet digital. Jadi kita sekarang sudah banyak jenisnya. Jadi dompet digital itu yang kita gunakan untuk pengeluaran darurat. Jadi kalau misalnya ada sisa uang dari belanja yang uang cash itu tadi, bisa disimpan sebagai digital. Itu kita gunakan juga di belanja-belanja yang sekiranya bisa menggunakan platform digital itu. Gitu. Ini menurut pandai-pandai bijak lah dalam menggunakannya. Gitu.
2: Ya pandai-pandai kita ya, walaupun memang banyak sekali godaannya nih ya. Jangan lupa masuk keranjang orange katanya ini rupanya ya. Ternyata lebih banyak untuk berbelanjanya nih ibu-ibu ya.
3: Untuk panel lain jadi lebih banyak daripada pokoknya.
2: Nah terus bagaimana sih juga nih Bang cara membagikan pemasukan agar kebutuhan sehari-hari nih ya seperti tabungan dan dana darurat ini mungkin tetap seimbang juga.
3: Gimana ngaturnya biar tetap seimbang, ya memang kita harus benar-benar dari awal kita dapat uang. Misalnya kita dapat uang, kita udah harus memporsirkan gitu. Kita nggak bisa kayak, ah, adalah sisanya aja lah untuk dalam menganggap, nggak bisa gitu. Jadi kita memang udah memporsirkan tadi, 50, 30, 20. Kalau misalnya merasa, oh 30% kayaknya kebanyakan ya kalau misalnya untuk tabungan. Atau misalnya kayaknya 50% nggak cukup nih kalau untuk kebutuhan pokok, ya kita harus pandai-pandai juga, mas, untuk kategorikannya, oh misalnya 50% kurang ya udah kita 60% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk nabung, 20% lagi untuk dana darurat. Jadi porsirnya sama-sama. Seperti jangan sampai dana darurat itu digunakan untuk bukan keadaan darurat. Nah, itu yang penting. Karena kita kan sudah memporsir tuh kebutuhan pokok misalnya tadi 60%. Kita sudah ini ibaratnya kalau memang bisa ada uang lebih masukkan ke dana darurat atau masukkan ke tabungan. Tapi kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya kekurangan, jangan sampai kekurangan itu bukan hal yang mendesak gitu. Karena kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba kita ada sakit, kalau kita yang sakit gitu kan. Jadi kita punya pegangan lah gitu ibaratnya.
2: Ya karena memang ya yang namanya dana darurat ini penting juga nih ya untuk kita simpan walaupun setiap bulannya tidak terlalu banyak ya Bang ya kita menyimpannya nih ya. Nah kalau untuk kesalahan keuangan apa nih yang paling sering terjadi juga nih Bang di dalam rumah tangga nih?
3: Kalau kesalahan keuangan mungkin tadi ya misalnya ternyata kita terlalu sedikit nih mengusulkan uang untuk kebutuhan pokok. Kita terlalu banyak untuk saving. Banyak saving juga itu tidak baik sih menurut saya. Karena kan namanya kita mau menabung itu kan otomatis kita dalam pikiran kita tidak mau menggunakan uang tabungan tersebut gitu kan. Tapi secara tidak langsung juga kebutuhan pokok kita berkurang. Nah mungkin dari situ tuh yang bisa menjadi kekurangan dari finansial dari rumah tangga gitu. Jadi makanya tadi kembali lagi kita ke porsinya. Kita harus benar-benar memporsikan ada dalam rumah ada cuma ada 3 orang. Misalnya suami, istri, dan anak. Nah, kira-kira pasti ini saya cuma 50% dari gaji suami. Terus kalaupun memang tidak bisa, lebih besarkan lagi. Jadi dana darurat yang bisa dikecilkan lagi, tabungannya juga bisa dikecilkan lagi sedikit. Yang penting jangan sampai dalam satu bulan berjalan kita tidak memiliki makanan lagi.
2: Nah, karena memang ya Bang ya, kalau dalam kehidupan dunia sehari-hari yang realnya ya, ini yang pastinya yang namanya mungkin suami yang bekerja sendiri, ini terkadang biasanya setiap bulan itu pasti kurang sebenarnya ya, kalau memang kita benar-benar menuruti ya dengan keadaan yang sekarang semuanya ini serba mahal juga ya. Pastinya sebagai ibu rumah tangga mungkin ya, ya yang tadi kalau misalnya kita dapat belajar ya tentang akuntansi ya, entah kuliahnya, entah di sekolah SMA-nya dulu jurusannya IPS, mungkin akan mendapatkan pelajaran. Nah, gimana kalau misalnya orang yang maaf nih, pendidikannya tidak nyampe SMA, ya mungkin SD atau SMP, pastinya kan akan berpikir, susah berpikir lah yang pastinya untuk mengatur keuangan ini. Nah, gimana sih Bang kalau misalnya ada orang yang susah gitu untuk mungkin memanage keuangan kita nih Bang?
3: Itu mas, kalau misalnya kita anggap dia mungkin belum mendapatkan ilmu akuntansi lah gitu kan, tapi kan secara umumnya itu tadi dari keuangan itu kan cuma ada dua, ada yang keluar, ada yang masuk.
2: Iya.
3: Ada uang keluar, ada uang masuk gitu kan. Nah, kita mungkin bisa belajar dari misalnya anggap aja bulan ini adalah uji coba. Uji coba kita, oh kita beli dulu apa yang kita bisa. Benar, dalam artian yang kita butuh semuanya kita catat. Nah, sekiranya sudah semua sudah berakhir di akhir bulan, kita bisa melihat catatan tadi. Kita lihat, oh ternyata yang saya beli ini ternyata tidak terlalu penting, jadi bisa kita kurangi. Nah, jadi walaupun kita tidak memiliki emosi, setidaknya kita harus paham nih dengan pengeluaran dan pemasukan. Ada uang yang keluar, ada uang yang masuk, tentu dari gaji ataupun dari pemasukan kan. Yang keluar dari mana? Yang keluar dari yang kita belanja, misalnya kita beli darah, kita beli ikan, ayam, terus kita beli segala macamnya, gitu. Rumah tangga kita sendiri tidak ada alasan itu kita sendiri ini dapat dimakan sih, kan? Jadi gimana nih kalau ya kita cuma itu yang sederhana aja, kita tidak perlu yang perlu yang luarnya kas di gadget gadgetnya apa gitu kan, tidak perlu ya. Kita oh pemasukannya ya karena 5 juta misalnya, jadi kan pengeluarannya apa apa rinciannya harus terinci apa punya dikeluarkan, itu secara sederhana, secara sederhana kita bisa memanage keuangan kita kayak gitu. Oh kalau belajar anggap bulan pertama kita ibaratnya baru berumah tangga, kita baru berjanji gitu kan. Jadi kita bisa memanage sendiri, kita belanja aja nih misalnya kayak apa yang disebutkan, lalu kita review ulang, oh misalnya kayak jadi kita belum kan, oh ini gak perlu ini, jadi kita bisa kita bisa belanja gitu.
2: Ya, karena kalau pakai ilmu akuntansi belum lagi ada laporan keuangannya.
3: Iya, lebih lagi buat laba rugi segala macam.
2: Nah, ini ada biaya ininya, biaya itunya ya. Aduh, barang
3: tiba-tiba ada beban gitu kan.
2: Ini kalau berbicara akuntansi nih, aduh, pastinya akan panjang lebar nih jadinya katanya.
3: Iya.
2: Nah Bang, untuk kalau platform ataupun layanan keuangan digital apa aja nih yang mungkin bisa kita manfaatkan ya, ini untuk masyarakat yang pastinya gini ya, untuk mengatur keuangan rumah tangga nih Bang.
3: Platform digital untuk keuangan mungkin sekarang sudah banyak ada yang namanya electronic banking, terus juga ada yang namanya pay letter, terus juga ada yang namanya pinjaman online lah. Tapi kita juga harus bijak dalam menggunakan hal-hal tersebut. Nah, mungkin bisa kita jabarkan mungkin dari beberapa yang umum aja. Kalau misalnya kayak e-banking itu kan adalah tabungan yang kita masukkan ke dalam bank yang bisa kita gunakan melalui elektronik digital. Jadi uang yang benar-benar kita punya. Sedangkan kalau untuk pay letter adalah di mana kita itu kalau bisa penggunaan pay letter itu adalah penggunaan yang benar-benar dibutuhkan, dalam artian bukan keinginan, tapi kebutuhan. Nah, jangan sampai keinginan kita turutin dari pay letter, malah nanti dari gaji atau uang pokok yang kita miliki itu terganggu dari situ. maksudnya yang tanda-tanda sebenarnya adalah mempermudah kita dalam mendapatkan suatu barang dengan cara mencicil. Tapi kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai itu memberatkan kita. Begitu juga dengan pinjaman online. Pinjaman online itu sebenarnya adalah membantu masyarakat untuk sekiranya membutuhkan dana tambahan, misalnya kayak mau bangun usaha atau mau buka usaha kecil-kecilan, tidak ada dananya, tidak ada modalnya, bisa melalui pinjaman online. Ini juga harus bijak, harus sesuai dengan kemampuan finansial biar ada. Jangan sampai kita pinjam tapi kita tidak bisa mengembalikan, nanti bakal berpengaruh ke BI checking untuk kedepannya gitu.
2: Mm-mm. Tapi kebanyakan ya nih Bang ya, kalau kita berbicara namanya pay letter ya ataupun pinjol ya, yang pastinya kebanyakan orang ya memang melakukannya ini bukan sebatas kebutuhan, tapi kebanyakan iya. Keinginan ya.
3: Keinginan benar sekali, flexing gitu ya.
2: Nah Bang, kok gimana ya, juga nih? Gimana sih cara kita supaya jangan sampai deh kita terjebak dalam penggunaan platform seperti itu nih Bang ya, seperti pay letter ataupun pinjol ini nih Bang?
3: Kalau saya, memang pay letter dan pinjol itu bukan suatu hal yang salah. Jadi, itu kan memang tadi saya bantu. Itu membantu kita sebenarnya. Tapi mau pandai-pandai kita nih, jangan sampai kita terlihat sok-sok adanya, kata-kata bahasanya adalah sok-sok adanya kaya, tapi kita sebenarnya tidak mampu. Di saat kita sudah membeli pakai kaleta, ternyata kita tidak mampu untuk membeli. Jangan sampai seperti itu. Maka kita harus benar-benar bijak dalam menggunakannya. Oh ternyata saya cuma butuh misalnya, saya perlu beli, misalnya mau beli kulkas, ternyata kulkas saya sudah rusak, saya pakai pay letter misalnya gitu kan. Itu nggak apa-apa, tapi memang dibutuhkan di rumah. Tidak mungkin kita misalnya belanja banyak, kita tidak simpan di kulkas, itu kan bahaya juga kan. Nah, makanya saya tadi bilang, memang sesuai kebutuhan, sesuai fungsinya, jangan sampai melebihi, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang flexing gitu. Seperti itu. Itu juga pinjol, pinjol juga sama. Kalau lebih pinjol, pay letter itu kalau lebih
2: sama. Hampir sama lah ya.
3: Beda bentuknya aja, kalau pinjol bentuknya langsung uang yang kita terima, tapi kalau pay letter itu kan marah.
2: Ya, yang pastinya ya kalau bisa jangan besar pasak ya, daripada tiang ya Bang ya, kalau dalam penggunaan pay letter ya. Ini ya tadi, apalagi mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga juga nih ya, ataupun yang masih baru lah ya, baru-baru yang berumah tangga ya, pengen ngisi rumah, pengen beli ini beli itu, ujungnya tidak sesuai dengan mungkin limit yang didapatkan nanti ketika membayar bulanannya. Aduh, ini lebih banyak untuk membayar pay letter daripada untuk kebutuhan sehari-hari ini Bang ya.
3: Takutnya malah jadi gali lubang tutup lubang gitu kan.
2: Gali lubang tutup lubang. Ujungnya ya larinya ke pinjol, dan ujungnya nanti malah kesalahannya ketika kita mohon maaf nih, mungkin kita tidak mampu untuk membayar pinjol ataupun pay letter, ya tadi ya seperti Abang bilang gitu ya, BI checkingnya juga jelek, ketika ada penagihan juga pastinya akan udah malah pinjol yang disalahin ya Bang ya.
3: Iya, malah jadinya apalagi kalau misalnya pinjolnya pakai jaminan gitu. Misalnya jaminannya rumah gitu kan, rumah itu kan tempat tinggal kita, kalau sampai disita itu kan berarti kita mau tinggal di mana gitu kan.
2: Iya.
3: Benar-benar punjak gitu, jangan sampailah gitu.
2: Nah Bang, bagaimana juga nih Bang cara menggunakan mobile banking ya, dompet digital ataupun fitur pay letter nih secara bijak agar kita tidak memicu perilaku konsumtif nih Bang?
3: Kalau dari saya sendiri, kebetulan kalau saya itu kan masih single, jadi kalau saya itu waktunya adalah kayak gini. Saya misalnya anggap kita dapat pendapatan 5 juta misalnya, kita udah mengelompokkan ya, saya cuma menggunakan saya harus kejar uang cash sebesar 7 juta gitu. Dan cash itu adalah saya jadi untuk dana darurat atau untuk kebutuhan pokok saya, beli makan segala macam. Tapi saya juga harus mempertimbangkan platform digital seperti e-banking, karena apalagi zaman sekarang lagi saya yang anak kos gitu kan, kebanyakan tempat makan itu sudah menggunakan yang namanya virus gitu kan. Jadi kita harus mengikuti ke teknologi zaman sekarang. Jangan sampai kita ketertinggalan juga. Makanya kalau punya uang itu, jangan semuanya kita pegang cash gitu. Kita juga bisa menggunakan mobile banking. Nah, dari mobile banking dan dompet digital itu kan kita bisa mengaturnya. Kita bisa mengaturnya. Limit dana kita ada berapa, pengeluarannya berapa, tercatat di situ secara langsung. Jadi kita bisa lihat, oh pengeluaran saya di hari ini misalnya, oh saya cuma mengeluarkan 50.000, berarti kalau dalam 50.000 satu hari, kalau sebulan kan cuma berapa gitu. Oh kita bisa mengaturnya. Jadi memang secara fintechnya juga membantu sih, dan juga kalau kita mengatur keuangan itu daripada kita mencatat di kertas, kan kalau kita mencatat di kertas lumayan capek kan, kita capek ingat apa ya yang tadi saya keluarkan gitu ya, yang saya pakai untuk uangnya apa ya gitu kan, itu mungkin kita lupa. Tapi kalau misalnya kita pakai e-banking, kita kan pakai kiri, pakai dompet digital, kita ada tuh misalnya keterangannya, oh pembayaran untuk beli makan, pembayaran untuk membeli apa di supermarket gitu. Jadi kita bisa bijak juga dalam penggunaan dompet digital. Begitu juga dengan penggunaan pelecer tadi. Kalau pelecer itu kan memang secara teman sekarang itu udah menggunakan digital semua kata-kata ya untuk pelecer. Jadi kita benar-benar harus bijak, jangan sampai kita salah mengambil keputusan dalam menggunakan pelecer. Apalagi pelecer itu benar-benar sangat menggoda ya.
2: Benar.
3: Lagi anak-anak muda zaman sekarang itu benar-benar kayak, ah adalah pelecer aja lah, pelecer aja lah. Bisa kok saya bayarnya bulan depan. Tapi ternyata di luar batas limitnya gitu, jangan sampai kayak gitu.
2: Iya.
3: Sih,
2: ada kata ya. Karena ya kalau berbicara pay later nih, banyak, benar-benar banyak sekali nih bang ya. Itu sangat godaannya, juga sangat menggiurkan ya. Apalagi kita mungkin yang awalnya sering berbelanja gitu ya, di mungkin dari TikTok ya ataupun dari toko online juga. Ini udah mulai belanja sedikit-sedikit karena sering belanja dapat limit yang banyak ya, udah lumayan lah ya, yang pastinya mungkin berapa juta gitu. Akhirnya menggunakan pay later ya, tadi begitu mau membayarnya ya tidak sesuai dengan pemasukannya tiap bulan juga nih bang ya.
3: Iya, apalagi sih kalau kayak di toko online itu kan banyak potongan kalau misalnya menggunakan pay later. Itu ongkir, diskon, segala macam itu sangat menggoda itu bagi ibu-ibu yang lihat diskon nih gitu.
2: Nah inilah yang pastinya juga menjadi godaan juga gitu ya, untuk di rumah tangga ya, ketika ibu-ibu mungkin yang namanya sekarang kalau berbelanja ini udah tinggal buka handphone aja langsung ketok pintu, barang udah datang semuanya nih bang ya. Benar-benar dimanjakan juga sih sebenarnya nih. Nah kalau dari ilmu akuntansi nih bang, ini sebenarnya cara yang bijak apa enggak sih bang, ketika kita mungkin dengan menggunakan berbelanja online saat ini, apakah dengan menggunakan uang digital itu lebih bijak atau ya udah lebih baik kita pakai uang cash aja nih bang?
3: Kalau dari sudut pada akuntansi sih sebenarnya enggak ada bijak dan enggak bijak, itu kan sebenarnya tergantung dari kemampuan rumah tangganya masing-masing gitu. Tapi ya memang kalau dibantu dengan adanya digital itu kan sangat memudahkan. Dari saya juga udah bahas juga kayak misalnya kita menggunakan e-banking, itu kan mobile banking. Kita bisa melihat, kita bisa mengatur nih, oh saldo kita segini, kita keluarkan untuk apa, misalnya kayak untuk beli makan. Itu misalnya itu keterangannya beli makan sebesar 25.000.
2: Lebih terbantu jadi, ya?
3: Lebih terbantu, tertata gitu. Nah misalnya kayak kita belanja uang cash, kadang kita
2: lupa juga.
3: Kalau gitu ya. Kalau juga kadang itu 200.000 bisa habis dalam satu kali belanja gitu. Padahal kalau misalnya kita belanja secara online mungkin kita bisa ngatur, oh saya mau belanja A 35.000, B 25.000 gitu. Kan saya, oh ada kembalian gitu. Misalnya masih ada sisa. Tapi kalau 100.000 itu udah enggak bisa ini lagi, pasti habis aja uang kalau udah cash.
2: Ya sebenarnya terbantu juga nih bang ya dengan keuangan digital ya, memang yang namanya pengeluaran gitu udah langsung tercatat ya, tadi berbelanja ya sekian ya, berlanjutnya sekian, jadi ketika di akhir bulan bisa kita baca, bisa kita lihat berapa sih pengeluaran kita dalam satu bulan, apakah sesuai dengan saldo yang ada budget. Atau saldo atau budget gitu ya yang ada di rekening kita ya gitu ya bang ya. Nah Ada nggak sih Bang tips gitu ya agar keluarga ini tetap bisa menabung ya meskipun kebutuhan sehari-hari ini terus meningkat nih Bang?
3: Tips menabung ya, kalau bagi saya sih tips menabung itu kembali lagi ke rumah tangga. Karena ada kayak misalnya ada tujuan untuk menabung kan gitu. Pasti sedemikian rupa harus mau tidak mau kita pikirkan gitu. Cuman kalau misalnya seperti menabung dalam hal hanya input saving aja, tidak ada tujuan apa-apa, mungkin kita bisa dengan cara menyisihkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan gitu. Nah, misalnya kalau misalnya ada produk A lebih mahal, ternyata produk B dengan benda yang sama, barang yang sama, ternyata lebih murah. Itu kan bisa juga saving untuk pisahnya juga gitu kan, secara tidak langsung. Mungkin kayak gitu aja sih, mungkin tips dari saya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita hidup terlalu konsumtif. Memang kebutuhan zaman sekarang mahal-mahal, tapi kita juga harus bijak dalam menggunakan barang atau brand ya. Mm-mm. Karena memang kembali lagi film itu kan lebih ke nama aja, tapi kan penggunaannya semuanya sama.
2: Sama.
3: Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa memilih gitu. Jadi, apa yang harus kita gunakan untuk mengatur keuangan kita. Jangan sampai gara-gara ikutin orang gengsi, oh saya fit. Kayak bang ini aja lah, orang sebelah pakai dia ini juga. Ya, kita kan nggak tahu kemampuan orang tetangga kita gitu.
2: Iya, kan? Benar.
3: Kemampuan kita cuma bisa pakai beras yang ini, gitu. Ya harus benar-benar bijak lah dalam untuk pengeluaran itu ya, sampai kelebihan nih. Jadi kan kalau misalnya ada sisa-sisa kita bisa menanggung gitu. Dan juga ya pasti tadi kan kita perhatikan dulu ya, awal kita perhatikan oh saya mau nabung 10% nih, kalau misalnya ada lebihnya lagi mau kita tabung lagi gitu. Tentu di setiap bulan sudah ada lebihnya 10%, jadi jangan sampai dan itu tidak ada dan safety-nya sama sekali, jangan sampai juga gitu ya. Walaupun memang tidak ada tujuannya, misalnya kalau saya menabung aja tidak ada tujuan apa-apa, tapi itu tidak tahu nanti kedepannya kita pengen apa gitu kan. Tujuannya ini apa, misalnya kita pengen ini.
2: Ya Bang, kalau misalnya kita ngikutin pembukuan seperti laporan keuangan pada akuntansi, saldonya sekian, pengeluaran sekian, ujungnya di bawahnya karena biar hasilnya nihil ya udah samakan aja, itu bulanannya nggak ada pegangan ya, nol ya.
3: Nol bukan nol ya, jadi ya saving juga nanti tidak ada tabungannya, buka juga kalau nggak ada tabungan gitu kan.
2: Oke, baik. Nah, seberapa penting juga nih Bang pencatatan pemasukan dan pengeluaran juga nih Bang dalam rumah tangga saat ini Bang?
3: Kalau dibilang penting nggak penting, kalau menurut saya sangat-sangat penting. Karena kita nggak tahu kan, kita nggak tahu tiba-tiba secara mendadak ada pengeluaran yang luar spesifik Pak. Tapi kita lupa, itu pengeluaran apa ya tadi ya? Saya mengeluarkan uang, tapi saya lupa nih untuk apa saya belanjakan uang ini. Makanya dari itu penting untuk dicatat, maupun itu dicatat secara online ataupun dicatat secara manual. Itu bagi saya sangat penting, karena memang jangan sampai apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapat itu tidak sesuai gitu. Jangan sampai ternyata kok apaan saya juga jadi saya sih ini kok pengeluaran saya bisa lebih banyak gitu kan, berat ini apa yang saya lakukan gitu, apa yang saya gunakan untuk uang ini gitu kan. Misalnya bagi saya sangat-sangat penting untuk melakukan pencatatan sederhana mungkin gitu kan, perlu juga kayak akuntansinya misalnya pembelian barang gitu, lebih kasih kredit ya, itu tahu. Tapi kita cuma perlu mencatat oh kita ada pengeluaran yang besar berapa, itu apa yang penting kita tahu ini untuk apa keluaran uangnya. Jangan sampai kita nggak tahu sih pengeluaran uang untuk apa. Terkecil apapun pengeluaran itu bagi saya sangat penting untuk dicatat.
2: Iya, supaya bisa melihat ya Bang ya pengeluaran apa aja sih yang sudah kita keluarkan dengan dalam penggunaan keuangan ini ya, agar mungkin ketika bulan depan kita lihat oh ini yang nggak penting ya udah jangan sampai kita beli lagi ya Bang ya, ataukah dengan apa ya namanya mungkin yang semua barang pada naik juga mungkin kita lihat oh mungkin ini agak dikurangi sedikit gitu ya, itu
3: iya, mungkin nggak sampai jadi bulan ini lah, mungkin stoknya masih ada kita beli lagi waktu udah habis aja kayak gitu, bisa juga kayak gitu
2: ya, benar-benar sangat membantu.

0: Ibu kan udah catat dulu nih deh, Pak. Saya mau beli ini nih. Nah, catatan itu jangan sampai hilang gitu. Jadi kita bisa gunakan lagi untuk kita catat pengeluaran kita. Misalnya dia belanja bawa uang 100.000, kita 60, anggap sisa 15.000 setelah setelah belanja. Itu kan berarti kan bisa kita alokasikan, oh misalnya belanja ini berapa, belanja ini berapa. Dan itu aja secara sederhana itu aja udah dalam dalam rangkaian mencatat, kalau menurut kayak saya bilang tadi ya, sederhana itu aja tuh bisa kita simpan gitu. Oh pengeluaran kita dalam seminggu ini adalah segini, dikumpul-kumpul-kumpulkan, kita totalkan, oh ternyata kita bisa, di bulan ini kita saving sebanyak segini loh kalau kita belanja ini kayak gitu.
1: Ya, ya kalau saya pribadi nih ya Bang ya, biasanya kalau berbelanja, misalnya saya bingung mau masak apa, ataupun bingung saya mau berbelanja apa, saya hanya cukup bawa ke pasar misalnya ya udah uang 200 atau 300.000 di tangan ini untuk berbelanja, mungkin saya bisa untuk sampai 2-3 hari ya. Kira-kira dari 300.000 ini cukup atau enggak? Ya cukup enggak cukup, ya udah sekian aja gitu ya.
0: Dicukupkan kita
1: ya. Pokoknya dicukup-cukupin ya udah, apa yang ada di pasar juga mungkin Mas bisa sambil kita lihat ya, barang apa aja yang naik ya, apa aja yang mungkin udah turun saat ini, ya udah bisa kita kendalikanlah keuangan, karena memang kalau kita bawa uang cash yang lebih itu wah nggak akan ini sih, susah untuk membatasi belanjanya juga nih ya Bang ya.
0: Iya betul betul, dan juga kalau misalnya kita mencatat gitu kan, kita bisa ngeliat nih, ternyata minggu kemarin saya beli ayam anggap 40.000 satu kilonya, ternyata minggu depan harganya bisa naik, oh ada perbandingan nih, kemarin satu jadi gitu kan, jadi kita bisa nego tuh apa ya, kan minggu kemarin harganya segini kok naik ya, jadi kita bisa nego. Kalau satu kita bingung, oh ya, oh sama ya dengan minggu kemarin ya, misalnya kita di bohongi sama penjual aja kayak gitu, jadi kata-kata itu bukan cuma sebagai saya mencatat keluar masuk, tapi juga bisa dibandingkan gitu.
1: Perbandingan harga juga ya, kalau udah sampai rumah, oh iya beberapa hari yang lalu ya memang harga di pasar sekian, harga sekarang ketika ke pasar lagi udah mulai naik gitu ya, jadi kita memang tahu dengan harga kebutuhan pokok juga ya untuk di rumah nih Bang ya. Bang, banyak gak nih Bang masyarakat nih Bang yang tertarik gitu ya dengan pinjol ataupun investasi digital nih, apa hal yang harus diperhatikan yang pastinya sebelum menggunakan layanan tersebut nih Bang?
0: Kalau menurut saya sih pinjol dan investasi online ya, itu benar-benar sangat menggiurkan. Kalau apa kita bisa mendapatkan uang secara instan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus ngecek dulu nih apa di aplikasi ini atau si platform ini sudah diawasi oleh OJK atau belum, jangan sampai aplikasi yang kita gunakan atau platform kita gunakan pinjam online atau investasi online itu belum diawasi oleh OJK. Karena OJK itu mengatur segala macamnya, kalau misalnya misalnya ada pelanggaran, OJK bahkan untuk melapor atau menuntut ke perusahaan si penyedia jasa itu. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan dulu siapa ini siapa, terus sudah diawasi oleh OJK atau belum. Platform yang jangan sampai kita investasi atau pinjam online ke platform yang abal-abal, bisa jadi itu penipuan ya. Jadi pengen yang dapat itu malah jadinya buntung gitu. Jadi benar kita harus memperhatikan kayak gitu. Jadi juga harus bijak dalam melakukan pinjaman online. Jangan sampai kita pinjam tapi kita tidak bisa mengembalikan. Itu aja sih dari saya.
1: Nah, kalau misalnya ada pinjol ya Bang, ini bukan untuk menyarankan pendengar sebenarnya, apakah yang kita ketika kita ingin ya dana darurat lah ini namanya Bang ya, ketika kita ingin mengajukan dengan pinjol, kita lihat dulu apakah ini diawasi OJK atau tidak. Nah yang aman ini sebenarnya yang mana nih Bang kalau untuk pinjol?
0: Kalau yang aman pasti diawasi oleh OJK, karena kalau penanti itu ini juga mengatur tentang bunga-bunga suku bunganya segala macamnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba si platform di saat ini lagi dinaikkan suku bunganya, itu bisa kita lakukan ke OJK gitu. Jadi jangan sampai kesepakatan di awal mungkin 1% atau 2%, tiba-tiba dia lagi kita jadi 10% kayak gitu kan. Itu tuh makanya diatur tuh di untuk kalau kita tentu akan nanti

0: yang mengawasi mengisi mereka kekuatan dengan tongkai menyalahgunakan kewenangan kayak gitu. Makanya saya tadi bilang kalau bisa, kalau kalau aku dapat kepepet banget harus saya dengan perjalanan online, pakai aplikasi atau platform yang sudah diawasi oleh OJK seperti itu. Karena memang kita merasa berarti kita tuh ada yang ngawasin, jadi jangan sampai uang kita kita pinjam yang harusnya kita kembalikan cuma 6 juta, kita pinjam 5 juta lalu kita kembalikan 5 juta, tapi ternyata bisa ditagih tiba-tiba jadi 10 juta, kan jadi rugi ya di kita
1: Iya,
0: juga kan. Sampai kayak gitu.
1: benar ya. Yang pastinya harus dipikirin juga dengan mungkin bunganya yang pasti, Bang ya. Nah, jangan sampai pengen minjem-minjem aja, tapi nggak ngelihat dulu nih dari bunganya yang sekian persen itu merugikan apa menguntungkan untuk yang si
0: Iya,
1: peminjam itu, gitu ya. Kira-kira mampu apa enggaknya. Nah,
0: betul. Yang di depan kan pasti ada bunganya gitu.
1: Ya pasti harus mikirin ke depannya juga nih ya. Kalau memang tidak perlu, lebih baik jangan deh gitu ya.
0: Iya, jangan. Kalau bisa jangan pakai di Jawa Tengah. Kalau sudah mendesak banget, sudah lah mau gimana gitu kan. Sudah jangan. Kalau mau mendesak sekali ya sudah. Tapi harus sesuai dengan kemampuan diri yang sampai karena mendesak jadi ini jadi mumpung kan ya, sekali minjam aja lah banyak tapi ternyata kita nggak bisa mengembalikan sesuai dalam dalam kita pikir tapi jangan sampai seperti itu. Jadi gunakanlah platform ini untuk yang benar-benar kepentingan kita ya, dan jangan lebih lebih besar lah yang sampai kita nggak bisa mengembalikan gitu. Kasihan di kita itu juga mau mengembalikan nanti kan ya super juga kita mengembalikan kalau kemampuan kita masih sesuai gitu.
1: Ya, karena memang kalau yang namanya sudah diawasi oleh OJK juga akan berpengaruh ke mungkin yang pinjaman lainnya. Ya, mungkin ketika kita tidak mampu membayar di pinjol gitu ya, nanti BI checking sudah jelek, ketika kita mau mengajukan pinjaman ke bank ataupun ingin membeli inilah kredit rumah atau gimana KPR gitu, pasti akan berpengaruh juga, akan susah juga untuk ke depannya ya, Bang ya.
0: Iya, benar ya, ya ini sekali. Makanya jangan santai, jadi kalau kita pinjam, kita nggak bisa mengembalikan, ya harus ke BI checking, terus kita mau melakukan pinjaman ke bank yang benar-benar platform keuangannya, kalau jadi kita nggak bisa, kita
1: Iya.
0: terkendala karena dari itu kita jelek.
1: Ya jadi terbaca ya, Bang ya.
0: Iya, terbaca ya. Oh, ini susah nih, ini kalau dipinjamkan uang nggak bisa bayar nih, ya. Jadi kita bisa gitu.
1: Nah, Bang, kalau untuk modus penipuan ya, penipuan keuangan online nih. Nah, seperti apa saat ini nih, Bang, yang paling sering terjadi di masyarakat nih, Bang, saat ini?
0: Penipuan keuangan. Saya pernah ada kejadian, ini teman saya sendiri, secara pribadi ya, terjadi penipuan secara online. Jadi dia mengatasnamakan bank, mengatasnamakan nama bank. Jadi dia bilang, silakan klik link tersebut untuk melakukan transfer. Karena sebelumnya dia pengen transfer dari bank A ke bank B, tapi ada terkendala sistem. Nah, jadi tiba-tiba dari pihak bank yang mengatakan silakan klik link ini untuk melanjutkan proses transfer sendal. Dikliklah sama teman saya itu. Jadi ditunda tanpa tanpa melihat lagi diklik dan ternyata itu adalah phishing atau link-link yang penipuan. Jadi dari dia mengklik itu saldo semua saldo yang ada di bank dia tersedot. Jadi banyak-banyak banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bank. Bank yang benar-benar sudah ada namanya gitu. Nah, maksud saya di situ menekankan kalau bisa dicek kembali, jangan sampai kita asal klik link yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jangan sampai kita malah melakukan, apalagi sekarang ya banyak yang dari WA. WA itu kan biasanya ada di aplikasi segala
1: Iya,
0: macam ya.
1: benar.
0: Bisa kita klik klik aplikasinya itu, tahu-tahu tiba-tiba saldo kita hilang ya gitu kan. Nah, makanya kita harus bijak juga dalam menggunakan platform digital. Walaupun kita harus mengikuti terus tuh tren digital, kita juga harus bijak dalam menggunakan digital tersebut. Jangan sampai kita malah merasa dirugikan oleh hal tersebut. Banyak sekali penipuan-penipuan mengatasnamakan bank secara pribadi nama besarnya, padahal itu bukan dari mereka. Nah, mereka kan kalau dari banknya sendiri juga sudah mengatakan di luar nomor ini misalnya adalah penipuan. Tapi kan namanya kita panik dan segala macamnya, mungkin kita asal panik dan segala macamnya, jadi ya itulah yang terjadi.
1: Ya, selain dalam nama, mungkin ada beberapa bank ternama di media sosial juga sebenarnya banyak nih bang ya, modus-modus penipuan seperti ini ya, mungkin dari nama-nama artis ya yang berbagi-bagikan duit. Sebenarnya itu ya mulai dari situlah sebenarnya penipuan lah mulai merajalela nih bang ya.
0: Betul, memang apalagi sekarang kan orang pada membutuhkan uang dengan cara apapun, dibilang artis ini ada bagi-bagi uang gitu kan, kliklah dia, kasihan kan, ternyata penipuan, gitu-gitu, apa yang terjadi juga.
1: Oke. Nah bang, kalau untuk ciri-ciri modus penipuan digital yang perlu kita waspadai kepada masyarakat ini apa sih bang?
0: Ciri-ciri penipuan itu yang pasti, yang pertama misalnya kalau kita mendapatkan WhatsApp dari pihak tertentu, kita tidak kenal, jangan sampai kita mengklik aplikasi, ya, dia ngirimnya sebuah aplikasi, jangan sampai kita mengklik. Misal kalau misalnya di WhatsApp, kita ada tuh misalnya aplikasi kita gitu, yang baik. Terus juga misalnya kita dimintai kode OTP oleh orang lain yang bukan pihak bank. Pihak bank itu sebenarnya tidak pernah meminta OTP dari PIN ataupun segala macamnya. Yang sebenarnya tidak pernah meminta hal tersebut. Jadi jangan sampai tinggal semuanya mengirimkan OTP, bagaimana OTP tersebut bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, terus selain itu selalu ngecek juga halaman resmi dari bank, dari aplikasi, platform dan sebagainya. Kita pastikan lagi misalnya website-nya sudah lengkap, www.blablabla atau hotline teleponnya di nomor berapa, jangan sampai kita menerima di luar itu. Yang harus kita pastikan adalah ISO. Yang pasti kalau misalnya dia sudah besar, memang besar atau aplikasi yang sudah besar, mereka juga sudah pasti dipercayai cuman satu nama aja, misalnya nomor telepon ini atau websitenya ini. Dia tidak mungkin ada website lain atau nomor telepon lain untuk melakukan transaksi. Itu yang harus diperhatikan.
1: Oke, dan pastinya harus tetap berhati-hati ya, jangan mudah percaya ya kalau misalnya ada WA asing ya, ataupun ya tadi seperti aplikasi, jangan mudah diklik-klik aja ya bang, karena nanti data-data yang dari handphone kita ya akan ini juga ya terkopi lah di aplikasi tersebut juga nih ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati untuk semua para pengguna inilah ya, mungkin yang namanya digital gitu ya bang ya. Nah terus apa juga nih bang yang sebaiknya dilakukan ya jika mungkin seseorang yang udah terlanjur gitu ya menjadi korban penipuan keuangan digital nih bang, karena banyak sekali ya bang ya, kalau secara pribadi nih bang ya, kita melihat sebenarnya dengan menggunakan telepon juga ini sebenarnya udah sering dengan ancaman, dengan berbagai ancaman apa aja, nanti ntar keluarganya digini-giniin ya, jangan sampai lapor polisi. Jadi kayak apa ya, kayak seperti terhipnotis juga nih ketika harus dipaksa untuk mengirim duit nih. Nah gimana nih bang, sebaiknya dilakukan apa sih yang harus mereka lakukan ketika sudah menjadi korban nih bang?
0: Ya mungkin kalau secara korban, yang pasti yang pertama jangan panik. Jangan panik, yang pasti tidak langsung kita tidak terhipnotis gitu ya. Panik, karena ini kan masalah uang gitu ya. Kalau uang, dimana kalau ada masalah uang itu krusial banget lah bagi kehidupan kita kan. Yang pertama, tolong jangan panik dulu. Terus kita harus cepat untuk, misalnya kita terjadi penipuan di bank, kita langsung hubungi pihak bank yang bisa memblokir rekening kita secara langsung. Jangan sampai semuanya tersedot, semuanya ketarik semua uang kita. Kan biasanya kalau dalam transaksi pencurian uang itu, dia nggak bisa langsung ngambil secara langsung semua. Pasti dia sedikit itu. Makanya di jalan itu, kalau bisa langsung hubungi pihak bank untuk melakukan blocking rekening. Jadi itu. Terus yang selanjutnya adalah kita harus berani untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, karena memang kita itu di Indonesia dan juga oleh polisi kan, jadi kayak kita jangan takut untuk ancaman-ancaman itu kita juga dilindungi oleh negara ya, dari dalam sampai karena kita takut apa namanya ancam dan segala macamnya, kita merelakan uang kita diambil oleh orang yang tanpa itu. Kita harus memberanikan diri untuk melapor ke pihak yang berwajib karena mereka juga secara langsung akan melindungi kita gitu. Melindungi kita dari ancaman-ancaman tersebut. Dua itu yang paling harus dilakukan secara cepat mungkin. Jadi kalau kita bisa setelah kita terbang lagi, kita cek lagi segala macam contohnya gitu kan. Jadi dari itu aja sih harus benar-benar kita lakukan. Yang pasti yang pertama jangan panik. Karena pada panik semuanya buyar.
1: Iya benar ya, kalau udah panik jadi mau ngapa-ngapain jadi serba salah juga ya. Akhirnya kita mudah lah terpengaruh dengan omongan ya mungkin yang akan menipu itu. Nah bagaimana jaga bagaimana juga nih Bang cara kita meningkatkan literasi keuangan nih Bang?
0: Oke, ya kita meningkatkan literasi keuangan yang pasti salah satunya dengan seperti ini kita ngobrol tentang pengelolaan kita di ya platform radio atau juga mungkin zaman-zaman sekarang sudah banyak platform media sosial gitu kan yang bisa kita belajar apa apa yang akan terjadi misalnya dengan penipuan tadi atau yang kita lakukan itu di media sosial sudah banyak tata cara yang harus kita lakukan. Dan juga misalnya kita butuhkan nih platform misalnya kita mau minjam uang atau paylater tadi kita lihat lagi gitu kan, kita cek lagi di media sosial kira-kira yang benar-benar benar-benar bertanggung jawab dengan data kita yang mana, kayak misalnya kayak mobile banking gitu kan di platform juga sudah banyak menjelaskan jadi mobile banking itu seperti apa. Jadi banyak cara kita untuk belajar itu menggunakan finansial itu kan atau finansial kita bagaimana caranya kita bisa dari media sosial atau kita bisa di kelas online, kita bisa mendengar seperti itu radio-radio yang sedikit membahas tentang ekonomi digital.
1: Oke, baik nih Bang, terakhir nih apa pesan dan juga tips sederhana ya untuk pendengar kita agar bisa membangun finansial rumah tangga yang sehat dan aman nih di era digital nih Bang.
0: Oke, yang pertama untuk rumah tangga yang konsumtif, kalau bisa kita harus bijak dalam memfokuskan pengeluaran kita, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan kita. Itu seperti itu. Ketiga, buat semuanya, kita ingin menggunakan paylater atau bisa berteman, selalu dilihat dalam keinginannya, selalu dilihat dulu kebutuhannya, bukan keinginannya, selalu dilihat kebutuhannya. Jangan sampai kita meminjam itu tidak sesuai juga dengan apa yang kita punya. Jangan sampai seperti itu. Jangan gali lubang tutup lubang. Karena kalau sudah sekali melakukan hal itu, akan terus menerus dan rantai itu berputar. Gitu.
1: Susah ya untuk jadi, memutusinnya.
0: Sudah susah kalau sudah ada masuk ke dalam lingkaran itu ya, lingkaran ya. Sudah masuk ke dalam lingkaran itu, kita bawa pulang itu agak susah. Jadi kalau bisa sesuai dengan kemampuan finansial rumah tangganya masing-masing. Jangan memaksakan karena rezeki itu ada aja jalannya. Tapi itu dari manapun gitu kan, yang penting halal gitu kan. Terus yang tadi balik lagi kita mengelompok-kelompokkan, jangan sampai kita mengelompokkan itu ternyata mengelompokkan untuk kebutuhan pokok kita sedikit aja nih, 10% aja lah, nggak usah banyak-banyak, kita banyak ke saving aja, jangan kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kayak satu bulan ini kita butuhnya apa, kita belajar dulu dari satu bulan, trial dulu lah, ini coba dulu. Ternyata 2 bulan kemarin, 40% udah cukup, 40% udah cukup, terus sisanya kita bisa tahu di uang tabungan dan dana darurat.
1: Oke, baik ya. Terima kasih nih untuk penjelasannya ya Bang ya, ini yang mengenai tema kita ya pada sore hari ini, yaitu membangun finansial rumah tangga yang sehat dan aman ya di era digital ya. Karena memang dengan perkembangan zaman juga nih Bang ya, semua memang serba dimudahkan yang pastinya kita saat ini. Apa-apa ya tadi ketika kita berbelanja online aja, tinggal udah kurir datang barang udah di depan rumah. Yang pastinya kita harus tetap bijak juga ya dalam penggunaan uang. Apalagi mungkin dalam rumah tangga, ya ini harus benar-benar bijak ya, karena memang hidup bukan hanya untuk di hari ini, tapi kedepannya kita pasti masih panjang lah ya kalau dalam berumah tangga ini, Bang ya. Karena bukan hanya untuk satu orang, mungkin ada anaknya, ada yang beberapa gitu ya.
0: Banyak yang harus tanggung
1: gitu. Banyak tanggungannya gitu ya. Jadi benar-benar bijaklah dalam penggunaan keuangan ini. Baik, terima kasih ya untuk Bang Anam ya. Narasumber kita di sore hari ini pendengar ya, yaitu Muhammad Khairul Anam ya, dosen D3 Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak PSDKU Kabupaten Sanggau ya, atas penjelasannya dan juga perbincangannya ya di sore hari ini. Ingat ya, yang namanya pinjol ataupun peleter itu tidak dibenarkan sebenarnya ya, bukan memudahkan kita ya dalam mencari ataupun meminjam uang, yang pastinya itu kalau memang terpaksa juga dalam penggunaannya ya, itu udah kepepet banget ya udah, tapi tetap harus bijak ya Bang ya. Oke. Terima kasih ya Bang Anam ya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berbincang yang pasti dengan topik yang berbeda ya.
0: Oke, kita tunggu.
1: Oke, siap ya. Ya, baik pendengar, kita cukupkan di ekonomi digital ya di sore hari ini. Semoga melalui pembahasan hari ini masyarakat juga semakin memahami ya pentingnya membangun kebiasaan finansial yang sehat ya, bijak juga dalam memanfaatkan layanan keuangan digital, serta lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan online yang saat ini marak terjadi ya, karena pada akhirnya memang finansial rumah tangga yang sehat ini bukan hanya tentang besar kecilnya penghasilannya, tetapi bagaimana cara kita mengelola, merencanakan dan juga menggunakan keuangan secara bijak ya, demi masa depan keluarga yang lebih aman dan sejahtera. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri dalam program Ekonomi Digital pada sore hari ini. Karena selanjutnya pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah ya bersama Pro 1 RRI Pontianak.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: RRI Sanggau
2: Pro 1.

0: Polemik final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison mengusulkan agar SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas sama-sama mewakili Kalimantan Barat pada tingkat nasional. Kita simak laporannya.
1: Kepulangan tim SMA Negeri 1 Pontianak usai mengikuti final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat disambut hangat di Bandara Internasional Supadio. Penyambutan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison bersama Ketua Ikatan Alumni Semansa Pontianak Windy Prihastari. Pada kesempatan tersebut, Harrison menyampaikan apresiasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pontianak atas keberanian mereka menyampaikan pendapat terkait polemik penilaian dalam final lomba yang sempat viral di media sosial. Menurut Harrison, lomba tidak perlu digelar ulang untuk menentukan pemenang. Dirinya mengusulkan agar Kalimantan Barat mengirim dua wakil sekaligus ke tingkat nasional, yakni SMA Negeri 1 Sambas dan SMA Negeri 1 Pontianak. Harrison berharap polemik yang terjadi dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar pelaksanaan lomba ke depan berjalan lebih baik dan menjunjung sportivitas.
2: SMA 1 Sambas maupun SMA 1 Pontianak ini kan sama-sama juara ya. Nah, jadi kalau menurut saya tidak perlu dilakukan pertandingannya diulang, tidak perlu ya. Jadi alangkah baiknya kalau saya menyarankan khusus untuk Kalimantan Barat, nanti wakil untuk ke lomba tingkat nasional itu dua, satu SMA Negeri 1 Sambas, satu lagi SMA Negeri 1 Pontianak.
1: Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pontianak Windy Prihastari turut memberikan dukungan moral kepada para siswa agar tetap semangat dan terus berprestasi. Dengan semangat sportivitas dan persatuan, diharapkan polemik yang terjadi dapat menjadi pembelajaran bersama demi pelaksanaan kompetisi yang lebih baik di masa mendatang. Syarusani laporkan.
0: Kita ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai Mei hingga Juli mendatang. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini akan memotret perkembangan ekonomi masyarakat secara lebih lengkap, termasuk sektor ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini rutin digelar setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Prihatin, menjelaskan sensus ekonomi dilakukan untuk memotret kondisi ekonomi dan perkembangan usaha di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat secara berkala. Menurutnya, perubahan pola ekonomi masyarakat yang semakin dinamis membuat pendataan harus terus diperbarui, terutama dengan munculnya berbagai jenis usaha berbasis digital.
4: Kenapa sih harus berkala dilakukan? Kita tahu ya, ekonomi kita itu bergeraknya sangat dinamis, apalagi 10 tahun terakhir nih dengan adanya teknologi. Teman-teman yang influencer, yang apa ya, affiliate gitu ya, yang konten kreator, itu ekonominya nggak kelihatan, fisiknya nggak kelihatan. Ya nggak, punya tersembunyi di suatu rumah gitu ya, kadang-kadang tidak memerlukan kantor khusus, jangan-jangan cuma di kamarnya masing-masing, tapi ekonomi bergerak di situ. Itu belum terpotret tuh di sensus ekonomi sebelum-sebelumnya.
3: Karena itu, sensus ekonomi 2026 akan memotret lebih lengkap dan komprehensif, terutama sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya sulit terdata, seperti ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Mulai 15 Juni mendatang, petugas sensus akan melakukan pendataan secara door-to-door ke setiap rumah warga. Tidak hanya rumah yang memiliki usaha, namun seluruh rumah akan didatangi satu persatu untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara menyeluruh. Dengan metode ini, masyarakat yang menjalankan usaha digital dari rumah, seperti kreator konten, pelaku bisnis online, hingga pekerja ekonomi kreatif lainnya, akan masuk dalam pendataan resmi Sensus Ekonomi 2026. Hermanta melaporkan.
0: Berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat untuk menembus pasar internasional. Kedekatan wilayah ini dinilai mampu memangkas biaya logistik dan juga distribusi sehingga membuka jalan lebih mudah bagi produk lokal bersaing di negara tetangga. Berikut laporan selengkapnya.
3: Meski jumlah pelaku UMKM Kalimantan Barat yang go internasional belum tercatat pasti, peluang untuk menembus pasar luar negeri dinilai semakin terbuka lebar. Letak geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menjadi keuntungan besar bagi pelaku usaha lokal. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi optimistis, posisi strategis Kalbar mampu memangkas biaya distribusi dan logistik dibanding daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha di Pulau Jawa maupun Sumatera membutuhkan koneksi dan biaya logistik cukup besar untuk menjangkau negara tetangga. Sementara Kalbar memiliki akses yang jauh lebih dekat karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Fahmi menegaskan peluang tersebut harus diiringi desain pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang matang, bukan hanya pembangunan fisik semata.
5: Nah ini ya, desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan macam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan bukan hanya narasi tapi aksi, itu perlu roadmap.
3: Fahmi menambahkan, langkah mendorong UMKM go internasional harus diwujudkan melalui aksi nyata dan roadmap yang jelas. Mulai dari target kerja tahunan, capaian 2 tahunan hingga pengembangan berkelanjutan agar pelaku UMKM Kalbar benar-benar mampu bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
0: Di pekan kedua Mei, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Kenaikan ini membuat harga kedua komoditas ini mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang.
6: Di pekan kedua Mei 2026, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Harga kedua komoditas tersebut dalam dua hari terakhir tercatat mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan, kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan pasar terhadap kedua jenis sayuran tersebut. Menurutnya, sebagian pasokan dari petani terserap untuk memenuhi kebutuhan distribusi ke sejumlah penyedia konsumsi dalam program makan bergizi gratis, sehingga stok di agen menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang.
7: Kacang panjang sama timun, udah dua hari kebelakang ini timun 25, kacang panjang 25. Kata mereka sih bukan gara-gara dari panen, gara-gara MBG. Karena kan begini katanya, yang berebut tuh di rumah makan MBG gitu kan. Jadi kalau MBG itu misalkan kacang 100 kilo, sedangkan di Sanggau tuh 100 kilo tuh mungkin pasokannya dari petani itu segitu gitu kan. Kalau misalkan nggak ada datang dari Sanggau Ledo, di agen-agen tuh jadi nggak ada kacang tuh. Karena di pemasoknya itu masukkan ke agen-agen langsung ke MBG gitu.
6: Wida menjelaskan, harga kacang panjang dan timun sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram sebelum naik menjadi Rp25.000 per kilogram dalam dua hari terakhir. Ia menilai, stabilnya harga ke depan sangat bergantung pada kelancaran distribusi pasokan dari petani hingga ke pasar. Tri Putri melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah ini terbatas.
9: Regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Segentar Alam, Sunario Adema menyampaikan, minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut semakin terbatas. Ia menjelaskan, Sanggar Segentar Alam memiliki sekitar 15 orang pengrajin, namun sebagian pengrajin tidak aktif karena terkendala waktu dan pekerjaan. Menurutnya, proses pembuatan kain Kalengkang membutuhkan waktu hingga 1 bulan lebih juga menjadi tantangan tersendiri. Selain di Sanggar Segentar Alam, ia menyebut pengrajin Kalengkang juga masih ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Muara Kantu. Namun, jumlah pengrajin aktif di daerah tersebut juga dinilai sangat sedikit.
10: Kami yang tergabung dalam Segentar Alam ada 15 orang, yang aktif 6. Yang 9 tidak aktif bukan karena tidak bisa, waktunya tidak kejar. Kemudian di tempat lain masih ada, seperti di Kantu masih ada. Saya kurang tahu pasti jumlahnya, kalau enggak salah sekitar 2 orang masih ada di sana. Generasi muda hendaknya tertarik dan meneruskan, jangan sampai kelengkang ini punah. Dari pemerintah juga bisa membantu, seperti saat ini kita sering dapat bantuan.
9: Meski menghadapi keterbatasan pengrajin, upaya pelestarian kain Kalengkang terus dilakukan melalui sanggar seni dan dukungan dari berbagai pihak. Sunario berharap kain tradisional khas Sanggau ini tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Wulandari melaporkan.
0: Masyarakat Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 masuk kami yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026.
11: Masyarakat Kabupaten Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026. Pameran tersebut menjadi salah satu pusat keramaian yang dikunjungi dengan antusias oleh warga dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan keluarga yang ingin menikmati suasana hiburan sekaligus berburu kuliner. Beragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari produk pakaian, aksesoris tradisional, serta makanan tradisional, minuman kekinian, hingga jajanan viral yang sedang digemari masyarakat. Kehadiran berbagai stan kuliner membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana pameran. Salah satu pengunjung, Astri Anissa Putri, mengaku senang bisa datang dan membeli berbagai jajanan UMKM yang dijual di lokasi pameran. Menurutnya, pameran tersebut memberikan hiburan sekaligus memudahkan masyarakat untuk menemukan aneka jajanan favorit dalam satu tempat. Astri juga menilai pameran tersebut menghadirkan banyak kuliner kekinian yang sedang populer di kalangan anak muda.
12: Senang, banyak jajan. Ada berbagai makanan, jajanan yang enak-enak, terus minumannya, ada kayak apukat kocok, terus ada dimsum juga. Harganya standar lah, standar. Iya, suka, saya suka jalan-jalan.
11: Beragam makanan dan minuman yang dijual dalam pameran tersebut tersedia dengan harga yang masih terjangkau bagi pengunjung. Pameran Ekonomi Kreatif Hari Jadi ke-664 Kota Sintang ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana promosi dan pengembangan UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-menurun Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664.
13: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun yaitu Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664. Ini dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2026 di Pendopo Bupati Sintang yang di mana tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman Kota Sintang. Kegiatan saprahan dilaksanakan menjelang waktu makan siang usai melaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Kota Sintang di halaman kantor Bupati Sintang. Sultan Sintang, Raden Baridanubrata, yang bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syafriuddin Kusumanegara, menjelaskan bahwa istilah saprahan dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan berentang, yaitu makan bersama, duduk melantai dengan hidangan yang dijejerkan di lantai tersebut. Ia menjelaskan, pada masa dahulu, berentang agung diperuntukkan bagi para pejabat atau petinggi kerajaan, sedangkan berentang anak negeri diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun, menurutnya, nilai utama dari tradisi tersebut adalah kebersamaan.
14: Yang nama saprahan itu bahasa umum atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa kami, Pak Bupati, itu berentang. Berentang itu bahasa daerah kita. Berentang itu kebiasaan kami, itu ada dua, betul. Berentang untuk agung dan berentang untuk anak negeri. Maaf, anak negeri bukan apa yang agung ini untuk para pejabat atau petinggi, tapi yang jelas kebersamaan itu yang paling penting.
13: Pada kesempatan itu, Sultan Sintang juga menyampaikan harapan agar Kota Sintang semakin maju dan damai sesuai dengan tema tahun ini, yakni Sintang Kota Bersama. Saprahan agung diikuti oleh Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, instansi vertikal maupun horizontal, BUMN, BUMD, serta tamu undangan terkait lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Sementara, saprahan anak negeri terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dina Triana melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perkiraan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak bersama Bung Iskandar. Silakan Bung Iskandar.
16: Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 16 Mei 2026, kami perakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai hujan disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Waspadai pula potensi karhutla di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 19 hingga 22 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Taher mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 97 FM. Kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sanggar
0: Pro 1.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Sang selamat sore juga untuk semuanya ya. Dimanapun Anda berada, menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Nih pendengar yang masih bersama saya Dini dan juga tim Sang Siang ini, kami akan mengupdate informasi Anda nih ya dalam program Kentongan di sore hari ini. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak ya, dan saat lagi akan kami hadirkan ya di program selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Auk deh, tapi bercerita buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
2: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
15: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Mbak, minggir mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh mbak?
3: Loh piye toh mas, ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
2: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho
3: mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Tapi kok dodolan ora iso ngono.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Oke, pendengar ya, untuk informasi yang pertama nih, hujan, petir, dan angin kencang ini merupakan fenomena alam yang sering terjadi terutama saat musim penghujan. Hujan memberikan manfaat besar bagi kehidupan karena menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun hujan deras yang disertai petir dan angin kencang ini dapat menimbulkan berbagai dampak ya, seperti banjir, pohon tumbang, hingga gangguan aktivitas masyarakat. Petir terjadi akibat adanya pelepasan muatan listrik di atmosfer yang menghasilkan kilatan cahaya dan suara guntur ya. Sementara itu, angin kencang muncul karena perbedaan tekanan udara yang besar ya. Kombinasi hujan lebat, petir, dan angin kencang sering disebut sebagai cuaca ekstrim karena dapat membahayakan keselamatan manusia serta merusak lingkungan dan bangunan di sekitarnya. Nah, oleh karena itu pendengar, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat cuaca buruk terjadi, menghindari berteduh di bawah pohon, mencabut perangkat elektronik saat petir, dan memantau informasi perakiraan cuaca merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesiapsiagaan yang baik ya. Risiko akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalian tahu nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
2: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
1: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
3: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
2: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
1: Apa pentingnya coba?
3: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
2: Iya maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
3: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
4: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Ya, hujan ya pendengar ya untuk di wilayah kawasan Sabang Merah ya pada sore hari ini. Nah, mungkin Anda yang terjebak hujan ya di tengah perjalanan, mungkin bisa minggir sebentar ya untuk berteduh, ataupun Anda yang menggunakan roda 4 gitu, gunakan mobil ya. Mungkin untuk kecepatannya bisa Anda kurangi ya, karena memang kondisi jalan untuk di wilayah Kota Sanggau ini ada beberapa nih ya jalan turunan ya, mungkin ini di turunan Semboja ya yang tanahnya agak sedikit ini ya, tanah bergerak gitu ya, tanah bergeser ini ataupun longsor sedikit gitu ya di aspalnya yang kemarin baru aja habis di aspal, ini itu mulai turun lagi. Nah, mungkin Anda bisa berhati-hati ya di jalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen.
3: Kenapa?
5: Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Oke, baik, untuk informasi selanjutnya nih ya, yang sudah saya kutip dari rri.co.id, yaitu terkait dengan Kepala Perum Bulog Cabang Sanggau ya, Kartika, menyampaikan pihaknya terus berupaya agar minyak kita mudah diperoleh masyarakat. Dan salah satu upaya yang dilakukan ini adalah memprioritaskan penyaluran minyak kita ke sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sanggau. Nah, saat ini terdapat 20.000 liter stok minyak kita di gudang Bulog untuk mensuplai dua kabupaten yakni Sanggau dan Skadau, dan penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pasar. Dan informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1
1: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
5: HMLLMMM. You mau pintar ya?
4: Iya, bisa kan?
5: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
4: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
5: Ya.
4: Beuh, keren men.
5: Tapi, ada satu efek sampingnya.
4: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
5: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
4: Hah?
5: Gimana? Mau lanjut?
4: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
6: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
7: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Oke, pendengar ya, tadi kami akan hadirkan ya saat lagi lagu-lagu religi islami untuk Anda, sembari menunggunya kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kata Sangga dan sekitarnya.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Baik pendengar, pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

sebuah gubuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40.

Oke, pendengar ya, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung dalam Sanggul Sore ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia bersama kami di FM 97 dan juga 99,9 MHz ya sore hari ini. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri ya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau, teman-teman. Pendengar, kami masih menemani Anda di malam hari ini nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Fido Robani dan juga ada kerabat kru yang bertugas di Sanggau malam ini dengan sajian berbagai program dan juga musik-musik asik nih untuk menemani Anda di weekend ini ya, atau long weekend ya, mungkin untuk Anda sebagian yang bekerja di swasta maupun juga negeri nih. Semoga di cuaca kalau di Sanggau ini masih turun hujan gitu dari sore tadi ya, bisa memberikan banyak keberkahan untuk Anda. Dan juga semoga Anda juga sehat selalu ya pendengar ya, karena cuaca nih kalau hujan-hujan gini ya, takutnya juga mungkin mempengaruhi dari keadaan kesehatan Anda begitu. Semoga sehat selalu pendengar untuk Anda. Dan kami juga sapa Anda, juga Anda yang mendengarkan kami di 99,9 FM Pro 1 RRI Antikong. Semoga Anda juga di kawasan perbatasan ya, di Antikong, di Sekayam, di Kembayan, ataupun juga di sekitarnya, di Beduai mungkin. Semoga Anda saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan juga tidak kekurangan apapun, dan juga Anda dikelilingi oleh orang-orang yang membuat Anda berbahagia di malam hari ini. Dan jangan khawatir pendengar, kami masih akan temani Anda di Sanggau malam ini. Satu lagu untuk Anda ada dari Upstairs nih dengan Lantai Dansa.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Warna merupakan karunia Tuhan yang diciptakan sebagai salah satu bentuk keindahan dunia. Warna tercipta dari berbagai campuran yang ada di alam, akan tetapi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keindahan saja, tetapi warna dikenal mampu memberikan kesan seseorang pada saat pertama kali bertemu. Dalam dunia psikologi barat, ilmu pengenalan tentang warna disebut dengan color psychology. Dalam Wikipedia, psikologi warna merupakan studi tentang warna sebagai penentu perilaku manusia. Bahkan, warna dalam dunia psikologi dikenal sebagai salah satu bentuk pengobatan penyakit psikologis. Terapi ini dikenal sebagai komoterapi. Menurut Helling, terapis yang terlatih dalam terapi warna menggunakan cahaya dan warna dalam bentuk alat, visualisasi, atau komunikasi verbal untuk menyeimbangkan energi di daerah tubuh kita yang kurang vibran, baik itu fisik, emosi, spiritual, atau mental. Apapun perkembangannya, warna menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk memberikan kesan positif pada kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui warna-warna yang memiliki kesan berbeda untuk pemakainya.

Masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Pendengar, satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Ini dari dunia olahraga nih. Ganda putra Leo Roli Carnado dan juga Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Dan hasil tersebut pendengar, keduanya mendapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand yakni Perachai Sukpun dan Pakapon Teraratsakul dengan skor 21-16 dan juga 21-15. Pertandingan pendengar berlangsung selama 44 menit di Nimibur Stadium di Bangkok pada hari ini ya, Jumat 15 Mei 2026. Pasangan Indonesia tampil dengan impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo Daniel ini tampil begitu dominan ya di paruh pertama tanpa lama mencuri interval ya. Dan dari Perachai dan juga Pakapon yang baru mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per satu pun lawan ya. Dan selisih poin yang cukup jauh di awal ini juga menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul poin dari Leo dan juga Daniel.

0: Selesai pertandingan, Daniel Martin mengatakan bahwa pasangan tuan rumah ini tidak mudah untuk dikontrol. Ia juga jelaskan bahwa pada interval game pertama dan keduanya ini sempat lengah, meski akhirnya dapat diatasi dengan cepat. Sementara itu, Leo Rolikarnado mengatakan bahwa lawan mereka di semifinal nanti adalah pasangan asal Tiongkok, yakni He Jiting dan juga Ren Xiangyu. Ia menambahkan bahwa fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
1: Sampai kita tua.
0: Dan pendengar, untuk update seputar Thailand Open ya 2026, perhelatan Thailand Open ini, Anda dapat mengunjungi situs kami di rri.co.id.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
3: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
7: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
5: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
11: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
1: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
2: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
16: Warna merupakan karunia Tuhan yang diciptakan sebagai salah satu bentuk keindahan dunia. Warna tercipta dari berbagai campuran yang ada di alam, akan tetapi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keindahan saja, tetapi warna dikenal mampu memberikan kesan seseorang pada saat pertama kali bertemu. Dalam dunia psikologi barat, ilmu pengenalan tentang warna disebut dengan color psychology. Dalam Wikipedia, psikologi warna merupakan studi tentang warna sebagai penentu perilaku manusia. Bahkan, warna dalam dunia psikologi dikenal sebagai salah satu bentuk pengobatan penyakit psikologis. Terapi ini dikenal sebagai komoterapi. Menurut Helling, terapis yang terlatih dalam terapi warna menggunakan cahaya dan warna dalam bentuk alat, visualisasi, atau komunikasi verbal untuk menyeimbangkan energi di daerah tubuh kita yang kurang vibran, baik itu fisik, emosi, spiritual, atau mental. Apapun perkembangannya, warna menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk memberikan kesan positif pada kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui warna-warna yang memiliki kesan berbeda untuk pemakainya.

Masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Pendengar, kami masih menemani Anda di malam hari ini, nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dengan sajian informasi dan juga musik-musik asik nih yang juga menemani Anda nih di berbagai aktivitas Anda di malam hari ini. Jika Anda sedang mendengarkan kami, pendengar, melalui radio di mobil ya, semoga Anda di perjalanan ini dapat sampai dengan selamat sampai tujuan, dan juga tidak kami lupa untuk menghimbau Anda berhati-hati di jalan. Beberapa ruas jalan juga masih terpantau kurang baik begitu, apalagi di malam hari kondisi juga hujan begitu. Jadi untuk Anda yang mendengarkan kami melalui radio, baik di mobil, baik di truk maupun juga di kendaraan roda 4, untuk senantiasa fokus dan juga berhati-hati. Dan mendengar informasi selanjutnya ini terkait dengan sayembara ya, yang digelar oleh Asosiasi Desainer Grafis Indonesia bersama juga dengan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang menggelar sayembara terkait perancangan logo HUT RI ke-81. Dan tidak hanya itu, pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif juga turut mendukung perancangan identitas visual perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini. Dikatakan melalui situs resmi maupun di media sosial ADGI, dikatakan bahwa ADGI kembali membuka kesempatan bagi desainer grafis Indonesia dan juga para peserta yang berpartisipasi dalam sayembara tertutup logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan peserta yang terpilih, pendengar, akan mendapatkan arahan resmi dan juga kesempatan menciptakan identitas visual, dan hal tersebut mempresentasikan semangat bangsa Indonesia menuju masa depan. Dan pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan di bio ADGI hingga 16 Mei 2026, dan desainer yang terpilih akan mendapatkan arahan resmi sekaligus juga mengembangkan identitas visualnya. Kalau tahun lalu, pendengar, pemenang sayembara desain logo HUT ke-80 RI adalah Bram Patria Yosugi, yang seorang desainer asal Bandung yang juga merupakan alumni dari Desain Komunikasi Visual atau DKV Institut Teknologi Bandung. Dan desain logo miliknya dinilai mampu mempresentasikan semangat persatuan dan juga optimisme serta identitas bangsa dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mendengar, informasi selengkapnya Anda dapat kunjungi situs resmi kami di rri.go.id.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa

Ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berabad-abad silam, Bizantium yang kemudian berganti nama menjadi Konstantinopel merupakan kota yang menjadi pusat transit perdagangan dunia. Konstantinopel merupakan sebuah kota yang sangat indah, tempatnya subur dan memiliki lokasi yang sangat strategis secara geografis, sehingga menjadi kota terbesar dan termakmur di Eropa, di mana merupakan pusat persimpangan jalur perdagangan dunia dan pedagang dari berbagai negara berdatangan dan melakukan transaksi jual-beli dari bermacam-macam barang dagang. Pedagang rempah merupakan salah satu bisnis yang cukup tua dan paling menguntungkan pada masanya. Rempah-rempah telah dikenal di Eropa sekitar 70 sebelum Masehi dan digunakan sebagai obat serta penyedap makanan. Maluku yang saat itu tidak diketahui menjadi sumber utama rempah-rempah di dunia. Dari Selat Malaka, rempah-rempah dibawa oleh pedagang, kemudian diekspor ke Timur Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Tengah, hingga akhirnya menjadi rute perniagaan rempah tersebar di Eropa. Saat itu, rempah seperti pala dan cengkeh ini merupakan barang mewah yang sering ditukar dengan kain dari India atau keramik dari Tiongkok. Dan hingga saat ini, rempah masih terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Informasi selanjutnya di Sanggau malam ini terkait dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent yang mengungkapkan bahwa Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Dan pernyataan tersebut disampaikan oleh Bessent dalam wawancara dengan CNBC pada hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan mendengar langkah tersebut dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz ini sangat penting bagi kepentingan energi di Beijing. Ia menjelaskan bahwa Tiongkok merupakan importer minyak mentah terbesar di dunia. Karena sekitar 10% impor minyak Tiongkok ini berasal dari Iran dan lebih dari separuhnya energi ini berasal dari kawasan Timur Tengah. Dan Bessent juga menyebut bahwa hampir seluruh ekspor minyak Iran ini dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing dinilai menjadi memiliki kepentingan besar nih dalam mengimpor minyak ya dibandingkan Amerika Serikat dan juga memastikan bahwa jalur pelayaran tersebut kembali dibuka di tengah situasi tersebut. Dan Presiden AS Donald Trump juga bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing. Dan mendengar informasi selengkapnya ya terkait dengan Tiongkok akan bantu buka kembali Selat Hormuz ini Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan mendengar jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kami nanti akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain. Selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstansius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak pasangan dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang.
14: Ya, ini jadi jemaah haji tertua di kloter ini
13: ya. Ya, ya tuanya ya. Walaupun ya, jangan kalau nggak salah 9 apa ya? Ya, benar. Ayo panggil ke mana? Sering ingat ya, agak lupa ingat gitu.
12: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS,
20: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
21: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
20: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
22: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
20: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
23: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you
0: ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Anda masih mendengarkan kami pendengar di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda ada Warta Berita Sentral bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional. Dan semoga sajian informasi yang disampaikan ini dapat menambah wawasan Anda, referensi Anda, dan juga dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda pendengar di malam hari ini. Dan kami pendengar, kami akan hadirkan ya sesaat lagi mimbar agama Islam ya, yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan tema ataupun juga topik tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

الله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ودليلا على آلائه وعظمته وسببا للمزيد من فضله فنشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الرسول الأمين النبي المبين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengingatkan sekaligus mengajak pada diri khatib pribadi dan kita semua tanpa kecuali untuk senantiasa meningkatkan takwa, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita diberikan bimbingan dalam berkehidupan, menjadikan sisa hidup kita lebih bernilai daripada hari-hari yang telah berlalu, dan ditutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara nama manusia yang tercantum di dalam Al-Qur'an sekaligus menjadi nama yang menandakan totalitas aktivitas kehidupan kita ditampilkan oleh Al-Quran dengan lafaz Al-Insan. Nama yang khusus ditampilkan untuk menunjuk totalitas aktivitas kita dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Nama yang menunjuk kepada karakteristik kelembutan, fitrah yang baik, disebut dengan al-ins. Nama yang menunjuk pada pengelolaan nafsu yang membedakan dengan malaikat yang hanya memiliki sifat takwa saja, disebut dengan bashar. Nama yang menunjuk pada genealogi manusia yang tersambung secara keturunan pada Nabi Adam alaihi salam, disebut dengan bani Adam. Nama yang menunjuk pada manusia dengan sifat sosialnya yang senang berkomunitas, hidup saling bergantung, disebut dengan annas. Hadirin, terkait dengan nama al-insan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti dinukil dokumentasi pernyataan ini oleh Ibnu Manzur dalam kitab fenomenalnya Lisanul Arab, beliau memberikan sebuah pemaknaan sebagai berikut: innama summiya al-insanu insanan li'annahu 'indama 'uhida ilayhi fanasiya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan satu isyarat yang sangat penting. Mengapa manusia diberi nama dengan al-insan? Kata beliau, karena ada keterkaitan kata al-insan ini dengan kata nisyan yang berarti lupa. Karena kecenderungan manusia ketika membangun sebuah komitmen, ketika mengerjakan satu hal, seringkali melekat sifat lupa dalam komitmen dan pengerjaan ini. Hadirin, dan lupa seringkali menjadikan seseorang terperangkap pada kesalahan. Sehingga ada yang menyebut lupa itu kawannya adalah salah. Kata dasarnya nasya, salah kata dasarnya akhta'. Jika kita lupa kita katakan nasina, jika kita salah kita katakan akhta'na.
kalimat nasina dan akhtana ditampilkan dalam satu ayat di dalam Al-Quran sekaligus ayat pengakuan salah seorang hamba.

masalah. Dalam sehari ini saja, boleh jadi mata kita salah memandang, lisan kita salah bertutur, tangan kita salah bergerak, kaki kita salah melangkah. Dan uniknya, terkadang manusia itu mengetahui itu salah, tapi ada komentar yang sangat menarik, ketika melakukan kesalahan itu terkadang dia lupa bahwa itu salah. Seseorang berdusta bukan tidak tahu kalau dusta itu salah. Tapi ketika dia berdusta, dia lupa kalau dusta itu keliru. Dia lupa kalau bohong itu salah. Dia lupa kalau menipu itu salah. Aktif nafsunya digerakkan oleh setan, mengaktifkan fitrah kelupaannya, mengantarkan ia pada perbuatan salah dan kelirunya. Hadirin, dinamakan al-insan bukan sekedar menunjukkan aktivitas manusia yang tertata, yang punya kesibukan, tapi ada potensi keliru dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Berbahagialah kita memiliki Tuhan yang sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyifati pada dirinya, satu-satunya Tuhan yang hak, yang menyifati pada dirinya, dan menyampaikan dengan tegas, memahami kondisi hambanya, bahwa ia akan berkenan dengan sifat Rahman dan Rahimnya, menerima, mengampuni, menghapuskan kesalahan seorang hamba yang ingin kembali kepadanya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada satupun kita temukan keterangan dalam kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci di muka bumi ini yang menampilkan di antara sifat yang sangat luar biasa, membuktikan sifat ketuhanan, membuktikan kasih sayang yang tanpa batas, kecuali di dalam Al-Quran, firman Allah yang menegaskan, siapapun hamba-Ku yang berbuat salah, bahkan berlumur dosa, sebesar apapun, sepanjang ia mau kembali, mau mendapatkan rahmat Allah, dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosanya tanpa kecuali. Quran surah ke-39 Az-Zumar, contohnya di ayat ke-53. Allah menyampaikan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Muhammad katakan, viralkan kepada hamba-hambaku yang menyimpulkan ia telah mengumpulkan dosa yang mungkin menurutnya tak terbatas, tak berbilang. Disifati dalam bahasa Al-Quran dengan israf. Israf itu di luar batas kewajaran. Orang makan sekali satu piring, dua piring, dia makan lima piring. Itu israf dalam makanan. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Ada orang yang dosa telinganya saja, salah dengar. Ada orang yang dosa lisannya saja, salah cakap. Ada orang dosa kakinya saja, salah melangkah. Ini matanya dosa, telinganya dosa, lisannya dosa, tangannya dosa, kakinya berdosa, sekujur tubuhnya pernah berbuat dosa. Itu israf. Pada orang yang israf pun, yang mungkin terprovokasi oleh setan sehingga menyimpulkan bahwa sudah pantas dia terfonis dengan kesalahan dan kecil peluang untuk mendapatkan rahmat Allah, besar peluang menuju neraka. Kesimpulan semacam ini langsung dibantah oleh Al-Quran, ditampilkan rahmat Allah dan dimintakan hamba ini untuk melihat luasnya ampunan Allah dengan nama Rahman dan Rahimnya yang menggugurkan semua opini, asumsi dan pandangan setiap hamba yang tidak punya kesempatan untuk kembali menjadi hamba yang baik. La taqnatu min rahmatillah, hamba-Ku, jangan simpulkan kau kehilangan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat-Ku. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, sungguh Akulah Allah yang akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan sepanjang mau kembali kepadanya. Karena itu kita temukan dalam Al-Qur'an begitu banyak contoh orang-orang yang pernah berbuat dosa, kemudian dia bertobat dan saat itu diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang telah membunuh, kemudian tobat,
Taubat

benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghfaralah, Allah ampuni dosanya. Ada orang yang pernah mabuk, dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berzina, dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pernah menipu, taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seburuk-buruknya Fir'aun pun diberikan kesempatan oleh Allah sampai di ujung nyawanya ditenggorokan agar ia mampu, sekali lagi, agar ia mampu mengaktifkan kesempatannya bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikirimkan dua nabi rasul sekaligus, Musa dan Harun. Seburuk-buruknya Fir'aun, hobi membunuh orang, mengaku Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling agung. Hobinya menyiksa orang, membiarkan perempuan hidup, laki-laki ditindas. Zalim dalam kehidupan, tidak kehilangan hak, tidak kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan kesempatan taubatnya. Kembali menjadi orang baik. Dikirimkan, ditugaskan oleh Allah Musa dan Harun sekaligus. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa Harun datangi Fir'aun, dia telah menyimpang dari kewenangannya sebagai seorang penguasa. Ingatkan kembali dengan penuh kelembutan. Luruskan dengan retorika yang lembut, yang baik, ajak ia dengan ajakan yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu, ia akan kembali menjadi sadar dan menggunakan kewenangannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Semua punya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, namun kesimpulannya adalah sepanjang kita manusia, pasti pernah berbuat salah. Ustadz seustadz-ustadznya pasti pernah salah. Kiai sekiai-kiainya dalam perjalanan hidupnya pasti pernah salah. Hamba sehamba-hambanya sepanjang bukan nabi, bukan rasul, yang tidak punya sifat ma'asum pasti pernah salah. Dan kita bersyukur punya Allah yang mau mengampuni dan menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya sebelum berpulang menghadap kepadanya. Maka hadirin, bagaimanakah cara dan tanda-tanda orang yang bertaubat serta diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tanda penerimaan itu kembali ia dinilai oleh Allah sebagai hamba yang baik meskipun pernah ia berlumur dosa dan wafat dalam keadaan husnul khatimah sebagai hamba yang dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara sekian ayat yang ditampilkan di dalam Al-Qur'an yang memberikan gambaran tentang tanda-tanda seorang hamba diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita temukan di antaranya yang cepat saja di dalam Quran surah Taha surah ke-20 di ayat ke-82. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan thumma ihtada. Wa inni, dan sungguh aku tetapkan dan aku tegaskan dan tanamkan ini pada hatimu yang paling dalam, jangan sampai ragu. Allah ketika memberikan tanda-tanda penerimaan taubat pada hambanya yang mungkin ingin kembali menjadi orang baik, dosa apapun yang pernah dikerjakan, tidak ada Tuhan yang mengatakan pada hambanya, kamu jangan pernah ragu, tanamkan hatimu pada yang paling dalam. Jangan pernah merasakan keraguan. Aku akan mengampuni dosamu, menggugurkan kesalahanmu, tanamkan ini pada hatimu yang paling dalam. Jangan pernah engkau ragu. Jika ada orang salah, walaysa kamitslihi syai', ada anak salah pada orang tuanya, lalu datang ingin minta maaf, tetiba sebelum bicara anaknya, ayah ibunya mengatakan, nak, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah engkau ragu, jangan pernah engkau meragukan, papa, mama, memaafkan engkau, mengampuni engkau, dan jangan pernah engkau ingat-ingat lagi kesalahanmu sebelumnya. Laisa kamitslihi syai'. Sebelum hamba melakukan kesalahan, Allah sudah mendeklarasikan, wa inni laghaffarun. Sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku itu Tuhan yang maha pengampun. Ada ghafir, ada ghaffar. Itu berbeda. Ghafir pasangannya zambun. Ghafiri zambi wa qabili taubi. Ghafar itu di atas zambun, pasangannya zunubun.
bentuk akumulasi dari dosa. Jadi Allah itu sudah mendeteksi hambanya punya potensi bukan cuma sekali dosa. Matanya dosa, telinganya juga mungkin dosa, lisannya juga mungkin berdosa, tangannya juga mungkin berdosa. Karena dosa itu tertahan rizkinya, karena dosa itu tertahan kemampuan mengingatnya, karena dosa itu ilmu tertahan sampai pada kalbunya, karena dosa itu tertahan kemampuan maksimalnya. Maka Allah menyampaikan, hambaku, aku tahu dalam hidupmu, mungkin engkau pernah banyak mengoleksi kesalahan dan dosa, tapi aku adalah Tuhan yang mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu. Bagaimana caranya ya Allah? Dan apa saja tanda-tanda seseorang diterima ampunannya olehmu ya Allah? Maka kata Allah yang pertama, liman taba. Tapi ada syaratnya untuk mendapatkan ampunanku itu. Satu, liman taba. Pada siapapun. Man itu bisa menunjuk laki-laki, bisa menunjuk perempuan, statusnya orang besar, statusnya orang biasa, tua, muda, siapapun. Jadi jangan simpulkan kalau jadi pejabat tidak ada dosanya, belum tentu. Jangan simpulkan kalau jadi rakyat tidak ada dosanya, belum tentu. Jangan simpulkan kalau perempuan bebas dosa, belum tentu. Jangan simpulkan kalau remaja tidak berdosa, belum tentu. Karena man itu menunjuk sifat umum bagi siapapun, tanpa kecuali, dan sifatnya personal. Allah tidak mengumumkan di banyak hamba-hambanya ini si fulan pendosa. Tidak. Betapa indahnya keteladanan ditampilkan dalam Al-Quran. Jika ada orang berbuat salah, jangan disudutkan kesalahannya di hadapan banyak orang. Panggil secara personal. Nasihati kalau kita di atasnya. Berikan keterangan yang baik kalau kita berhadapan dengannya. Menasihati orang di hadapannya, itulah nasihat. Menasihati orang di hadapan banyak orang, itulah menjatuhkan martabat. Liman taba, bagi siapapun laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, taba, syarat pertama, dia mau bertobat dari kesalahannya. Hadirin, apa itu taubat? Secara singkat, taubat itu kembali pada jalan yang benar. Ada orang salah di jalan, dia ingin menuju ke satu tempat, dia belok pada arah yang salah. Dia belok ke arah yang salah. Kemudian dikembalikan pada jalan yang benar sesuai dengan jalurnya. Orang Arab menyebutnya tabayatubu. Dia berbelok kembali kepada jalan yang benar. Sifatnya disebut dengan taubah. Ini lisan, fungsinya diciptakan oleh Allah untuk berkata yang baik-baik. Lalu digunakanlah lisan ini berkata yang tidak baik. Menghina orang, merendahkan orang, berkata-kata kotor. Kita ingin mengembalikan lisan pada fungsi yang baik. Berkata lagi yang baik. Berlatih mengatakan lagi yang mulia. Ini yang disebut dengan taubat pada lisan. Taba. Kapan taubat itu dimulai? Turunlah Quran surah keempat di ayat ke-19. Dari ayat 17 saja kita mulai. Sebelum masuk bab rumah tangga di ayat ke-19-nya. Perhatikan kalimatnya. Innamat taubatu alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Innama, menggunakan adatul hasri. Sungguh taubat yang akan diterima oleh Allah, makna taubat yang sejati itu kata Allah sebagai berikut. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu taubat, dijawab langsung oleh Allah, taubat itu sebagai berikut. Lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, untuk siapapun tanpa kecuali yang pernah berbuat jahalah. Pernah berbuat buruk dalam hidupnya karena sifat jahalahnya. Jahalah itu asalnya tahu sesuatu itu tidak baik tapi dikerjakan, itu jahalah itu. Kita tahu berdusta itu tidak baik tapi dikerjakan juga, itu jahalah namanya. Sebetulnya semua kesalahan itu kita sadar itu keliru. Mencuri itu keliru. Berselisih itu keliru. Menghina itu keliru. Buat hoax itu keliru. Kita sadar itu keliru, tapi kadang-kadang dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Nah, kalau kita ingin kembali perbaiki itu, sebagai anak berbuat tidak baik pada orang tuanya. Sebagai orang tua bersikap tidak baik pada anak-anaknya. Sebagai tetangga, berbuat yang tidak benar pada tetangganya. Demikian. Kemudian melekat sifat-sifat jabatan dalam kehidupan. Apapun itu.
Berbuat salah, kata Allah, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Taubat yang benar-benar diterima itu adalah taubat yang ketika seseorang sadar berbuat salah, seketika itu juga ia ingin kembali pada jalan yang benar. Jadi hadirin, ini sekaligus memberikan kesan bahwa saking sayangnya Allah kepada kita, tidak ada manusia yang salah yang tidak terlintas pada benaknya untuk kembali menjadi orang baik dan benar. Seburuk-buruknya seorang pembunuh, pernah membunuh beberapa orang misalnya, berlumur darah tangannya, itu pasti dalam perjalanan kehidupannya, pasti terlintas di benaknya, saya ingin kembali jadi baik. Saya ingin taubat. Seburuk-buruknya seorang pemabuk, itu pasti ada dalam perjalanan hidupnya, pernah terlintas, saya ingin berhenti mabuk. Saya ingin jadi baik lagi. Seburuk-buruknya seorang koruptor, seorang penipu, pasti pernah ada lintasan di kepalanya, saya itu sebetulnya ingin jadi baik. Nah itulah hidayah yang Allah berikan sebagai pengantar taubat, agar seorang hamba ini ketika terlintas di kepalanya ingin menjadi baik, seketika dia putuskan untuk kembali menjadi baik. Itulah ciri pertama taubat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun baru diawali dengan istighfar, astagfirullah. Sadar, langkah pertama. Ingat, tahu bahwa itu keliru. Bahwa itu dosa. Bahwa itu salah. Setelah datang kesadaran awal ini, taba, dia menyimpulkan bahwa itu keliru, dia ingin kembali menjadi baik, dia sadar dengan itu, dia tangisi dirinya, wa amana, kemudian dia tingkatkan imannya untuk mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan islah. Karena itu di beberapa ayat yang lain disampaikan, taba wa aslaha, taba wa aslaha. Seseorang taubat kemudian memperbaiki dirinya. Lalu ulama ada yang menjelaskan ini dengan mengatakan, mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Itulah islah. Jadi hadirin, jika kita merasa kita ingat sesuatu terlintas bahwa itu pernah salah, kemudian kita istighfar, mengakui itu keliru, menyesalinya, dan kita mendekati Allah dengan iman kita untuk meninggalkan perbuatan itu, itulah tanda kedua bahwa taubat kita sedang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amana. Apa buktinya imannya diterima oleh Allah? Ada iman deklarasi keislaman kita, ada iman deklarasi amal soleh kita, ada iman deklarasi taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang bertaubat, dia taubatnya menggunakan imannya karena yakin dengan Allah akan mengampuni dosanya, dia menangisi dosanya, dia menangisi kesalahannya karena imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang punya sifat mengampuni semua dosa-dosanya. Dia yakin, ya Allah, engkau akan pasti ampuni dosaku, seberat apapun dosaku engkau pasti akan ampuni, ya Allah. Taba wa amana, dia sesali, dia tangisi, dia berjanji gak akan mengulangi lagi. Wa amila amalan saliha, setelah itu dia tunjukkan perubahan kepada Allah dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan setelah taubatnya. Iman itu pembuktiannya pada amal saleh. Kapan dikatakan seorang hamba beriman yakin pada Allah? Pembuktiannya ketika dia meningkatkan amal saleh. Bisa berupa ibadah ritual, salatnya mulai dikerjakan dengan baik. Ciri taubat diterima. Tadinya jarang mau sholat, tidak senang lihat orang sholat, gak senang dengar suara azan. Sekarang tiba-tiba sebelum azan dia sudah ingin cepat bersiap-siap menunaikan sholat. Itu ciri ketiga taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila amalan saliha. Iman disandingkan dengan amal saleh. Kata iman pertama dalam Al-Quran disandingkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Meningkat sholatnya. Mulai senang menunaikan sholat. Meningkat kebaikan-kebaikannya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Berubah kepada jawarihnya, perilakunya, sikapnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lisannya tidak mungkar lagi, tidak fahsya lagi. Karena imannya yakin kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya, dia berubah. Lisannya dirubah, mulai terbiasa berkata-kata yang baik, dia coba sedikit demi sedikit. Walaupun kadang-kadang masih nyangkut sedikit kata-kata yang kotor, tapi sekarang sudah mulai ada kata-kata baiknya. Walaupun kadang-kadang melihat tayangan yang tidak bagus, tapi mulai senang juga melihat yang baik-baik. Tanda yang ketiga,
Yang keempat puncaknya, thummahtada. Kemudian dia berupaya mendapatkan kurikulum kehidupan yang lebih baik, mencari pedoman menjadi orang baik dengan mengumpulkan cara-cara dan jalan hidup menjadi pribadi dan jalan hidup yang lebih baik. Dia mulai petakan, ya Allah, saya minta petunjuk supaya kehidupan saya sisanya menjadi lebih baik. Dia mulai cari orang-orang baik supaya bergaul dengan yang baik. Dia mulai tinggalkan tempat yang tidak baik, datangi yang baik. Dia mulai tinggalkan pekerjaan yang tidak baik, beralih pada pekerjaan yang baik. Itu ihtada namanya. Dia mulai tinggalkan tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Dari tadinya nontong-nontong di tempat yang tidak jelas, sekarang tontrongannya pindah ke masjid. Bacaannya pindah ke Al-Quran. Bacaannya pindah ke sirah. Dia mulai kumpulkan kisah orang-orang soleh sebelumnya. Dia teladani hidupnya. Dia bergaul dengan orang-orang yang lebih baik. Thummahtada. Syarat yang keempat. Jika konsisten kita kerjakan yang empat ini sampai wafat, apapun profesi kita, itu tanda sempurna bahwa kita telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan hijrah. Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang mau berubah hidupnya, mulai bertobat, mulai mendekati Allah, mulai kenal dengan Rasulullah, meneladani Rasul, cinta pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan meneladani akhlaknya, bersikap yang mulia dalam hidupnya, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Maka tanda pertama, dia berubah hidupnya lebih tenang, lebih baik. Pekerjaan yang bagus itu bukan pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi dunia semata. Gajinya besar, tapi tidak melahirkan ketenangan. Tidak ada kenyamanan dalam hatinya. Tidak ada kedamaian dalam jiwanya. Hal pertama yang diberikan oleh Allah pada orang yang ingin berubah, bukan dunia yang pertama, tapi ketenangan pada jiwanya. Setelah jiwanya tenang, yang kotornya diperbaiki, yang kotornya dihilangkan. Kadang-kadang hasil menipu didapatkan, Allah tidak berkehendak. Orang baik pasangannya dengan yang baik lagi dihilangkan. Mungkin bahasa manusia ada kehilangan. Karena rizkinya pencuri itu ya rizki yang kotor. Yang sudah baik tidak akan disandingkan dengan yang tidak baik. Dihilangkan yang tidak baiknya, lalu diberikan muragaman katsira wasa'ah. Diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ditemukan sebelumnya. Terkadang tidak harus diukur dengan hitungan. Ada kedamaian, kenyamanan, makanan enak dimakan, fisik sehat, jarang sakit, hidup dengan tumbuh nyaman dan enak. Itu penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, kabul. Dan sebagai penutup, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut. Tapi ada orang yang ingin merubah. Dia ingin tobat, sudah dia yakini salah. Dia tangisi dirinya, wa amana, dia yakin Allah Maha Pengampun. Wa amila amalan saliha, dia mencari-cari tempat, cari guru, cari syekh, ingin bimbingan. Disampaikan di majlis sana ada syekh, ada guru, ada ustadz yang baik, bisa membimbing kamu jadi orang baik. Dia berangkat ke sana, di perjalanan ternyata wafat dia. Kecelakaan meninggal. Bahkan belum sampai pada puncaknya untuk mendapatkan pedoman hidup yang baik, baru ingin cari. Baru fase ketiga, belum ihtada. Baru di perjalanan dia ihtada, belum sampai ke tujuan. Apa yang terjadi? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berangkat kakinya ke tempat ia untuk berubah itu sudah dinilai sebagai pahala yang pertamanya. Setiap tapak istighfarnya menggugurkan dosanya, setiap tapak melangkah ke tempat yang baik sebagai amalan baru yang dihisab untuk menggugurkan kekurangan-kekurangan dan melebihkan amal solehnya. Itulah yang pernah terjadi pada sosok yang pernah membunuh 100 orang. Dia ingin bertobat, di perjalanan dia istighfar, taba, dia yakin dengan Allah amana, dia kerjakan amal soleh, amila amalan soliha, dia berjalan di pertengahan sebelum sampai ke tujuan, hanya satu langkah dari tengah-tengah. Jarak misalnya 1 kilo, dia baru 500 meter, satu jengkal langkah. Satu langkah, 500 meter, satu langkah. Thumma yudrikul maut, kemudian meninggal. Maka satu langkah itu
diperintahkan oleh Allah pada malaikat, hitunglah itu sebagai amal baru setelah dosa-dosa yang digugurkan. Maka diberikanlah ampunan Allah dan diberikan janji surga untuknya. Hadirin, salah dimaafkan, dosa diampuni, israf diberikan kasih sayang. Kalau dengan semua tawaran itu belum mampu kita untuk sadar dan bertobat kepada Allah, maka di Jumat ini sebagai Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, bulan evaluasi, bulan introspeksi, belum juga kita mau bertobat, dengan cara apa lagi Allah berkenan menerima dan menawarkan kepada kita untuk kembali menjadi hamba-hamba yang baik sebelum kita meninggal dan pulang kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Ud'u Allah wastajib lana jami'an.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Baik, benar Anda masih mendengarkan kami di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Dan mendengar tadi kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam ya, yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan topik dan juga tema tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pendengar sajian renungan ya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini dapat memberikan ketenangan jiwa untuk Anda dan juga meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, di pukul 20:24 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Sandiwara Radio yang untuk malam hari ini berjudul Di Balik Kamar, yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Surabaya.
1: Namaku Rena, usiaku 4 tahun. Aku merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Aku mempunyai kakak laki-laki yang tampan, berusia 7 tahun. Dia sangat tampan, mirip dengan papaku. Setiap hari kami selalu bermain bersama-sama. Akan tetapi sikap mama berubah sejak 1 tahun lalu. Kakak,
2: kamu kenapa Rena?
1: Kak, kenapa sih mama sama papa selalu pergi keluar kota ninggalin kita?
2: Sabar ya Rena. Papa dan mama kan kerja biar bisa beliin Rena jajan sama mainan kesukaan Rena.
1: Iya kak, tapi Rena kan kangen sama papa sama mama.
2: Gak apa-apa Rena, kan masih ada kakak sama Mbak Sri yang nemenin Rena. Mama pasti pulang.
3: Adik Rena, ayo makan. Mbak Sri udah masakin sayur sop kesukaan Dek Rena.
1: Bentar lagi ya Mbak, Rena masih mau main dulu, abis itu makan deh.
3: Nggak boleh, ayo makan dulu, abis itu baru main lagi.
1: Ya udah deh Mbak Sri, abis ini Rena ke dapur buat makan ya. Kakak, ayo kita makan, Mbak Sri udah masakin sayur sop loh.
2: Nggak Rena, kakak nggak bisa makan, Rena aja cepet makan. Kakak tungguin di sini ya.
1: Kakak kenapa sih gak mau makan? Gak mau keluar? Maunya diem aja di dalam kamar sini.
2: Maaf ya Rena, kakak gak bisa nemenin Rena. Nanti Rena kalau sudah besar pasti mengerti.
1: Ya udah, nanti kakak cerita ke Rena ya kalau Rena sudah besar. Gak boleh ada yang dirahasiain dari Rena pokoknya. Nanti habis makan malam, Rena main ke kamar sini lagi ya, buat nemenin kakak, biar kakak gak sendirian terus. Dadah kakak!

0: Wah, Mama pulang ya Mbak Sri?
1: Iya, Dek Rena. Sepertinya itu mamanya Dek Rena sudah pulang.
0: Mama! Rena kangen sama Mama.
2: Iya, sayang. Mama juga kangen Rena. Maafin Mama ya, karena ninggalin Rena terus.
0: Iya, nggak apa-apa, Ma. Kata kakak, Mama kan pergi karena kerja, biar bisa beliin mainan Rena. Ma, ayo kita ke kamar atas ketemu kakak. Kakak pasti seneng banget ketemu Mama.
2: Rena, apa kamu masih main sama kakak selama Mama tinggal?
0: Iya, Ma. Kakak selalu nemenin Rena setiap malam buat main petak umpet. Mama, kenapa kunci pintunya?
2: Rena, malam ini Mama mau jemput kamu. Mulai sekarang kita akan tinggal di luar kota bersama Papa ya.
0: Kenapa, Ma? Rena gak mau. Rena mau di sini sama kakak.
2: Rena, jangan melawan Mama. Kamu gak bisa main sama kakak. Kakak sudah gak bisa sama kita lagi, sayang.
0: Kenapa, Ma?
2: Sudah, ayo ikut Mama.
0: Gak mau, Ma, gak mau.
2: Rena, gak usah banyak bertanya ya. Ayo masuk mobil, cepat. Mbak Sri, saya titip rumah ini ya. Dan bersihkan selalu kamar atas ya.
1: Iya, Bu, siap.
2: Baik, terima kasih Mbak Sri.
0: Mama, Rena gak mau pergi. Rena mau tetap tinggal di sini sama kakak. Ayo kita ajak kakak, Ma.
2: Ini demi kebaikan kamu, Rena. Jadi jangan nangis ya. Nanti Rena ketemu Papa, ya?
0: Nggak mau.

Malam itu, aku dibawa mama pergi keluar kota. Aku menengok dari jendela mobil, melihat kakak berdiri di lantai atas, terdiam dengan wajah pucat dan mata merah dengan percucuran darah di kepalanya melihatku. Ternyata, setelah 1 tahun kemudian, mamaku baru bercerita jika kakak sudah meninggal karena terjatuh dari lantai kamar 2 saat sedang bermain petak umpet denganku saat usiaku 3 tahun. Dan ya, hanya aku yang dapat melihat kakak saat itu.

Demikian tadi mini drama yang berjudul Di Balik Kamar, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Surabaya, dengan para pemain Rena diperankan oleh Anita, Kakak diperankan oleh Abidin, Mbak Sri diperankan oleh Sari Julia, Leoni sebagai Mama, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, benar masih di 97 FM Bro 1 RRI Sanggau ya. Dan lagu dari daerah Kalimantan Utara ya ini, berjudul Bebilin ya, ini membuka program kita dalam rumah kita ya di si hari ini di Jumat 15 Mei 2026. Dan di rumah kita seperti biasa pendengar, kami akan sajikan informasi dan juga musik-musik dari daerah-daerah Nusantara nih untuk Anda menemani di malam hari ini. Dan lagu selanjutnya nanti ada lagu dari daerah Kalimantan Timur, ada Buah Bolok, yang juga nanti akan diikuti lagu dari Kalimantan Barat, ada Sungai Kapuas.

0: Jangan.
1: Kalau hari Sabtu, kamu mau kemana?
0: Nah, kalau hari Sabtu, aku ke Pancuraji. Biasa cuci mata, nonton air terjun sama pacarku.
1: Terus, hari Minggunya ada acara nggak?
0: Adalah, hari Minggu itu aku ada acara makan bersama keluarga di Padang Pangeran.
1: Wah, banyak bener bah acara kamu nih. Lalu kapan nih kita berdua bisa pergi?
2: Dengan melakukan kunjungan wisata, sama artinya kita turut serta menjaga dan mengelola lingkungan hidup kita. Budayakanlah ramah dan melestarikan objek wisata yang Anda kunjungi.
3: Sungkui merupakan makanan tradisional Sanggau yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun keririt, sehingga berbentuk lonjong dan tipis serta memanjang. Sungkui merupakan makanan khas Sanggau untuk jamuan acara-acara atau pada hari-hari besar. Salah satu menu wajib yang dihidangkan untuk tamu-tamu kehormatan. Berdasarkan riwayatnya, asal-muasal sungkui berasal dari kisah pernikahan Lang Burung atau Abang Merangkai dengan kakaknya Raja Bruneng. Untuk menjaga agar wajah dan tubuh Ratu Pinggan Palangka tetap cantik dan segar bugar, maka Abang Merangkai membuat makanan yang disebut sungkui. Makanan sungkui ini didapatkan Abang Merangkai dari ayahnya yang bernama Aban atau Iban. Nama sungkui kemudian terlogatkan menjadi sungkui. Dan inilah salah satu makanan khas Kota Sanggau. Jadi, kalau Anda pergi ke Kota Sanggau, jangan lupa untuk mencicipi makanan yang satu ini.

Baik, benar, masih di rumah kita tempat Nusantara bersuara di 97 dan juga 99 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan benar, kami

berikan ucapan juga ya untuk Anda yang saat ini sedang merayakan ataupun juga sedang menyambut ya gawai Dayak ya. Semoga segala perayaan, segala pesta dan juga hal-hal yang Anda lakukan ya dalam gawai Dayak tahun ini dapat membawa sukacita, kebersamaan dan juga keberkahan untuk kita semua. Dan semoga juga Anda di saat ini dikelilingi ya oleh orang-orang terkasih ya dalam merayakan, terutama Anda yang saat ini sedang merayakan gawai Dayak. Dan mari tetap bersama kami di rumah kita. Lagu selanjutnya ada dari daerah Nusa Tenggara Timur yang nanti juga akan di susul lagu dari daerah Jambi. Dari Nusa Tenggara Timur ada lagu dengan Mana Lolo Banda, dan juga dari daerah Jambi ada lagu Batang Hari.

0: satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Suku Kajang adalah sebuah suku yang mendiami wilayah yang subur, telah membentuk budaya yang erat kaitannya dengan menjaga hutan. Hutan bagi mereka bukan hanya sekedar sumber kayu atau lahan buruan, melainkan elemen integral dalam kehidupan sehari-hari. Bagi suku Kajang, hutan bukanlah sekedar kumpulan pohon dan juga flora. Mereka memandang hutan sebagai rumah, tempat bersemayamnya roh leluhur dan keseimbangan alam. Filosofi ini mendasari upaya mereka dalam merawat dan memelihara setiap unsur dalam hutan. Suku Kajang memiliki beragam ritual dan tradisi yang terkait dengan pelestarian alam. Setiap kali mereka memanen hasil hutan, mereka mengadakan upacara syukur dan memohon restu dari roh leluhur agar keseimbangan alam tetap terjaga. Hal ini menciptakan kesadaran spiritual yang mendalam terhadap hubungan manusia dengan alam. Budaya menjaga hutan suku Kajang bukan hanya sebuah tradisi, melainkan cerminan kearifan lokal dalam memelihara lingkungan. Di era di mana pelestarian alam menjadi kunci keberlangsungan hidup, nilai-nilai yang diterapkan oleh suku Kajang memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga dan menghormati alam sebagai rumah bersama.

Baik, masih di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Tadi barusan lagu dari daerah Jambi ya pendengar, ada berjudul Batang Hari ya. Ini kalau Batang Hari ini pendengar adalah sebuah lagu yang menggambarkan keindahan dan juga betapa pentingnya keberadaan dari Sungai Batang Hari ya di Provinsi Jambi bagi masyarakat sekitar. Dan pendengar, Sungai Batang Hari ini menjadi sumber kehidupan ya, dan juga tempat mencari nafkah, jalur transportasi, dan juga bagian dari budaya masyarakat setempat ya. Jadi ini sebuah lagu yang menggambarkan rasa syukur dan juga bagaimana menggambarkan kenampakan ya di sekitar Sungai Batang Hari di Provinsi Jambi. Dan mendengar, di rumah kita, tempat suara tempat Nusantara bersuara masih akan menghadirkan berbagai lagu-lagu daerah dari Nusantara. Kali ini pendengar akan kami hadirkan ada lagu dari daerah Kalimantan Selatan, yakni Paris Sebarantai, yang juga nanti akan disusul nih ada lagu dari Sumatera Utara dengan Sinagar Tulo.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Simpai Loa atau yang lebih dikenal dengan Mura. Menurut bahasa masyarakat Dayak Bidayu, Kecamatan Kembayan, Noyan, Beduai di Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Gelang Simpai Loa hanya digunakan untuk mengikat sarung mandau, gagang mandau, dan mengeratkan sesuatu seperti sapu. Namun sekarang sudah dialihfungsikan untuk aksesoris seperti gelang dan juga cincin. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelang Simpai Loa adalah menggunakan tanaman hutan bernama resam. Resam merupakan jenis paku yang besar yang bisa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Pengolahan gelang resam ini sangatlah sederhana, sangat sulit dan memerlukan keuletan yang tinggi. Dikarenakan proses tahapan akan memerlukan waktu yang lama dan juga lebih teliti. Teknik yang dikembangkan untuk gelang simpai yang dipakai saat ini didasari dari anyaman simpai yang pada awalnya digunakan untuk mengikat sarung parang. Sebuah karya seni dari resam hingga saat ini pemanfaatannya bukan saja untuk gelang, akan tetapi bisa diolah menjadi topi, anting-anting, dan juga aneka anyaman lainnya. Kalau Anda liburan ke Kota Sanggau, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh Simpai Loa.

Masih di rumah kita, tempat Nusantara bersuara di 97 dan juga 99,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Barusan mendengar lagu dari Sumatera Utara ya, ada Sinanggar Tulo ya, ini sebuah lagu daerah yang sangat populer ya, tidak hanya di tanah Batak saja tapi juga di Nusantara ya. Dan lagu ini pendengar berasal dari budaya Batak Toba yang juga dikenal dengan iramanya yang cepat, ceria dan juga penuh semangat. Bukan hanya enak saja nih, pendengaran lagu ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Batak yang hangat, kompak dan juga selalu menjunjung kebersamaan. Biasanya lagu Sinanggar Tulo ini ya sering dinyanyikan dalam acara adat, pesta keluarga dan juga pertunjukan tari tradisional yang meriah ya. Semoga lagu ini juga memberikan Anda mungkin semangat ataupun juga keceriaan Anda di malam hari ini yang sedang bersama keluarga ataupun juga orang-orang tercinta. Dan benar dari Sumatera Utara kita bergeser sedikit nih, ada lagu daerah dari Lampung dengan judul Lipang Lipang Dang. Nanti juga akan disusul ya dengan lagu dari Jawa Barat, ada Sapu Nyere Pegat Simpai.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Masih di 97 FM pendengar Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong dalam rumah kita tempat Nusantara bersuara. Barusan mendengar lagu dari Jawa Barat dengan judul Sapu Nyere Pegat Simpai. Ya, ini artinya ya pendengar, kalau kita jadikan satu-satu kata nih, perkata-perkata, sapu nyere ini artinya sapu lidi, pegat ini artinya putus, dan juga simpai ini artinya tali pengikat ya, atau gelung nih dari bambu ataupun juga rotan yang menyatukan lidi-lidi tersebut menjadi sapu. Dan filosofi dari lagu Sapu Nyere Pegat Simpai ini adalah sebuah perpisahan yang tak bisa dielakkan ya, di mana yang tadinya berkumpul bersama dengan erat namun akhirnya harus berpisah dan juga menempuh jalan masing-masing. Jadi pendengar, ini seperti diibaratkan ya, sebuah sapu lidi, ketika lidi-lidi diikat oleh simpainya ini, mereka bersatu kuat dan juga punya visi dan juga fungsi yang sama. Namun ketika ikatannya ini pegat ya ataupun juga putus,

Dan pendengar, masih kami akan hadirkan lagu daerah ya di ruang dengar Anda dalam rumah kita edisi malam hari ini. Selanjutnya ada dari daerah Aceh nih, ada Bugong Jumpa dan juga nanti disusul oleh Majangran, lagu daerah dari Bali. Selamat mendengarkan.

aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta

Baik, benar masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau dalam program Rumah Kita Tempat Nusantara Bersuara. Dan benar ini menjadi penutup ya kebersamaan kita dalam Rumah Kita edisi hari ini di Jumat 15 Mei 2026. Semoga sajian lagu-lagu daerah ya dan juga informasi tadi juga bisa memberikan Anda wawasan dan juga kerinduan ya mungkin pendengar untuk Anda ya terhadap kampung halaman dimanapun itu berada. Dan mendengar jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan bertemu dan juga bersua di udara dalam program Sapa Malam nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat sambil kita mendengarkan lagu-lagu oldies pilihan Anda pendengar. Dan sebelum kita ke Sapa Malam, ada satu lagu jadul yang akan kami putarkan ya, ada John Denver dengan Take Me Home Country Road.

0: Baik, benar, masih di 97 FM dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Ntikong. Dan sudah di pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa nih untuk menjadi ruang kita bersapa malam dan juga sambil mendengarkan lagu oldies pilihan Anda pendengar di malam hari ini. Dan kami juga ajak Anda pendengar bagi yang baru bergabung di siaran kami, Anda dapat menghubungi kami pendengar di 0857-5381-0365 dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811-5756-494. Nampaknya sudah ada yang tergabung mendengar melalui pesan di WhatsApp ya. Kita bacakan dulu, pertama ada dari Big Yul nih di Sungai Batu. Selamat malam, sapa malam Bang Fido. Big Yul mau request lagu Gerimis Mengundang dari Slam. Salam-salamnya buat Kakak Mola, Kakak Yuli, Mama Indah, Ai di Sompu, Ai Kepo, Bang Jali, Wan Usu, hujan gak di sana, di sini deras katanya. Ini buat abang yang baca, terima kasih. Sama-sama Big Yul di Sungai Batu. Kayaknya di luar nih masih gerimis sih kayaknya ini. Soalnya tadi sempat kedengeran nih suara hujan, tapi sekarang lagi pakai headset nih Big Yul nih, jadi agak agak-agak samar-samar, tapi kayaknya cuaca di Sabang Merah saat ini masih dilanda gerimis. Terima kasih Big Yul, semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat, sudah ada yang bergabung nih lewat telepon. Halo, selamat malam, siapa malam?
1: Selamat malam, siapa malam? Sugeng Dalu, Bang Fido.
0: Selamat malam, Sugeng Dalu, Mbak Miati, apa kabar? Dah lama nih, saya nih udah gak bersapa-sapa nih. Apa kabar Mbak Miati?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Gimana kabar? Cuaca di sana gimana ya Mbak Miati ya? Saya belum keluar masih studio nih.
1: Masih gerimis melanda hati.
0: Masih gerimis melanda hati ya.
1: Sabang Merah sini itu pun masih hujan juga tadi pulang dari tempat adik itu Bang Fido.
0: Oke, tapi gak kehujanan ya Mbak Miati ya?
1: Enggak kena hujan tapi kena gerimis.
0: Tapi kena gerimis sama dong, kena hujan juga. Air-air juga sama nih.
1: Nah, kalau hujan kan deras, kalau gerimis kan melanda hati gitu loh.
0: Sama aja sih, kalau hujan juga melanda, menusuk hati malah, justru bukan melanda lagi Mbak Miati.
1: Enggak, maksudnya kalau gerimis kan enggak terlalu basah baju kita.
0: Betul.
1: Tapi deras, basah kuyup gitu lah.
0: Betul ya, semoga walaupun kehujanan kegerimisan ya mungkin ya.
1: Tapi
0: sehat selalu lah.
1: Tubuh Mbak nih udah kebal Bang Fido.
0: Udah kebal nih, wih mantap lah.
1: Udah kebal kena hujan maksudnya.
0: Udah kebal kena hujan ya. Jadi enggak melanda hati banget nih berarti nih.
1: Enggak sih, enggak melanda hati, enggak basah apa, enggak menusuk hati juga enggak.
0: Enggak menusuk hati dan juga enggak melanda hati ya. Tapi ya, nanti lagu pertama tadi dari Biul nanti ada Gerimis Mengundang nih ya. Pas lah pokoknya lagunya nih. Kok dari Mbak Miati? Kok dari Mbak Miati mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya Rindiani lah.
0: Rindiani dengan
1: Slam.
0: Oh, Rindiani dengan Slam. Oke, Slam juga ya. Siap, ya. Nanti kita putarkan. Silakan Mbak Miati, salam-salamnya nih.
1: Salamnya terutama untuk Bang Fido, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, sama-sama. Betul.
1: Ya. Buat Ayi Jemur sahabat sama neneknya, ada Mbak Kalkung sama Mbak Putri, Bunda Esti, ayo gabung Bunda Esti, masih awal nih.
0: Ayo gabung lah semua.
1: Tidur. Bangun.
0: Tapi kalau lagi tidur Bunda jangan bangun-bangun nih, kasihan lah. Lagi bangun, capek mungkin.
1: Bangun-bangun, gabung-gabung Bunda Esti.
0: Bangun semua, bangun. Aduh, orang lagi tidur disuruh bangun lagi, aduh.
1: Itulah, biasanya kan gitu, bangunkan kita juga. Bangun katanya.
0: Iya, bangun-bangun. Terus masuklah telepon gitu, terus tidur lagi lah, gak apa-apa lah ya.
1: Abis ngeliatin kan Bunda Esti nanti, tengok aja.
0: Kita tunggulah Bunda Esti, ayo silakan bergabung.
1: Terus ada lagi Bang Widi di studio, Dutuk RJ.
0: Oke.
1: Terus segitiga. Aikepo, Abu Jungko, Putra Mayo. Ke Natuban.
0: Oke.
1: Kakek Ririn,
0: ayo gabung.
1: Ayo gabung Pak Alek.
0: Pak Alek juga.
1: Yang lain dirangkul dari asap becet tambah terkecuali.
0: Oke.
1: Oh iya, Kak Long. Gabung Kak Long, jangan begulung Kak Long.
0: Jangan begulung-gulung Kak Long, langsung saja telepon.
1: Dan bang videonya, selamat berduka, selamat malam, semangat malam. Salam sehat selalu, nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di Sanggau. Semoga sehat selalu ya Mbak Miati ya, bersama keluarga. Kita angkat, sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp nih. Ada Bang Jali. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Jali.
2: Ya, selamat malam. Sapa malam.
0: Selamat malam. Sapa malam. Apa kabar Bang Jali?
2: Alhamdulillah kabarnya BBS.
0: BBS. Baik-baik selalu. Di Balai Karangan gimana kabarnya? Cuacanya Bang Jali?
2: Balai Karangan baru berhenti hujan nih.
0: Baru berhenti hujan. Oh, terakhir saya telepon Bang Jali di Sanggau ya, udah balik lagi ya berarti ya?
2: Ya.
0: Terakhir telepon Bang Jali lagi di Sanggau kapan itu? Tapi sekarang udah balik lagi nih ke Balai nih.
2: Ya, udah pulang ke Balai Karangan.
0: Udah pulang lah, mantap lah. Di Balai tadi hujan ya? Juga ya?
2: Hujan tadi. Tadi hujan dari jam 4 tadi hujan sampai jam 7.
0: Sama lah, mirip-mirip kayaknya nih di perbatasan hujan, di Sanggau hujan juga lah. Rata pokoknya nih kayaknya nih. Bang Jali mau dengar lagu apa malam hari ini? Mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya dari Diana Malela, Jangan Bersandiwara.
0: Diana Malela, Jangan Bersandiwara. Oke, siap, nanti kita putarkan. Diana Malela ya, Jangan Bersandiwara.
2: Mau jalan-jalan dulu.
0: Silakan berjalan-jalannya.
2: Oke, salam yang pertama buat Bang Vido yang di siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Kak Long, makmur di gini. Ayo susah senang.
0: Oke.
2: Kakek Ririn, Paman Sam, Pak Wai, Biul, Mama Boboy, Mbak Yugi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Peret, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Nama Indah Sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, ayo Wan Usu.
0: Gabung Wan Usu di Sambas, ayo gas.
2: Ato Uban, Sisil Limbaung, Yuni Dilandak, Bang Dendi Darah Kapuas, Bu Lia, Mbak Ella di Sambas, yang lain siapa yang di Meliau? Ya Bang Pael.
0: Bang Pael.
2: Bang Pael, Putra Maya, yang lain yang kerja dari Sambas tidak kecuali. Yang lagi bertugas. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jali di Balai Karangan. Semoga sehat selalu ya Bang Jali, dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar, sudah ada tergabung. Halo, selamat malam, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam, siapa malam? Dengan siapa di mana?
3: Selamat malam, siapa malam? Dari Dato' Uban.
0: Dari Dato' Uban, oke. Dato' Uban.
3: Iya.
0: Aduh, saya lupa nih.
3: Dato' Uban.
0: Dato' Uban di mana ya? Saya lupa nih.
3: Di Landak.
0: Di Landak, Dato' Uban di Landak. Iya. Apa kabar Dato' Uban malam hari ini?
3: Ah, sehat.
0: Sehat lah.
3: Mas, sekarang kabar. Hujan terus nih.
0: Sama di Sanggau juga.
3: Pokoknya dari siang tadi ini, habis Jumat tadi.
0: Oh, kok dilandak dari siang ya? Kok di Sanggau tadi? Malam. Dari jam sekitar jam 4 ya atau jam 5 sore tadi. Dan masih gerimis nih di depan nih Dato' Uban nih. Nah, aduh, ya kita nikmati saja lah ya hujan-hujan ini ya. Silakan Dato' Uban.
3: Minta lagunya Bang Pido.
0: Boleh, aman sekali. Silakan lagu apa ini?
3: Lagunya Pilu.
0: Pilu dari
3: Asmidar.
0: Asmidar ya. Pilu dari
3: Darwin.
0: Dari Asmidar Darwis.
3: Darwin.
0: Darwis ya.
3: Iya, Darwin.
0: Oke, siap. Kita ya nanti putarkan lagu Pilu dari Asmidar Darwis. Silakan.
3: Mau jalan-jalan dulu ya.
0: Sama-sama nih jalan-jalan. Silakan.
3: Pertama dengan Abang Eko, Mak Ica, Mak Mola, Ayi Patah Hati, Mak Miati, Mak Indah, Mbah Kakong, Mama Elsa, Mama Boboy, Kakek Ririn,
0: oke,
3: Pak El, Paman Sam, Bang Jali, terima kasih senggolannya. Terus Wan Usu, Subasri,
0: oke,
3: Pak Mama Farida, Ibu Farida, Mama Nani, Kak Long jangan bergulung, Kak Long.
0: Kak Long jangan bergulung-gulung. Nah,
3: ini hujan ini memang mungkin terik gulung Kak Long
0: ini. Gak hujan juga biasanya Kak Long bergulung juga nih, sama aja nih. Oh, makin hujan makin bergulung nih.
3: Pedengkang pun bergulung ya. Nah, terus Mak Yogi, Kak Yuli, Kakek Andin, Abu Kocai, Ai Kepo, Ai Susah Senang,
0: oke,
3: Putra Mayo, Putra Lato-Lato, Mama Mak Maya, Ai di Sebungkuk,
0: oke,
3: Ah itu aja, yang lain dirangkul aja dari
0: siap,
3: A sampai ke J. Terima kasih Bang Pido.
0: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam Datu Uban, semoga sehat selalu bersama keluarga ya Pak di Landak ya Datu Uban ya. Dan kami angkat lagi pendengar sudah yang tergabung di belakang Datu Uban. Halo selamat malam, selamat malam.
4: Halo selamat malam, selamat malam Bang Pido.
0: Selamat malam dengan Kak Yuli ya.
4: Iya.
0: Apa kabar Kak Yuli malam hari ini?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah Bang baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik di Sungai Mawang.
4: Gimana?
0: Alhamdulillah baik juga walaupun agak serak-serak dikit nih suara nih. Iya. Tapi di sana juga ya? Hujan nggak, Kak Yuli?
4: Iya hujan Bang dari sore juga.
0: Gerimis juga.
4: Ya?
0: Jam 4 ya?
4: Gerimis sih Bang.
0: Jam 4 atau jam 5 lah ya tadi ya?
4: Iya.
0: Kayak juga. Segitu. Tadi awannya kelihatannya dari arah Sungai Mawang juga nih ke sini
4: iya,
0: nih.
4: Iya deras banget tadi tuh.
0: Tapi sekarang gerimis-gerimis semanja iya, ya gerimis menemani. Sih.
4: Kadang reda, kadang gerimis gitu-gitu.
0: Tadi pun juga gitu ya, sempat iya. Suaranya terdengar di dalam studio, tapi ya, habis itu hilang lagi suaranya. Kayaknya masih gerimis sih di depan nih, walaupun iya, belum sempat keluar
4: nih. Kita nih.
0: Ya kita cuma tetangga nih, Kak Yuli nih.
4: Iya.
0: Baik sambil menemani gerimis-gerimisnya nih, lagu apa Kak Yuli?
4: Iya kayaknya cocoknya lagu Tanda Mata deh Bang.
0: Tanda Mata dari?
4: Iya dari Lisa Maria Bang.
0: Tanda Mata dari
4: Lisa Maria.
0: Lisa Maria ya, tanda mata ya. Dari Lisa Maria. Oke, nanti kita putarkan. Ada, ya? Ada siap. Oke,
4: salamnya buat Datuk Uban tadi tuh. Terus buat Mbak Miati. Habis itu siapa tadi ya, Bang?
0: Yang tadi awal. Ada Big Yul lewat chat, ada Mbak Miati sama Bang Jali.
4: Iya, sama Bang Jali, Bang Lanius. Terus Bang Pak El, Bang Widi, Bang Lato-Lato.
0: Oke,
4: terus Mama Boboy, Mama Indah, Kak Sisil, Kak Long, Kak Yuni, Ibu Farida, Ibu Hesti, Mama Yogi, Putra Lato-Lato, terus apa lagi ya, Joto RJ, Bang Eko, terus yang lainnya dirangkul aja deh Bang.
0: Oke siap.
4: Bagi-bagi waktu dengan yang lain.
0: Terima kasih.
4: Iya buat Abang sehat selalu.
0: Sama-sama.
4: Semangat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih Kak Yuli, sama-sama selamat malam dan semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Dan kita angkat lagi pendengar sudah yang tergabung nih. Halo selamat malam, selamat malam.
5: Selamat malam, selamat malam Bang Pido.
0: Selamat malam, ada Mbak Kakung ya?
5: Iya di Kubur Raya.
0: Di Kubur Raya.
5: Itu betul ya.
0: Gimana kabarnya Mbak Kakung malam hari ini?
5: Kabarnya agak kurang sehat lagi, giginya lagi sakit, agak-agak
0: sakit. Gitu. Semoga cepat sembuh. Nyeri ya berarti ya? Bakakunya ya, atau gimana betul. Tuh? Agak nyeri-nyeri ya, semoga
5: di luar lagi hujan agak dingin sih.
0: Semoga sakitnya segera disembuhkan begitu ya. Dan enggak nyeri-nyeri juga giginya ya. Dan
5: masih ada gerimis di sini, hujan gitu.
0: Sama nih, di Kubur Raya hujan, di perbatasan hujan, di tetangga Sungai Mawang juga hujan, di Sanggau pun juga hujan nih.
5: Sana sini hujan Bang ya.
0: Ya Kalimantan Barat sedang sendu-sendu gerimis nih.
5: Lagi hujan bareng-bareng ini. Lagunya gimana Bang?
0: Lagunya mah aman, Mbak Kakung, silakan mau aman. Lagu apa ini?
5: Yaudah ini malam-malam begini lagu apa? Oh, lagunya Naila Regan aja Bang.
0: Lagu apa, Mbak Kakung?
5: Naila Regan.
0: Naila Regan dengan?
5: Nela Regan kereta senja, Bang.
0: Nela Regan dengan kereta senja. Oke, kita nanti putarkan, Mbak Kakung. Silakan salam-salamnya.
5: Ya, sahabat, ada salamnya untuk Datu Uban, untuk Mbak Jun juga, Mbak Juli juga, untuk Mbak Miati, okay. Mbak Elsa juga, Mama Yogi, untuk Bang Fael, untuk putra Latu-Latu, putra Mawiyawo, dan semua putra-putranya, untuk kakak Andi dan semua kakek-kakek semuanya, untuk Ayah Susatan dan semua, dan juga semua ayahnya semuanya,
0: semuanya
5: juga
0: Papa,
5: untuk
0: ya.
5: Bang Witi juga, dan juga untuk Mbak Purnama yang ada di Sulawesi Barat,
0: okay.
5: Juga untuk Piola di Sulawesi Selatan, untuk Ibu Parita, jaga untuk Ibu Natalia juga, untuk Mama Bobai, yang lainnya dirangkul aja dari Sambecek.
0: Oke, siap Mbak Kakung.
5: Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan lebih mandapin dengan Allah SWT.
0: Amin. Mbak Kakung, ini ada pesan nih dari Mbak Yuli, katanya salamnya juga buat Mbak Kakung, katanya lupa tadi.
5: Iya, terima kasih.
0: Siap.
5: Sukses selalu untuk Bang Mido, selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih Mbak Kakung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Kakung di Kubur Raya. Semoga sehat selalu ya Mbak Kakung ya, dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi sedang tergabung nih. Halo, selamat malam, selamat malam Bung.
6: Halo, selamat malam Bung ganteng sedunia.
0: Asik. Kembali ada lagi
6: Bung. Udah berapa hari Bung enggak seren malam nih?
0: Iya nih.
6: Tunggu.
0: Kemarin pagi, aduh. Sore, pagi, sore ya, begitulah.
6: Itulah.
0: Ikut aja lah kami nih.
6: Makanya, saya pikir kan memang seren pagi ya, Bung ya. Tapi kok ketunggu-tunggu kok masih belum ada siaran masuk. Apakah memang belum jadwalnya atau memang ada, biasa sih kadang yang setahu saya nih Bung ya, biasanya kalau jarang sama itu biasanya ada tugas lain sih biasanya.
0: Oh betul begitu, kah? Ya bisa jadi ya.
6: Nah, kok bisa jadi? Iya kali.
0: Iya kali atau enggak ya nih ya?
6: Karena ya, kemarin biasanya ada tugas lain, entah tugas RI juga atau di luar tugas RI bisa juga jadi kan, karena siaran malam ini kan kadang-kadang kayak contohnya ini contohnya Bung Fejal pula Bung Teguh nih kan, kadang kita tunggu-tunggu mana beliau tidak share, hanya malam siap pagi. Kita sering monitor juga kalau pagi, okay. Itu kan secara kabar begitu ya.
0: Bung Teguh di Pro 2 dong.
6: Iya, kalau Bung Teguh memang di Pro 2, tahu iya. Saya kan ada bedabul kemarin.
0: Bedabul ya kemarin ya. Besok juga ada di buka ya Bung. Besok kan juga ada bedabul nih.
6: Nah ya kan biasanya kan saya lihat tuh di YouTube-nya itu. Gitu.
0: Kangen lah ya sama Bung Teguh ya. Semoga bisa bersua lagi ya, Bung Teguh ya.
6: Kalau kangen sih bisa dibilang kangen, enggak juga bilang enggak, karena
0: kenapa
6: tugasnya
0: tuh?
6: Di Pro 2 kan.
0: Iya, betul. Tugasnya
6: di Pro
0: 2. Bisa didengarkan lah ya nanti.
6: Iya, cuman masalahnya Pro 2 Sanggau ini belum ada streamingnya.
0: Itulah, nanti ditunggu lah ya Bung ya.
6: Iya.
0: Semoga gitu. Segera ada di RRI Digital. Siap, nah, silakan lagunya apa Bung?
6: Cuaca di Subah nih hujan tadi Bung.
0: Sama lah ya kayaknya ya nih. Rata nih.
6: Lebat juga ada. Sempat mati lampu nih, baru hidup lampu tadi tuh jam.
0: Oh, baru hidup lampu. Oke.
6: Jam 9 malam ini baru hidup. Saya pikir kalau mati lampu sinyal tuh enggak ada.
0: Biasanya gitu ya.
6: Sambil pikir. Sambil pikir aduh, enggak bisa gabung sini Pro 1 Sanggau. Penasaran siapa yang share nih? Gitu. Seperti gitu.
0: Oh, tadi bertanya-tanya ternyata, rupanya ya.
6: Iya, sekali sudah hidup lampu pukul 22, wah. Bung Teguh nih, cepet-cepetlah gabung lah gitu.
0: Kok Bung Teguh sih?
6: Bung Fido.
0: Kangen nih kayaknya sama Bung Teguh nih. Bilangnya tadi enggak kangen ya, tadi sebut terus nih.
6: Klido gitu. Iyalah.
0: Iya, yeah. Lagu apa nih, Bung?
6: Lagunya ini belum pernah saya putar di RRI, Bung.
0: Waduh, lagu apa
6: nama,
0: nih?
6: Nama grup band-nya tuh RRI Band.
0: RRI Band?
6: Ya, RRI Band.
0: Oke, okay, apa judulnya itu, nih?
6: Judulnya itu Berbagi.
0: Berbagi, RRI Band.
6: Iya.
0: Ini lagu tahun berapa ini, Bung?
6: Ya, tahun lama lah itu. Tahun 97 itu
0: RRI Band.
6: Iya.
0: Oh ini
6: ada.
0: Adanya Ingat Mati nih RRI Band. Jiwa Berbagi mungkin ya.
6: Iya.
0: Jiwa Berbagi RRI Band ini. Ini RRI nya maksudnya apa ini ya? Apakah Radio Republik Indonesia atau apa ini? Nanti kita dengarkan.
6: Kemungkinan itu teman. Itu mungkin RRI Band itu mungkin teman monitor juga, cuman dia banyak menciptakan lagu karya lama, lagu lawas tuh.
0: Okay.
6: Itu kan satu grup dengan Lawan Pitu.
0: Oh, dengan Lawan Pitu satu grup. Oke.
6: Bukan satu grup,
0: apa itu
6: satu, anu dia satu kawannya lah gitu.
0: Satu angkatan gitu ya paling ya.
6: Iya, satu seperjuangan lah. Cuman mungkin lain grupnya itu sama. Kemarin ada diputar tuh di RRI Jakarta Pro 1 ada lagu itu.
0: Oke.
6: Okay. saya tahu dari Pro 1 Jakarta, Bung.
0: Oke, okay, saya juga penasaran nih RRI band nih judulnya Jiwa Berbagi deh. Apakah ini band dari RRI atau gimana ini?
6: Ya pokoknya mungkin itulah kali ya.
0: Oke okay lah, siap.
6: Oke okay lah, kita sapa-sapa dulu kawan-kawan, Bung.
0: Silakan, Bung.
6: Yang pertama buat Bung Bung Vido Rabani, semoga selalu Bung Vido ya. Amin.
0: Terima kasih banyak, sama-sama lah Bung.
6: Tetap ganteng selalu.
0: Aduh, sama-sama lah, jangan ganteng-gantengin terus nih.
6: Kemudian kemudian ada Bung Eko di Perintis, ada Mbak Kangkung,
0: okay.
6: Ada Mbak Miati, ada Mbak Elsa, Mbak Ling, Wan Usu, Pak Busri.
0: Oke.
6: Okay. Ada Putra Segitiga, ada Bung Jali, ada Mamak Boboy, ada Dek Yuli, Bi Yulnya. Saya nih di dulu ini nunggu-nunggu teman kita yang dari mana nih, Mamak Yogi. Mamak Yogi juga sama ini yang satu nih, Mamak Niko, udah lama gak gabung, Bung.
0: Oke, Mamak Niko gabung nih, saya belum pernah kayak ini.
6: Ya di Entikong saya sering gabung, dia biasa dulu, tapi sekarang agak jarang. Kemudian yang lain kita Bung ini siapa yang di Tokyo tuh, Bung?
0: Bung Widi, Pak Widi.
6: Bung Widi.
0: Ya betul.
6: Terus ada Cah Deso. Putra Telato udah gabung nggak, Putra Telato?
0: Putra Telato belum gabung nih, nanti ditunggu lah.
6: Oh begitu. Terus yang belum, yang lain kita rangkul aja ya, Bung ya. Maaf agak kelamaan ngomong, Bung ya. Sorry
0: aman,
6: ya. Sebenarnya kan kalau menurut ini kan harus singkat padat nih, tapi ya karena kita dah rindu dengan Bung Vido nih, jadi ngobrol lah gitu ya.
0: Aman lah, besok juga berjumpa lagi. Oke.
6: Okay. Iya, salam juga buat ini, Bung.
0: Siapa tuh?
6: Dek Cindy, Dek Cindy.
0: Oke. Okay. Buat Dek Cindy nanti disampaikan Cindy salamnya.
6: Salam Dek Cindy sama
0: Dek Fitri juga enggak nih? Oke. Dek Janah juga enggak nih?
6: Siap. Ya gimana, Bung?
0: Gimana? Sama Dek Janah juga enggak nih?
6: Ya boleh.
0: Boleh lah, semua adik-adik di RRI lah ya.
6: Iya. Okay. Pokoknya grupnya sama RRI Band. Siap. Itu saja, Bung. Selamat malam.
0: Selamat malam Bung Lanius dari Subasamba. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi, sudah ada yang bergabung di telepon WhatsApp nih, ada Mama Indah. Halo, selamat malam Mama Indah. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Mama Indah?
7: Bang Vido. Sapayo.
0: Oke, betul.
7: Bang Vido, udah lama enggak dengar suaranya Bang Vido.
0: Iya nih, banyak siaran pagi sama sore kemarin nih, jarang-jarang malam sama siang nih.
7: Iya, gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat walaupun agak serak-serak dikit suara. Kalau Mama Indah gimana kabar?
7: Ya.
0: Kabar Mama Indah gimana?
7: Kabarnya sehat, cuacanya dingin nih, kena hujan tadi
0: sama di Mabang hujan, di Balai hujan, di Sambas hujan, Sanggau pun juga hujan nih, mirip-mirip lah di Kalimantan Barat ini Mama Indah.
7: Iya, apalagi dibilang atau Uban tadi hujan juga di nganu tuh di Sidas katanya tadi kan, di Landa. Kan sama Landa. Tuh Sidas dengan Landa tuh sama, enggak jauh dengan Mama Indah di Pal 20.
0: Sampai Kuburaya pun jadi juga hujan. Sama-sama nih Kalimantan Barat ini lagi kedinginan di malam Minggu, di malam Sabtu. Ini kita nikmati saja hujan yang menyenangkan ini. Dengan lagu apa nih? Mama Indah nih.
7: Ya?
0: Mau lagu apa nih malam hari ini?
7: Mama Indah request lagunya dari John Seran, Karena Cinta.
0: John Seran, Bung, Karena Vido. Cinta. Oke, siap. Nanti kita putarkan John Seran, Karena Cinta. Silakan salam-salamnya Mama Indah.
7: Salamnya yang di siaran, semoga selalu tetap semangat ya.
0: Sama-sama, siap.
7: Walaupun suaranya serak-serak ya, tetap semangat. Kita punya gimitor pun semangat nih.
0: Betul,
7: Bang Vido.
0: Betul, betul. Nih. Terima kasih banyak nih, semakin semangat saya nih.
7: Iya. Ya, salamnya buat Mbak Yuli, makasih banyak ya salamnya buat Mama Indah, semoga selalu.
0: Amin.
7: Lupa tadi Mbak Kak Mbak apa Dato Ubannya Lami Mama Indah yang di Ngabang sama-sama di Landa ya, lupa dia sama kita ya.
0: Oke.
7: Okay. Buat Dato Uban juga, buat Bang Dendi sama Daka Puasnya, buat Kak Long juga nih, semoga lah. Gak usah gulung-gulungnya Kak Long, apalagi lagi hujan nih, enak sih begulung nih.
0: Sudah pasti begulung sih Kak Long nih.
7: Iya.
0: Bisa diprediksi lah.
7: Buat siapa lagi dia? Buat Biul juga nih, Bang Kali Mitor nih. Buat Joto RJ, buat Bang Pael, buat Bang Jali. Buat Mbak Sisil.
0: Oke.
7: Buat teman juga kita di Sida, di Pahuman juga tuh Mbak Yuni ya.
0: Oke.
7: Buat siapa juga nih? Buat Bang Widi juga. Siapa lagi nih Bang Pido?
0: Siapa lagi?
7: Ayang di lagi mitor di Tekong nih, bangkanya Mbak Elsa nih, kakek Ririn. Bu Esti.
0: Oke.
7: Siapa lagi yang di sana tuh ya? Ada buat siapa tuh? Paman Sam sama Pak Wai. Paman
0: Sam sama Pak Wai, oke.
7: Ya, siapa lagi nih ya? Pokoknya semua lagi mito tanpa kecuali di mana saja berada ya.
0: Oke. Tekong
7: sama Sanggau ya, Bang Pido.
0: Siap, terima kasih.
7: Ada lagunya kan Bang Pido?
0: Ada dong, lagu John Seran ya, Karena Cinta ya, nanti kita putarkan
7: ya.
0: Mama Indah, aman.
7: Makasih Bang Pido.
0: Sama-sama.
7: Tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama Mama Indah. Semoga sehat selalu juga. Dan tadi Mama Indah ya, pendengar dari Ngabang ya, semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Satu menelpon pendengar sebelum kita nanti putarkan lagu pertama tadi dari Big Yul, ada Slam dengan Gerimis Mengundang. Halo, selamat malam, selamat malam.
8: Halo, selamat malam, selamat malam Bang Video.
0: Selamat malam Bang Eko, akhirnya ingat bergabung. Ya. Ingatlah, kenapa nggak ingat?
8: Ini Bang Eko lagi perahu-perahu nih ya.
0: Lagi apa Bang Eko?
8: Lagi perahu-perahu sudah Bang Eko nih.
0: Parau suaranya nih. Sama lah, saya juga agak serak-serak dikit nih Bang Eko nih.
8: Iyalah. Kenapalah.
0: Lagi sama gitu. Kemarin juga sempat nggak enak badan,
8: kadang
0: tapi
8: hujan, kadang-kadang ya. Panas, jadi suara kita lebih perawat jadinya kemana nih.
0: Itulah, tapi ya mau bagaimana lagi lah, pokoknya jaga kesehatan saja ya Bang Eko ya.
8: Iya, benar-benar
0: kita usahakan agar tetap sehat, agar tetap bahagia ya. Kok di Sanggau kayaknya juga masih gerimis sih, tapi juga masih gerimis kah atau memang udah benar-benar reda gitu Bang?
8: Udah benar berhenti dah sekarang.
0: Udah berhenti ya. Tapi nanti enggak tahu ya nanti berapa menit lagi hujan lagi.
8: Tadi lambat tadi, wah, tengah-tengah lebat hujan tadi itu.
0: Tadi kan tadi sore ya, Bang Eko ya?
8: Iya. Benar-benar sama lebat. Lah. Pokoknya Perintis dengan Selama Merah kurang lebih lah.
0: Iyalah, betul.
8: Agak jauh juga.
0: Bang Eko mau lagu apa nih sambil menikmati malam yang dingin ini?
8: Bang Eko dengar-dengar udah banyak nih lampung-lampung lagu nih kayaknya kan.
0: Udah nih udah banyak nih, cuman aman aja nih.
8: Iya, kalau begitu Bang Eko mau ngojek orang sungai Mawang aja.
0: Ngojek aja sama Kak Yuli ya tadi.
8: Judul lagunya Tanda Mata itu tadi.
0: Oke, kan? Tanda Mata dari Lisa Maria. Silakan.
8: Salam-salam itu aja.
0: Silakan Bang Eko.
8: Lagu dari mantan itu. Kalau begitu Bang Eko mau nyalan-nyalan dulu ya.
0: Boleh, silakan.
8: Yang barusan telepon sama Bang Eko, barusan selesai sama Bang Eko sama Mbak Tina di Jakarta.
0: Oke. Okay.
8: Kalau Mbak Tina aja kasih, enggak bisa lupa sama Bang Eko dia tuh.
0: Gabunglah
8: kalau
0: Mbak Tina ya.
8: Kalau telepon sama Bang Eko kadang 1 jam, kadang-kadang 2 jam.
0: Asik. Ngomongin apa ini Bang Eko nih? 1 jam nih.
8: Macam-macam
0: lah ya.
8: Ada-ada aja yang di
0: kehidupan pokoknya ya.
8: Bikin ketawa-ketawa aja.
0: Oke.
8: Baru selesai di nelfonnya, aku bilang aku mau gabung dulu. Ya oke lah, kata Mbak. Gabung ke Eri Sanggau dulu, ya
0: lah. Gabung lah Mbak Wina ya, di Jakarta ya.
8: Sudah ada dua kali udah gabung
0: lho Mbak. Pernah dulu nelpon juga nih.
8: Ya sama Bang Tido juga kan.
0: Iya, gabung lagi lah, boleh lah. Gak lama nih.
8: Mbak Wina dia ada di Kebon Jeruk Jakarta. Dia
0: Kebon Jeruk Jakarta Barat, betul. Lanjut Bang Eko.
8: Yang pertamanya buat Mbak Wina tadi. Yang di Jakarta lagi monitor ya nih Bang.
0: Oke lah, gabung lah Mbak Pina.
8: Terus buat adik angkat Bang Eko yang di Sipang 4 kali lebih tuh Mbak Mola itu.
0: Oke.
8: Okay. Tidak bisa Bang lupa sama dia itu Mbak Mola tuh, cantik orangnya tuh.
0: Oke.
8: Okay. Terus buat Mbak Yuni yang di Lambak juga, Mbak Sisil di Embaung. Buat Mamak Boboy juga yang di Kuching Serang Malaysia. Buat Ayi yang di Songpu bersama neneknya, semoga sehat Ayi ya sama neneknya.
0: Amin, amin, amin.
8: Buat Ayi Kepo yang di Subongku, buat Kak Long yang punya Ladi. Kalau Kak Long udah pernah ketemu Bang sama dia nih.
0: Oke, okay. Lagi begulung nggak tapi Kak Longnya pas ketemu nih?
8: Ya, udah.
0: Oke.
8: Okay. Buat Bang Deli sama Dara Kepuasnya. buat Bang Joko LJ di Nengah sama. Nah, buat Bang Hendrikus di Entuma sama istrinya juga.
0: Oke.
8: Buat Pak Il yang di Meliau, buat Ica yang di Melayu, buat Nica juga mantan Bang Eko juga nih.
0: Oke, banyak ya nih.
8: Kalau lapor sama Bang Eko juga sering lama-lama juga nih Mbak Ica.
0: Asik.
8: Kalau dia gabung pasti buat Bang Eko terus lah, ada yang lain.
0: Buat asik, Bang Eko, itulah buat Bang Eko, gitu, buat Bang Eko pokoknya semua-muanya nih. Ya.
8: Terus buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, semoga dia bisa sama keluarganya juga.
0: Amin, amin, amin.
8: Nah, buat Dato Uban juga, terima kasih Dato salamnya tadi. Terus buat Wan Usu, kalau Wan Usu saya lupa sama Wan Usu yang di Sambas ini. Udah ada nomor kontak sama Bang Eko, ini nomor dia udah ada.
0: Oke, tinggal telepon lah ya.
8: Minta nomor Bang Eko sama tuh sama Ibu Polida yang di Palu itu katanya.
0: Tapi udah ngobrol-ngobrol belum nih? Udah ngobrol-ngobrol kan tapi?
8: Sering juga sama.
0: Sering juga.
8: Sama Wan Usu ini sih.
0: Berjam-jam juga ya, Bu.
8: Ngobrol sama Wan Usu sering, jam malam juga sama Wan Usu ini.
0: Oke.
8: Banyak kita ngobrol yang cuat-cuat aja, Bang. Buat Putra atau Lato juga yang di Sejangkung Sambas, buat okay. Pening tadi yang di Subah Sambas. Yang terakhir buat yang tersayang, yang tercinta ya, yang di Thailand Bang ya.
0: Oke, okay. Inisial buat M lah ya.
8: Yang cantik okay. juga. Jadi di warung dia tuh Bang.
0: Nah,
8: kalau dia di warung sambil-sambil dia monitor juga dia tuh.
0: Oh gitulah, gabung lah Mbak Maya.
8: Kalau dulu sering digabung lah anu tuh SMS, sama sekarang enggak pernah lagi aku bilang gabung-gabung. Ah enggak usah aja gabung lagi katanya.
0: Ditunggulah pokoknya, siapa tahu bisa nih. Siap.
8: Nah, itu aja Bang Pido ya.
0: Siap, terima kasih.
8: Buat Bang Pido, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eko di Perintis. Semoga sehat selalu ya Bang. Dan juga bahagia bersama keluarga. Kita putarkan lagu pertama pendengar, ada Slam. Dengar Gerimis Mengundang.

0: Baik benar, masih di 97 FM. Sudah diputarkan ada dua lagu slam ya tadi, dengan judul Rindiani dan juga Gerimis Mengundang. Tadi request dari Mbak Miati dan juga Biyo ya. Dan mendengar, kami masih buka untuk penelpon untuk Anda yang ingin bersapa malam di malam hari ini. Sudah yang tergabung juga. Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Dengan siapa ini?
1: Bunda.
0: Oh, Bunda. Bunda Hesti, apa kabar? Akhirnya bergabung nih. Tadi ditungguin.
1: Baik-baik saja di sini. Pastinya tadi dengar saja kok.
0: Tadi Mbak Miati
1: baru bangun, jadi suaranya itu masih paro banget gitu.
0: Oh gitu, makanya ini udah seger berarti nih. Nanti
1: minum teh dulu gitu.
0: Minum teh dulu, udah seger, langsung nelpon. Nanti tidur lagi nih kayaknya nih Bunda Hesti nih.
1: Pastinya gini, Mbak, ngantri.
0: Itulah, tapi sehat ya Bunda Hesti ya.
1: Ya, puji Tuhan ya, pastinya sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Di Beduai hujan juga kah? Kayaknya semuanya hujan rata nih.
1: Deras tadi, tadi.
0: Sama lah ya, hujan deras lah ya.
1: Tadi, tapi sekarang ya,
0: udah. Tapi aman. Udah aman juga, sama di Sanggau juga.
1: Pasti airnya.
0: Gimana, Bunda Hesti?
1: Banyak, kita kan tampung air itu, pakai bak yang besar.
0: Aman lah ya, pokoknya pasokan air aman lah ya.
1: Berlebihan gitu.
0: Berlebihan justru malah. Siap Bunda Hesti, semoga hujannya membawa berkah lah untuk kita semua nih.
1: Amin.
0: Tidak membawa bencana yang kita tidak inginkan lah, begitulah. Bunda Hesti mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Kemesraan.
0: Lagu apa Bunda Hesti?
1: Kemesraan.
0: Oh, Kemesraan Iwan Fals ya.
1: Yang dari satunya lagi sih kalau bisa.
0: Mau Kemesraan yang versi Iwan Fals atau yang versi mana ya? Oh, dari ini ya, Bro Eri Marantika ya?
1: Yang ini ya, yang Iwan Fals saja.
0: Oh, yang Iwan Fals saja ya, sama Rafika Duri ya?
1: Boleh.
0: Oke,
1: boleh.
0: Siap. Nanti kita tampung. Silakan, Bunda Hesti, salam-salamnya.
1: Pastinya buat Mbak Miati dulu lah ya.
0: Pastilah, tadi udah dipanggil lah, masa nggak nomor satu nih.
1: Pastinya kalau lagunya sudah dibesar, pastinya dia bergolong.
0: Udah.
1: Figur, pastinya.
0: Kayaknya ya, tapi Bunda Hesti harusnya masuk nih, masih bangun lah.
1: Ya, pastinya.
0: Ditungguin soalnya.
1: Ya. Nanti saya mau habis apa namanya, habis gabung ini, mau telepon Mbak Miati gitu.
0: Semoga belum tidur lah karena lagunya udah terputar.
1: Semoga tidur.
0: Siap.
1: Ngobrol gitu. Oke. Selanjutnya buat Mbak Elsa.
0: Oke.
1: Mama Yogi. Bang Jali.
0: Oke.
1: Paman Syam. Mama Boboi. Apa lagi ya? Buat Pak Wai juga. Mama Indah bersama Bang siapa ya, lupa. Pokoknya bersama ya berdua lah gitu ya. Mbak Juli yang di Sungai Mawang.
0: Oke.
1: Reza di Jonti. Aduh, siapa ya? Oh, ini Bang Fael.
0: Bang Fael.
1: Terus Putra Mayo. Bang Kuto. Bang Eko di Perintis. Aduh, nanti kalau nggak ditelepon, takut nanti Bunda ditelepon sama dia.
0: Waduh, semua ditelepon lah sama...
1: kadang-kadang lupa, Bang.
0: Oke.
1: Tapi dianya lo nggak nyinggol-nyinggol Bunda, toh.
0: Itulah.
1: Jangan balas-membalas ya, nggak boleh ya.
0: Nggak boleh dong, betul.

0: kalau bunda itu wajar, namanya sudah tua gitu toh. Kadang-kadang lupa.
1: Iyalah, nggak apa-apa. Semua dirangkul udah termasuk lah biasanya bunda.
0: Iya. Ah, ini buat Kak Long juga.
1: Oke.
0: Buat siapa ya? Oh, Mbak Ling-Ling yang sana. Putra Latu-Latu, Wan Usu, Usu Yusri, Bang Lanius.
1: Oke.
0: Iya, sudah banyak ya. Ya pastinya gini saja. Oh, Ibu Farida.
1: Ibu Farida, oke.
0: Nah, lupa tuh. Bang Widi juga. Yang semuanya dirangkul aja ya, lainnya ya.
1: Oke, siap.
0: Nanti yang belakangan juga nyambung.
1: Siap.
0: Buat Bang Widonya, terima kasih, selamat malam. Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Matur suwun.
1: Terima kasih banyak, matur suwun. Ada Bunda Hesti di Buduai. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar di telepon, di WhatsApp. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Selamat malam, sapa malam, Bang Widodo.
1: Selamat malam, Bunda Natalia. Apa kabar? Sudah lama nih kita tidak bersua di udara.
2: Cuma susah gabungnya, ya, Bang Widodo.
1: Ya begitulah, ini ngantri-ngantri nih.
2: Amin.
1: Tapi udah bergabung
2: lagi,
1: lah.
2: Kabarku, iya, kabarku baik-baik sayang, Bang Vido.
1: Baik-baik sayang, aduh, mesra bener nih kayaknya ini baik-baik sayang nih. Sama nih, saya juga baik-baik sayang juga nih.
2: Amin, bercanda. Amin. Ya, Bang Vido, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa lah, kita sama-sama saling sayang gitu ya. Tapi bukan maksud-maksud yang gimana-gimana juga lah ya.
2: Ya, betul.
1: Gitulah.
2: Persahabatan.
1: Kalau di, betul. Kalau di Toli-Toli gimana? Hujan juga kah kalau di Kalimantan Barat
2: lagi,
1: rata nih?
2: Tadi lagi hujan ringan tadi sore sampai malam udah berenda. Tapi memang udah lama enggak pernah hujan, udah 1 bulan baru ini hujan lagi.
1: Oh gitu. Aduh, kalau di Sanggau di Kalimantan Barat masih sering nih.
2: Di Toli-Toli kan lagi musim cengkeh, Bang Wedo. Jadi mereka suka kalau panas.
1: Oh gitu. Subur ya kalau kalau panas ya.
2: Iya, karena mereka jemur cengkeh 3 hari kalau musim kemarau gini langsung kering.
1: Oke. Di Toli-Toli lagi. Tapi sama lah ya, hujan juga di Kalimantan Barat lagi sering banget nih hujan nih, masih rata nih kalau di Toli-Toli nyata.
2: Memang merata semuanya lagi musim hujan. Manado juga katanya hujan.
1: Hujan juga ya di Manado juga. Oke, siap. Iya. Bunda Natali mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Saya mau request lagunya Fanny Fabiola, Cinta dan Permata.
1: Fanny Fabiola, Cinta dan Permata. Oke, siap. Kita tampung dulu ya nih.
2: Ya.
1: Masih ngantri soalnya Bunda Natalia nih.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
1: Oke, siap.
2: Silakan. Salam ya. Yang pertama ada Mama Yogi, ada Mama Indah, ada Mama Murti, ada Mama Boboy, ada Mbak Niarti, Mbak Marla, ada Kakek Ririn, Pak Mansam, Putra Lato-Lato, Pak Lanius, Bang Jali. Ada siapa lagi? Pokoknya ada Bang Luhut sama Pak Windy. Ada juga si Bang Lai dan Bintang Pratama dan semua sudah yang lagi monitor.
1: Siap.
2: Bang videonya selamat bertugas ya. Tetap
1: terima kasih.
2: Semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, doa
1: amin,
2: terbaik
1: sama-sama
2: untuk Bang Vido dan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Makasih
1: amin.
2: Ya Bang Vido, selamat malam, semangat malam, sapa malam.
1: Semangat malam, selamat malam, sapa malam. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Sama-sama ya, semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Dan mendengar sebelum kita ke telepon, kita angkat, maksud kami kita bacakan ya, sudah yang bergabung juga melalui pesan di WhatsApp. Ada dari Bang Joto RJ. Selamat malam, sapa malam. Aku Joto RJ mau request lagu Bunyikan Suara Hati dari Obi Mesak. Salamnya buat Bang Eko, Ai Susah Senang, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, Mbak Mola, Mbak Miati, Yuni Yuli, Wan Usu, Kak Long, dan juga dari Asa PZ. Untuk Bang Vido selamat malam dan terima kasih dari Joto RJ. Cuaca hujan rintik-rintik nih, sama juga nih kayak hujan semua. Dan juga ada dari Bang Sorando, selamat malam, sapa malam. Aku Sorando di Periu, Tayan Hilir, mau request lagu Satu Rasa Satu Cinta. Salam-salamnya seperti untuk Candeso, Putra Lato-Lato, Bung Pak L, Bung Lanius, Pak Alex, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Pinyati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, dan yang lain dirangkul dari A sampai Z. Buat yang bertugas, kopi susu seperti biasa dari Bang Sorando. Sama-sama, semoga sehat selalu Bang Sorando bersama keluarga. Dan juga ada dari Tokyo nih, ada Pak Widi, selamat malam. Sapa malam Bang Vido, Widi di Tokyo Monitor. Apa kabar ya Bang Vido, sehat juga Bang Widi, Pak Widi. Mau request lagu dari Gomloh dengan Kugadegan ya. Cintaku, Kugadekan Cintaku di radio. Kirim salamnya buat Bu Parida, Ayu Masohi di Maluku, Bung Benijo di Manado, Mbak Yuli, Mbak Elsa, Mbak Miati, Mama Yogi, Mama Indah, Mama Boboy, Bang Lanius, Wan Usu, Piola di Makassar, Putra Ratu Lato, Purnama Sari di Polewali Mandar, Mbak Kakung, Pak Andi di Batam, dan salamnya buat yang lain dirangkul dari A sampai Z. Buat Bang Vido, selamat bertugas sampai tuntas. Arigato gozaimasu. Terima kasih banyak Pak Widi, sehat selalu di Tokyo dan juga bahagia bersama keluarga. Dan mendengar, kita angkat lagi sudah yang tergabung di telepon. Halo, selamat malam, siapa malam?
3: Mau masuk.
1: Aduh, lah, bergabung Mama Boboy akhirnya.
3: Aduh, ya ya lah, memang kalau Pido dengan Mbak Mukrim tuh, aduh, rumah tuh memang berebut-rebut sampai kue licin dimakan.
1: Aduh, ya terima kasih lah.
3: Kalau yang Dini itu yang perempuan jarang dia orang tuh. Ini sudah berapa tadi sisi pertama tuh?
1: Udah banyak nih lagu nih.
3: Ini lagu saya mau ngojek lagu Bonda tadi ya, dari Boli-boli itu. Cinta dan Permata, kakak suka dengan lagu itu.
1: Fanny Fabiola, Cinta dan Permata.
3: Saya mata, ya lah.
1: Ngojek dulu lah ya.
3: Tapi saya tak dapat lagu Pido selalu malam, tak dapat lagu Dandu, tak dapat lagu Daerah, tak dapat lagu.
1: Cobalah besok lah ya, yalah, Mama Boboy lah ya.
3: Kalau orang Malaysia masuk ke Indonesia, orang Indonesia nyambut Mama Boboy. Kalau Abang Eko lah pergi ke Malaysia sini, Mama Boboy nyambut Bang Eko.
1: Tuh, Bang Eko ditunggu Mama Boboy.
3: Bang Eko ada pergi ke Malaysia nantilah. Harap dia tak berubah hati Bang Eko nyayang Mama Bobo ya.
1: Amin, Bang Eko ditunggu tuh.
3: Mama Bobo jika malam tak dapat lagu, dan tuh tak dapat lagu.
1: Besoklah cobalah, dicoba hati, lagi besok.
3: Hampa, cakap hampa sudah hati. Kalau orang cakap apa kabar, haba apa, haba baik katanya. Yalah, dekat saya sini Pido, aduh. Banyak orang dari Indonesia sana semua lah. Kalau minum, kakak mau minum apa? Okay, kakak mau minum kopi peng, kata kakak. Memang banyak, ramai. Itulah kalau saya satu orang, sejak Mama Boboy pergi ke Indonesia. Kesian, Di. Aduh, kalau orang Indonesia masuk Rido, kami sini. Yang saya panggil Popo tuh dari Riau tuh. Sayang orang Malaysia dengan dia Popo. Itu Popo tuh tahu kamu Pido. Semua panggil Popo. Dia apa kabar Popo di Riau katanya. Itu udah lama dia tidak masuk. Malam ini tengok dia ada. Tidak dia masuk radio kelas itu. Dia selalu juga panggil kakak Mama Bobo dari Sarawak. Dia dari Kuching lah. Kakak nanya apa ya?
1: Silakan.
3: Ini sudah double saya. Bang Eko pertama, Bang Eko kesayangan. Harap dia cinta sayang Mama Boboy tak berubah-ubah ya Bang Eko. Kalau berubah, tak tahu lah Mama Boboy ini sudah ada orang mau nyayang Mama Boboy.
1: Aduh, enggak gitulah Mama Boboy lah.
3: Yalah, dengan kakak Yuli itu yang di Limbawang tadi ceria suara kakak ya, harap-harap hari itu hari doa kakak dengan dia dengan Bang Eko, harap tak jadi juga ada dua atau apa lah nasib Mama Boboy. Ini yang baru nih jadilah Bang ya, dengan kakak tuh yang di landak ya.
1: Oke.
3: Okay. Siapa nama Kak Maya ya?
1: Iya ah, betul, Kak Maya katanya.
3: Masuk lah kakak, Mama itulah. Boboy nak dengar suara lah kakak Maya tuh. Dulu dia selalu dekat itu itu WhatsApp itu entah nama dia, tapi sekarang tak ada juga dia mana lah kakak. Selamat malam kak, sehat ya.
1: Katanya lagi jangan monitor hampa, katanya.
3: Jangan hampa cinta Bang Eko ya.
1: Amin.
3: Jangan hampa cinta Bang Eko tuh.
1: Amin,
3: Abang
1: amin.
3: Eko tuh orang yang baik. Kakak sudah lama kenal dengan dia dari itu Tekong dulu. Kak Long, bergolong Kak Long, bangun lah Kak Long, masuk Kak Long.
1: Belum ini masuk nih Kak Long.
3: Ini orang dengan pidau nih ah.
1: Semua
3: dengan pidau nih ah.
1: Udah dari awal Kak Long nih udah dipanggil-panggil belum bergabung nih, masih bergolong kayaknya nih.
3: Itu mama siapa tadi? Dek Yol, selalu lupa kakak nih. Mama Indah, kemarin kakek Uban dia pun lupa dengan kakak nih, Mama Indah nih. Dengan Mak Papa Indah ya, harapnya sehat lah.
1: Amin.
3: Lanu dengan Mama Bonda ya, di Sambah sana ya. Untuk di Sambah dulu lah, Wan Usu Butri, Pak Usu Butri,
1: Wan Usu.
3: Lagu ini bisa dengan kasih itu Pak Usu Butri di Sambah, di sini Mama Buboy. Untuk kakek saya ya, kakek Nu, lupa Ma. Itu Mama Bobo capa kakek semalam Arab dia belum tidur lah kakek nu dari Boruga
1: okay.
3: Dari Toroga apa untuk kak Pak Kangkung pakai uban ini mau ekspres nih Joko JSJ Abang Rinaldo Abang Widi di Tokyo sama malam orang Tokyo
1: selamat malam tadi Mbak Widi monitor
3: Jojo Abang Widi di Tokyo Jojo ambil selimut gulung-gulung kakak lu. Untuk air kepo, untuk Abang Galau tu dah lama tak gabung. Untuk satu lagi Erman Bella yang di Sambah tu ya. Yang di sini di Tekong Bunda tadi ya, Bunda Natalia. Makasih Bunda, Bunda Prita.
1: Natalia di Toli-Toli.
3: Bunda Eski, tunggu nih. Tunggu dia pergi mongkok kalau kita jadi. Kecewa Mama Boboy, tunggu Bunda Eski dengan Mbak Esa. Mbak Esa ya.
1: Oke.
3: Okay. Bang Jali. Bang Jali ini termimpi-mimpi. Suara dia dan Mama Boboy dia tidur-tidur suara. Tak tahulah. Kalau dia ada pergi mongkos.
1: Okay.
3: Senang lah si Mama Boboy tengok dia nyambut dia lah. Untuk pengabang lah. Pengabang. Apa salahnya kan. Oh kakek Ririn berjoget lah puas malam
1: kakek
3: ini.
1: Kakek Ririn.
3: Dia pegawai kakek Ririn tuh.
1: Lagi pegawai ya.
3: Joget puas kakek Ririn. Sampai siluannya koyak.
1: Betul koyak.
3: Sampai siluan koyak kakek Ririn. Tuh saya suka kacau deh. Kalau dia pergi mongkok nanti tahu deh. Untuk Aji ganteng. Masih Arab dia masih ganteng. Pak Wai, Pak Mangsa, Mama Yogi. Dengar Yogi. Selamat Jawa Yogi.
1: Selamat gawai
3: buat yang untuk orang di Noyan tuh ya Bunda Ana untuk keluarga saudara Mara saya ramai lah orang semua dengar tuh untuk di Sanggau tuh ada yang lupa kakak nih Joko Putra Segitiga untuk abang sepuas dengan Bang Lendi, Obak Puca yang ganteng dia tuh. Kalau dia mengiko, dia gabut tak pernah dia sebut orang dia kita perangko semua. Dia mau bungkus dengan dupisan.
1: Okay.
3: Ayo kepo. Untuk yang lupa kakak nih siapa lagi ya? Pak Kangkung sudah ya tadi ya.
1: Sudah tadi Mbak Kangkung.
3: Untuk yang apa lagi? Aduh lupa lah. Kalau kita tuh ada habis ada lagi yang kita tak sebut ya. Untuk semuanya lah.
1: Oke.
3: Selamat hari gawai. Selamat tak lama
1: gawai
3: lagi.
1: Yang sedang merayakan.
3: Yang pergi mongko nanti. Itu pergilah kampung saya nanti gawai ya do ya.
1: Iyalah ya nanti lah ya.
3: Sehat.
1: Amin.
3: Kakak beli bapak puluh ayam.
1: Waduh mantap nih.
3: saya nak bagi tak bunda ya. Petang datang ya bunda bawa Mbak Esa. Itu hari saya bagi tak kakek Rita pagi kakak mau masak berperang dengan kuali dulu.
1: Waduh berperang ya.
3: Masak lah pagi saya masak petang pukul 1-2 baru siap makan. Takut saudara marah saya pun petang-petang dia orang suka datang sebab saya masak pagi. Itu saja Pido. Oke, selamat siap. Malam sayang.
1: Selamat malam.
3: Nanti pulang hati-hati ya. Ingat orang tercinta di rumah. Makasih.
1: Terima kasih.
3: Bye-bye. Good night. Good night ya. Kasih ririm. Poyah seluar.
1: Oke.
3: Okay. Bye-bye.
1: Terima kasih. Bye. Selamat malam Mama Boboy di Kucing. Semoga sehat selalu. Kalau bahagia mah Mama Boboy selalu bahagia nih kedengarannya nih. Tapi semoga sehat selalu ya buat Mama Boboy di Kucing dan juga untuk keluarganya. Dan mendengar kami satu penelpon ya sudah bergabung. Sebelum nanti kita putarkan lagu selanjutnya ada Jangan Bersandiwara dari Diana Malelak. Halo, selamat malam. Selamat malam.
4: Selamat malam, apa kabar?
1: Apa kabar baik, Pak Usu Busri di Sambas, apa kabar nih?
4: Alhamdulillah, lagi hujan tadi tempat saya tapi sudah teduh hujan.
1: Tapi sudah ini juga ya, reda juga ya, sama nih, ya, rata lagi, Pak Usu
4: ya. Ini Bang Edo ya?
1: Betul, apa kabar? Ya, udah lama nih. Baik, baik, malam hari ini, aduh, udah lama nih.
4: Yalah, syukur alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah.
4: Lagu ya, lagi ya.
1: Aduh, lagu nih banyak antri nih, ya, Pak Usu nih.
4: Ikutan lagu kawan aja lah, Bang Edo.
1: Mojek ya. Aja lah ya, semuanya ya, kita nikmati lagu-lagu yang nah, ada. Apa-apa. Aman, silakan Pak Usu Busri, mungkin mau salam-salam dulu nih. Silakan.
4: Ah, Mama Bobo, ya apa kabar Mama Bobo?
1: Baru udah bergabung
4: lama,
1: tadi.
4: Dengar suara Mama Bobo. Mudah-mudahan Mama Bobo dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Kau dengarannya tadi sih sehat ya.
4: Selamat rezekinya Mama Bobo.
1: Amin, amin.
4: Ya, nggak bisa datang, Pak Usu ke Kucing Mama Bobo. Ya, di Gawai susah juga. Moga mau pergi ke Malaysia. Ya, dengar suaranya cukup lah Mama Bobo.
1: Cukup. Oh ya. Begawai di nah, udara saja lah ya.
4: Mendengar suara di RRI aja lah.
1: Oke.
4: Okay. Jauh aja lah. Nah, Bang Jali juga. Siapa lagi ya? Nah, yang lain dirangkul aja lah.
1: Okay.
4: Bang Jo ya.
1: Siap.
4: Nah, lupa-lupa dengan nama kawan, Bang Jali, Kak Merla.
1: Pokoknya semuanya lah ya dari Pak Usu Busri.
4: Semuanya lah.
1: Siap.
4: Semuanya. Mudah-mudahannya Bang Edo selalu diberi kesehatan.
1: Amin, sama-sama ya.
4: Selamat malam, sapa malam Bang Edo.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, sapa malam Pak Usu Busri di Samba. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita tahan dulu pendengar untuk telepon ya. Kita akan putarkan lagu selanjutnya ada dari Diana Malelak ya. Dengan Jangan Bersandiwara.

97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sapa Malam ya, di si hari Jumat 15 Mei 2026. Dan kita bacakan lagi pendengar sudah yang tergabung melalui pesan di WhatsApp ya. Ada dari Paman Sam ya, ini di Balai Karangan. Selamat malam Sapa Malam Bang, mau request lagu dari Nyong Java, judulnya Ku Menanti. Salamnya buat Bu Farida, Bang Eko di Perintis, Mama Indah, Mama Yogi, Mbak Mola, dan yang lain dirangkul dari A sampai Z. Terima kasih Bang Vido, selamat malam Sapa Malam. Terima kasih kembali, ada dari Paman Sam ya di Balai Karangan. Semoga sehat selalu ya Paman Sam, dan juga bahagia bersama keluarga. Baik, benar kita lanjutkan ya untuk lagu di malam hari ini. Ada lagu dari Tanda Mata nih yang akan dinyanyikan oleh Lisa Maria.

97 FM kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Sapa Malam nih, masih ada banyak lagu nih pendengar yang masih akan kami putarkan di ruang dengar Anda ya. Mungkin Anda masih ingin ataupun juga bisa menghubungi kami, silakan, kami masih tunggu Anda di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 575 6494. Lagu selanjutnya pendengar, ini lagu tadi request dari Bung Lanius ya. Ini ada RRI Band dengan judul Jiwa Berbagi ya. Ini gimana nih lagunya nih, saya penasaran juga nih. Ada RRI Band dengan Jiwa Berbagi.

0: Baik, bentar, masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau ya. Tadi lagu dari Obi Mesak dengan judul Bunyikan Suara Hati ya. Tadi di request oleh Bang Joto RJ ya. Semoga lagu-lagu yang Anda request ya di malam hari ini juga bisa memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam menikmati malam yang sangat dingin ini. Terutama di Kalimantan Barat ya, tadi rata betul ya bahwa hujan ada di perbatasan, ada di Sambas, ada juga di Kuburaya dan juga tentunya di Sanggau. Dan kita angkat lagi penelpon sudah yang tergabung nih di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Itulah mungkin ketinggalan tadi. Tapi tadi ada yang nunggu Mbak mulai.
1: Iya.
0: Siapa ya? Saya agak lupa nih.
1: Dapat lagu kah?
0: Aduh, ini lagu kayaknya udah ditutup nih Mbak Mola nih. Masih ada yang belum diputar nih malam hari ini.
1: Apa-apa yang belum diputar?
0: Ada Satu Rasa, Satu Cinta dari Fauzana dan Aprilia. Terus ada Kemesraan juga dari Iwan Fals, Mbak Mola. Terus ada Fanny Fabiola juga nanti kita putarkan, Cinta dan Permata nih.
1: Satu hati, satu rasa aja, ngojek.
0: Ngojek aja ya, Satu Rasa, Satu Cinta dari Fauzana. Dan juga Aprilian, tadi lagu dari Bang Sorando kalau nggak salah nih.
1: Ngojek itu aja.
0: Oke, siap. Silakan mau sapa salamnya Mbak Mola.
1: Lagunya buat Abang Angkat di Perintis.
0: Oke, buat Bang Eko.
1: Sama ayangnya. Kalau Abang Eko nikah, kasih tahu Mola ya, Mola pasti datang.
0: Pasti datang.
1: Masa adik angkatnya enggak datang.
0: Nanti langsung undangannya langsung di radio nih, Bang Eko nih.
1: Ayi angkat di Sompu. Ayi suka senang sama Nek, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Udah masuk kah Ayi?
0: Belum nih, saya udah lama nih enggak nelpon Ayi nih.
1: Bang Joto. Mak Boboy, Mak Boboy lupa sama Mola.
0: Aduh.
1: Bunda angkat di Subat Samba, semoga cucunya cepat sembuh.
0: Amin.
1: Bang Widi.
0: Paman Sam.
1: Paman Sam. Itu makasih salamnya. Bang Pael, Ayuban,
0: okay.
1: Bang Kakung. Buat Bang Pido, makasih banyak. Semoga
0: sama-sama
1: sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama Mbak Mola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mola sudah bergabung di penghujung malam ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan mendengar, kita akan putarkan lagu selanjutnya ada dari Fauzana dan juga Prilian dengan Satu Rasa, Satu Cinta.

Lagu Iwan Fals dengan Kemesraan ini menjadi lagu penutup ya pendengar dalam Sapa Malam edisi malam hari ini di Jumat 15 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih banyak pendengar atas antusiasme Anda di malam hari ini. Dan juga terima kasih karena Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau ya, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata dan juga yang disengaja maupun tidak sengaja ya terucap dari mulut kami pendengar. Dan kami juga mohon maaf nih untuk beberapa lagu yang masih belum bisa kita putarkan di edisi malam hari ini. Semoga kita bisa bersua kembali pendengar di udara, baik melalui program-program interaktif maupun juga siaran kami lainnya. Dan kami juga ucapkan sekali lagi terima kasih Anda, antusiasme Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga di Pro 1 RRI Antikong. Saya Fido Rubani pamit dari undur dari ruang dengar Anda, dan selamat malam, selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari Jumat 15 Mei 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggam.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program untuk siaran hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja beranjak di peraduan Anda. Jumpa kembali bersama kami yang bertugas edisi hari ini, edisi 16 Mei 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Sri Wahyuni dan juga Suherman serta Bagus di operator studio. Kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda nanti hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Dengan jumpa kita edisi hari ini, semoga bisa melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik pendengar, kami sudah mempersiapkan ragam informasi dan juga program acara yang akan kami sajikan untuk Anda. Semoga Anda yang saat ini sedang mendengarkan, yang juga masih kurang sehat, semoga diberikan kesehatan dan juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, pagi ini di Mutiara Pagi kami sudah siap untuk menghadirkan narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya pagi ini dengan judul Nilai dan Kapasitas Seorang Pekerja Kristiani bersama Pendeta Petrus Musa, yaitu Ketua Bamak Sanggau. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Entikong, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk menyimak Mutiara Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Baik, Anda bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Dari kawasan Sabang Merah kami menyapa Anda kembali edisi hari ini, pendengar, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui RRI Entikong di FM 99.9 MHz. Semoga pagi ini saya jumpai Anda dalam kondisi yang sehat tanpa kurang dari satu apapun. Saya sudah bersama Pendeta Petrus Musa, Ketua Bamak Sanggau. Di pagi ini kita berbincang-bincang mengenai nilai dan kapasitas seorang pekerja Kristiani. Selamat pagi, Pak Pendeta.
2: Pagi, Bu Sri. Senang jumpa pagi hari ini kembali.
0: Iya, bagaimana hari ini? Sehat, aman ya?
2: Ya, puji Tuhan, suasana sedikit sejuk oleh karena memang hujan ya, tapi sehat. Kita siap mengudara pagi hari ini.
0: Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terkait juga dengan nilai dan kapasitas seorang pekerja Kristiani, karena kita di tengah dunia kerja yang semakin kompetitif dan penuh tantangan, seorang pekerja Kristiani itu pasti dipanggil ya, Pak Pendeta ya, untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Tuhan melalui sikap, baik itu karakter dan kualitas kerjanya. Nah, bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai seorang pekerja Kristiani, bagaimana integritasnya dan juga kerja kerasnya, ya, disampaikan oleh Pendeta Petrus Musa pagi ini. Silakan.
2: Selamat pagi Bapak Ibu pendengar RRI Sanggau dan Entikong. Memang pagi hari ini Bu Sri, kita secara khusus bahas satu tema yang saya pikir memang tidak terlalu jauh daripada kita. Selama ini kita membicarakan bagaimana kualitas hidup kita secara personal masing-masing sebagai umat Kristiani. Tapi pagi hari secara khusus kita melihat apa sesungguhnya hubungan antara kehidupan kita secara rohani dengan dunia yang paling nyata yang kita sebut dengan kerja atau bekerja itu gitu. Nah, saya ingin menggarisbawahi pagi hari ini sebelum kita mengambil waktu sejenak memikirkan apa menjadi landasan kebenaran memikirkan tema itu, yaitu satu kalimat barangkali ingin saya katakan bahwa bekerja itu bukan soal ekonomi saja. Maksud saya bekerja itu bukan hanya urusan kita bagaimana memperoleh gaji. Bekerja bukan urusan kita terkait dengan urusan hanya sekedar untuk mengupgrade status, jabatan, mengejar pengakuan atau bagaimana hidup bertahan saja. Tidak. Kita ingin melihat bahwa aktivitas pekerjaan kita itu bukan lagi sekedar aktivitas ekonomi, tetapi kita ingin melihatnya sebagai panggilan Tuhan itu sendiri. Nah, tema ini sesungguhnya tema yang sangat besar, yaitu bahwa seorang pekerja Kristiani itu apakah punya nilai, sekali lagi, dan kapasitas yang dia miliki dan dia sampaikan kepada orang di luar dirinya. Karena sekali lagi hari ini kita menyaksikan bagaimana dunia pelayanan di gereja misalnya, bagaimana dunia pendidikan lebih luas, dunia bisnis, dunia sosial itu seringkali ada persoalan dengan apa yang kita sebut sebagai krisis identitas, krisis kompetensi, krisis kemampuan, dan krisis ketahanan karakter. Ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita. Sehingga memang tema nilai dan kapasitas seorang pekerja Kristen dan memang saya sesuatu yang sangat relevan kita bicarakan, karena itu bicara tentang bagaimana kita umat Kristiani memahami identitas kita, memahami panggilan kita, memahami kualitas hidup kita dan tanggung jawab kita di dalam dunia ini, di tengah dunia ini. Bagi kita tidak hanya dipanggil bagaimana bisa makan enak. Kita tidak hanya dipanggil bagaimana memperoleh honor, gaji setiap bulannya. Kita tidak hanya dipanggil untuk memperoleh kemuliaan setelah memperoleh jabatan dari pekerjaan kita. Tidak. Bukan hanya itu maksud saya. Kalau itu pun ada, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya adalah bagaimana kita hidup bertanggung jawab di dalam dunia di mana Tuhan masih percayakan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa ingatlah dan sadarlah kita bahwa sesungguhnya hidup ini harus kita pahami sebagai satu kesempatan yang tidak mungkin kita ulang. Sekali lagi, hidup ini bicara tentang satu kesempatan yang tidak mungkin kita ulang. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, pendengar dikasihi Tuhan, kita ingin memikirkan satu, paling tidak ada dua ayat, saya ingin bahas pertama, Amsal pasal 25 ayat yang ke-13. Kitab Amsal pasal 25 ayat yang ke-13 yang bunyinya demikian. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Sekali lagi, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Ada satu terjemahan yang menarik dari bagian ini, dikatakan bahwa seperti dinginnya salju pada musim panen, demikianlah seorang suruhan yang dapat dipercaya bagi orang-orang yang menyuruhnya, ia menyegarkan hati tuannya. Pendengar dikasihi Tuhan, Amsal pasal 25 ayat 13 ini sebenarnya satu yang menarik sekali, karena Amsal ini, penulis kitab ini memakai perbandingan seperti dinginnya salju. Seperti dinginnya salju. Nah, ini tentu sesuatu yang menarik ya. Gitu. Nah, sekarang kita ingin coba lihat bagian ini, ayat ini. Kita hubungkan dengan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Kristiani itu. Apa yang kita sebut dengan kepercayaan dan kompetensi. Kepercayaan dan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Gitu ya. Dan ini sesuatu yang segar untuk kita bicarakan sekali lagi. Kalau kita bukan seorang yang bisa dipercaya, kalau kita bukan seseorang yang dianggap punya kompetensi, punya kemampuan, maka janganlah harap Bapak, Ibu, dan saya dihargai dalam dunia yang sangat kompetitif, yang sangat gila branded ini, gila mutu ini, kayak gitu. Ya, jadi satu sisi kita mengharapkan kita seharusnya ada tempat di dalam sejarah hari ini, tetapi seringkali kita tidak ada ruang, tidak diberi kesempatan. Jangan-jangan memang jawabannya karena kita tidak memiliki nilai-nilai yang dianggap vital, penting di dalam kehidupan sosial kita dan kehidupan pekerjaan kita. Nah, sekali lagi, nilai-nilai yang seperti apa yang harus kita punya ini? Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi, di dalam kitab suci yang kita baca tadi, kita ingin bisa memperhatikan konteksnya. Di dunia kuno kala itu, di konteks penulis kitab Amsal maksud saya, seorang suluhan atau sebutnya messengers itu adalah orang yang bukan sekedar membawa pesan, tetapi ia mewakili nama si pemberi pesan, mewakili kehormatan dari seorang memberi pesan, bahkan mewakili kepentingan daripada tuannya itu. Nah, karena itu, urusan bekerja sekali lagi tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan teknis atau kemampuan teknis. Penulis Amsal ingin menegaskan bahwa seseorang yang disebut profesional itu, pergumulannya atau apa yang perlu dipikirkan adalah bukan sekedar memiliki kemampuan teknis, kecakapan teknis, tetapi dia harus memiliki kualitas moral. Kenapa? Kan tadi saya ulangi lagi. Dia memperoleh jabatan sebagai suruhan, kata Alkitab tadi katakan, tapi sama dia harus mewakili nama, kehormatan, dan kepentingan tuannya yang memberi pesan itu. Nah, memang kita memperhatikan konteks pasal 25 dari kitab Amsal ini adalah orang-orang yang bekerja sebagai pegawai Yehezkia kala itu, yaitu Raja Yehuda kala itu. Ya, jadi ayat ini dibangun dalam satu cerita, satu konteks lahir satu persoalan di dalam administrasi kerajaan. Lahir dalam satu kenyataan di mana ada urusan kepemimpinan, ada urusan tata kelola, ada urusan birokrasi di sana. Sehingga kita memperhatikan kata suruhan tadi itu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai dapat dipercaya. Suruhan yang dapat dipercaya. Nah, sekali lagi ini ingin menunjuk bukan sekedar orang ini diutus dari kerajaan untuk membawa pesan, bukan sekedar menyelesaikan pelayanan administrasi, atau bukan sekedar urusan diplomasi ini, tetapi ini berarti pekerja ini diberi mandat, diberi kepercayaan yang sangat penting, karena syaratnya adalah suruhan yang dapat dipercaya. Nah, pendengar dikasih Tuhan, sekali lagi kita ingat di timur dekat kuno, kalau itu di konteks penulis kitab ini, sesungguhnya memang kita berada dalam situasi di mana pendengarnya waktu itu dalam musim panen yang saat yang sama berlangsung cuaca yang sangat panas. Gitu ya. Konteks pendengar atau penerima surat Amsal ini, kitab Amsal ini adalah ketika mereka berada dalam musim panen, tapi saat sama mereka dalam cuaca yang panas. Maka kita melihat ada satu kalimat dikatakan dinginnya salju. Gitu. Ini menunjuk pada bukan sekedar kesejukan pegunungan bersalju, bukan sekedar itu, tapi ingin menekankan pada kesegaran yang sangat dinanti-nantikan oleh pekerja panen di kala musim yang panas, cuaca yang panas. Musim panen tapi cuacanya panas. Begitu. Dan kita berkata dinginnya salju, sekali ingin menekankan sesuatu harapan akan kesegaran yang diperlukan oleh seorang pekerja panen waktu itu. Apa maksudnya? Gitu? Pendengar dikasih Tuhan, maksudnya adalah kehadiran orang-orang yang punya kemampuan, yang kompeten itu, dan yang dapat dipercaya itu, sungguhnya memberi kelegaan, memberi kesegaran. Kesegaran apa nih? Kesegaran psikologis. Kesegaran apa nih? Kesegaran yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Gitu. Nah, pendengar dikasih Tuhan, sekali lagi kita melihat bagian ini menjadi bagian sangat penting, karena status ruhan yang dapat dipercaya ini, sekali lagi, begitu menonjol, ditekankan. Ini sekali lagi bukan sekedar status sosial, tetapi ini bicara tentang status moral. Bicara tentang reputasi, yaitu nama baik. bicara tentang kredibilitas yang harus dimiliki seseorang itu. Suruhan yang dapat dipercaya. Berarti seseorang yang punya moral yang baik, yang benar. Seorang yang dapat dipercaya. Seorang yang punya nama baik, bahkan seseorang yang punya kredibilitas itu sendiri. Jangan lupa dalam hikmat Ibrani itu, kita coba lihat bahwa urusan kesetiaan itu bukan urusan posisi gitu. Jadi seorang dikatakan profesional sejati itu adalah seorang yang dapat dipercaya. Jadi nilai yang Bapak Ibu dan saya, para pendengar harus punya ketika kita bekerja itu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Seseorang yang konsisten, seseorang yang menjaga apa yang diamanatkan, apa yang dipercayakan, dan seseorang yang tidak menyalahgunakan jabatan kepercayaan itu sendiri. Gitu. Jadi kapasitas dibutuhkan apa? Integritas. Kalau integritas bahasa sederhananya Ibu Sri, kalau iya bilang iya, tidak bilang tidak. Gitu. Jangan iya jadi tidak, tidak jadi iya. Jadi orang jadi bingung, jadi ini sesuatu yang seringkali kita temukan, enggak gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, urusan seorang pekerja itu, yang dikatakan tadi, seorang yang dapat dipercaya itu, ingin mengingatkan kita, sesungguhnya bahwa dalam hidup ini, ada masa-masa di mana kita harus menggumuli situasi kita sebagai seorang pekerja. Apakah kita punya nilai-nilai? Sebagaimana yang dimaksudkan kitab Amsal tadi. Yang berbunyi, seperti sejuknya salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Apakah kita sebagai pekerja hari ini tergolong orang yang bisa dipercaya? Tergolong orang yang setiakah? Karena nilai-nilai itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pekerja Kristiani. Saya ingin membaca satu bagian kitab suci lagi dari sabda Tuhan dari 1 Korintus pasal yang keempat. Pasal yang keempat. Saya mau bacakannya. Ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. 1 Korintus pasal 4 yang kita mau lihat pagi hari ini dari 1 Korintus pasal yang keempat. Kita mau lihat sekali lagi bagian ini secara bersama-sama. Kita perhatikan dari bagian yang kita ingin baca, dari kitab kita ingin baca pasal 4, 1 Korintus pasal yang keempat. Kita lihat ayat yang ke bagian yang kita baca tadi. Kita coba perhatikan. Saya membacakan untuk kita ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 1 Korintus pasal 4 yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dapat dipercayai. Pendengar dikasih Tuhan, pada bagian ini kita memperhatikan penulis kitab 1 Korintus adalah Rasul Paulus. Dia menggunakan satu kata yang terkenal yaitu stewards. Stewards itu berarti pengurus gitu. Pengurus rumah tangga kalau konteksnya pasal 4 ini gitu. Jadi seorang dikatakan seorang pelayan itu dituntut dari mereka itu adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, seorang pelayan dimaksud sini itu adalah bukan seorang pemilik, ia hanyalah seorang yang dipercayakan. Dipercayakan apa ini pertanyaannya? Dipercayakan talenta. Dipercayakan kesempatan, dipercayakan pengaruh, dipercayakan jabatan, dipercayakan waktu, dipercayakan tanggung jawab, bahkan mungkin dalam konteks tertentu itu dipercayakan penderitaan. Nah, ujung-ujung dari apa yang dipercayakan itu dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian tadi yang sudah memperoleh talenta, memperoleh kesempatan, memperoleh pengaruh, memperoleh jabatan, memperoleh tanggung jawab itu, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mereka yang dapat dipercayai. Artinya, Bapak Ibu sekalian, pendengar dikasih Tuhan, hidup seorang pekerja Kristiani itu bukan soal seberapa besar posisi, bukan soal seberapa besar gaji atau honornya. Gitu. Kalau bicara itu, siapa yang nggak mau, kira-kira begitu ya. Tetapi yang dikatakan oleh bagian yang kita baca tadi, firman Tuhan kita baca tadi, ingin menekankan bahwa seorang pekerja Kristiani harus memahami seberapa setianya ia mengelola apa yang Tuhan titip, apa yang Tuhan percayakan. Gitu. Apa itu sekali lagi? Talenta, karunia, pengaruh, jabatan, waktu, tanggung jawab. Saya ulangi lagi bagian ini untuk mengingatkan kita, apa yang kita punya hari ini, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang Tuhan percayakan. Bukan yang kita bawa sejak lahir, tapi sesuatu yang Tuhan percayakan. Sehingga akhirnya Tuhan juga ingin mengatakan, apakah untuk hal-hal dipercayakan demikian, engkau menjadi seorang yang setia dengan semua titipan yang Tuhan berikan tadi. Jadi di hadapan Tuhan, seorang pekerja Kristiani itu harus sadar betul bahwa dia harus menjadi seorang yang dapat dipercayai. Standar hidup seorang pekerja Kristiani itu, atau nilai yang harus dipunyai oleh seorang pekerja Kristiani adalah, ia haruslah seseorang yang dapat dipercayai. Dapat dipercayai bukan sekedar urusan bagaimana terkenal, bagaimana kaya, bagaimana populer, bagaimana karismatik, bagaimana kita ini seorang sangat berbakat, bukan. Urusan dapat dipercaya itu ternyata berkaitan dengan apakah kita menjadi seorang pekerja yang konsisten, menjadi seorang pekerja yang jujur, menjadi seorang pekerja yang dapat dipercaya, menjadi seorang pekerja yang tahan uji, menjadi seorang pekerja yang tidak menyalahkan, menyalahgunakan kepercayaan itu. Karena sejujurnya Bapak Ibu sekalian, pendengar kasih Tuhan, dalam banyak kasus kita mesti berani katakan, pelayanan kita, pelayanan di gereja, pelayanan organisasi sosial, pelayanan di tempat-tempat, di marketplace, di dunia kerja, di mana Bapak Ibu saya sebagian besar ada, kehancurannya itu bukan karena tidak punya orang-orang hebat, bukan. Persoalan yang muncul dalam dunia kerja hari ini, sekali lagi, bukan karena kurangnya orang hebat, kurangnya orang bertalenta, kurangnya orang pintar, bukan. Kalau kita kaitkan dengan bagian kita baca tadi, apa penyebab kehancuran persoalan di dunia kerja hari ini? Runtuhnya integritas, runtuhnya trustworthiness istilahnya itu. Tidak ada lagi, tidak banyak lagi orang-orang yang memegang itu. Integritas, kepercayaan yang dipercayakan itu. Orang menjadi kurang jujur, kurang konsisten, kurang bertanggung jawab. Bahkan seringkali terjebak pada apa yang kita sebut dengan menyalahgunakan kepercayaan itu. Nah, coba hari ini kita refleksikan gitu ya. Termasuk dalam rumah tangga kita dan keluarga kita. Hari ini kenapa terjadi begitu banyak persoalan dalam rumah tangga? Kalau kita bicara tentang keluarga misalnya, sebagai ruang gerak yang paling kecil itu. Sebagai miniatur satu bangsa itu kan keluarga gitu ya. Sebagai miniatur satu masyarakat itu kan keluarga. Kalau kita pendengar RRI Sanggau ini, sebagai orang Sanggau misalnya gitu. Kalau kita ingin lihat kotanya kota yang hebat, kota yang kemudiannya kota yang maju, kota yang berkembang, pastikan setiap anggota-anggota dari keluarga-keluarga masyarakat kita ini orang-orang yang punya integritas tadi. bukan sekedar pintar, pintar itu perlu, itu hanya salah satu bagian. Bukan hanya bertalenta, berkemampuan, itu hanya salah satu bagian diperlukan untuk bagaimana seorang itu bekerja dengan bertanggung jawab, dengan dapat dipercaya itu. Tapi pastikan punya integritas di dalam kehidupan kita, personal maupun di dalam kita bermasyarakat. Dengan kata lain, kesetiaan itu Bapak Ibu sekalian, faithfulness itu istilah bahasa Inggrisnya itu, faithfulness is urusan kesetiaan itu. Itu jauh lebih penting daripada urusan sensasi sesaat. Sekali lagi, kesetiaan lebih penting daripada urusan sensasi sesaat itu. Orang-orang yang dapat dipercaya itu ketika mereka bekerja itu jauh lebih penting. Nah, coba sekarang coba kita potret sedikit gitu ya. Gitu. Orang yang dapat dipercayai itu adalah semacam orang yang tetap bekerja benar. Orang yang dapat dipercaya, seorang yang tetap bekerja benar saat tidak diawasi. Kalau dia terus diawasi baru bekerja benar, saya selalu mengatakan itulah orang yang hidup dengan mental kuli. Kalau tidak ada tuannya, tidak ada bosnya, tidak ada majikannya, tidak ada yang mengawasi, dia menjadi orang yang aneh. Gitu. Ada satu kisah yang selalu saya dengar itu, kenapa rumah-rumah dibangun di Asia pada umumnya, dan lebih khusus misalnya Indonesia gitu ya, seringkali persoalan rumah itu bukan di dinding yang retak. Gitu. Persoalan yang menakutkan di sebuah rumah itu adalah atapnya yang bocor gitu. Bayangkan kita punya perabot rumah tangga yang mewah gitu ya, ketika hujan lebat datang, kita begitu kalut oleh kenapa? Oleh karena rumah yang terlihat begitu mewah, wah dari luar itu ternyata rumah yang bocor. Kenapa bocor? Pertanyaannya. Kenapa rumah baru dibangun itu bocor? Karena para pekerja itu tidak bisa kita awasi lagi. Kita tidak mungkin jadi mandor naik ke atas juga ketika mereka pasang atap misalnya kayak gitu. Mereka bekerja saat tidak diawasi. Dan hasil bekerja menentukan seperti apa orang itu. Maka kita harus mengerti, seorang pekerja Kristiani itu dikatakan dapat dipercayai oleh karena dia tetap bekerja benar saat ia tidak diawasi, saat ia tidak diapresiasi, saat hasilnya belum terlihat, bahkan saat ketika harus menanggung begitu banyak keterbatasan saat bekerja. Saya sampai hari ini masih banyak kesempatan minta tolong orang untuk mengerjakan ini itu gitu ya. Baik di konteks sekolah di mana kami sebagai pengurusnya, juga barangkali kita di rumah kita masing-masing gitu ya. Kita bukan tidak bisa bekerja, tapi seringkali kita dipaksa untuk memberi tugas tertentu, mengurusi keluarga kita, rumah kita, pekerjaan kita pada orang lain. Nah, saat itu kadang-kadang menjadi saat yang sangat kritis karena jangan-jangan enggak gitu. Saya ingat 2 malam lalu, belum terlalu malam, kira-kira 6:30 gitu, saya pergi ke satu tempat berharap bisa santai sebentar gitu ya dan bisa menikmati makanan di sana. Tapi waktu saya parkir mobil dan saya bertanya, apakah ada masalah sehingga tempat di sana kok gelap? Seorang pramusaji itu mengatakan kepada saya bahwa tempat itu sedang direnovasi, Pak, karena tanahnya turun berlobang. Padahal saya sudah kali yang kedua di tempat itu, tempat yang sangat nyaman, bersih, makanannya enak, dengan sedikit sejuk karena pakai AC gitu ya. Dan kali ini saya datang kali ketiga ke tempat itu, dia mengharap ke tempat di mana suasana santai sambil menikmati sedikit makanan malam dan bisa bicara dengan orang-orang yang sekitar kita gitu. Tapi saya akhirnya harus duduk di satu tempat yang Ya, bukan saja kurang representatif, kurang nyaman, tetapi suasana juga begitu campur baur kayak gitu ya keadaannya. Waktu berjalan pulang ke rumah, saya pikir ada apa gitu ya. Bukankah tempat itu, saya katakan satu beberapa rekan saya, bukan tempat itu tempat yang nyaman sebelumnya? Terlihat begitu wah, tapi sekarang kenapa tempat itu jadi gelap? Karena yang dipercayakan mengerjakannya, ketika tidak diawasi, dia bekerja dengan sembarangan. Maka pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pastikan urusan kita sebagai pekerja Kristiani adalah seorang yang dapat dipercayai dan tetap bekerja benar ketika tidak diawasi, ketika tidak diapresiasi, ditepuk tangani, kira-kira begitu. Ketika tidak terlihat, kita bekerja dengan benar. Kenapa? Karena kita adalah orang yang dapat dipercayai. Dalam satu seminar, saya bahas tentang tema great persistence. Great persistensi, yaitu satu ketekunan yang harus kita punya, gitu ya. Gitu. Ketekunan yang harus lahir kesadaran kita bahwa kita sedang mempertanggungjawabkan hidup kita dari apa yang dipercayakan itu kepada Tuhan itu sendiri. Seorang pekerja Kristiani bukan sekedar mengejar validasi manusia, bukan sekedar mengejar pengakuan manusia bahwa engkau pekerja yang baik. Tapi kita sadar betul bahwa waktu kita bekerja itu dengan tekun, dengan dapat dipercaya itu, dengan benar itu, walaupun tidak diawasi, walaupun tidak diapresiasi, atau belum diapresiasi, kira-kira gitu, walaupun belum terlihat hasilnya, kita harus sadar bahwa kita bekerja di dalam ritme, di dalam semangat, bahwa kita sedang mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mendengar kasih Tuhan, kita bekerja, misalnya dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru, sebagai pemimpin dalam beberapa posisi di perusahaan, di kantor, di ruang-ruang publik yang besar itu, gitu ya. Kita bekerja dalam pelayanan, dalam urusan riset, misalnya sebagai seorang dosen, kayak gitu ya. Dalam urusan bisnis, misalnya dari seorang entrepreneurship itu, atau dalam urusan bagaimana membangun generasi kita kemudian nanti. Kita harus sadar, sekali lagi ingin saya katakan, kita harus sadar bahwa dalam semua urusan itu, seringkali krisis terbesarnya bukan karena kurang orang pintar, bukan. Tapi kurang orang yang dapat dipercaya. Maka tema kita pagi ini jadi menarik karena seorang pekerja Kristiani harus punya value, punya nilai. Apa nilainya itu? Seorang yang dapat dipercayai. Nah, ayat yang kita bahas tadi sungguh memang menantang kita untuk memikirkan beberapa hal di ujung renungan saya kita pagi hari, yaitu apakah kita menjadi seorang pekerja yang tetap benar ketika kita memiliki akses terhadap kekuasaan, ketika kita memiliki hubungan dengan orang-orang yang mempercayakan itu. Apakah kita seorang tetap benar ketika kita memiliki orang-orang kita sebut sebagai orang penting itu? Atau jangan-jangan kita bekerja benar dengan harapan kalau salah nanti ada yang nolongin gitu, ada yang backup gitu ya. Tapi ingin saya katakan pagi hari ini, saya lagi, marilah kita bekerja dengan satu kesadaran kita tetap bekerja benar. Meskipun gitu ya, atau ketika kita memiliki semua itu, kita tetap bekerja benar. Kita tetap setia menjaga amanat, kepercayaan kecil-kecil yang dipercayakan itu. Gitu ya. Kita tetap jadi orang setia meskipun urusan pekerjaan kita urusannya panjang sekali gitu. Misalnya sebagai seorang praktisi pendidikan, saya sering kali berjumpa dengan banyak orang dan berbicara dengan mereka, bagaimana? Masih semangatkah Pak sebagai seorang guru? Masih semangatkah Bu sebagai seorang pengajar di institusi pendidikan di mana Ibu sekarang dipercayakan? urusan kesetiaan itu bukan urusan sehari gitu ya. Maka apakah kita menjadi seorang setia dan proses panjang dari pekerjaan kita itu? Apakah kita seorang yang dapat dipercayai? Apa seseorang yang punya integritas hidup? Ketika misalnya tidak ada keuntungan yang langsung kita peroleh, gitu. Kita harus bekerja ada waktu yang cukup lama. Baru kita memperoleh benefit keuntungan di apa yang kita kerjakan. Apakah kita menjadi orang yang punya integritas? Menjadi orang yang masih setia dengan apa yang dipercayakan itu? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sekali lagi 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua saya bacakan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Keberhasilan hidup kita, sekali lagi keberhasilan hidup kita sebagai pekerja Kristiani itu menurut standar kerajaan Allah, standar Tuhan itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai faithfulness before fruitfulness. Maksudnya kesetiaan itu harus mendahului hasil yang besar. Kita kalau ingin hidup berbuah banyak, 1 Yohanes itu mengatakan, atau Yohanes pasal 15 mengatakan bahwa Bapamu dimuliakan, Tuhanmu dipermuliakan jika engkau berbuah banyak. Nah, untuk berbuah banyak itu kita harus mendahului semua harapan itu dengan apa yang disebut dengan kesetiaan, faithfulness itu. Yang dituntut dari kita, akhir yang dituntut apakah kita menjadi orang setia dengan apa yang dipercayakan. Faithfulness before fruitfulness. Jadi kesetiaan itu harus mendahului hasil yang kita ingin harapkan. Pendengar dikasih Tuhan, sekali lagi tema bahwa nilai dan kapasitas seorang pekerja Kristiani itu harus kita terus bicarakan, terus kita terus gumuli. Oleh kenapa? Oleh karena kita berharap bahwa saudara dan saya menjadi orang yang sadar betul apa yang sedang dipertaruhkan ketika kita bekerja. Sadar betul bahwa ketika kita bekerja, kita juga harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sebaliknya, janganlah kita masuk dalam satu krisis di mana kita tidak punya kesanggupan hidup sebagai orang yang berintegritas, hidup sebagai orang yang jujur, yang dapat dipercaya, bahkan yang setia itu. Nah, kira renungan singkat sebagai awal kita masuk ke diskusi pagi hari ini, barangkali ada pertanyaan, ada kegelisahan yang Bapak Ibu punya, boleh menjadi berkat dan menguatkan kita, menambah referensi kita untuk hidup sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Pendeta dari apa yang sudah kita dengarkan bersama, seperti apa sih sebenarnya kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Kristiani ya, Pak ya. Karena kapasitas spiritualnya, kapasitas intelektual, baik itu emosional, kapasitas sosial dan juga kepemimpinan ini menjadi tanggung jawab yang besar. Karena dalam dunia yang serba canggih ini, di zaman sekarang pekerja Kristiani juga menghadapi berbagai tantangan ya, Pak ya. Baik itu tadi tentang banyaknya godaan, banyaknya krisis moral juga etika yang kita hadapi saat ini, dan bagaimana tekanan target kerja di sebuah tempat pekerja gitu ya. Nah, kalau melihat dari hal tersebut Pak Pendeta, seperti apa sih sebenarnya cara untuk kita bisa lakukan baik itu terkait dengan apa sih sebenarnya sikap yang harus kita pertahankan, bagaimana kita bisa mempertahankan integritas kita di tengah dunia kerja yang penuh tantangan ini, dan juga kapasitas apa yang paling penting yang kita miliki sebagai pekerja Kristiani.
2: Saya pikir ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi dari pembahasan kita panjang lebar tadi, Bu Sri, memang kita melihat bahwa sekarang kita bekerja dengan begitu banyak tantangan, saya pikir ya, baik tantangan dari luar, tadi misalnya himpitan atau volume tanggung jawab atau pekerjaan yang begitu besar, dan kadang-kadang kita berada di satu situasi yang kita merasa sangat tersendiri gitu, karena besarnya tanggung jawab yang harus kita tunaikan, di pihak lain ternyata kita harus mempertahankan nilai-nilai value kita sebagai pekerja Kristiani. Memang ada kemungkinan kita ini bisa tergoda untuk bersikap pragmatis. Maksud saya begini, kita bisa tergoda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara-cara yang gampang, yang murahan, misalnya gitu. Tadi sedikit apa nakal, misalnya sedikit kompromi, sedikit apa namanya berani, agak longgar dengan kriteria-kriteria yang diberikan. Kita misalnya sedikit lebih berani untuk, maaf kata, ngedip mata, kompromi, dan lain sebagainya gitu. Yang penting secara kasat mata dari luar kelihatannya beres gitu ya. Tapi faktanya pekerjaan yang kita lakukan itu sangat rapuh, sangat berbahaya. Gitu. Ada kemungkinan kita tergoda begitu oleh karena satu sisi tadi begitu banyak tawaran, begitu banyak tanggung jawab selesaikan. Sisi lain kita mengharapkan ada imbalan, ada upah yang besar. Bagaimana cara memperoleh semua itu, kadang-kadang orang terjebak dengan itu. Tapi saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, bahwa urusan bekerja ini memang sesuatu yang bukan hanya menggambarkan apa yang akan kita peroleh. Ini penting kita ingat ini. Meskipun saya tahu waktu kita bekerja itu ada kaitan dengan hak-hak kita kemudian hari, tapi bekerja sebagai umat Kristiani lebih ingin mengatakan kita bekerja ini menjadi satu kesempatan di mana kita menyatakan bahwa kita orang yang Tuhan sudah percayakan begitu banyak karunia, begitu banyak talenta, banyak kemampuan, bahkan waktu, di sisi lain orang lain tidak memperolehnya gitu. Nah, menyadari ini bahwa kita pikir ini satu kesempatan, satu momen yang harus jadi momentum. Pekerjaan yang saya lakukan, yang saya perbuat hari ini harus menjadi satu warisan bahwa pernah seorang bekerja yang nama Petrus Musa itu bekerja seperti orang lain bekerja, tapi pekerjaan menjadi berbeda oleh karena pekerjaan itu pekerjaannya nilainya besar sekali, nilainya wah sekali. Kenapa? Karena kita mengerjakan di dalam ketekunan kita, bekerja dalam sifat-sifat yang bisa dipercaya, dalam kesetiaan kita, dan kita bekerja dengan jujur, dengan penuh hormat, dan kita menyadari jangan-jangan besok-besok pekerjaan sudah tidak ada lagi. Sekarang pekerjaan dipercayakan, maka saya harus tanggung semua kemungkinan di pekerjaan ini. Yang penting hasilnya maksimal dan orang bisa menikmati dengan baik. Nah, yang pertama ingin saya katakan, janganlah kita mudah terjebak dengan tawaran-tawaran yang sesungguhnya tidak berdasar, yang hanya ingin mendorong kita masuk pada satu kenyataan bahwa kita bekerja menjadi pekerja asal-asal saja. Gitu. Nah, harapan saya tidak demikian. Harapan saya sebaliknya, kita menyadari bahwa dengan identitas kita sebagai pekerja Kristiani, kita ingin memberi atau melakukan sesuatu dengan satu kesadaran Tuhan yang mempercayakan. Semua hal yang menjadi modal kita bekerja itu, misalnya kita bekerja dengan orang lain, berarti orang lain itu sengaja bertemu dengan kita supaya kita memperoleh pekerjaan, dan dari orang lain kita memperoleh yang namanya upah, yang namanya honor itu, maka sedia mentalitas kita adalah kita bekerja karena kita sudah dipercayakan. Maka jadilah pekerjaan dapat dipercaya. Oleh kenapa? Ujung-ujung daripada pekerjaan yang baik, yang benar, yang dapat dipercaya itu sebenarnya upah yang layak kita terima. Jadi saya pikir ini sesuatu yang harus kita gumuli dalam keseharian kita, Bu Sri.
0: Baik, ya. Berarti banyak sekali hal-hal yang harus kita kendalikan gitu ya Pak Pendeta ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, yang penting juga bagi seorang pekerja Kristiani, dan juga bagaimana seorang pekerja dapat mengembangkan kapasitas intelektualnya sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Jadi banyak sekali cara bagaimana kita bisa menjadi pekerja yang baik, karena tadi sudah disampaikan bahwa kapasitas pekerja Kristiani itu harus sesuai dengan hati, naluri gitu ya. Jadi kalau kita mencintai sebuah pekerjaan, jadi apa yang ditugaskan kepada kita itu semuanya ringan gitu ya Pak ya. Jadi kalau baru aja masuk kerja udah perengut, wah itu sebenarnya udah menjadi tekanan untuk diri kita sendiri gitu ya Pak ya.
2: Betul.
0: Ya baik, berarti semua yang kita lakukan itu banyak dampak untuk emosional kita, dan banyak cara bagaimana kita bisa menjadi seorang pekerja yang menyenangkan juga, dan juga bagaimana juga bisa menjadi pekerja yang punya talent, punya talenta, dan juga bagaimana kita bisa menghadapi tekanan dan juga stres kerja. Nah, ini terkadang bisa menjadi menjadi polemik dalam diri seseorang kalau sudah bekerja di bawah tekanan, ya nggak mampu gitu ya, stres berkepanjangan. Nah, kalau melihat dari dunia kita yang serba modern ini, karena kan banyak dari kita bekerja itu di depan komputer, di sosial media, begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih tenang, dan apa pesan rohani yang bisa Pak Pendeta sampaikan bagi pekerja yang sedang mengalami mungkin sebuah kegagalan ataupun tekanan dalam bekerja? Silakan.
2: Ya, ini pertanyaan yang harap bisa memerdekakan kita dari banyak kesulitan gitu ya. Jadi memang usia pekerja atau angkatan kerja seperti kita misalnya Bu Sri ya, dan banyak pendengar kita hari ini gitu ya, saya percaya memang dalam posisi kita sebagai manusia dewasa yang sehat secara fisik,

kerja begitu gitu. Nah, memang sekali lagi, waduh, urusan pekerjaan ini temanya besar sekali gitu. Kalau sudah bekerja begitu panjang waktunya, hasilnya nggak ada lagi, wah, apa nggak stres juga gitu ya? Atau tadi misalnya kita sudah rasanya udah all out, udah mati-matian nggak gitu. Tapi kadang-kadang tidak dapat tempat untuk dihargai, tidak diapresiasi. Wah, kita nggak dapat orang yang tepuk tangan kayak gini, kayak gitu. Wah. Sehingga saya pikir ya, ini satu hal yang menarik, pertanyaan sangat, kalau istilah saya itu sangat mendasar apa yang Sri tanyakan. Bagaimana kita berada sebagai, tetap bekerja dengan suasana yang begitu banyak kebisingan-kebisingan yang begitu rupa, tuntutan yang tidak habis-habisnya gitu ya. Misalnya kita mau rehat sebentar, pengen pegang HP, ya di HP itu begitu banyak informasi yang menjejal mata kita, sehingga bukan lebih tenang beberapa waktu itu, justru mata lebih perih dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam situasi seperti ini memang muncul pertanyaan sangat radikal tadi. Bagaimana sesungguhnya kita bekerja dalam situasi yang penuh kebisingan, penuh tuntutan yang bergerak ini? Atau bahasa sederhana saya, bagaimana kita bisa menjaga kualitas kerja kita? Bagaimana kita tetap bekerja atau menghargai pekerjaan dengan tugas-tugas yang kecil itu? Atau bagaimana kita tetap bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh di dalam hal-hal yang detail, yang kecil itu begitu? Kalau kita di kategori orang yang bertanggung jawab dengan hal yang besar, barangkali siapa yang nggak mau gitu, karena pasti kompensasinya besar kayak gitu, pasti dihargai besar. Tapi kalau kita sekedar, maaf kata itu ya, tadi kerja kecil-kecilan tapi menuntut ketelitian, menuntut perasaan bertanggung jawab, karena impact-nya, dampaknya besar gitu. Kadang-kadang kita bekerja sendiri yang menikmati banyak orang kayak gitu ya. Kadang-kadang saya pikir begini Bu Sri, misalnya nih, di tengah rumah makan yang rame itu, ada seorang mempertaruhkan seluruh keterampilan kerjanya. Dia harus tetap bekerja dengan benar, tetap menyajikan makanan dengan higienis, tetap memenuhi standar selera orang datang. Wah, itu kan gak gampang tuh, dari seorang pekerja gitu. Kalau kita tidak jujur dengan tugas yang Tuhan percayakan itu, waduh, kita bisa bekerja asal bos senang gitu ya. Yang penting hasilnya saat ini gitu ya. Atau yang penting semuanya beres. Gitu. Nah, kita sudah tidak punya kesanggupan menolak manipulasi misalnya gitu. Kita malas-malasan di tengah saat di mana seharusnya kita bekerja gitu ya. Atau kita bisa memasukkan banyak hal yang tidak perlu, yang tidak seharusnya gitu. Nah, bagaimana mengejar ekselensi atau keistimewaan-keistimewaan kita dalam bekerja itu? Saya pikir memang tidak ada dua hal yang ingin saya katakan. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa jenis pekerjaan apapun yang akan kita lakukan itu, gitu, yang dampaknya hari ini bahkan hari akan datang itu, harus sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Dan saya pikir dalam posisi poin satu ini, saya pikir bukan hanya urusannya umat Kristiani, saya pikir Bu Sri, semua kita yang barangnya berkata, saya umat beragama, maka marilah kita bekerja dengan semangat, saya menghormati Tuhan melalui pekerjaan saya. Karena kalau itu terjadi, saya percaya jauh dari kita hal-hal yang rusak, yang tidak benar itu. Kita masih berupaya ingin meningkatkan disiplin kita, bekerja dengan benar, kompetensi kita di-upgrade, ditingkatkan. Karena kita sedang mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan kita itu sebagai hormat kita kepada Tuhan. Yang kedua, saya pikir kita harus sadar bahwa waktu kita bekerja dengan satu kesadaran. Saya pakai istilah coram deo, kita bekerja di hadapan Tuhan. Manusia barangkali tidak ada di samping kita, bos kita pasti tidak mungkin every time, setiap saat itu, setiap waktu bisa mengawasi kita. Pimpinan kita kadang-kadang memberikan instruksi, habis itu dia pergi karena tugas yang lain misalnya. Nah, bagaimana kita bisa tetap bekerja dengan kualitas yang terjaga? Kita setia dalam hal yang kecil, kita bersungguh hati, bergiat dalam tugas-tugas itu. Yang kedua, selain kita memberi hormat kita pada Tuhan melalui pekerjaan kita, sadarlah kita bekerja itu coram deo, kita bekerja di hadapan Allah yang akan

0: nilai pekerjaan kita nanti di hadapan Allah yang ingin memperoleh kemuliaan dari pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Itu sebabnya janganlah jadi pemimpin yang manipulatif, janganlah jadi pebisnis yang eksploitatif memanfaatkan orang demi keuntungan, janganlah jadi pelayan yang arogan, yang sombong gitu. Tapi jagalah semua urusan relasi kerja dengan baik. Di tengah semangat mayoritas orang haus akan pujian, haus akan pencitraan, haus akan validasi pengakuan mayoritas manusia itu, tetaplah kita bekerja bukan dimotivasi karena popularitas akan kita peroleh dengan cara-cara yang tidak benar tadi, tapi mari kita bekerja dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Ibu Sri dan saya sudah bekerja menerima beberapa menit bagi para pendengar hari ini. Mari kita mengawali hidup kita dengan semangat kesadaran kita. Saya bekerja untuk menghormati Tuhan saya. Saya bekerja karena saya di hadapan Tuhan saya. Nah, semangat ini saya pikir harus melekat dalam hidup kita masing-masing. Demikian baik. Ibu Sri.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Ketika nilai dan juga kapasitas berjalan seimbang, seorang pekerja Kristiani tidak hanya menjadi pekerja yang kompeten, tetapi juga menjadi pribadi yang membawa berkat, baik itu inspirasi dan kemuliaan bagi Tuhan di dunia kerja. Terima kasih Pak Pendeta kesempatannya pagi hari ini. Semoga nanti kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Semoga semangat dan juga pesan yang disampaikan pagi ini bisa menjadi renungan kita sejenak, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik dan juga bagaimana kita bisa menjadi seorang pekerja yang baik untuk kita dan juga untuk orang lain dan juga Tuhan. Dan apa yang disampaikan bisa menjadi bekal ya untuk kita bisa memulai hari ini dengan hati yang bahagia. Terima kasih Pak Pendeta, kita jumpa lagi edisi berikutnya. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Amin, selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.
1: Ya, demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih juga untuk Pendeta Petrus Musa, yaitu Ketua Bamak Sanggau yang sudah bersama kita di kesempatan pagi ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau. Anda masih mengikuti dengan informasi selanjutnya untuk Anda.

Pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami berikut ini.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kami rasakan sih stabil aja sih, nggak ada kenaikan. Mungkin ada banyak faktor ya. Jadi kayak apa itu kenaikan BP?
1: Kita lebih rapi, kemudian tata ruangnya lebih tertib.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Jumlah peminat bus angkutan darat di Kabupaten Sanggau hingga kini masih terpantau stabil. Meski sempat mengalami penurunan, aktivitas penumpang perlahan mulai kembali normal dalam beberapa waktu terakhir.
3: Salah satu agen tiket bus angkutan darat di Sanggau, Kurasto, menilai jumlah peminat bus angkutan darat di Kabupaten Sanggau masih cenderung stabil dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, kondisi ekonomi membuat sebagian masyarakat menunda rencana bepergian. Hal tersebut berdampak pada tingkat penggunaan transportasi bus angkutan darat. Meski sempat mengalami penurunan, ia menyebut kondisi penumpang kini mulai berangsur stabil kembali. Aktivitas perjalanan masyarakat perlahan kembali normal dalam beberapa pekan terakhir.
0: Kalau yang kami rasakan sih stabil aja sih, nggak ada kenaikan. Mungkin ada banyak faktor ya. Jadi kayak apa itu kenaikan BBM, kebutuhan anak sekolah. Ya. Jadi itu membuat mereka inilah apa itu menahan dulu kalau mau bepergian ya. Memang ini kemarin sempat ada penurunan karena kemarin Damri mengalami musibah. Kalau akhir-akhir ini sudah mulai stabil lagi sih. Cuma memang secara umum itu kalau kita pantau dari traffic di tempat lain pun juga sama, tidak mengalami kenaikan lah.
3: Ia berharap jumlah penumpang kembali meningkat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, kepercayaan penumpang terhadap layanan transportasi juga terus dijaga agar tetap aman dan nyaman. Wulandari melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pengelolaan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diprioritaskan bagi putra-putri daerah. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menyebut langkah tersebut penting agar koperasi dapat dikelola oleh tenaga kerja yang memahami kondisi desa. Menurutnya, kehadiran tenaga muda dinilai dapat mendukung pengembangan koperasi secara profesional. Ia menilai keterlibatan putra dan putri daerah akan mempermudah proses koordinasi dan konsolidasi di lapangan. Selain itu juga mereka dianggap lebih memahami situasi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Robi juga berharap keberadaan KDMP tidak hanya meningkatkan ekonomi desa, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain mengingatkan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau agar mengantisipasi potensi lonjakan pengajuan izin membuka tanah negara karena dikhawatirkan melebihi kapasitas pelayanan aparatur. Meski demikian, dukungan program penataan lahan tersebut, ia menilai kesiapan sumber daya manusia dan pejabat pelaksana menjadi kunci agar kebijakan berjalan dengan tertib, efektif, dan berdampak pada peningkatan PAD.
4: Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menilai program izin membuka tanah negara atau IMT yang digagas pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sebagai langkah positif untuk menata administrasi pertanahan secara lebih tertib dan terukur. Menurutnya, kebijakan ini dapat membantu pemerintah merapikan peta kepemilikan tanah, menyesuaikan tata ruang, serta berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Ia menyatakan, DPRD Kabupaten Sanggau mengapresiasi tujuan program tersebut karena dinilai mendukung pengelolaan lahan yang lebih baik di daerah. Namun, Zulkarnain mengingatkan bahwa pelaksanaan IMTN perlu diantisipasi secara matang, terutama terkait kemungkinan membludaknya pengajuan izin dari masyarakat. Ia menekankan kesiapan sumber daya manusia dan kapasitas pejabat yang ditunjuk bupati menjadi faktor penting agar program berjalan efektif tanpa membebani pelayanan.
1: Peta tanah kita lebih rapi, kemudian tata ruangnya lebih tertib, kemudian dapat menambah PAD tentunya. Ini kita apresiasi sekali, cuma memang dalam implementasi ke depan memang mungkin ada beberapa kendala yang perlu kita antisipasi. Pertama, overload kapasitas, jadi ketika semuanya mengajukan MTN, takutnya SDM kita belum siap, ini akan menjadi beban bagi pejabat yang akan ditunjuk oleh bupati.
4: Zulkarnain berharap pemerintah daerah menyiapkan sistem dan perangkat pendukung sebelum program diterapkan secara luas. Ia menegaskan pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan agar tujuan penataan lahan benar-benar tercapai sesuai harapan masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Satgas TMMD ke-128 mengoptimalkan pembangunan gorong-gorong melalui program TMMD ke-128 dengan menggerakkan eksapator di Kabupaten Sanggau. Pengerjaan ini dilakukan untuk mempercepat sasaran fisik TMMD sekaligus mendukung sistem drainase agar badan jalan tetap kuat saat musim hujan. Penggunaan alat berat membantu proses penggalian dan pemasangan material, sementara personil Satgas bersama warga tetap melaksanakan pekerjaan secara gotong royong. Komandan Satgas TMMD ke-128 Nurrahman Gidadahiza menyebut dukungan eksapator membuat pekerja lebih efisien dan juga ditargetkan sesuai dengan jadwal. Pembangunan ini diharapkan meningkatkan akses jalan desa serta mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Peminat bus angkutan darat di Sanggau cenderung stabil. Zulkarnain soroti kesiapan SDM dalam melaksanakan program IMTN. Saya Sri Wahyuni mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Happy weekend untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga dalam kondisi yang sehat tanpa kurang dari satu apapun ya. Pagi hari ini Anda bisa menikmati pagi yang indah, pagi yang bahagia. Jangan lupa untuk membangun mood buster Anda. Mungkin pagi hari ini sudah ada waktu untuk berolahraga gitu ya, untuk bisa meningkatkan mood buster kita, menikmati sesuatu yang sehat dan sesuatu yang bahagia pagi ini. Masih bersama kami yang bertugas di Sanggau pagi ini, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini untuk Anda dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Nanti pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi kabar dari Kalbar.

0: Jadi langsung ke cuaca ya. Cuaca pagi ini masih digelayuti oleh awan-awan putih yang bergelantung ya. Dan pagi ini banyak nih kegiatan penutupan pameran ekrap, ekonomi kreatif dan lain-lain di Stadion Banding Sintang. Nanti juga ada malam ada band dari Ibu Kota, The Bagindas. Kemudian pagi ini senam pukul 7 dan rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya.
1: Baik, terima kasih Dewi atas informasi yang disampaikan pagi ini ya. Apalagi informasi cuaca cukup penting bagi kita ya.
0: Iya benar.
1: Sepertinya sama dan langsung saja kita sapa juga rekan saya dari Antikong pada pagi ini. Ada Faisal di sana. Selamat pagi Faisal.
2: Ya, selamat pagi juga Bang Budi, rekan-rekan, pendengar dan pemirsa. Kalau cuaca di Antikong pada pagi hari ini tampak masih dingin ya untuk suhu di luar ruangan dan tampak masih berawan juga. Untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini dan pantauan arus lalu lintas itu terpantau masih sangat lengang, Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal. Sepertinya sama merata juga ya. Seperti apa juga di Sanggau, kita sapa rekan saya ada Cika di pagi ini. Selamat pagi Cika.
3: Halo, selamat pagi Budi dan juga teman-teman serta pendengar. Di Sanggau pagi ini cuaca masih mendung ya, karena dari kemarin sore juga diguyur hujan dengan intensitas sedang juga, angin lumayan kencang juga Budi di sini. Dan untuk lalu lintas aman lancar karena weekend kali ya, jadi agak sepi nih di depan. Agak kurang berolahraga di masyarakat pagi ini.
1: Baik, keren ya. Baik, terima kasih Cika. Dan kita sapa rekan saya di Sambas, ada Echa pagi ini. Selamat pagi Echa.
4: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
1: Cuacanya bagaimana juga Echa di sana?
4: Kalau di Sambas ini cocok banget ya untuk olahraga sepertinya. Jadi gak terlalu panas dan juga gak terlalu yang kayak hujan ataupun dingin gitu ya. Jadi kalau untuk lalu lintas juga terpantau cukup lengang. Dan di minggu-minggu ini juga kalau kita pantau ya, beberapa wilayah di daerah Kabupaten Sambas memang lebih cenderung dengan curah hujan yang cukup tinggi nih Budi.
1: Baik, terima kasih Eca kabarnya pada pagi ini di Kabar dari Kalbar ya. Dan kita memasuki informasi yang pertama pagi ini dari Kota Pontianak. Sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya di pagi ini, di mana pentas seni dan juga budaya Dayak akan kembali hadir dalam Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak. Beragam kegiatan akan mengisi PGD Kalbar, diantaranya Festival Bujang Dare, perlombaan kuliner, pameran, display budaya, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Dan selain pentas seni dan budaya, PGD tahun ini juga diisi dengan seminar yang menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional. Ketua Pekan Gawai Dayak ke-40 Thomas Alexander mengatakan, sudah selayaknya Kalbar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang perasaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menampilkan budaya namun juga membahas isu strategis melalui seminar. Dan selain itu Thomas juga menambahkan selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal dikarenakan kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Sedangkan untuk opening ceremony Pekan Gawai Dayak ke-40 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 mendatang. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana tingginya curah hujan mengakibatkan Desa Selangkai di Kabupaten Kapasulu terendam banjir sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan merendam sejumlah pemukiman warga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
0: Terima kasih Bang Budi dan teman-teman ya, informasinya dari Dusun Nanga Selakai, Desa Selangkai, Kecamatan Silatulu, Kabupaten Kapuasulu dilanda banjir akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak pukul 23 Kamis malam. Mengakibatkan warga harus mengungsi mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman dan bebas dari banjir. Banjir ini melanda permukiman warga setempat dan mereka berjibaku masing-masing menyelamatkan diri dan barang-barang berharga dengan menggunakan sampan. Debit air yang merendam permukiman warga mencapai 100 sampai 150 cm. Warga Silatulu, dan hal itu dikatakan oleh Deruni yang dihubungi oleh RRI Sintang pada Jumat 15 Mei 2026. Deruni mengatakan banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan lama sehingga Sungai Selangkai meluap dan terjadi banjir merendam permukiman warga Dusun Nanga Selangkai. Ia juga berharap kepada pihak terkait, pemerintahan desa dan kecamatan maupun kabupaten bisa membantu masyarakat yang terkena banjir. Hingga berita ini diturunkan, puluhan rumah warga di Dusun Nanga Selangkai, Desa Selangkai, Kecamatan Silathulu, Kabupaten Kapuasulu masih terendam banjir dan mengaku terganggu aktivitasnya. Demikian Budi dan rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan dari Sintang, dan kita menuju ke Sambas. Kita dengarkan informasi DPRD Sambas mendukung sekolah rakyat untuk anak putus sekolah. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan Eca.
4: Baik, dari program sekolah rakyat ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas kini diprioritaskan menjadi garda terdepan dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak yatim piatu dan juga anak putus sekolah di wilayah perbatasan. Anggota DPRD Kabupaten Sambas dalam hal ini Yakob Pujana menegaskan bahwa program ini harus menjadi solusi konkret agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan hak belajar mereka akibat kendala ekonomi. Dan dirinya meminta seluruh elemen dari tingkat desa hingga kabupaten untuk mendukung penuh program ini agar penuntasan angka putus sekolah berjalan dengan maksimal. Dan guna memastikan efektivitas program, DPRD Sambas juga mendesak instansi terkait untuk segera memperbaharui data anak-anak yang tidak bersekolah di lapangan. Dirinya mengingatkan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama agar bantuan pendidikan ini tepat sasaran dan juga menjangkau untuk di wilayah pelosok perbatasan. Sinergi pendataan yang melibatkan pemerintah desa dinilai sangat krusial agar anak-anak yang kehilangan orang tua ataupun juga mengalami kesulitan finansial bisa langsung terakomodasi dalam sistem sekolah rakyat. Nah, sebelumnya Bupati Sambas Satono juga menyatakan komitmen penuh ya pemerintah daerah dalam hal ini juga mendukung operasional sekolah rakyat terutama melalui penyediaan tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas. Pemkab Sambas juga memastikan para guru yang ditugaskan nantinya memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memberikan bimbingan belajar yang setara dengan sekolah reguler. Dan ditegaskan juga bahwa intervensi pendidikan bagi warga kurang mampu dan anak yatim ini merupakan bagian dari kewajiban daerah dalam memberikan perlindungan sosial. Nah, sebagai daerah yang juga berbatasan langsung dengan Malaysia, penguatan sektor pendidikan melalui sekolah rakyat juga dikolaborasikan bersama dengan Kementerian Sosial untuk memperluas jangkauan kesejahteraan. Pemerintah daerah juga optimis peningkatan akses pendidikan di beranda depan negara ini akan berdampak penting juga ya terhadap upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang. Dan melalui bekal literasi dan keterampilan yang memadai, generasi muda di perbatasan Sambas ini juga ya diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup dan juga memutus rantai kemiskinan keluarga. Budi.
1: Baik, terima kasih Eca informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita langsung bergeser ke Sanggau. Warga Sanggau keluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan informasi ini kami persilakan kepada rekan saya Cika untuk menyampaikannya. Silakan.
3: Ya, Budi, bicara soal kenaikan harga kebutuhan pokok ini kayaknya nyesek sekali ya. Di mana kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dinilai semakin membebani masyarakat kecil di Kabupaten Sanggau. Nah, salah satu warga Sanggau, Wida, menyampaikan kondisi tersebut berdampak langsung juga terhadap biaya hidup dan juga aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai kenaikan harga ini membuat pedagang dan juga petani kesulitan menyesuaikan biaya produksinya. Ia menambahkan pengeluaran rumah tangga juga meningkat karena harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya juga terus naik. Karena menurutnya kondisi tersebut turut mempengaruhi semangat masyarakat dalam bekerja, terutama di sektor pertanian. Nah, tingginya harga pupuk dan biaya transportasi juga dinilai membuat beban petani semakin berat. Dengan harapan pemerintah juga dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga BBM agar kondisi ekonomi bisa kembali stabil. Ia juga menambahkan tentang penurunan harga penting untuk meringankan beban masyarakat kecil dan menjaga daya beli masyarakat. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
1: Terima kasih Cika informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Antikong di mana pendataan tanah dorong optimalisasi PAD Kabupaten Sanggau. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
2: Iya, benar sekali rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau atau sering kita dengar dengan Perkimtan, Wahyu Pralihanti menjelaskan pendataan ulang objek pajak menjadi langkah penting untuk memperbarui data lahan dan bangunan milik masyarakat. Menurutnya, pembaruan data ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dan pertanahan. Ia mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik objek pajak yang selama ini belum tercatat. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan sesuai kondisi real di lapangan. Menurut Wahyu, perubahan data objek pajak juga akan berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor lain. Salah satunya berasal dari proses pengurusan sertifikat hak milik oleh masyarakat melalui instansi pertanahan. Di kesempatan yang sama, ia juga menambahkan, pendataan ini dilakukan untuk memastikan seluruh objek tanah dan bangunan tercatat sesuai kondisi terkini. Wahyu berharap langkah tersebut dapat memperkuat akurasi data sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan rekan-rekan. Kita break dulu sejenak pendengar dan pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube kami. Kami akan kembali menghadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Ngapa aik pamik roh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik ke?
8: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sesudah break, seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita awali dari kota Pontianak, di mana tim voli asal Jepang J-Tech Sting Aichi ini tampil dominan saat menghadapi wakil Thailand Nakhon Ratchasima 3M Film pada hari kedua AFC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, tim Jepang langsung menekan lewat pertandingan atau permainan cepat dan spike crush. Meski sempat mendapatkan perlawanan, Sting mampu mengamankan set pertama 25-20. Dominasi berlanjut di set kedua, serangan agresif membuat tim Thailand kesulitan berkembang hingga Sting menang telak 25-14. Pada set ketiga, NRM mencoba bangkit namun ketenangan dan solidnya permainan Sting memastikan kemenangan 25-18 sekaligus menutup laga dengan skor 3-0. Kemenangan ini mengantarkan J-Tech Sting Aichi ke babak semifinal. Pemain Sting Kazuyuki mengatakan jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi timnya, namun ia menegaskan tim akan tetap fokus menjaga kondisi dan juga mental untuk meraih kemenangan. Sementara itu, di pertandingan lainnya, wakil Iran, Fulet Sirjan Iranian, juga tampil perkasa saat menghadapi tim muda Indonesia, Jakarta Garuda Jaya. Sejak awal laga, Fulet Sirjan langsung mendominasi, serangan cepat dan pertahanan rapat membuat Garuda Jaya kesulitan mengembangkan permainan. Itu dia informasi yang disampaikan oleh saya pada pagi ini dari kota Pontianak, dan kita bergeser ke rekan saya Cika. Kita dengarkan Bulog Sanggau prioritaskan minyak kita ke pasar tradisional. Dan kami persilakan kepada Cika untuk menyampaikan informasinya. Silakan.
1: Ya, Budi, pendengar, di mana Kepala Perum Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan pihaknya terus berupaya agar minyak kita mudah diperoleh masyarakat. Disebutkan salah satu upaya yang dilakukan

0: agar kebutuhan masyarakat juga dapat terpenuhi. Ia juga meminta agar masyarakat juga aktif melaporkan jika menemukan kendala dalam penyaluran di lapangan. Demikian informasi dari Sangga Budi.
1: Terima kasih Cika, informasi kedua yang disampaikan untuk pagi ini. Dan kita bergeser ke Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut untuk segera mengurus nomor izin berusaha guna menjamin legalitas dan juga mempermudah akses pengembangan usaha. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah khususnya wastra dan kriya lokal agar memiliki legalitas formal sebagai identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas lagi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sintang Subende mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA, serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Hal itu dikatakan Rabu 13 Mei 2026. Ia juga menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19.000. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Demikian Budi.
1: Terima kasih Dewi, informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Entikong, regenerasi pengrajin kain kalengkang Sanggau hadapi kendala. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal, silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Budi, regenerasi pengrajin kain tradisional kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Segentar Alam, Sunario Adema menyampaikan, minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut semakin terbatas. Ia menjelaskan sebagian pengrajin lainnya tidak aktif karena terkendala waktu dan pekerjaan. Menurutnya proses pembuatan kain kalengkang yang membutuhkan waktu hingga 1 bulan juga menjadi tantangan tersendiri. Selain di Sanggar Segentar Alam, ia menyebut pengrajin kalengkang juga masih ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Muara Kantu, namun jumlah pengrajin aktif di daerah tersebut juga dinilai sangat sedikit. Ia menjelaskan meski menghadapi keterbatasan pengrajin, upaya pelestarian kain kalengkang terus dilakukan melalui sanggar seni dan dukungan berbagai pihak. Sunario berharap kain tradisional khas Sanggau tersebut tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong. Dan terakhir kita menuju ke Sambas, di mana Bawaslu Sambas menggandeng FH Unisas memperkuat literasi hukum pemilu. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan Eca.
4: Baik, dari Bawaslu Kabupaten Sambas yang memperketat kesiapan pengawasan dengan memperkuat literasi hukum kepemiluan di kalangan akademisi perbatasan. Dan langkah ini diwujudkan melalui simulasi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang digelar bersama mahasiswa program studi hukum tata negara Universitas Sultan Muhammad Safiuddin Sambas Unisas. Melalui penguatan kapasitas ini, generasi muda yang diproyeksikan tidak hanya menjadi pemilih pasif, melainkan mitra strategis penegakan hukum dalam menjaga integritas setiap tahapan pemilu. Dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, Yesi Mayasanti juga menegaskan bahwa simulasi ini merupakan instrumen penting membedah tata laksana penanganan pelanggaran secara real di luar ruang kelas. Dan mahasiswa juga yang dilibatkan langsung ini dalam mempraktikkan mekanisme sidang agar memahami alur pembuktian hingga pengambilan keputusan hukum kepemiluan. Dan harapannya kesadaran demokrasi yang dibangun dari meja simulasi ini mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang kritis dan paham regulasi di tingkat akar rumput. Nah, respon positif datang juga dari kalangan mahasiswa FH Unisias Septi Aulia Sari Malindo yang menilai kegiatan tersebut memberikan gambaran konkret mengenai teknis hukum acara di Bawaslu. Menurutnya pengalaman praktik sidang ini sangat aplikatif dalam menyinkronkan teori hukum tata negara dengan dinamika politik di lapangan. Edukasi praktis seperti ini dinilai efektif mengikis skeptis pemuda terhadap birokrasi pemilu.

0: dan memicu keterlibatan aktif mereka dalam mengawal keadilan pemilu. Sinergi antara lembaga pengawas dan institusi pendidikan menjadi bagian dari agenda jangka panjang Bawaslu Sambas dalam memperluas jejaring pengawasan berbasis komunitas. Nah, dengan memanfaatkan momentum pasca simulasi, para mahasiswa diharapkan dapat mendiseminasikan pengetahuan hukum pemilu ini ke lingkungan masyarakat yang jauh lebih luas nantinya. Nah, melalui kolaborasi yang konsisten, Kabupaten Sambas optimis kualitas pengawasan pemilu ke depan akan semakin kredibel dan akuntabel. Budi.
1: Baik, terima kasih Echa. Informasi yang disampaikan dari Sambas, dan ini menjadi informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 pada pagi ini yang sudah menemani saya. Dari Sintang ada Dewi, terima kasih Dewi.
2: Iya, terima kasih juga Bang Budi dan teman-teman. Selamat berakhir pekan.
1: Iya, terima kasih juga. Dan saya sampaikan selamat pagi dan terima kasih kepada di Antikok ya, ada rekan saya Faisal.
3: Siap, terima kasih kembali Bang Budi dan juga rekan-rekan, semangat pagi.
1: Ya, semangat pagi juga. Saya sapa rekan saya di Sanggau, ada Cika. Terima kasih Cika.
2: Terima kasih kembali Budi, teman-teman juga pendengar.
1: Dan di Sambas ada rekan saya Echa juga yang sudah menemani saya pada pagi ini. Terima kasih Echa.
0: Siap, terima kasih kembali.
1: Selamat melanjutkan rangkaian acara dan selamat berakhir pekan rekan-rekan. Terima kasih. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Demikian mendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Primkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM.